0: Sati Barang karena di Jalan Sidodadi ada yang lagi diperbaiki, makanya jalurnya yang dilewati Pak Septian ini ruwet sekali.
1: Ya, ini cukup menyita karena banyak yang melawan arus.
0: Jalannya itu tidak jalan utama.
1: Ini jalan-jalan dalam.
0: Oh, jalan dalam.
1: Jalan Kali Getas.
0: Ya, syukurlah kalau gitu. Bukan yang diperbaiki Sidodadi.
1: Yang diperbaiki
0: itu
1: antara
0: Sidodadi itu jalur
1: Sidodadi
0: utama.
1: Sidodadi antara ini apa Sabara sampai dengan Kali Getas ini jalan tembus dari jalur besar, jalur
0: raya. Ini dari Sabara ya jalan gede berarti.
1: Jalan raya di samping Sabara.
0: Oh, jalan di samping Sabara kuwi.
1: Ya, samping Sabara menuju ke Kali Getas itu ya, ya bukan jalur utama sih, tapi sering dilewati untuk jalan tembusnya kan bisa lewat situ. Dialih

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Jam 7 pagi. Waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Menuai kritik dan polemik di tengah masyarakat, pemerintah kota Salatiga akhirnya membatalkan dan menarik kembali proposal permohonan dana sebesar 400 juta rupiah. Dana tersebut semula dialokasikan untuk mendukung rangkaian acara Hari Jadi ke-1276 Kota Salatiga. Keputusan penarikan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Salatiga Mutoin ini dilakukan sebagai langkah evaluasi agar mekanisme penggalangan dukungan anggaran peringatan Hari Jadi Kota Salatiga tetap menjaga prinsip keterbukaan.
4: Saya kalau ada yang kami diberikan batas mekan, ya kamu berbeda yang sama. Ini adalah yang mendasari kami, sehingga intinya apa? Kami diperintahkan agar surat edaran tentang penggalangan dana itu harus dihentikan. Ini adalah menjadi komitmen kami meneladani perintah dari Pak Wakil Salatiga meneladani Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga surat edaran yang berkait masalah pengumpulan dana yang untuk kegiatan yang terjadi, ini akan kita tarik.
3: Meski bantuan resmi dibatalkan, pihak pemerintah kota Salatiga tetap mempersilakan para pelaku usaha maupun elemen masyarakat jika ingin memberikan kontribusi secara sukarela guna mensukseskan seluruh rangkaian acara Hari Jadi ke-1276 Kota Salatiga. Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik kini memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menyerahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang. Juru bicara Pengadilan Negeri Semarang Hadi Sunoto mengkonfirmasi, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dijadwalkan dilangsungkan pada hari Kamis, 23 Juli 2026 mendatang. Fadia Arafik akan disidang atas kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan barang jasa tahun anggaran 2023 hingga tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Bersamaan dengan pelimpahan berkas tersebut, Fadia Arafik juga telah dipindahkan ke Lapas Perempuan Semarang sebagai tahanan titipan. Pihak Lapas menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi Fadia Arafik dan seluruh proses hukum akan berjalan sesuai SOP. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat datang di Kelana Kota. Hari Senin pagi, setiap jam 7 pagi kita munculkan lagu-lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Setiap jam 7 pagi di Kelana Kota pagi hari Senin.
1: Ini dari Sulawesi ke Minahasa, tempatnya di
0: jauh.
1: Tonsea.
0: Oh ya?
1: Iya, di daerah Tonsea dengan Sipatokan.
0: Kayaknya lagu daerah kalau bisa di ranking ya, mana yang paling trending nomor 1 sampai 10, Sipatokan mesti masuk sih sebagai salah satu lagu daerah yang ceria, paling populer.
1: Tapi ini adalah sebenarnya isinya curahan hati orang tua kepada anaknya yang akan menuju ke tanah yang jauh untuk merantau.
0: Loh, ini tuh lagu dari point of view orang tua.
1: Jadi jauh isinya itu anaknya akan merantau ke tempat yang jauh. Curahan hati anak, orang tua kepada anak.
0: Aku dulu bayanginnya waktu kecil kalau nyanyi Sipatokaan tuh nama orang tahu. Terus kayak menceritakan tentang lagu, tentang si patokaannya itu diceritakan di lagu ini gitu. Ternyata ini dari point of view orang tua, sudut pandang orang tua.
1: Banyak orang tua yang memberitahu atau memberi nasihat kepada anaknya.
0: Iya. Tadi ada yang bertanya, yang di kawasan mana, jembatan Sedo Demak Welahan itu bagaimana situasinya pagi ini, termasuk Pak Tarto kan, Pak Tarto Jeporo Semarang tuh. Tadi beberapa kawan-kawan sudah banyak yang melintas, kondisinya masih baik kok Pak. Ini Pak Fauzan juga, perjalanan pagi hari ini dari Semarang Demaknya lancar. Saya mau ke Mayong, berangkatnya kesiangan ini menuju kantor ke Mayong, Pak Fauzan. Jadi dari Semarang sampai Kadilangunya sementara lancar. Kemudian ada Pak Edi Sasmito, tumben ini Terboyo sepi menurut saya.
1: Iya belum Pak, ini belum.
0: Nih, ini Pak Edi Sasmito sampai Terboyo jam 7.00 loh. Nah ini terpantau ya, cukup sepi ya untuk istilah apa.
1: Hanya
0: Terboyo.
1: Hanya beberapa puluh meter aja antrian lampu merahnya juga.
0: Lah ya makanya. Ya matur suwun Pak Edi Sasmito informasinya. Kemudian aku bersama Pak Joko Kawianto.
1: Selamat pagi Pak JK.
0: Ini Pak Joko Kawianto melintas di mana ini? Saya kok masih berputar ya audionya ya. Pak Kordin Fahri, selamat pagi. Berbahagi kebahagiaan mas. Selamat untuk adik-adik saya yang bantu saya di outlet dulu bergabung saat semester 1. Tidak terasa sampai bisa ACC sidang skripsinya di UMK dan UIN Kudus. Semoga ke depan jadi orang yang sukses. Amin. Wih, mantap. Selamat ya.
1: Selamat-selamat ini Pak Fahri
0: dan keluarga. Nah, ini menyapa dari Kudus nih.
2: Kelingan Pak Fahri, selamat pagi Mas Dondo. Yudha dan Jamal, menyapa dari kota Kudus ya Mas.
0: Oh iya, yes. Pak Fahri
2: hari ini di Kudus-Kudus saja. Untuk Kudus hari ini cerah ya Mas Yudha. Semoga nanti, sampai nanti siang sampai sore juga cerah.
1: Amin.
2: Panas potato. Kemudian untuk pendukung Spanyol, selamat atas kemenangannya.
0: Oke, thank you so much Pak Fahri dari kawasan Kudus dengan cuaca yang cerah.
1: Masih panas, potato-potato
0: sekali.
1: Tantang.
0: Pak, nah ini Pak Joko Kemianto sudah muncul.
3: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yudha, kawan Rasika. Sambiroto Raya hari ini cukup padat. Gedung mundurannya rame lancar saja. Matur nuwun.
4: Cuaca sangat cerah Mas Yudha karena Espana menang.
0: Nice, cakep. Pak Mamat Lubis juga menyusuri kota Semarang sementara aman lancar. Ini situasi gombel ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yudha, Jamal, serta kawan-kawan sekalian. Pagi ini cerah, Senin 20 Juli. Tadi melintas dari kawasan Simpang 5 hingga naik di Gombel saat ini pukul 6.53. Masih ramai lancar. Yang ke arah turun lebih padat kendaraannya dibanding ke arah naiknya. Begitu sementara Mas Yudha, Bung Jamal, matur suwun.
0: Matur suwun Pak Mamat Lubis.
6: Selamat ya Mas Yudha, Bung Jamal, kepada Argentina dan pendukungnya telah menjadi juara dua dan menjadi tuan rumah benua yang menghormati tamu dari Eropa.
1: Siap.
6: Sehingga Spanyol bisa menjadi juara. Kan udah jauh-jauh dari Eropa, pesawatnya mahal, aftur mahal, hotel mahal, ya. Kan sebagai tuan rumah yang dekat, ya bagus lah begitu. Begitu Mas Jamal.
1: Oke.
0: Matur suwun Pak Mamat Lubis. Pak Mamat lewat jalan ke Raya Gombel ya Kawarasika.
1: Sudah nanjak nih di tanjakan Gombel nih.
0: Betul, lewat di kawasan Gombel, masih sementara ramai masih ramai lancar. arah turun ya padet ya betul. Ojo ngomong lancar kok ndak do nesu ya. Lancar piye? Kilo rapet.
1: Ya sama sih agak
0: padet ya berarti ya. Padet yang arah turun ya di kawasan Gombel, tapi ya kepadatan masih normal saja khas pagi hari. Nah, di Kota Semarang kan masih ada kegiatan pekerjaan jalan di Jalan Arterio Sudarso. Bagaimana situasinya di sana, ada Pak Reza Mahardika.
7: Hidayat, ya. Selamat pagi, Mas Yuda Bung Jamal. Melaporkan di Jalan Yosud Arteri Yosudarso depan Rumah Sakit Samsu Hidayat, pengerjaan peningkatan mutu jalan di Pangancoran ini update-nya untuk Senin pagi hari ini sudah sampai. Untuk lalu lintasnya masih terpantau lancar ya Mas Yuda Bung Jamal. Sudah mulai apa namanya itu padat. Okay. Di sana tuh Mas Yuda Bung Jamal.
0: Yang arah menuju ke timurnya masih toh?
7: Masih terpantau lancar sih. Pengerjaannya belum dimulai lagi nih. Gitu update-nya untuk pagi hari ini.
0: Oke.
7: Pengerjaan pengecoran peningkatan mulai jalan di arteri Yosudarso sampai. Selamat mana pagi.
0: Ujungnya. Sampai 10 September ya, Pak Reza Mahardika dan kawan-kawan Rasika. Peningkatan mutu jalan di kawasan Jalan Arteri Yosudarso Kota Semarang mulai dari depan Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan Sekolah Nasima. Kurang lebih sepanjang 1 km akan berlangsung 2 bulan. Akan berlangsung hingga nanti tanggal 10 September 2026. Matur suwun Pak Reza Mahardika. Ini Pak Agung Hananto jam 7.01 saya sudah sampai Mijen Mas. Antreannya sampai depan SMP. Selamat untuk Spanyol. Indonesia segera menyusul semoga.
1: Okay.
0: Amin. Amin. Tahun biro kira-kira?
1: Enggak tahu. Tahun kapan belum bisa.
0: Iya maksudnya ya kayak cita-citamu ke atau ke apa piye gitu yang ada di imajinasimu Indonesia kapan
1: 2030.
0: Gitu. 2030 bisa?
1: Bisa.
0: Ya yakin mantap nah gitu dong. Kalau enggak nanti kalau Indonesia jadi berhasil jadi tuan rumah toh 2042.
1: Kalau tuan rumah istimewaan sebagai tuan.
0: Tuan rumah kan bisa ikut-ikut ujuk-ujuk melu kan?
1: Kalau tuan rumah itu
0: enggak usah seleksi toh.
1: Sebagai tuan rumah.
0: Lah ya, enggak usah ikut seleksi toh.
1: Iya, tapi kan kurang sip ini.
0: Oh gitu.
1: Kalau kemarin Piala Dunia U17 itu Indonesia partisipasi yang pertama sebagai tuan rumah, kemudian yang kedua sebagai peserta yang lolos seleksi yang di pertandingan di Amerika itu berhasil.
0: Ya nanti kalau 2042 Indonesia ya, sama Australia rumah. Berhasil ya sudah jadi tuan rumah aja daripada ngos-ngosan berupaya berhasil-berhasil.
1: Ya kan anu apa namanya gengsinya lebih ke gengsi harus pakai lewat sistem itu apa namanya audisi atau lewat
0: penyisihan seleksi. Lah kan biar orang mlebu-mlebu Indonesia jadi tuan rumah berarti harapannya 2042 enggak sih semoga ya, kalau nanti Indonesia sama Australia jadi
1: berjuang terus sampai bisa. Kayak sampai Maroko, bisa. Kayak negara-negara Afrika itu kan dulu lama mereka untuk bisa sampai kayak sekarang itu lama perjuangannya. Berjuang terus.
0: Lah kalau Spanyol sama Argentina perjuangannya lama enggak?
1: Nah, kalau Spanyol Argentina mereka adalah negara-negara yang dari dulu sudah langganan Piala Dunia, itu langganan. Saben ono Piala Dunia ya ono Argentina, ono. Meksiko ono.
0: Berarti selama seleksi Piala Dunia di Argentina atau di Spanyol sana selalu menang terus. Kalau waktu seleksi di benuanya mereka atau?
1: Iya, ono mesti mereka itu di putaran final ya ada.
0: Kok iso ya?
1: Ada terus, ada.
0: Menang terus? Menang terus ada selama penyisihan terus sampai.
1: Bukan menang terus tapi posisi mereka itu menjadi tim yang lolos seleksi.
0: Oh.
1: Lolos seleksi kan mungkin posisi kedua, posisi ketiga, yang penting lolos di babak putaran final Piala Dunia. Weather.
0: Kita buka informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Kawah Rasika di tanggal 20 Juli 2026. Pagi sampai dengan siang nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja kawan, tidak ada potensi hujan. Lanjut di siang sampai dengan awal malam nanti, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hanya di daerah pegunungan dan dataran tinggi saja. Selain daerah pegunungan dan dataran tinggi Kawarasika, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan sekali lagi di daerah selain pegunungan dan dataran tinggi. Waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan di masa musim kemarau seperti ini kawan, imbauannya dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 5-25 km/jam dan suhu udara berkisar 16-33 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini ketinggian maksimalnya mencapai 0,9 meter ya kawan, mulai pukul 12, 13, dan 14.00. Agak siang ini, perakiraan puncak gelombang pasang tertingginya di pantai utara Semarang Kawarasika mencapai 0,9 meter. Nanti mulai pukul 12, 13, hingga pukul 14.00. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini 20 Juli 2026.
8: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pak Ardian, selamat pagi Mas Yudna Jamal. Melintas di tanjakan Gombel arah selatan, ada dua barrier terguling. Satu di tikungan setelah flyover, dua di depan Taman Tabanas, hati-hati, lalu lintas masih ramai lancar. Pak Anang, perjalanan ke Weleri, saya dari Ungaran full lewat tol ya, alhamdulillah lancar. Cuaca perjalanan sepanjang Ungaran sampai dengan Weleri cerah, secerah senyuman pendukung timnas Spanyol katanya. Pak Wawan Sasuke.
9: Selamat bagi kawan Rasika, selamat bagi Yuda Pajam, melaporkan pukul 7 ya dari kawasan Kota Kudus. Terpantau cukup padat untuk pagi hari ini. Tadi saya dari Kudus Utara kawasan Gebok ke arah dalam kota sampai ke Tanjung. Satu jam belum bisa lepas dari TL Tanjung ya. Cukup padat anak sekolah untuk pagi hari ini di hari Senin. Demikian dilaporkan dari kawasan Kota Kudus melaju ke kawasan Undaan Kelambu sampai nanti ke Jalur Timur Tengah. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wawan. Nah ini Pak Faiz, perjalanan Semarang Purwodadi lagi antre di depan Formosa ya. Sebelum perempatan Daplang, kayaknya ada sesuatu deh di depan.
10: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Saya kejebak macet nih. Ini posisi di setelah Formosa sebelum perempatan Daplang itu. Ada apa ya? Sepertinya ada sesuatu yang trouble nih. Karena udah 20 menitan tidak ada pergerakan sama sekali yang dari arah Semarang menuju ke Purwodadi. Sedangkan kalau dari arah Purwodadi ke Semarang itu cuma motor-motor aja nih yang lewat. Jadi agak aneh nih, harusnya kan ada salah satu mobil lah ya yang bisa lewat, ini nggak ada nih, nggak ada yang lewat. Terima kasih.
0: Oke, ternyata lajur kanan tidak ada mobil yang terlihat, lajur kiri berhenti 20 menitan di Formosa.
1: Ada apakah gerangan? Masih timbul pertanyaan, mungkin kawan-kawan yang di depan bisa kasih info kalau sudah ada informasi apa di sekitar Formosa.
8: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Pagelaran Parade Kostum Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC sukses menyihir ribuan pasang mata penonton pada Sabtu 18 Juli 2026. Event yang telah memasuki tahun ke-14 itu menjadi bukti kekuatan budaya lokal bisa mendunia. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut BEC memberi inspirasi terhadap kemajuan budaya dan peradabannya. Bukan hanya untuk Banyuwangi, tapi juga untuk Jawa Timur, Indonesia, dan dunia. Ratusan talent dengan aneka kostum bertema Perang Bayu memukau hadirin dan para wisatawan yang datang. Mereka berjalan di sepanjang 2 km dari Taman Belambangan menuju Jalan Ahmad Yani. Ribuan orang tampak antusias. Mereka memenuhi seluruh area penonton, mulai dari sekitar panggung utama hingga kanan-kiri jalan sepanjang rute.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kali ini membawa kabar. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPR Syariah Situbondo dilaporkan tidak mampu menyetorkan kontribusi pendapatan asli daerah PAD kepada pemerintah Kabupaten Situbondo selama 2 tahun berturut-turut. Kondisi tanpa setoran ini terjadi sepanjang tahun 2024 dan tahun 2025 disebabkan karena perusahaan tidak mencatatkan laba dan justru mengalami kerugian. Direktur BPR Syariah Situbondo Ari Arifin Hidayat memberikan konfirmasi langsung terkait penurunan kinerja keuangan. Dirinya menjelaskan bahwa ia baru mulai menjabat posisi tersebut pada akhir tahun 2025, sehingga rentetan masalah kerugian operasi terjadi sebelum masa kepemimpinannya. Berdasarkan data evaluasi internal yang ia pelajari juga kawan, pertumbuhan usaha pembiayaan dari perbankan tersebut memang berjalan tidak optimal.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu mendukung pelaksanaan sidang terpadu perwalian anak yang digelar serentak di Jawa Timur untuk mempermudah masyarakat mengurus penetapan perwalian sekaligus administrasi kependudukan dalam satu layanan terpadu. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Agama Kota Malang, Kejaksaan Negeri Batu, Dispenduk Capil, dan Dinas Sosial. Wali Kota Batu Nur Rahman mengapresiasi sinergi lintas instansi tersebut karena mampu menghadirkan pelayanan hukum yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi bagi masyarakat. Di Kota Batu, sidang terpadu berhasil menyelesaikan 10 permohonan perwalian anak serta memberikan edukasi mengenai layanan pengadilan agama seperti perwalian, adopsi, asal-usul anak, hingga isbat nikah. Program ini juga mendukung upaya perlindungan anak di Kota Batu sejalan dengan menurunnya angka permohonan dispensasi kawin sepanjang 2026 sebagai bagian dari komitmen pemerintah menekan pernikahan usia anak.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Wali Kota Solo Respati Ardi menerima kunjungan Dubes Qatar untuk Indonesia, Sultan bin Mubarak Saad Ali Dosari. Pada pertemuan itu, Sultan maupun Respati menjajaki peluang kerjasama Sister City dan fokus yang ditawarkan adalah terkait ekosistem museum. Karena Qatar dan Solo sama-sama memiliki banyak museum, sehingga dikerjasamakan terkait pengembangan museum serta penjajakan peluang kerjasama bidang pendidikan dan beasiswa untuk warga Solo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: saya.
1: Buset lah, ini di Suara Merdeka aja sudah muncul kalau apa Spanyol menang di Piala Dunia 2020. Nah kan acaranya katanya tadi baru selesai subuh. Lah ini kok di surat kabar sudah ada. Sangar ya.
0: Ini surat kabarnya baru datang tuh. Langsung tadi.
1: Makanya katanya kan kamu tadi cerita jam 5-an tahu selesainya sepak bolanya lagi kok masuk di Suara Merdeka sudah di rubrik olahraga sudah ada tulisannya Ngawarasika kalau apa Espanya menang Ngawarasika dan bukan hanya seputar sepak bola di Piala Dunia 2026 Ngawarasika ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses menjuarai Japan Open 2026 setelah menggandakan ganda putra nomor 1 dunia Kim Won Ho Seo Sung Jae dari Korea Selatan dengan skor 21-19, 21-17. Agenda Japan Open 2026 di Tokyo Gymnasium Metropolitan Tokyo Minggu 19 Juli 2026 kemarin berjalan juga cukup dramatis dan juga sangat ketat di mana kedua ganda putra tersebut kejar-kejarannya luar biasa cepat sekali pace-nya. Game pertama Korea Selatan sempat leading dan merebut interval skor 11-8 tapi setelah jeda Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri langsung bisa mengejar ketertinggalan tersebut dan kini duo Muhammad Sohibul Fikri dan Fajar Alfian dari bulu tangkis berhasil juara Japan Open 2026.
0: Selamat Mas Fajar dan Mas Sohibul Fikri.
1: Di tengah dinamika Piala Dunia dan juga cabang olahraga sepak bola Ngawarasika ya, bulu tangkis tetap menjadi salah satu cabang olahraga pengumpul prestasi
0: medali
1: bagi prestasi negara Indonesia. Kabar dari Japan Open 2026.
0: Selamat.
2: Kemana kota Rasika.
1: Selain itu, pemerintah kota Semarang berkomitmen akan melakukan percepatan penanganan kerusakan di Jalan Kalipancur dan Jalan Abdurrahman Saleh kota Semarang menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang beredar di media sosial. Perbaikan akan dilakukan dengan metode berbeda sesuai dengan tingkat kerusakan di setiap titik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengatakan, sebagian ruas jalan Candi Penataran Raya di kawasan Kalipancur Kota Semarang telah selesai diperbaiki dan diaspal. Sementara itu, titik-titik yang mengalami kerusakan lebih berat akan ditangani melalui penguatan struktur jalan sebelum dilakukan pengaspalan. Hasil evaluasi dari pemerintah Kota Semarang menunjukkan, kerusakan di sepanjang area Kalipancur dan Jalan Abdurrahman Saleh dipengaruhi tingginya intensitas kendaraan angkutan material yang melintasi kedua ruas jalan tersebut sebagai akses dari dan ke kawasan galian di Kalipancur. Maka dari itu, DPU menerapkan metode penanganan yang berbeda di setiap lokasi. Untuk kerusakan ringan dilakukan penambalan, sedangkan pada titik dengan kerusakan berat akan dilakukan rekonstruksi agar jalan lebih kuat menahan beban kendaraan bertonase besar. Pekerjaan patching juga akan segera dilakukan di Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarang mulai dari depan SMP Haji Isriati. Kemudian juga sejumlah titik di jalan ke area Kalipancur yang mengalami kerusakan berat, perbaikan akan dilakukan menggunakan pemasangan cerucuk bambu dan pengisian lapis pondasi agregat yang kemudian dilakukan dengan pengaspalan. Selain dilakukan upaya percepatan untuk perbaikan fisik, pemerintah Kota Semarang sampai dengan saat ini intensif berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani kendaraan angkutan material yang melintas di ruas jalan tersebut. Yang diharapkan nantinya juga akan mendukung kondisi jalan bisa tetap baik meski sudah dilakukan perbaikan. Sampai dengan sekarang masih ramai sekali situasi terkait sorotan jalan rusak, apalagi kemarin sore semakin parah kondisi jalannya. Wis aspal ora ketok, ada yang titik di Kalipancur sana. Wis kayak benar-benar lemah, growong-growong itu aspalnya wis ana sing ora ketok.
0: Pecah-pecah
1: dan betul sekali. Saat ini pemerintah Kota Semarang tidak bisa moro-moro melarang ya, karena kendaraan-kendaraan tersebut ya sudah pernah aku spill lah ya, kalau kendaraan itu adalah proyek strategis nasional yang istilahnya daerah tidak bisa kemudian serta-merta melarang kendaraan melintas atau bagaimana, bisanya ya hanya koordinasi dan juga inten koordinasi dan juga
0: untuk pembangunan
1: dan juga pemeliharaan itu tadi. Koordinasi nanti ya yang bisa menegur atau yang bisa mengatur pusat, ya, aktivitas kendaraan muatan di sana siapa ya, pemerintah pusat kui mau.
0: Nah masalahnya yang dari pusat itu siapa?
1: Pemerintah pusat. Ya lihat proyek strategis nasionalnya itu.
0: Perwakilannya di sini siapa gitu ya. Nanti kita lihat aja untuk tahap-tahap berikutnya.
1: Jadi untuk saat ini kawan Rasika, upaya peningkatan mutu jalan terus dilakukan dari pemerintah Kota Semarang menanggapi semakin ramainya
0: atau semakin rusaknya
1: rusaknya kondisi area jalan di Kalipancur, Kota Semarang. Bukan hanya jalan Kalipancur saja, tapi sampai dengan jalan Abdurrahman Saleh dan area tersebut lah ya, pokoknya kan sekomplek
0: sekitar itu. Situlah jalan-jalan jadi sorotan yang tiap hari dilewati banyak pengendara.
1: Betul.
2: Teladan Kota Rasika.
1: Ini Pak Rizky Sabta tadi yang ke Jogja. Arah Jogja sudah sampai mana ini?
3: Pukul 6 lebih 55 menit masuk Kota Magelang, lalin masih lancar, cuaca cerah.
1: Oke. Wah, mantap sekali. Pak Sono, Mas Yudhman Jamal, selamat pagi. Saya dari Madukoro ya, menuju Purbalingga. Via Boja, Kledong, baru sampai Singorojo, perjalanan lancar.
0: Petuan dong sama Bapak kita tadi.
1: Wah mantap, berarti nek Pak Agung Hananto Wibowo turun dari Boja ke Semarang lah, ini wali aneh nek Pak Sono.
0: Berdoa di jalan ini.
1: Lah ya, ini mesti mau terlisiban ya, aku yakin ya, terke sama mobilnya Pak Agung Hananto Wibowo tadi. Mantap, menuju arah ke Purbalingganya lewat Boja Kledung sudah sampai Singorojo. Bu Nini Herowati, selamat pagi. Wih, ini momen. Oi, nobarnya semalam ya, Bu Nini. Bu Nini nobar di mana, Bu Nini? Di kafe mana atau restoran mana, Bu Nini? Wih, ini ya situasi nobarnya di tempatnya Bu Nini Herowati semalam. Aku gak bisa bengok-bengok nobar, Mas. Soalnya isinya yo dominasinya reporter, pendukung Argentina semua.
0: Iya lah itu.
1: Oh, semalam tuh penalti toh?
0: Enggak.
1: Lah ini apa?
0: Hah?
1: Ini apa?
0: Itu tendangan bebas.
1: Oh iya, ding tendangan bebas ini kok penalti, mohon maaf. Oh, asik. Kemudian aku juga dapat informasi nobar ini tadi dari Pak Awi Nugroho. Ngasih informasi mengenai situasi nobar di wilayah Banget Ayu Wetan, Genuk, Kota Semarang semalam, Mas. Ini warga Sedayu Indah, Banget Ayu Wetan, Genuk, Kota Semarang. Selamat untuk Spanyol.
0: Ini di rumah dinas juga ada kok. Dari Pak Dokter Nala Condro, terima kasih.
1: Wih, ini dia nih situasinya.
0: Wah, sambil
1: nih.
0: Sambil makan-makan.
1: Cemilannya lo ya, komplit ya.
0: Cemilannya segoy.
1: Ayo makan nih.
0: Hebat ini, balik-balik warak.
1: Lah ya, cemilannya lo komplitnya pol ya. Cemilannya komplit pol ya, sampai ada nasi bareng kok cemilannya ya. Keren, keren, keren.
4: Morgan Project sudah pindah ya.
1: Terus ini warga Kabupaten Semarang juga semalam ada nobarnya.
0: Ada nih. Bersama di rumah dinas bupati. Dan nontonnya dengan layar lebar di pendopo.
4: Morgan Project sudah pindah ya.
0: Ini belum sebelum acara nih masih.
1: Oh alah.
0: Sore agak sore nih. Tapi sudah
1: ini tapi sudah pada nyandak mangkok ki bapak-bapak.
0: Sudah. ada UMKM juga di luar banyak ikut meramaikan dan juga ada snack dan makanan-makanan di sana.
1: Asik.
0: Terima kasih, ini kiriman dari Pak Dr. Nana Condro Wasial.
1: Oh, Pak Dr. Nana Condro semalam ikut nobar.
0: Mungkin ikut nobar.
1: Keren
0: mungkin.
1: Banget.
0: Kirim gambar. Oh. Terima kasih Pak Dokter.
1: Oh, ini tadi Bu Nini Herowati nobar di mana, Jal?
0: Wah,
1: di Hotel Amandaru Pekalongan.
0: Pulang kampung nih.
1: Sana.
0: Balik desa nih ke Pekalongan. Oh,
1: mantap, berarti Pekalongan Kota Semarang, Kabupaten Semarang roto ya berarti. Indah, istilahnya banyak. Ada nobar semua nih yang dilakukan di beberapa daerahnya, mantap. Matur suwun ya, Bu Nini Herowati, Pak Awi. Kemudian juga Pak Dr. Nana Condro, selamat pagi.
0: Selamat pagi,
1: Pak Dokter. Ini kiriman-kiriman nobarnya pagi hari ini. Pak Danang.
5: Assalamualaikum, pagi Mas Yudha Bung Jamal. Jam 6.57 menit. Kudus Pati lancar ya Mas. Dua arah cuaca cerah. Matur nuwun.
1: Matur suwun Pak Danang, Pak Bagus Aditya.
6: Selamat pagi Bun, selamat pagi Bung Jamal. Seperti biasa ya, rutinitas Senin pagi. Kemana pun. Mana lagi bukan ke Jateng, lihat via Trite Trondel, nanti keluar Mbak Mukti, putar balik di Kubro, nanti Tali Kawi, Genuk, Sayung, nanti landing di Jatenglen. Minta infonya ya, untuk jalur ke arah timur. Bung Jamal, kemarin saya panggil nggak Bung Jamal, kok suaranya kok nggak asing terdengar. Begitu saya buka dulu, ternyata artisnya Rasika sedang live di TikTok.
0: Oh iya.
6: Itu lah berlanjut Mas Yuda, Bung Jamal, matur suwun, selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Bagus, Semarang Demak lancar kok kedua arah sampai saat ini jam 7.40. Belum ada laporan hambatan atau ketersendatan, berarti tuh tadi kawan-kawan yang ke Semarang, yang ke Demak, yang ke Kudus, masih yang ke Ciporo dan sebaliknya.
0: Sampai jam 8 kurang nih.
1: Betul. Ini Pak Andika juga ternyata perjalanan ke Ciporo sudah sampai jembatan Seduh. Itu tuh dari Jumat kemarin pun.
0: Sudah
1: berarti Sabtu Minggu sudah mulai berarti Sabtu Minggu perbaikan jalannya libur. Yang di jembatan Seduh tadi loh, di jalan raya Demak Welahan.
0: Alat beratnya masih ada di sekitar atau enggak ada nih?
1: Lah ini masih ada. Pagi ini.
0: Jadi sebagai pertanda bahwa di situ sedang ada perbaikan.
1: Betul sekali. Berarti Sabtu Minggu Preya pun pekerjaannya, wah ya bisa jadi.
0: Siapa nonton Piala Dunia ya?
1: Ya, tapi sementara pagi ini masih lancar ya. Halo Bapak Ibu, Semarang, Ciporo dan sebaliknya. Lancar, sementara lancar Semarang, Ciporo kedua arahnya yang awal Rasika untuk update-nya. Kemudian ada Pak Oscar.
0: Halo Pak.

0: Semarang pagi hari ini. Pak Jack, selamat pagi Kamara Sika semuanya. Pak Jack. Jalan Abdurrahman Saleh, Manyaran, Kali Pancur, Candi Penataran, rusak parah hanya ditambal sulam saja. Yang sedikit jadi sorotan mengenai jalan rusak di sepanjang jalan itu, masih ditambah banyak ceceran cor yang tumpah dari truknya di tikungan naik arah Gunung Pati sekitar perumahan Greenwood. Tadi pagi saya dari Gunung Pati, hampir celaka di situ, kepleset tumpahan cor. Untung bisa diatasi, lalu bagaimana dengan yang lain ketika posisi tikungan banyak pasir atau tumpahan cornya? Yang hati-hati aja masih bisa celaka, wis kawasan Kali Pancur ini cuma bisa bikin pusing. Terima kasih Rasika, maksud Pak Dejamal dari saya yang setiap hari lewat kawasan Kali Pancur.
1: Terima kasih Pak informasinya.
0: Wah betul Pak Jack, ini sorotan sudah 2 tahun ini dan... ya belum ada perubahan signifikan ya. Ya sementara dalam tanda petik pemerintah Kota Semarang bisa ini cuma nambal sulam ya, itu toh.
1: Itu yang maksimal dilakukan adalah tambal sulam Pak. Untuk
0: maksimal.
1: Lengkapnya adalah kebijakan pusat Pak.
0: Betul, maksimalnya itu ya cuma tambal sulam itu tadi. Sekali lagi Kang Warasika.
1: Jadi dipopok, rusak meneh, ya wis dipopok meneh, rusak meneh.
0: Ya wis ngono terus siklusnya muter terus.
1: Kebijakan semuanya yang total nanti pusat Pak.
0: Lah ya. Karena yang bisa menghalau atau istilahnya yang bisa mengatur dan juga menghambat kendaraan-kendaraan muatan yang melintas di sana adalah pemerintah pusat. Loh, kenapa kok pemerintah pusat? Kewenangan. Karena itu untuk keperluan proyek strategis nasional. Pemerintah daerah nggak bisa apa-apa.
1: Sesuai dengan aturannya begitu.
0: Betul. Karena itu semua dalam tanda petik. Apa ya? Ya proyek strategis nasional itu istilahnya di ada undang-undangnya lah ya.
1: Jadi diaturnya adalah begitu.
0: Diatur oleh undang-undang betul sekali. Dan ada ancaman hukumannya bagi
1: melanggar.
0: Yang betul, bukan yang melanggar, bagi yang menghalangi.
1: Ya,
0: bagi yang menghalangi, bagi yang menghambat, bagi yang istilahnya merusak betul sekali proyek strategis nasional itu ada ancaman pidananya kawan Rasika termasuk pemerintah daerah.
1: Jadi tidak berani sembarangan itu Pak.
0: Ya, makanya.
1: Apalagi masyarakat awam.
0: Kan istilahnya kalau aku baca komentarnya warganet kan gampang wih truknya dilarang nggak bisa semudah itu. Kalau bisa melarang loh pemerintah Kota Semarang sudah melarang dari dulu tapi kenyataannya kan tidak bisa toh.
1: Melarang saja kan juga tidak menyelesaikan masalah Pak. Itu harus pusat yang menyelesaikan.
0: Maksudnya?
1: Ya yang bisa melarang harus dari
0: pusat. Iya maksudnya.
1: Dari daerah tidak bisa untuk menyelesaikan itu dengan melarang.
0: Pelik aja. Sekali. Kita melihat ya situasi
1: sistem,
0: di kawasan.
1: Sistemnya gitu di
0: sistemnya
1: sini,
0: betul sekali. Pemerintah Kota Semarangnya ya dalam tanda petik rawani toh ujug-ujug langsung
1: menyelesaikan dengan melarang.
0: Larang truk bisa. Melintas di jam sekian.
1: Tidak selesai gitu. Masalah itu maksud itu nanti melanggar undang-undang yang sudah.
0: Nah, justru malah nanti pemerintah Kota Semarangnya yang kena masalah.
1: Lah ya. Bisa dimengerti Pak nggih. Nanti kalau kapan-kapan bisa Anda mungkin menyalakan surat Mbok segera pusat menyelesaikan nah itu mungkin bisa sampaikan ke pusat.
0: Ya cuma tadi komitmennya pemerintah Kota Semarang sudah ada koordinasi
1: dengan pihak
0: dengan Kabengpong lah.
1: Tambal sulam lah.
0: Sudah ada koordinasi untuk kendaraan-kendaraan muatan yang melintas di sana. Ya bisanya cuma itu dua tahun ini enggak ada perubahan toh?
1: Belum.
0: Pak R. Gustia, selamat pagi. Saya mau sharing ya, kemarin hari Sabtu sekitar jam 12 siang sampai jam 1 saya itu belanja di pusat grosir Kaligawe. Lanjut ke Kota Lama kan, jadi lewat jalan Kaligawe. Waduh, ternyata saya merasakan ya macetnya Kaligawe mulai dari bawah jalan tol, jembatan tol Kaligawe. Saya baru bisa lolos 30 menit kemudian, ditambah ada kereta api lewat, ditambah masih ada pengendara nyebrang putar balik di sekitar SPBU Kaligawe yang membuat antriannya semakin panjang. Biasanya sih saya lewat jalur selatan ya yang relatif lancar, sekali lewat kawasan Kaligawe rasanya kok ya cukup bikin stres ya menurut saya.
1: Naik sepeda Pak.
0: Mudah-mudahan ke depannya ada solusi untuk kemacetan di Kaligawe. Lah ini sekarang masih Pak Erik kemacetannya nanti insya Allah April 2027
1: lagi
0: udah
1: diperbaiki kok. Selesai
0: betul,
1: nanti.
0: Udah selesai.
1: Mungkin mempermudah dan menyelesaikan beberapa problem yang sekarang Anda rasakan.
0: Betul sekali. Nanti semoga April 2027 ya ketika segala proyek di Kubro, di Arterio Sudarso
1: juga jalan tol seksi satunya juga selesai ya.
0: Nah, itu akan semakin menambah kelancaran Kaligawe.
1: Anda tinggal mau ke Demak, mau ke Kudus, ler.
0: Yes. Pak Michael Arka.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Mohon info perjalanan dari Pamularseh menuju ke arah Boca via ngalian BSP. Apakah ada catatan ya, di sekitaran Mijen? Matur nuwun.
0: Oke, wah Pak, tadi sudah ada Pak Sono tuh sampai Sukorejo.

0: Sudahan, kok Sukorejo? Sudah sampai Singorejo.
1: Iya, Singorejo karena beliau mau ke arah Temanggung ya.
0: Yes, lancar itu ngacir aja. Keramaian-keramaian jalan RM Hadi Subono Mijen ya normal ya.
1: Normal, ramenya rame di dekat pasar sama di lampu merah aja, Pak.
0: Yes, Pak Michael Arka yang mau ke Boja. Ih, seneng aku.
1: Naik motor apa naik sepeda nih?
0: Motor lah, Pak Michael Arka kok numpak mobil.
1: Petualang kok.
0: Makane motor lah Pak Michael Arka no.
1: Justice.
0: Motor berbak.
1: Justice pokoknya.
0: Makane Pak Wahyu.
2: Update Mas Yuda pukul 7:09 sudah sampai di Welahan. Lalu lintas dari Demak ke Welahan lancar total. Untuk cuaca juga di Welahan cerah bersinar. Tetap semangat menjalani hari Senin. Senin upacara. Waktu sekolah dulu. Oh ya Mas Yuda, mau tanya nih. Dulu Mas Yuda sama Bung Jamal waktu sekolah SD itu uang sakunya berapa? Kalau saya 2.000. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Oke.
1: Apa hubungannya nih
0: kok? Sama uang. Pak, aku juga SD 2.000.
1: Aku 500.
0: SD 2.000, SMP 5.000, SMP 15.000. SMP SMK 15.000.
1: Aku 500.
0: Pak Agus Riyanto menyapa dari Surabaya. Selamat untuk Spanyol juara 1 Piala Dunia. Semoga euforia pendukungnya tetap beretika ya. Simpang 3 Kedurus Wiyung Surabaya, Tol Gunung Sari sampai Plaza Segi 8 ramai lancar. Cuaca sangat cerah, waktu tempuh 35 menit. Matur suwun Pak Agus Riyanto dari Surabaya. Pak Danan Jaya, selamat pagi. Aku ngekor Kawarasika ya, menuju Salatiga dengan kondisi lalu lintas yang lancar. Nih, nah, ketemu sama Kawarasika nih.
1: Kan lama
0: Pak
1: nih.
0: Pak Kotri bukan sih, bukan?
1: Oh, bukan. Pak Kotri putih mobilnya.
0: Oh, Pak Kotri putih toh.
1: Lagian kan di kanan.
0: Pak Kotri itu kendaraannya apa sih? Innova? Kafe Innova. Innova.
1: Bukan.
0: Bukan. Oh, ini dia nih. Gitu. Ya wis untungnya ya, Semarang Bawen Salatiga masih lancar. Nih coba nih Pak Ayu nih, apakah sudah tindakan dari Muntilan?
3: Selamat pagi, Bang.
1: Jadi kereta, Pak.
3: Kita melaporkan perjalanan dari Muntilan ke Demak. Ini sudah sampai di Kaligawi, terpantau kedua lalin lancar.
0: Oke.
1: Kaligawi.
0: Wah, mantap teko Muntilan sampai Kaligawi. Lancar ya, guys.
1: Maka jam 5.
0: Makan. Muntilan kan istilahnya sanyuk kan, harus melebu Jogja kan. Luar biasa Pak Ayu Medino. Apa?
1: Perbatasan.
0: Lah maksudnya kan tinggal sehitungan.
1: Hitungannya ya wis Jogja.
0: Langkah wis Jogja kan.
1: Kalitan kali tol.
0: Wis yang kalau kita berdua, aku sama Jamal lagi ke Jogja piknik nih Pak Ayu ke Bendino.
1: Rumah.
4: Selamat pagi.
0: Wis.
4: Nah, juga kan juga Bung Jamal.
0: Pagi Pak Tejo.
4: Hari ini hari Senin ya Mas. 20 Juli 2026. Seperti biasa kita lihat sunset sama pemandangan di hari Senin.
1: Ya Allah, indah.
4: Buat yang hari ini berangkat kerja, selamat berangkat kerja dan beraktivitas tentunya. Seperti biasa untuk arus lalin tidak perlu saya laporkan yang macam-macam ya Mas Yud dan juga Bung Jamal. Oh ya, kemarin ada yang lihat festival balon udara di Salatiga kah?
0: Festival balon udara.
4: Kali ada, kemarin saya juga sempat lihat ya.
0: Di mana Pak?
4: Dan juga membuat dokumentasi.
1: Di mana itu Pak?
4: Seperti biasanya Mas Yud, ini persimpangan Terminal Tingkir tetap sepi ya. Untuk pagi ini merbabu dan juga merapi yang di sebelah kiri itu cerah, pas banget tuh di pucuknya
1: ya,
4: terlihat tersorot matahari.
0: Oh, kemarin tuh ada festival balon udara tuh di Salatiga. Tapi untungnya ini ya kondusif tuh, nggak sampai viral.
1: Kayaknya kondusif kayaknya.
0: Iya ya kayaknya.
4: Untuk cuaca cerah masih dari
0: di
4: ini
0: juga
4: tadi pagi
0: gimana,
4: terpantau
0: gimana.
4: Di 18 derajat Celcius untuk seputaran Terminal Tingkirnya.
1: cukup dingin.
4: Untuk kegiatan pagi ini masih tergolong sepi ya, di jam 06.50 masih tergolong sepi ini. Demikian Mas Yud, Bung Jamal, saya kembalikan lagi ke studio.
0: Terima kasih Pak Tejo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Menyapa dari Solo Tigo yang indah sekali, cuacanya cerah, lalu lintas lancar, gunung-gunung juga kelihatan jelas cetowelo-welo dari kamera udaranya Pak Tejo Goblin ini pagi hari ini di Solo Tigo.
1: Indah sekali.
0: Indahnya dunia ini ya.
1: 18 derajat juga dingin.
0: Lah ya, matur suwun ya Pak Tejo Goblin. Ini situasi di kawasan Kota Salatiga Tingkir. Kemudian juga sedikit tadi ada informasi kegiatan Festival Balon Udara Salatiga kemarin ya. Ini situasinya di sana. Matur suwun Pak Tejo Goblin ya, informasinya dari Salatiga pagi hari ini. Pak Saryono, semalam itu nonton bareng Piala Dunia final di pendopo rumah dinas Bupati Semarang Ungaran, itu gratis nasi goreng dan wedang ronde cemilane. Makanya tadi videonya Pak Dr. Nana Chandrawasya sudah ada beberapa bapak-bapak yang nyandak
1: nasgor ya.
0: Nyandak mangkok. Walah keren banget.

0: Halo, selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi Pak Warsito.
0: Jalan Tirta Agung pukul 7:28. Itu kondisi lalu lintasnya lancar, tidak ada ketersendatan Mas sampai di area Mulatidum, tidak ada ketersendatan. Ya, mungkin karena sudah siang mungkin ya Mas, jadi lancar untuk lalu lintas di area Tembalang, ngoten Mas. Mas Jamal, besok malam Kamis saya ajak latihan ketoprak ya Mas. Untuk latihan terakhir ketoprak dalam rangka Ambalwarso Permadani Catur Windu Plus di Gorwucil. Nanti latihannya di Bawen bersama Bapak Bupati Semarang. Dan matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Matur suwun Pak Warsito. Pak Adi Nugroho, ini Pak Adi Nugroho, aku ada lagu nih, La Bamba, lagu Selena, meski bukan lagu Argentina, untuk menghibur fans Argentina ya. Bamba, Bamba, oh ye, tu fan Pak Aka, La Bamba, Los Lobos.
2: La Bamba, La Bamba. Keren. Lagunya buat Mas Bamba.
1: Oke, okay, Bambang. Ini Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang ya. Sekitar Penggaron katanya Pak Adi Nugroho, pantauannya masih lancar saja ke dua arah. Kemarin ada betonisasi di depan Soto Tauto Haji Kunawi Pekalongan yang cukup terkenal, sayangnya tutup karena ada proyek betonisasi. Akhirnya saya kemarin waktu jalan-jalan ke Pekalongan mampir ke Garang Asem Haji Mas Duki depan Masjid Besar Pekalongan.
2: Wah enak.
1: Wih, saya kalah enak Pak Adi.
2: Babe enak.
1: Sekeco to.
2: Pak Mas Duki.
1: Duh, Pak Mas Duki.
2: Letep pokoknya.
1: Pak Mas Duki di Semarang tuh nggak ada ya?
2: Nggak ada, itu terkenal di alun-alun Pekalongan tuh.
1: Ayo. Duh, Pak Mas Duki, Garang Asem, yang jentes dintas, jentes didangel, yang langsung buka nyos.
2: Ya. Disuruput.
1: Aduh. Ayo sematur semua ya, Pak Adi Nugroho. Dari Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang pagi hari ini, Pak Faizal Ramadhani.
3: Halo, siapakah halo, ini?
2: Lu kok tanya?
3: 1493 oh. BN.
2: Nah, ini Avanza 1493
3: BN. Selamat pagi kawan Rasika. Mari kita tintit Mas Yud. Siapa okay. Ini Mas Yud?
2: Di mana posisi okay. Ini?
1: Iya, Ki, ketemu di mana pun.
3: Mas Yud, Om Jamal, pukul 7.46 melintas di sekitaran Onggorawe. Jalan lancar perjalanan mulai dari Gunung Pati sampai Onggorawe, tidak ada catatan tertentu. Bahkan di HIT dan Varia Usaha Beton, jalan kering, tidak ada air sama sekali. Demikian Mas Yuda yang bisa disampaikan. Hanya di ini tadi ya, di kubronya saja antriannya. Itu pun pendek dan merayap, tidak yang berhenti total.
1: Matur suwun. Oke, matur suwun. Pak Faizal Ramadhani, itu ya update-nya ya kawan. Kubro, Kaligawe, Sayung, DMK, sebaliknya. Komplit sekali informasi dari Pak Faizal Ramadhani barusan. Untuk yang bertanya di jam 8 pagi untuk ruas SMG, DMK, KDS, Jeporo, dan sebaliknya ya. Pak Agung.
4: Pagi Mas Yuda, ini jalan Cangkiran ke Ungaran ya. Truk besar kayak gitu, jam segini lewat, iring-iringan. Dari Cangkiran ini saya tadi mau nyalip, nggak bisa. Bahkan tadi sepeda motor pun juga kesulitan untuk nyalip. Jadi ini gimana ya, harusnya driver-driver seperti ini ya tahu, bisa menempatkan diri lah ya, jam-jam sibuk ini jangan lewat di jalur-jalur seperti ini. Ini termasuk efek juga kalau jalur dia nggak bisa lewat alian ini, akhirnya lewat di sini, tapi ya gimana, nggak ada yang memantau di sini.
1: Iya, nggak ada yang memantau, betul sekali.
4: Semangat pagi semuanya, salam sehat.
1: Oke, okay, matur suwun iya. Pak tuh, Agung.
2: Ternyata Garang Asem di Pekalongan itu beda dengan Garang Asem yang di Kudus. Kalau Garang Asem yang di Pekalongan itu kayak rawon. Jadi pakai mangkok.
1: Alah ya, kan tadi aku tanya kayak Pak Mas Duki di Semarang ada enggak, tahu enggak ada kan.
2: Kalau yang di Kudus itu kan pakai bungkus, pakai daun apa pisang.
1: Hah, kalau Pak Mas Duki?
2: Iya, kalau yang di Pekalongan itu Garang Asemnya itu kayak rawon, jadi daging.
1: Alah ya.
2: Kalau yang di Garang Asem di Kudus itu kan dibungkus daun. Kamu tadi yang dibilang
1: bang didang. Oh, aku dibuka, tadi bilangnya didang kok ya.
2: Terus dibuka, diserutu, bah. Itu ternyata beda yang di ini dari orang Pekalongan. Kalau yang di Pekalongan itu Garang Asemnya kayak rawon, jadi daging. Jadi langsung dibuka di
1: langsung di kayak sop gitu.
2: Makan kayak rawon gitu, ada dagingnya. Gitu. Nah, tapi enak
1: kan. Waktu itu aku dibawain. Kok katanya bilangnya Pak Mas Duki.
2: Nah, nggak tahu nih Pak Mas Duki mana nih. Kalau yang di Pekalongan itu gitu kayak rawon, jadi daging dan duduh.
1: Duduh. Wah, karena aku waktu itu kapan sama, dibawain katanya bilangnya kok Mas Duki dari Pekalongan ya.
2: Nama sama tapi nama garang asem tapi beda bentuk, beda masaknya gitu. Dan di sana tuh daging.
1: Oh, alah. Iya, mohon maaf.
2: Enak, pokoknya enak.

0: Rosama la sica con la nakota.
1: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Tim terpadu Kabupaten Jepara menghentikan paksa dan menutup dua lokasi tambang ilegal di Desa Pancur, Kecamatan Mayong. Dalam penertiban tersebut, petugas gabungan menemukan 5 unit alat berat, di mana beberapa di antaranya diduga sengaja disembunyikan sebelum operatornya melarikan diri. Kepala Bidang P4LH DLH Jepara, Ahmad Nafis Sutejo menyatakan, kedua tambang pasir dan batu tersebut tetap nekat beroperasi meski sebelumnya sudah di BAP pada 7 Juli lalu. Selain memasang garis Satpol PP di area tambang, tim gabungan juga melayangkan surat penutupan resmi serta menuntut para pemilik tambang ilegal tersebut untuk tetap membayar pajak dari hasil galian yang sudah mereka jual. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk memperketat sistem keamanan siber secara berkala. Langkah ini diambil menyusul dugaan kebocoran 1,2 juta data pribadi penerima bansos yang dikelola Dinas Sosial Jateng. Kepala Diskom Digi Jateng, Lilik Henry Ristanto menegaskan setiap instansi wajib melakukan pemeriksaan rutin terhadap 400 domain website yang tersebar. OPD juga diminta segera melaporkan setiap gejala peretasan atau aktivitas tidak lazim pada sistem mereka. Guna penanganan insiden lebih lanjut, Diskom Digi Jateng kini terus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara guna memastikan perlindungan data pribadi masyarakat tetap terjaga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 8 pagi kawan, situasi arus lalu lintas masih terpantau baik dan juga lancar ya kawan Rasika. Tadi kita dapatkan informasi memang ada beberapa kepadatan-kepadatan. Yang pertama tadi Pak Faiz tadi yang ngasih informasi berhenti 20 menit di Formosa ya, berarti ternyata nggak ada kejadian apa-apa, pure karena volume aktivitas kendaraan saja di area pabrik tadi waktu melintas di Formosa kawan Rasika, nggak ada kejadian apa-apa ya. Kemudian tadi ada informasi sudah mulai ada persiapan alat-alat ya kan yang ada di sekitar jembatan Sedu di Jalan Raya Demak menuju arah Pelahan kawan Rasika, dan sampai dengan saat ini lalu lintasnya masih lancar saja. Berarti ya melihat dari hari-hari sebelumnya pekerjaan jalan akan dilakukan hari ini ya kawan Rasika.
1: Sabtu minggu kemarin libur, ini
0: dugaannya
1: mulai lagi.
0: Dan kemarin kan terakhir hari Jumat tuh informasinya, nah ternyata sampai dengan saat ini masih ada alat-alat berat di sana kawan Rasika, di area sepanjang Jalan Raya Demak, Mijen, Melahan, Jeporo kawan Rasika, dan saat ini geser ke Jembatan Sedu setelah Prasar Sedu kawan Rasika yang arah menuju ke Melahan. Udah ada alat berat, ramai sekali di sana. Lalu Kota Semarang juga wis, Kota Semarang semuanya oke okay ya, lancar-lancar okay. Lancar aja.
1: Bikin semua pengendara Macarena.
0: Macarena, emang Macarena artinya apa?
1: Bahagia.
0: Oh, sumpah. Wis asik.
1: Macarena, berilah kebahagiaan untuk dirimu Macarena.
0: Nah ini ya kawan, Macarenanya menggambarkan perjalanan di pagi hari ini kawan Rasika. Untuk informasi lalu lintasnya di wilayah Kota Semarang sekali lagi nggak perlu khawatir ya, lokasi-lokasi hambatan tidak ada, titik-titik lokasi menuju arah timur juga kondisinya baik saja, menuju arah ke Bawen, Salatiga, kemudian juga menuju arah Ambarawa, Jambu, sementara lalu lintasnya masih lancar, tidak ada kendala dan hambatan berarti. Hingga Weleri, Kendal, Batang, Pekalongan juga wah ngacir ya.
1: Masih lancar, yang ke arah Jogja juga, Mundilan juga masih lancar tadi.
0: Yes, Bu Heni Novi, Mas Yusma Jamal, lagi. Bagaimana situasi jalur saya? Lancar Bu Heni.
1: Lancar. Rame sedikit aja di lampu-lampu merah Bu.
0: Yes. Untuk sementara apakah ada lokasi yang perlu jadi hambatan atau perlu jadi perhatian? Sementara masih belum ada di tol. Semarang Solo lancar, Semarang ABC lancar, Semarang Salatiga lancar kemanapun rutenya. Pak Kodri, timku kalah sama timnya Pak Jamal Boy.
1: Nah, enggak apa-apa.
0: Hari ini saya naik expander hitam Pak Jamal Boy. Kalau kemarin kan CRV warna putih.
1: Sekarang expander hitam.
0: Oh, sekarang Pak Kodri mobilnya hitam warnanya.
1: Tak apalkan. Sudah ada stikernya belum yang expander nih?
0: Oh iya betul. Kayaknya waktu itu setelah ada kejadian itu mau ngambil stiker sudah atau belum ya Pak Kodri?
1: Monggo pinara wonten ing Semangat 7. Yes. Dipun aturi stiker.
0: Bu Ajeng dia ngasih informasi katanya ada insiden di depan Jalan Raya Pantura Mangkang depan Bonbin. Korban tergeletak. Informasinya meninggal dunia. Saya lewat tapi saya nggak berani lihat Mas. Saya lewat di kawasan depan Bonbin Mangkang pas sebelum lampu lalu lintas masuk ke tol Kaliwungu itu dari Semarang. Oh pantes ini kok soalnya banyak sekali informasi di Mangkang. Ini ternyata ada Pak Anto juga yang ngasih info di sana. Coba kita buka dulu videonya Pak Anto ya, ada korbannya atau tidak. Coba semoga ya. Sih tidak ya. Oke. Oh pantes ini lagi ramai sekali di lokasi kawan Rasika. Persis di gapura depan Bonbin Mangkang ya kawan Rasika. Oh sudah ada tim medis
1: dari ambulan ya.
0: Iya. Sudah ada tim medis kawan Rasika. Sudah ada penanganan medis di sana dan lalu lintas dari Semarang arah Kaliwungunya terpantau.
1: Dan juga petugas nih.
0: Sementara untuk lalu lintasnya dari Semarang arah menuju ke Kaliwungunya merambat karena lajur kirinya sedang ada evakuasi ini kawan Rasika di Mangkang ya tepatnya sekali lagi. Di depan Bonbin Mangkang yang arah menuju ke Kaliwungu Kendal sebelum masuk tol Kaliwungu, informasinya dari Pak Anto tapi sudah dalam penanganan petugas. Oke, matur suwun Pak Anto sama Bu Ajeng Diah ya.
1: Ya sepertinya
0: untuk informasinya
1: luka aja juga sampai MD sepertinya.
0: Oh ya.
1: Karena kan masih dibawa pakai tandu. Kalau MD biasanya pakai itu pembungkus ya.
0: Oh iya. Iya betul betul. Ya,
1: terus dibawa ke mobil. Nah, ini masih pakai tandu berarti kemungkinan masih hanya luka walaupun parah.
0: Oke, terus suan lah kalau begitu. Pak Anto sama Bu Ajeng Diah tadi melintas di kawasan Pantura Mangkang ya, yang arah menuju ke Kali Gawe Ngawarasika mengenai informasi adanya insiden laka melibatkan sepeda motor. Ini katanya Bu Ajeng Diah, soalnya saya tadi nggak berani lihat.
1: Nggak tegel ya Bu ya.
0: Ini betul sekali. Ih, kayak kemarin pagi. Kemarin pagi aku juga, ya Allah, aku karena posisinya aku naik mobil, naik taksi di kursi sebelah kiri, jadi aku otomatis yang ini kan nengok ke kiri kan.
1: Ya.
0: Ya, kemarin pagi sekitar jam 9 apa jam setengah 9an gitu di Jalan Setiabudi depan Benteng Raider tuh. Entah orang atau entah penjual, informasinya sih penjual ya. Kemarin tuh sampai tergeletak gitu dengan
1: luka.
0: Nyuwun sewu ya, darah yang bersimbah gitu. Waduh. Kemarin aku melihat, langsung aku memalingkan wajah dan geser ke kursi sebelah kiri. Ke sebelah kanan. Karena melihat kejadiannya, apa melihat korbannya. Oke, matur suwun ya, informasinya sudah dalam penanganan tim medis Kawarasika mengenai informasi laka di kawasan Jalan Pantura Mangkang yang arah menuju ke Kaliwungu pagi hari ini. Tadi masih ada beberapa info di bawah jam 8, ada Pak Toyib. Aku buka dulu deh. Oh, ini Mangkang juga ya? Di lokasi yang sama. Oke, baik, matur suwun ya Pak Toyib.
2: Setelah terminal.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Toyib. Wah, ada korbannya. Dan saat ini sudah dalam penanganan oleh petugas untuk update di kawasan Pantura Mangkang yang arah menuju Kali Wungunya. Pak Farid Satrio.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, kawan Rasika.
0: Pagi.
3: Melaporkan dari Jalan Kali Gawe, kondisi seperti biasa pada umumnya, macet. Tersendat seperti biasa. Ini sudah hampir 10 menit. Dari pertigaan Genuk ini belum sampai ke Unisula. Kondisi umum seperti biasanya. Matur nuwun.
0: Kita finger cross berharap bareng-bareng setelah April 2027 gitu ya, biasanya sudah lancar ya, tidak yang seperti ini lagi lah.
1: Ya. Bisa landai, laju.
0: Matur suwun Pak Farid Satrio, Pak Wawan Sasuke.
4: Dan perjalanan di jalur timur tengah antara Godong menuju ke kawasan Purwodadi pagi hari ini terpantau cukup lengang ya Yuda ya, sebelum jam 8 atau 7.50. Ramai lancar di kedua arah, sangat lengang sekali, jadi aman untuk dilalui di jalur timur tengah. Cuaca sangat cerah sekali untuk yang timur, menyilaukan mata ya, mataharinya, hati-hati untuk yang menuju perjalanan ke arah timur. Demikian dilaporkan,
0: okay.
4: Matur suwun.
0: Matur suwun. Headlines. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam pernyataan kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah Hotman Paris Hutapea yang dinilai cenderung melecehkan, merendahkan, dan menyudutkan profesi jurnalis saat melakukan kerja jurnalistik di lapangan. Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Heri Kurniawan melalui keterangan tertulisnya Senin 20 Juli 2026 pagi mengatakan, segala bentuk tindakan verbal maupun non-verbal dari pihak manapun yang merendahkan marwah profesi jurnalis dilakukan oleh kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. IJTI menyoroti kebebasan pers dan aktivitas jurnalistik adalah salah satu pilar utama demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Heri menyebutkan tindakan jurnalis yang mengajukan pertanyaan kritis, tajam maupun konfirmasi kepada narasumber bukanlah bentuk intimidasi atau mencari masalah. IJTI menjelaskan dalam menjalankan tugasnya, setiap jurnalis terikat oleh kode etik jurnalistik yang terlindungi dalam pasal 3 dan pasal 1 kode etik jurnalistik. IJTI mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat jika ada keberatan terhadap produk-produk jurnalistik atau perilaku jurnalis di lapangan, penyelesaiannya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni melalui hak jawab, hak koreksi, atau mengadukan ke Dewan Pers. Sebelumnya, dalam konferensi pers mengatakan, Hotman Paris Hutapea menyebut salah satu jurnalis dengan kalimat, "Anda memiliki otak atau tidak?" kepada seorang wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik di kantor Kejaksaan Agung kemarin, pada hari Minggu 19 Juli 2026.

0: Wih, ini kita ke Kudus dulu yo. Ini ke Kudus, soalnya di Kudus juga ternyata semalam ada kegiatan nobar. Ini ada update informasi kegiatan nobar semalam di Kudus. Ini kita dapat informasi dari Kawarasika nih yang ngasih update di kawasan Kudus semalam.
1: Ada siapa nih?
0: Ada kegiatan nobar Pak Aan.
1: Ah, Pak Aan, ramai banget nih.
0: Wih, di Museum Jenang Kudus.
2: Sesi yang pertama ini kita akan
0: keren. Di museum Jenang Kudus.
1: Snacknya masih senang nih.
0: Nah, kelamat. Wah, iki mesti ana Pak Hisram iki sing ada di sana ya, dari PT Mubarok Delicia Food. Yang nu lawana bute ya di sini nih. Pagi Pak Hisram.
1: Halo.
0: Siapa tahu lagi perjalanan pagi hari ini dari
1: mau kesini.
0: Asik deh, mau kesini.
1: Senang.
0: Nih semalam ih rame ya di Kudus ya. Maksudnya dengan video yang tadi kita bandingkan dengan videonya kawan-kawan di Kota Semarang, di Genuk, di Kabupaten Semarang, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, dan di Pekalongan Bu Nini Herowati tadi ya. Ini cukup ramai loh ini di Kudus. Juga depan Museum Jenang.
1: Jamnya jam loro gitu ya. Jam nahan melek gitu ya, luar biasa.
0: Nih. Oh lah ya, ramai banget. Pantes Pak Khairuddin Fahri ke Kudus-Kudus aja, nggak ke Semarang ya.
1: Ngantuk.
0: Bercanda Pak Fahri. Pak Ernama Sindu.
3: Sudah Om Jamal, update perjalanan sampai perempatan terlama di Asia Tenggara ya, kalau kata Om Jamal. Untuk lalu lintasnya lancar tadi dari Unggaran sampai Simpang Artos ini. Lanjut lagi sampai Mertoyudan dan terima kasih.
0: Oke, baik matur suwun. Pak Ernama Sindu nggak pengen kayak travel-travel gitu apa Pak? Belok kiri, muter, set gitu.
1: Atau nyoba lewat jalur lain, lewat Borobudur gitu.
0: Buset.
1: Muter sana, muter sini. Hmm.
0: Lewat Blondo.
1: Ya siapa ngerti pengen coba-coba.
0: Oke, matursun Pak Ernama Sindu ya. Untuk infonya sudah sampai hari. Artos, betul sekali. Mantap, lancar sampai dengan Magelang ya.
1: Ini.
0: Pak Ardi Nian.
4: Pagi Rasika.
1: Pagi.
4: Ada mobil feeder BRT mogok di lampar tengah arah menuju Gedung Mundu. Lalin tersendat.
1: Ada nih apa mobil BRT mogok di lampar tengah nih, jalan tersendat. Pagi pagi nih, melintang.
0: Oh, masa feeder pun juga dipasangi tanda internasional ya?
1: Internasional dia kalau mogok. Memberitahu yang lain, guys. Kalau mungkin yang lain delok ke kok mandek.
0: Atau mogok, memang sudah ada aturan bakunya naik kendaraan mogok ini dipasangi godong.
1: Aturan tak tertulis.
0: Aturan tak tertulis. Asik.
1: Tradisional hukum. Tradisional law di
0: Jawa. Tak kira cuma truk tak pun.
1: Ya enggak, mobil juga.
0: Ternyata ada. Mobil juga. Ini di Jalan Kedung Mundur Raya Kota Semarang ya, kawan.
1: Kok mandek ngopo kayak ono godongnya berarti mogok.
0: Betul sekali. Ada godongnya mandek ya. Matur suwun Pak Ardinian, Pak Heri Eko Putranto.
5: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi Pak.
5: Perjalanan dari Pamularsih melewati Kretek Pesi, Tugu Soeharto, kemudian Untak menuju ke Karangjati. Lalin lancar, cuaca cerah. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Heri Eko Putranto, Pak Imam Secang. Saya juga ikut nanggepi Kamarasika tadi yang tanya uang saku. Ah, SD saya uang saku 5 rupiah. SD kelas 5 dan 6 baru Rp25. Wis iso jajan warna-warna.
1: Tahun piro kuwi?
0: Bu Intan Jaya, info perjalanan Mijen ke Sukun ya. Lancar kok Bu Intan, aman semua Kota Semarang pagi ini, monggo.
1: Aku Rp40.000 loh.
0: Nih tahun berapa?
1: Untuk sebulan.
0: itu ngirit apa enggak punya?
1: Itu ngirit ya itu. Mahasiswa.
0: Kemudian aku bersama kawan di 0907. Kemarin tuh aku juga ke festival balon udara di lapangan Kecandran Solo Tigo. Kecandran.
1: Berarti di
0: nih cantik kan? Kok cantik ya di Solo Tigo ya?
1: Iya nih Mbak apa gambar-gambarnya tuh indah-indah batik ada.
0: Wih, cakep, cakep, cakep.
1: Baru tahu sekarang nih, Pak.
0: Iya, aku juga baru tahu, Pak. Baru tahu kalau di Salatiga kemarin ada festival balon udara.
1: Enggak, enggak ngabar-ngabarin lo ya.
0: Pak Hari Ratmoko.
1: Nah, ini.
6: Mas Yuda Abu Jamal dan koordinasi semua melaporkan saya jam 8 sudah tiba di Perinjau Semoro, perjalanan dari Tembalang sampai dengan Perinjau Semoro. Lancar jaya dan cuaca cerah.
1: Mantap. Kafenya mana nih yang akan kita tuju nih, Pak? Kafenya mana?
0: Pak Triyanto, lanjut Mas Jamal, selamat pagi. Jam-jam gremet tapi lancar jalannya. Lah di mana?
1: Masih bisa jalan ya, Pak, ya intinya di mana?
0: Lah di mana, Pak Triyanto? Pak Mas Gun.
7: Selamat pagi, Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
7: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat cerah cerianya cuaca.
1: Yes.
7: Minta info Mas Yud, perjalanan saya dari Salatiga mau ke Pedurungan, situasi lalinya bagaimana? Titip salam juga buat anak-anak veteran 45. Selamat beraktivitas. Semoga banyak rezeki hari ini.
1: Amin.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih. Seiring dengan cuaca yang cerah, Pak Maskun, lalu lintasnya juga lancar.
1: Masih lancar.
0: Dari Salatiga Semarang kedua arah lewat jalur arteri ataupun tol keduanya sama.
8: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
12: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wings Care.
14: Perunda air minum, ternyata bumi serasi.
15: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.
14: Perunda

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
6: iya
7: ruam.
6: Tuh,
7: nah,
6: iya,
7: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya,
5: oh,
6: bikin
5: ya?
6: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah,
7: udah
5: keren.
7: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1,

2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Selamat datang di Kelana Kota Pagi edisi Spanyol.
1: Edisi Amerika Latin.
0: Edisi Spanyol. Berarti Argentina sama Spanyol tuh bahasanya sama kan?
1: Pakainya bahasa Portugis.
0: Pakai Spanish kan? Portugis.
1: Portugis bahasanya, bahasa Portugal hampir sama.
0: Spanyol.
1: Spanyol tuh bahasanya juga bahasa sana. Jadi mirip-mirip lah.
0: Spanish apa Portugis?
1: Ya mirip bahasa Spanyol, Portugis, Argentina.
0: Iya, tapi kan tetap itu beda bahasa toh.
1: Kayak Melayu, Indonesia, terus
0: bahasa.
1: Jadi akar bahasanya sama.
0: Akar bahasanya Spanish.
1: Saya kemarin ada yang mau ngomongin itu juga karena pelatihnya kini anu mau ngai pengarahan berarti krungu Argentina rumus malah udah ngerti yo
0: ngerti lah ya.
1: Soalnya bahasanya mirip.
0: Oh, mirip kayak Indonesia Malaysia gitu kan.
1: Gracias, gracias, gracias misalnya gitu.
0: Kok Spanish kok Spanish ini semua. Kalau katanya kamu orang sika Argentina. Semuanya,
1: Argentina juga pakai malah podo ya.
0: Argentina juga Spanish kok bahasanya.
1: Pantes, pantes, bukan Portugis. Bisa ngalahin Argentina karena pengarahan pelatihnya krungu bisa didengerin ya. Kayak Indonesia sama Singapura Malaysia. Turun. Wah,
0: ngerti ya. Kan midun ya. Midun.
1: Sana juga mungkin gitu pakai bahasa Portugis ya. Ngerti semua.
0: Aku pengen lihat situasi di Spanyol ya kayak apa sekarang. Lalu lintasnya kayak atau apa gitu ada yang pernah ke Spanyol enggak guys? Oh my god.
1: Ini gembira ya orang Spanyol ya. Kota-kota terbesar di Spanyol Madrid,
0: Barcelona ya kan.
1: Iya. Bilbao, kota-kota lain ya mungkin lagi pesta nih, gembira banget nih.
0: Wah, gimana nih situasi lalu lintas di Spanyol?
1: Ada yang lagi di Spanyol?
0: Aku pengen banget Spanyol tuh apa sih saluran TV ternama di Spanyol tuh aku pengen buka streamingnya deh. Saluran TV Spanyol.
1: Mungkin
0: Televisión Española, TVE.
1: TVE.
0: Altres Media. Bisa streaming enggak ya? Aku penasaran banget jujur pengen lihat situasi Spanyol.
1: Coba tuh mungkin sana lagi. Saudara-saudara sekalian teh. Selamat datang mendengarkan teh. Selamat datang penonton. Dirjen teh presiden tuh mandore materiale bangunan nih. Ngomongnya kan kayak gitu kan. Kalau di Asia Tenggara yang pakai bahasa gitu tuh Timor Leste.
0: Portugis. Nah, kalau Timor Leste baru Portugis.
1: Bahasa-bahasa kayak gitu-gitu ya, mirip-mirip. Silakan kita akan ke Spanyol. Belum ada yang di Spanyol nih. Bagaimana lalu lintasnya kawan-kawan yang ada di Spanyol? Suka perkataan yang konyol-konyol Spanyol.
0: Spanyol bagaimana ya? Saya enggak ada live streamingnya Spanyol loh.
1: CCTV
0: Spanyol juga kok ini raono deh.
1: Perapatan Spanyol wetan. Pagi hari ini lagi rame-ramenya orang.
0: CCTV Spanyol. Enggak ada kalau aku buka di Google adanya ya. Orang jual CCTV gitu malahan.
1: Malah bakul.
0: Algoritmanya kalau aku searching di komputernya Rasika.
1: Keramaian di Spanyol selepas menang Piala Dunia.
0: Situasi Spanyol setelah menang Piala Dunia tahun 2026 enggak?
1: Ya,
0: 2026. Enggak ada juga. Tuh munculnya malah kayak gini toh. Maksudnya kondisi jalan rayanya di Spanyol atau situasi ning Spanyole ra ono.
1: Ya kan Sansika mungkin ada yang punya situasi di sana. Bisa kirim-kirim kabar nih.
0: Atau ada yang pernah ke Spanyol enggak, guys? Aku yakin kayaknya waktu itu pernah ada kawan Raskin cerita pernah ke Espanya deh. Pak Sopo ngono.
1: Madrid apa
0: waktu kita bahas Sopo ya waktu
1: Barcelona,
0: itu.
1: Barcelona
0: ya?
1: Apa kota mana di Spanyol?
0: Ada yang pernah ke Spanyol enggak kawan Rasika? Kirimi dokumentasinya boan. Spanyol ki koyo ngopo kita berdua pengen tahu dari kacamata Anda yang pernah ke sana. Kamu Spanyol jadi your dream destination juga enggak?
1: Aku sih kalau Eropa sih sukanya nih apa namanya?
0: Kemana?
1: Ke

0: Itu Spanyol salah satunya itu Cordoba.
1: Perkembangan sejarah Islam berkembang sangat luar biasa di Eropa pada masanya kan, menjadi salah satu kota Muslim terbesar. Iya, ke Cordoba, betul banget. Di Spanyol yang hari ini kalau ini lagi merayakan ya, Kawarasika, situasinya di Spanyol. Atau ada yang bisa nge-track nggak CCTV Spanyol ini kayak apa sih? Karena aku yakin masih CCTV di sana bisa diakses publik toh, mau negara maju.
0: Bisa lah, yang di perempatan-perempatan.
1: Cuma di algoritma komputernya Rasika rak muncul. Aku ngetik CCTV kota Spanyol gitu, malah yang muncul jualan CCTV.
0: CCTV Madrid atau CCTV
1: Barcelona. Oh gitu, langsung kotanya aja. CCTV Madrid deh.
0: Pasar Kerempeng Madrid. Barangkali ada.
1: CCTV kota Madrid. Madrid. Aku pengen lihat Spanyol. Di Spanyol ono apa ning kono, dalane piye gitu kondisinya ya. Tuh ono ne ya, aku enggak mending bahasanya pun.
0: Tuh ada rekaman kali itu.
1: Iya kali rekaman
0: iki kan. Berapa tahun yang lalu atau enggak pas setelah menang Piala Dunia ya.
1: Ini ada nih.
0: Oh, ada juga.
1: Di Madrid di salah satu jalan. Oh, Spanyol tuh sekarang masih malam kok ya?
0: Nah, setelah pas pertandingannya tuh kan sore. Nah, sekarang malam.
1: Sekarang malam tau di Spanyol.
0: Oh. Ya, lantasnya ramai aja biasa kayak di.
1: Biasalah ya, rano perapatan, rano sekolah, rano pabrik tuh.
0: Sama kayak di Pasar Aceh. Di Pasar Aceh. Masih ramai lancar, bisa berjalan kok.
1: Oh, iya nih ada websitenya nih, ketemu nih aku nih. Nah, CCTV EV Madrid.
0: Langsung kotanya atau ketemu. Nah,
1: ini di ini bundaran apa coba?
0: Bundaran Bubuk. Bundaran Madrid.
1: Bundaran Madrid.
0: Iya, di sana.
1: Ini kalau ada sedang menonton ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi ini Rasika, ini kita embuh ra ngerti apakah tenan ini real time situasi di Madrid atau enggak, tapi kita ketemu salah Madrid. Satu websitenya. Ini situasi di Madrid. Daerah Galicia, Spanyol.
0: Nih. Mungkin kalau enggak live enggak ya apa? Ini beberapa waktu lalu lah masih. Kalau sekarang mungkin rame banget nih sekarangnya nih. Maksudnya bukan.
1: Bener tuh bakal ada iring-iringan atau rekan-rekan gitu enggak di Spanyol?
0: Kalau di Eropa gitu menang kemarin aja yang Swedia itu enggak berhasil apa kok Swedia? Yang Erling Haaland itu enggak berhasil masuk babak semifinal saja disambut di negaranya di bak pahlawan. Didukung, di apa elu-elukan, apalagi yang juara mesti ada penyambutan lah. Mesti ada.
1: Iya. Nah, ini ada di yang ngirim ini Kamarasika nih, membantu googling nih. Ini linknya Mas, Camaras de Tráfico de la DGT en Madrid itu. Ini situasinya, no. Tapi waktu kita buka masih muter terus ya di komputer kita.
0: Matur nuwun.
1: Mengenai CCTV di kawasan Madrid. Ini katanya di CCTV di kawasan Madrid bisa dicek, ada linknya. Tapi waktu linknya kita buka nih kayak gini munculnya. Kayaknya memang komputernya Raska gak bisa akses CCTV luar negeri kali ini ya. Bisa ini CCTV Pantau Semar, Semarang sama Kota Demak.
0: Pokoknya paling pol ya dengan Muntilan.
1: Wah, pengen banget ke ini, ke Spanyol ya. Ya wis lah kalau gitu.
0: Pak bisa lah. Pak Rindra bisa dibantu dengan AI, Pak. Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Ya ternyata tiket pesawat ke Madrid tuh juga regone tak kira tuh sampai puluhan gitu, ternyata enggak juga loh.
1: Berapa nih?
0: Sekitar 7-8 jutaan kok dari Jakarta ke Madrid.
1: Dari Cengkareng ke Madrid ya.
0: Ada Emirates, ada Etihad, ada Qatar, itu range-nya sekitar 8-9 jutaan gitu. Tak kira sampai 15-20 jutaan
1: ya,
0: loh.
1: PP20 mungkin ya, PP.
0: Oh iya, PP20 lah ya. Berarti istilahnya kalau aparatur sipil negara ya dua kali tukin udah bisa ke Spanyol sih.
1: Spanyol.
0: Dua kali tukin, tukinnya untuk ke Spanyol. Terus gaji pokoknya untuk hotel,
1: untuk jajan
0: betul sekali.
1: Itu kita juga bisa lah.
0: Kita loh, kalau kita tukin apa?
1: Ya, pas MC itu.
0: Asik deh, pirang kali MC gue. Nek 20 juta.
1: Ya, dua kali.
0: Asik. Tak kira-kira sampai kayak belasan juta.

0: Nah gitu loh. Ternyata cuma 7-8 juta ya dari Spanyol. Jakarta ke Madrid. Ini kita random aja ya, ngecek di Gemini ya kawan Rasika. Emirates sekitar 7-9 jutaan saja. Tapi sekali terbang ya dari Jakarta
1: ada
0: ke
1: yang,
0: Madrid.
1: Ada yang 3 jutaan enggak?
0: 3 juta enggak ada sih, paling murah 7,8.
1: Yang open cup kali.
0: Kawur loh ya, kewur. Pak Eka Agus Purwadi.
2: Selamat siang Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat siang.
2: Izin melaporkan perjalanan saya dari Ampel Boyolali mau menuju ke Ngesrep ini. Langsung ke Ngesrep saya. Lah ini tadi saya lewat jalur konven. Ini sampai Tuntang. Ada catatan di sebelum jembatan Tuntang kalau dari arah Salatiga. Dekat pertigaan yang mau ke Meringin itu ada mobil sedan Civic trouble. Ini trouble di roda depan nih. Jadi mobilnya nggak bisa jalan. Kelihatan rodanya itu mungkin perot atau goljennya jebol itu. Nah, ini agak bahaya ya. Soalnya pas jalan turun situ persimpangan pertigaan, nah ada mobil di sisi kiri memang mobilnya. Untuk teman-teman yang mau melintas harap berhati-hati. Rencana aku mau lewat konven saja Bang Mas Yuda, dari nanti nggak masuk Mbak Owen. Kira-kira bagaimana jalan?
0: Lancar, rame, lancar aja.
2: Sampai Ngeserep.
1: Masih rame lancar Pak.
0: Rame lancar aja Pak, nggak perlu khawatir. Oke, matur suwun informasinya Pak Eka Agus Purwadi dari kawasan Tuntang. Nah ini kemudian tadi juga kita dapat atensi dari Pak Zaki. Selamat pagi, Rasika, terkait eksiden tadi yang di Jalan Pantura Manggang depan Bonbin. Saya ingin kasih masukan ya, agar truk-truk tronton yang parkir sebelum pintu masuk tol itu ditertibkan. Karena membuat akses masuk jadi sempit karena depannya ada traffic light. Jadi kalau pas merah atau berhenti, agak rawan di situ. Oke, matur suwun Pak Zaki. Kemudian juga Pak Faisal Hidayat juga menyoroti, ayo toh pejabat, wah truk-truk muatan pasir atau tanah di wilayah kota Semarang nih setiap hari luar biasa sekali. Nah ini apalagi sudah di jam 9.10an gini ya,
1: sudah kelihatan ya lah jam
0: segini. Truk-truk pasir di Klipang dan sekitarnya sudah pada keluar semua. Kalau dari atensinya Pak Faisal Hidayat. Tapi kalau bicara mengenai jam melintas ya, kalau jam segini ya memang sudah diperbolehkan
1: boleh.
0: Ya.
1: Jam selepas jam 8.
0: Betul sekali. Matur suwun Pak Faisal Hidayat. Bu Nini Herowati, aku masih belum bisa move on ya Mas. Aku kok nggak ngantuk sama sekali.
1: Iya sama Bu, nggak ngantuk.
0: Ini momen terbestnya ya maksud Mas Jamal sekali. Di hotel tempat saya nonton bareng semalam juga rame sekali. Cuma saya malas ngesutnya karena kan mereka pendukungnya Argentina.
1: Iya. Males ono kanca sing ora ndukung padha.
0: Oh, ini ada videonya nih Bu Nini Herawati dapat dari platform media sosial ya. Banyak kok euforiana. Ya. Ini di Barcelona pesta 1 jam yang lalu. Dikutip dari Fox. Oh iya betul, Fox oh, ya. The party is getting started for Spain fan. Sampai lagi Spanyol sekarang lagi malam kan.
1: Nih.
0: Rado kerja apa sih sesoknya?
1: Kan bengi ya sesok, pikir sesok. Saiki menang.
0: Wih, coba ini tebak nama lokasi orang-orang pada pesta ini.
1: Ini di anu gardu batas kota Barcelona. Gapura batas kota Barcelona. Lah kuwi mburine kuwi gapurane kuwi.
0: Mbak kira sayong gapura batas.
1: Ya apa? Emang nang luar negeri ra entuk ono batas. Gapura batas kota Barcelona itu sugeng rawuh tuh.
0: Gapura batas Barcelona.
1: Jenenge kok desa men koyo nang
0: emang.
1: Gapura batas kota Barcelona. Lah kuwi welcome to.
0: Weh, ramenya di Barcelona. Mantap sekali lah Pak Koridin Fahri. Coba live streaming CCTV Dinas Perhubungan Spanyol.
1: Lucu nih no. Dinas Perhubungan Spanyol.
0: Coba ya Dinas Perhubungan Barcelona ngono kali ya. Soalnya nih komputer rasi kaki mbah nampaknya ini disetting cuma untuk Indonesia-Indonesia aja deh. Dinas Perhubungan. Kamu pengen Barcelona apa Madrid?
1: Barcelona aja coba.
0: Barcelona. Dinas Perhubungan Barcelona. Tuh ya ora muncul. Munculnya ya Kementerian Perhubungan Indonesia.
1: Jenenge ya ora Dinas Perhubungan nek nang kono. connection office ya.
3: Pak Ari. Selamat pagi Mas Huda, Bung Jamal dan kawan Mas Huda semua. Menginfokan perjalanan Gelana Kota saya dari Pati pukul 06.30. Untuk perjalanan Pati Kudus saya terpantau ke arah lancar Mas Huda, Bung Jamal. Untuk Kudus ke Demak, Sayung, Tengguli juga masih terpantau lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Untuk ada kepadatan di mulai di TL Genuk sampai TL Terboyo, Mas. Itu ada kepadatan, tapi masih aman, masih jalan terus.
1: Lancar.
0: Yes. Terusun Pak Hari. Wah, dari Pati jam 6 loh ini. 8.30 sudah sampai sekitar ya Kudus, Demak, masih terpantau lancar. Nah, ini baru Pak Hari lewat batas kota Sayung.
1: Batas kota Demak tapi.
0: Pak Edi Harjono.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Di Jalan Gajah Mada, tepatnya sebelum Hotel Bumaya ya, sisi sebelah kanan itu ada orang terabas-terabas pohon ya Mas.
0: Oke, Gajah Mada.
4: Itu saja Mas Yud sama Mas Jamal. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Edi. Pak Edi Nugroho, lagu barusan ini ada bahasa Jawanya loh Mas. Ada liriknya ngerti pora, coba dengerin lirik lagunya deh.
1: Iya, itu dijawakan sama apa namanya?
0: Sama siapa?
1: Yang pada
0: yang barusan ke Shakira kok yang nyanyi
1: pada
0: kok.
1: Pada yangan project kayaknya.
0: Oh iya masa? Loka-loka?
1: Iya, di Jawa, di bahasa kita kan pokoknya campur-campur bahasanya.
0: Oh, loka-loka barusan saya kira ini ada pada yang proyeknya.
1: Ada.
0: Oh, ya sesok kali ya.
1: Iya, kapan-kapan kita putar ya.
0: Pak Kolik menginfokan melanjutkan pekerjaan sebelumnya bahwa nanti siang akan ada peningkatan mutu jalan ya. Satu, di Jalan Lingkar Salatiga, tepatnya di sekitar Jembatan Sawahan Lingkar Salatiga, serta Jalan Diponegoro Ungaran lanjutan arah menuju Semarang. Kan masih ada titik yang perbedaan tingginya masih ada tuh. Waspada ya untuk pengguna jalan, dan ditambah nanti pasti akan ada penyempitan jalan nanti siang kawan. Nanti. Di Lingkar Salatiga sekitar Jembatan Sawahan dan juga di Jalan Diponegoro Ungaran masih akan berlanjut kegiatan pemeliharaan jalan.
1: Oke lah, kalau begitu tetap safety di jalan, hormati sama pengguna jalan lain, dan patuhi semua peraturan lalu lintas.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dari total 15 unit armada yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 5 diantaranya terpaksa diistirahatkan. Hal ini terjadi akibat dampak efisiensi anggaran pemeliharaan dan operasional yang hanya mampu mengcover 10 unit armada pada tahun ini. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan, setiap unit armada Damkar Kota Semarang membutuhkan anggaran sekitar 60 juta rupiah. Imbasnya, petugas kini kesulitan jika terjadi kebakaran besar karena kekurangan armada cadangan. Kondisi ini semakin sulit mengingat kasus kebakaran di Kota Semarang ini meningkat tajam, mencapai 48 kejadian hanya dalam waktu 17 hari terakhir. Saat ini, Dinas Damkar Kota Semarang tengah berupaya mengajukan tambahan anggaran guna mengaktifkan kembali seluruh armada yang dimiliki. Tren positif tercatat pada sektor pariwisata Provinsi Jawa Tengah, di mana jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 4 Semarang terus terjadi peningkatan. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat lebih dari 51.000 warga negara asing menggunakan moda transportasi ini. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang Lukman Arif mengatakan, stasiun Semarang Tawang menjadi titik terfavorit bagi turis asing dengan kunjungan mencapai 24.000 penumpang. Efisiensi waktu, kenyamanan, serta panorama lanskap pesisir dan pedesaan di sepanjang jalur rel di Jawa Tengah menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan mancanegara untuk menjelajahi sejumlah destinasi unggulan seperti Pekalongan, Tegal, hingga kawasan bersejarah, dan Grobogan dan Kabupaten Blora. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: FIFA España. Berasa radio di Barcelona atau di Madrid ya. Kalau tadi katanya Bung Jamal bilang, cuma bedanya kita nggak bisa ngecek ya situasi jalan raya di Madrid dan juga di Barcelona. Angel, gole aneh ngawarasika. Angel, gole aneh. Mencari CCTV di Madrid apa di Barcelona, rak ketemu-ketemu ngawarasika. Ada yang bisa bantu aku nggak, ngawarasika? Bagaimana situasi di Madrid atau di Barcelona atau di Cordoba atau di mana? Tadi soalnya katanya Bung Jamal orang nyanda. Jaringannya Rasika orang nyanda sampai memantau di Spanyol ya. Beda kayak mungkin CNN atau Fox atau kantor berita yang lainnya. Nek Rasika orang nyanda ngawar Rasika untuk memantau situasi di Spanyol sana. Udah guys, dari kawan-kawan Rasika tadi yang pada ngirimi link-linknya itu, kita buka, kita tetap unreached. Your site is unreached, gitu keterangannya kawan Rasika. Aku juga pengen lihat situasi di kawasan Spanyol, bagaimana situasinya di sana. Kan pasti juga rame banget toh, wong tadi ada apa? Video dari Fox ya, yang dikirimkan oleh Bu Nini Herowati aja tadi apa? Bilang katanya udah banyak berita ya kan yang menggambarkan riuh redamnya masyarakat Spanyol ngawar Rasika, terutama di kawasan terutama di area Madrid dan juga Barcelona. Kalau Anda nonton Money Heist pasti Anda apal banget sama lagu ini. Ya bukan apal banget yang gimana-gimana sih, maksudnya nadanya well known ya di telinga Anda kalau Anda nonton Money Heist. Wah, aku rindu sekali series kayak Money Heist gitu ya, by the way. Karena lagu ini muncul. Sampai dengan jam 9 lancar ya. Wis, kawan Rasika mau kemana? Jawabannya rame lancar. Wis, percaya deh. Terbukti semua kawan Rasika tadi sejak jam 6, 7, 8, 9 jalur A, B, C, D, E, F, G. Wah, lancar kabeh. Kondisinya masih terpantau baik. Tadi sempat ada satu kalimat yang menggelitik dari kawan Rasika pas lewat Genok, Kaligawe dan sekitarnya. Wis, memang bendinane ngene iki lah Kaligawe ya. Wis pokoknya ini kali gawe ki yang ini ki bendino padet, bendino rapet, bendino macet. Apalagi ditambah saat ini masih ada kegiatan peningkatan mutu jalan ya kawan Rasika di arterio Sudarsonya sebagai bagian dari proyek tol Semarang Demak seksi 1. Kemudian juga di jalan kali gawe rayanya juga di sisi yang arah timur ya, arah menuju ke tol juga jalur lambatnya masih ditutup untuk peningkatan mutu jalan. Dan saat ini tahapannya masih berlangsung untuk pembuatan dinding saluran airnya sehingga jalur lambatnya ditutup ngawar Rasika. Nah, kemudian satu adalah rel kereta api. Tadi ada kawan Rasika yang sempat komentar gini juga kan, tadi aku sama Jamal bilang kalau setelah April 2027 kali gawe ya, perakiraan kita agak membaik lah ya situasi lalu lintasnya. Nah, terus kawan Rasika ada yang bilang gini, lah kan masih ada rel kereta api ya. Oh iya, jadi kalau rel kereta api ngawar Rasika sampai dengan saat ini itu kayaknya masih akan tetap on the ground ya, belum ada rencana-rencana apakah akan dibuat layang entah itu jalannya atau rel kereta apinya ngawar Rasika. Dulu di tahun 2017 itu pernah ada wacana dan pernah ada kayak semacam studi gitu ngawar Rasika, studi kelayakan atau feasibility study itu pernah di kawasan Kaligawe untuk pembuatan ya istilahnya flyover lah ya, untuk mengantisipasi kemacetan yang sering terjadi di sekitar jalan Kaligawe Raya imbas aktivitas kereta api yang luar biasa meningkatkan trafiknya. Tapi kayaknya ya wis, terakhir itu sampai dengan sekarang belum muncul lagi ke permukaan ya mengenai rencana tersebut, apakah stop di studi kelayakan di tahun 2017 itu atau ada perkembangan barunya. Sementara sih belum ada ya kawan Rasika. Jadi ya paling tidak nanti setelah April 2027 kan titik-titik utamanya kan wis lancar toh, kubro lancar, kali gawe sudah bisa langsung bablas ke Sayung. Jadi aku yakin juga nanti volume kendaraan yang melintasi di area rel kereta api juga akan bisa terpecah lah kawan Rasika setelah April 2027 nanti ya kawan Rasika. Oke, betul ini Rasika pun dikira salah ya. Tapi by the way aku cuma sampai jam 10 aja ya. Nanti kelana kotanya tetap sampai nanti jam 12 Gawa Rasika. Tapi aku menemani Anda sampai jam 10 aja ya Gawa Rasika di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash Gawa Rasika. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika untuk saat ini?
1: News Flash. Pemerintah Indonesia dan Swiss resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral di sektor hilirisasi mineral dan logam strategis. Kerjasama ini memadukan sumber daya alam Indonesia dengan keunggulan teknologi bersih, pembiayaan dan akses pasar global milik Swiss untuk membangun ekosistem industri hijau bernilai tambah tinggi. Demikian News Flash.
0: Bu Nini Herawati.
2: Selamat pagi untuk kawan-kawan Rasika, terutama pagi, yang di wilayah barat ya. Saya dari Pekalongan ke Pemalang itu ini exit gerbang tol Pemalang itu setelah kita ngetap itu di kedua sisinya berarti kalau yang sebelah kanan itu mau masuk tol dan ini keluarnya itu berarti kedua sisinya itu penyempitan ya.
0: Pemalang
2: ada ya. Banyak kon, belum ada pengerjaan tapi banyak banget kon, jadi hanya untuk cukup satu mobil dan itu kayak berkelok-kelok gitu loh, jadi satu sisi di sebelah kanan satu sisi di sebelah kiri gitu, jadi harap berhati-hati karena ini konnya juga banyak banget di kedua sisinya. Dua hari yang lalu hanya yang arah masuk ke tol, gerbang tol, tapi ini sekarang udah kedua sisinya. Jadi untuk kawan-kawan Rasika, barangkali ada yang mau exit atau mau masuk dari gerbang tol Pemalang, harap hati-hati dan waspada karena ini konnya banyak banget dan di depan itu belok-belok gitu loh. Jadi ada kon yang ditutup sebelah kanan, terus nanti berapa meter ada kon yang ditutup yang sebelah kiri begitu. Jadi melaporkan ya ini. Ada pertanyaan ini dari PA saya sebelah nih, nanya apa si Lumine Yamal ini saudara atau keponakan atau cucunya Bung Jamal, kok namanya hampir sama katanya. Mau dijawab.
0: Gak ada. Jamal tuh 1000% dari keturunannya dia sampai dengan sekarang pure Jawa, ora ono Spanyol-Spanyole sama sekali ya. Wah, tercuan Budini Herawati ya. Wah, pantauannya dari Pemalang nih Kawan Rasika di sekitaran akses tol Pemalang ya, yang terdapat beberapa cone dan juga tanda. Jadi harap waspada untuk Anda yang melewati sana ya, terutama di akses tol Pemalang. Berarti Budini itu sama kita terus tuh dari tadi jam 6. Tak kira kalau sudah sampai tempat kerja tuh langsung matiin. Matursun ya Bu Nini dari Pemalang pagi hari ini. Kemudian aku bersama Pak Prayitno tadi yang ngasih informasi tepat di jam 9.00.
3: Bang Jamal, simpang 5 ada rapat-rapat pohon.
0: Oke.
3: Untuk berhati-hati pas tikungan dari Ahmad Yani. Terima kasih.
0: Wah, sip. Matur suwun. Pak Prayitno ya, dari kawasan Simpang 5 Kota Semarang yang ada. Oh, berarti ini saat deret ini sama tadi laporannya kawan kita yang ngasih informasi di kawasan Jalan Gajah Mada kan? Berarti Jalan Gajah Mada, Simpang 5, pokoknya area CBD Kota Semarang ada beberapa titik pekerjaan rabas-rabas pohon ya. Tadi sementara yang kita dapat info di kawasan Jalan Gajah Mada dan area Simpang 5-nya. Pak Purnomo, selamat pagi. Di Jalan Lingkar Timur dari Pati arah ke Demak ada pekerjaan. Lingkar Pati, Lingkar Kudus ini mungkin maksudnya. Di Jepang toh ini, Pak Purnomo, di Lingkar Kudus. Antri berapa lama Pak Purnomo? Biasanya soalnya kalau jam siang mulai jam 9-10an gitu tuh antrinya biasanya sampai Pantura sana. Betul tak Pak Purnomo, ini kalau aku lihat dari fotonya sih kayaknya Jalan Lingkar Kudus ya. Mengenai kegiatan peningkatan mutu jalan di kawasan traffic light Jepang, berarti saat ini sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan ya. Yang arah menuju Semarang. Antri berapa lama Pak Purnomo? Halo, tes. Kalau antre sih pasti tetap ya, tetap antre pasti ya. Cuma untuk saat ini kondisinya bagaimana? Nah ini mumpung Pak Purnomo bar lewat kono, mungkin bisa kasih info lagi Pak Purnomo. Tapi intinya pekerjaan jalan di Jalan Lingkar Kudus di sekitar traffic light Jepang yang arah menuju Semarang masih ya, Kawarasika, masih berlangsung dan sudah 3 bulan ini berarti. Ini sudah tanggal 20 kok, Juli ya. Pak Resep Afditi ya.
4: Tapi kalau dengar lagu barusan yang Mas Yuda puter, saya berasa lagi ngerampok Bang yeah. Mas Yuda. Karena kan ini soundtrack-nya film Money Heist ya, Mas Yuda.
0: Pak Resep Afditi juga nonton toh, seru ya Pak ya. Sekarang kayaknya enggak ada, belum ada lagi deh drama sejenis kayak Money Heist gitu ya. Kangen Tokyo gue. Betul enggak Pak Resep? Pak Nathan, oh Pak Nathan iki ternyata mau sing minta lagunya Ciao Bella barusan ki ya. Ini Pak Nathan perjalanan dari Ungaran Solo 3 full lewat jalur utama ya, lancar jaya. Karangjati juga padat, tapi ya padat-padat masih biasa aja sih, enggak yang sampai antre panjang katanya. Kilo Pak Nathan guys, ternyata tadi yang minta lagunya Bella Ciao-nya yang muncul ya. Kerjaan sehari-hari ki Mas ngadepi brankas. Aduh. Pak ojo di fotoke Pak, iki ditonton wong akeh lho Pak, brankasmu lho Pak Nathan. Ngadepi brankas kegiatan sehari-hari. Pak ojo Pak, bahaya iki didelok wong akeh lho, iki ditayangke ning ndi-ndi lho Pak Nathan. Thank you Pak informasinya. Berarti atensinya Pak Nathan barusan bisa menjawab pertanyaannya Pak Sopo mau ya, di jam 9 pagi yang tanya Solo 3 mau menuju arah ke Serondol, Kota Semarang dan sekitarnya, koridor Ungaran, Karangjati, Bawen, kedua arah masih lancar informasinya Pak Fat. Oke, baik, matur suwun untuk sarannya ya Pak Fat. Katanya komputernya suruh diganti-ganti IP-nya, wes angel Pak nek ngono ki Pak Fat ya. Berarti isinya ya nanti coba aku tak buka di TikTok aja. Bagaimana situasi di Madrid dan juga Barcelona. Bu Septiningsih, selamat pagi. Mas, selamat pagi. Ini saya kirimkan dari ponakan saya. Kalau mau cari CCTV alun-alun Madrid, ini bisa dibuka. Coba ya di komputernya Rasika, bisa enggak? Soalnya dari tadi reach out mulu kalau kita dapat kiriman link dari kawan-kawan. Mana nih situasi CCTV di kawasan Madrid?
5: Halo,
0: oke. Bagaimana situasinya di kawasan Madrid ya? Update-nya. Oh, bisa. Bisa. Ini ada di Nindi. Ini kayaknya alun-alun Madrid ya, kayaknya ini paling ya enggak sih? Alun-alun Madrid toki. Iya toh Bu Septi. Ih, rame banget ya situasinya di sana. Tapi kayaknya ini kalau aku lihat sedikit toh, ini aku by the way lihat dari kondisi video yang dari dikirimkan linknya oleh kawan Rasika ya. Nanti benar atau tidaknya coba kita cek setelah ini. Cuma untuk saat ini di sana memang kerlap-kerlip sekali di area alun-alun Barcelonanya. Ya kawan Rasika, dan cukup ramai sekali. Kayaknya kalau aku lihat dari videonya tadi yang aku dapat dari Bu Nini Herowati kirimnya Fox, kayaknya ya hampir sama deh di alun-alun Barcelona. Plaza deh, alun-alun di Plaza Barcelona pagi hari ini. Ih mantap, Bu Septi. Kirim alamat Bu Septi, aku mau kirim merchandise. Bu Septi Ningsih, kirimi alamat sekarang cepet. Aku mau kirim merchandise untuk Bu Septiningsih karena sudah membantu aku mencari CCTV di alun-alun Madrid. Madrid deh kok Barcelona. Tadi aku bilangnya Barcelona ya. Madrid, mohon maaf. Di alun-alun Madrid yang Rasika nih situasinya. Ini kalau Anda nonton nih di www.rasikafm.com di aplikasi Rasika ya. Ini aku sedang membuka CCTV di Plaza di Madrid alias alun-alunnya. Biasanya kalau aku nih lihat nih Kaligawe, nih lihat nih Sayung kan gitu kan. Nah ini lihat nih Plaza Madrid nih. Masih malam hari dan cukup rame, tapi ya nggak rame sampai bejubel gitu sih guys. Rame in some spots aja, nggak yang sampai wakeh berkeleleran gitu orangnya. Kayak di beberapa spot-spot aja yang rame di alun-alun Madridnya. Bu Septi, kirimi alamat sekarang juga, aku mau kirim merchandise, oke? Karena sudah membantu aku mencari CCTV di Madrid. Nanti kita lanjutkan lagi ya perjalanan kita di Kelana Kota hari ini. siang hari, masih sampai nanti jam 12 guys, tapi aku cuma sampai jam 10 aja ya. Tapi sebelumnya aku membuka atensinya Pak Saiful Anis, lalu lintas di Terboyo Kaligawe kalau menurut saya masih lancar aja ya mas. Ini hanya di sekitaran rel kereta api karena ada kereta lewat ya, rapet memang. Cuma kalau untuk koridor Terboyo Genoknya, laporan Pak Saiful Anis terpantau masih baik guys situasinya saat ini. Kemudian dari Pak Teguh, selamat pagi. Minta info Jeporo Semarang ya, ada perbaikan jalan di mana saja. Sampai dengan saat ini di Jembatan Sedu belum berlangsung. Lingkar Demak juga informasinya masih belum ada kegiatan perbaikan jalan. Jadi situasinya masih lancar, mengkopi laporannya Pak Saiful Anis yang sudah tindak dari Kudus. Saat ini sudah masuk ke Kaligawe, nggak ada hambatan dan kendala signifikan Pak Teguh. Pak Anggit Wiga, selamat pagi. Betul kata Bu Nini tadi ya, kon yang dipasang di entry masuk gerbang tol Pemalang itu agak mengganggu. Kemarin saya pasca mudik ke Pemalang Sabtu siang juga kaget kenapa antri panjang mau masuk, ternyata ada pekerjaan jalan. Sedangkan pas minggu sore saya berangkat agak terganggu dengan kon yang dimaksud Bu Nini Herowati tadi. Oke nggih matur suwun, langsung tak sampaikan ke kawan-kawan di tol Pemalang Batang deh atensinya Bu Nini barusan sama Pak Anggit Wika ya, mengenai akses gerbang tol Pemalang yang disampaikan barusan.

0: anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah Kabupaten Jember akan meluncurkan layanan kesehatan home care pada 24 Juli mendatang. Program yang dijadwalkan dihadiri Wakil Menteri Kesehatan ini menghadirkan tenaga medis langsung ke rumah pasien, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Bupati Jember Muhammad Hawaid mengatakan, layanan home care dirancang untuk mengurangi beban biaya transportasi dan akomodasi masyarakat saat berobat ke puskesmas maupun rumah sakit. Melalui sistem jemput bola, tenaga kesehatan akan melayani pasien di rumah. Program ini diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu, penderita penyakit kronis, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil berisiko tinggi, dan anak-anak stunting. Selain pemeriksaan kesehatan, home care juga menyediakan pendampingan, bantuan logistik, serta layanan telemedicine yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter umum hingga dokter spesialis dari rumah. Pemkab Jember menargetkan program ini menjadi percontohan layanan kesehatan di tingkat nasional.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menyampaikan, pengawasan PKL liar di Kota Malang akan dimaksimalkan dengan menggunakan CCTV. Dia menekankan, nantinya Satpol PP akan mengevaluasi operasional kamera pengawas atau CCTV, salah satunya untuk mengawasi PKL liar yang biasanya berjualan di Jalan Veteran. Heru menekankan, saat ini CCTV memang hanya dioperasikan sampai jam 9 malam, tapi ke depan jam operasional akan dipertimbangkan untuk diperpanjang. Heru juga berharap nantinya aktivitas pada malam hari di berbagai wilayah di Kota Malang tetap bisa terpantau.
3: Kabar selanjutnya dari GFM Madiun bersama saya Widi Yuliana. Hasil evaluasi pelaksanaan SPMB Dinas Pendidikan tahun ajaran 2026-2027 di Kota Madiun menunjukkan ada 18 sekolah negeri yang belum memenuhi kuota peserta didik. Berdasarkan data pada laman spmb.madiunkota.go.id, sebanyak 15 sekolah dasar negeri SDN dan 3 sekolah menengah pertama negeri SMPN masih mengalami kekurangan siswa setelah proses penerimaan selesai. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemerintah berupaya mencari langkah terbaik agar kuota yang belum terpenuhi dapat diisi. Meski begitu, jumlah sekolah yang belum memenuhi pagu sebenarnya tidak terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan. Karena itu, pemerintah belum memandang perlu mengambil langkah regrouping dalam waktu dekat.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya menegaskan pungutan untuk warga pindah datang surat pengantar pendataan pemasangan internet atau keperluan lain di luar ketentuan itu dilarang. Besaran iuran juga tidak boleh ditentukan sepihak, tapi harus disepakati melalui musyawarah warga dan dilaporkan kepada lurah paling lambat 3 hari. Lurah punya waktu 7 hari untuk menyetujui, menolak, atau meminta nominalnya disesuaikan. Pemkot juga memastikan seluruh layanan

0: administrasi kependudukan gratis, tidak boleh dikaitkan dengan iuran lingkungan maupun pungutan lainnya.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca. Saatnya kita menuju ke informasi perakiraan cuaca Kawah Rasika di tanggal 20 Juli 2026 bersama BMKG. Setiap hari Kawah Rasika kita menyampaikan bagaimana informasi perakiraan cuacanya langsung di jam pagi dan juga sore hari. Nah, sesi untuk pagi hari ini Kawah Rasika, kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani, ada Mbak Farita Rahmawati yang akan menyampaikan. Mbak Farita Rahmawati, silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Yuda. Sebelumnya, selamat pagi Kawah Rasika. Berikut perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata di sebagian wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Oke, matruswan informasinya Mbak Farita Rahmawati, selamat pagi.
1: Baik, sami-sami Mas Yuda, selamat pagi, salam sehat.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...
8: Oh.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: con un beso.
1: Sampai dengan jam 9 lebih 45 ini Kawan Rasika, situasi lalu lintas masih terpantau lancar secara umum. Kemudian juga perakiraan cuaca sampai dengan menjelang malam tadi dilaporkan masih akan cerah hingga cerah berawan saja, kecuali daerah pegunungan ya Kawan Rasika. Sahar ini di tanggal 20 Juli 2026. Selain daerah pegunungan, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja sepanjang hari, ditambah lalu lintas juga kondisinya masih terpantau cukup mendukung lah ya untuk kegiatan Anda semuanya di pagi hari ini. Cuma ya kalau lalu lintas yang sudah mulai padat kan memang di lokasi-lokasi padat ya, kayak Kubro, Kaligawe, memang siek wayai padat Kawan Rasika, karena ada banyak hal yang bersinggungan dengan jalan di sana. Kemudian juga yang memang waktunya padat yo is masih di area sana ya, Kaligawe, pelabuhan, pertigaan KIW. Bagaimana Kawan Rasika? Karena kalau Rasika mencarat kok 2 minggu kemarin tuh literally setiap hari di kawasan simpang KIW itu antriannya setiap

0: sana, baik itu arah ke Jerakah ataupun yang menuju arah Mangkang, Kendal dan sekitarnya ya, di simpang KIB Kota Semarang di Jalan Pantura Wali Songo. Ini Pak Tian ngasih informasi kondisi di Yuten Kubro ya, padat dominasi kendaraan besar dari arteri Yosudarso. Nah ini dia nih situasi Kali Gawes memang masih kayak gini. masih harus seperti ini ya sampai dengan nanti April 2027 komitmennya. Ini situasi di Yuten Kubro nih, ini ya ampun, nyetir mobil ki piye carane Pak iso ngerti kanan kiri depan belakangnya tuh masih ada jarak gitu kan, kita di dalam nih. Ki soalnya aku lihat dari videonya Pak Tian tuh ada mobil di depan ki kayak mepet banget ki lo sama truk-truk yang ada di depan belakang dan sebelahnya. Oke, matur suwun Pak Tian ya, informasi dari kawasan Kubronya. Kemudian Pak Kis.
1: Assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalur lewat tol ya, lancar semuanya ke arah barat ini. Ke arah barat ya, lancar semuanya. Arus sebaliknya juga lancar. Tidak ada kendala, tidak ada apa? Titik-titik yang produk di jalan tol ya. Terima kasih. Oh ya,
0: apa?
1: Satu lagi Mas Yuda, Dokter Ali Ridho itu rumahnya Banyumani atau mana ya?
0: Pedurungan Pak Kis, rumahnya Pak Direktur Utama Rumah Sakit Darul Istiqomah Muhammadiyah Kaliwungu Kabupaten Kendal. Rumahnya itu di Plamongan Pak Kis. Ada plangnya kok rumahnya Pak Dr. Arif Ridho. Dicek aja kalau pas muter-muter di area Plamongan dan sekitarnya. Waduh, tak bocor ke. Ya yes, gak apa-apalah ya, memang beliau orang terkenal kok ya. Di Google aja udah bisa kok muncul nanti Pak Kis. Pak Mas Gun.
2: Selamat pagi menjelang siang Mas Yud. Yuh. Sekedar update.
0: Monggo.
2: Sebelumnya kita simak jam 19 hubungan perjalanan saya lancir jalur tol masjid ya.
0: Yuh.
2: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Maskun.
2: Namaku itu bukan Pak Maskun Mas Yud. Namaku itu Pak Maskon. Pak Maskon.
0: Oh, kok
2: Mas
0: pakai
2: Yud?
0: O ya. Oke. Okay. Matur suwun Pak Maskon. Pak Hadi Susilo.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Bung Yuda, pagi. Selamat pagi kawan Rasika. Saya kira kalau Bung Jamal itu memang asli made in Indonesia ya, cuman kalau kemungkinan Jamalnya Spanyol itu juga ada keturunan Indonesia, bisa jadi
0: mungkin,
3: itu karena
0: mungkin.
3: Wajahnya mirip juga sih kayaknya karena Bung Jamal. Terima kasih Bang Yuda.
0: Pak Eka Agus Purwadi.
4: Mas Yud, yang mengubah istilah, yang membuat plesetan lagu-lagu barat, lagu-lagu salah satunya lagu Despacito itu, coba nyenengan buka Gavarok lah, itu lagunya, lagu-lagu Despacito dirubah dalam bahasa Jawa.
5: Mengantisipasi kemacetan ya, sedang terjadi di jalan Kali Gawes.
4: Depan Kodam ada truk trailer trouble ya, truknya di sisi sebelah kanan depan Kodam persis.
0: Okay.
4: Untuk teman-teman yang mau lewat harap berhati-hati. Ini yang jalur mau ke Kota Semarang. Terima kasih. Sementara masih aman, belum menyebabkan ketersendatan. Tapi nggak tahu nanti kalau truknya lama belum dievakuasi ya pasti akan menjadi macet. Okay. Terima kasih.
0: Baik, di kopi Pak Agus. Pak Eka Agus, ya kan, untuk laporannya dari kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam ada truk mogok, tapi sementara masih lancar ya. Kita buka headline dulu di News Flash.
6: News Flash. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan udara masif ke Iran demi membalas kematian tentaranya di Yordania, sekaligus mengklaim telah melumpuhkan infrastruktur militer Teheran dan menguasai penuh Selat Hormuz. Menanggapi gempuran tersebut, pihak Iran langsung membalas dengan menghantam dua pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait yang menyasar gudang amunisi serta sistem rudal Patriot.

0: selanjutnya. Demikian Newsflash.
1: Pak Al-Zikri ketemu sama Kang Warasika nih di Jalan Pemuda Kota Semarang. Salam kenal. Tadi sudah saya klakson. Oke. Matur suwun Pak Al-Zikri. Ini melintas di Jalan Pier Tendean, Jalan Pemuda ya. Jalan Pier Tendean. Kemudian ketemu sama Kang Warasika. Kendaraannya belok ke Jalan Pemuda deh. 1730. Matur suwun Pak Al-Zikri. Kemudian aku bersama Ibu Ana Septiana. Oke. Baik, kemudian juga Bu Ana Septiana. Oh, Bu Ana ini rekannya Pak Sudiarto, nggih. Oh iya, iya, selamat pagi, Bu Ana Septiana. Ini Bu Ana Septiana memberikan informasi, menyampaikan bahwa besok akan ada kegiatan PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2026, sehingga lalu lintas di kawasan Jalan Tirto Agung akan sedikit heboh, padat dari biasanya, katanya Bu Ana Septiana. Oke, matur suwun Bu Ana Septiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini iya ya Pak Sudiarto, lama sekali tidak berbagi infonya. Ini Bu Ana memberikan informasi mengenai kegiatan PKKMB besok di Poltekkes Kemenkes. Ayo besok yang pada nganter sekolah, kan akeh banget tuh kawan-kawan Raska yang sekolahnya di Jalan Tirto Agung. Kalau kampus kan libur kan? Kampus libur, nah sekolah kali ya mungkin yang jadi perhatian ya warga-wargi yang sekolah di kawasan Tirto Agung dan sekitarnya. Nggak ada agenda aja, rapet, apalagi besok informasinya ada agenda. Jam berapa Bu Ana Septiana, apa kegiatan dan juga agendanya? Dari jam berapa sampai jam berapa mungkin bisa ditambahi lagi Bu Ana Septiana dari Poltekkes Kemenkes Semarang iki. Rekannya Pak Sudiarto yang memberikan info siang hari ini. Sip, matur suwun Bu Ana Septiana. Kita simpan atensinya besok ya Kang Warasika di hari Selasa 21 Juli 2026. Bu Nini Herawati.
2: Saya sampai hari Rabu itu balik Pemalang Pekalongan Mas Yuda. Jadi ini satu tab saya khusus untuk setel streamingnya Rasika. Jadi tetap stay tune di Rasika walaupun masih di Pemalang Pekalongan menyelesaikan pesanan seragam 3000 piece kurang separohnya. Bismillah, tanggal 4 Agustus sudah harus dikirim ke Pekanbaru. Untuk selanjutnya nanti ada project lagi kaos olahraga 4000 piece. Semangat.
1: Oke, matur suwun Bu Nini Herawati. Berarti pantauan di Pekalongan, Pemalang dan sekitarnya nggak hilang ya kalau Senin sampai Rebo. Soalnya Bu Nini kan di sana. Pak Habibi.
3: Halo, selamat pagi Bung Jamal. Melaporkan jam 9.29 menit. Jalur dari Jepara menuju Semarang, tepatnya di jembatan, kalau dari Jepara sebelum Trengguli, pekerjaan perbaikan jembatan di sekitaran ini Trengguli sudah dimulai. Antriannya nanti saya informasikan berapa menit. Okay.
1: Wah, ini berarti okay, jembatan Sedu ya sudah mulai kegiatan nih Kang Warasika. Setelah tadi dari jam 6 sampai jam 8 pantauannya kawan-kawan Rasika, sudah ada alat berat di sekitar jembatan Sedu di Jalan Raya Demak Trengguli kawan Rasika. Jalan raya ya, jalan bukan pantura ya. Di Jalan Raya Welahan kawan Rasika, Jalan Raya Trengguli Welahan sudah mulai rame nih.
3: Selamat pagi Rasika, melaporkan okay. Dari jalur Jepara menuju Demak di jembatan sudah dibuka tutup karena perbaikan jalan, pengerukan aspal di tepatnya di jembatan kalau dari sebelah dari Jepara sebelum Trengguli. Antrian berapa menit? 19 menit.
1: Waduh. Ini hari
3: kalau
1: Jumat, Sabtu,
3: sampai Dhuwur loh. Semarang menuju Jepara ini panjang antriannya. Sampai mana ini? Lumayan panjang nih.
1: Wah, ya wis Kawan Rasika, ini ada dari jalan raya ini ya, jalan raya Trengguli Welahan ya Kawan Rasika. Pemeliharaan jalan di sekitar jembatan Sedo Trengguli itu sudah mulai. Nah, kalau ini alternatifnya gampang guys, nggak perlu lewat Pedong dan sekitarnya. Anda bisa lewat Gajah Geneng. Kalau Anda lewat Gajah Geneng wis kelewatan Kawan Rasika. Baik itu yang dari Semarang Jeporo atau Jeporo Semarang toh, Kawan Rasika ojo lewat mana? Ojo lewat Sedu atau ojo lewat Trengguli. Lewatnya masuk ke Geneng aja Kawan Rasika. Baik itu yang dari Semarang toh atau dari Demak ke Jeporo, nanti melebu arah Jeporo arah Welahannya lewat Geneng aja. Kan itu sudah kelewatan tuh. Begitu pula arah sebaliknya. Gitu ya Kawan Rasika, karena sudah mulai rapet ini. Soalnya sudah 19 menitan. Kemarin hari Jumat Sabtu tuh sampai, iya ya, sampai 40 menit lebih. Nah ini sudah mulai ya pemeliharaan jalannya di jembatan Sedu di kawasan Jalan Raya Trengguli Welahan. Sekali lagi di jalan raya arah masuk Welahan ya, tidak di jalan pantura ya, sekali lagi yang titik saat ini sedang dilakukan kegiatan pemeliharaan jalan. Nanti dipantau di Kelana Kota setelah jam 10 Kawan Rasika, tetap di 105,6 FM Rasika USA dan juga 88,9 Rasika Pekalongan. Tapi aku pamit dulu, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Salatiga terpaksa menolak tawaran Pemkab Grobogan yang siap menampung sebagian produksi sampah dari kota tersebut. Kendala armada hingga tingginya biaya operasional bahan bakar minyak jenis Dexlite menjadi alasan utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga tidak dapat mengirim sampah ke Grobogan. Kepala DLH Salatiga Yunus Juniadi mengungkapkan, saat ini pihaknya hanya memiliki 13 unit truk pengangkut untuk melayani 23 kelurahan. Jumlah tersebut sangat terbatas untuk menangani hampir 100 ton produksi sampah harian. Untuk mengantisipasi penumpukan, Pemkot Salatiga kini fokus mendorong gerakan pengurangan sampah langsung dari sumbernya. Salah satunya lewat gerakan satu rumah, satu komposter bagi sampah rumah tangga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah fokus membenahi infrastruktur pengelolaan sampah. Dari total 49 tempat pemrosesan akhir atau TPA, sebanyak 43 TPA tercatat masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping yang tidak ramah lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng Heru Jatmika menyatakan, sebanyak 23 TPA bahkan telah dijatuhi sanksi oleh Kementerian LH dan diminta segera melakukan pembenahan. DLHK Jateng kini terus melakukan pendampingan intensif agar seluruh daerah segera bermigrasi ke sistem penimbunan terkontrol, sekaligus memastikan pengelolaan sampah di Jawa Tengah jauh lebih aman dan berkelanjutan di masa depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Nama FM Rasika USA, BTS dengan Dynamite. Telah kita saksikan bersama pertandingan Piala Dunia tadi pagi. BTS menghibur di tengah-tengah pertandingan sepak bola ketika turun minum. Ada Shakira, ada Madonna, kemudian siapa lagi tadi ya? Antara kantuk dan, tapi jadi gak ngantuk gitu gara-gara lagu-lagu yang disajikan. Dan memang kalau kita lihat kawan, Piala Dunia tahun ini mencatat sejarah baru gitu. Untuk pertama kalinya dalam ya 100 tahun sejarah Piala Dunia gitu lah ya, FIFA itu menggelar halftime show di partai final. Itu apa ya, kayak konsep hiburan yang di Amerika itu kan apa ya, identik dengan entertainment, apa-apa itu disuguhi dengan apa ya, hiburan, entah itu NASCAR, entah itu Super Bowl, terutama Super Bowl ya, di, yang apa, Super Bowl NFL di Amerika itu menjadi patokan siapa penyanyi-penyanyi yang lagi hit saat ini itu disajikan. Nah, Super Bowl rupanya entah siapa yang ide, kenapa gak dikasih musik aja di jeda-jeda pertandingan gitu. Dan ternyata inilah yang pertama kali kawan, Piala Dunia diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, Meksiko sebagai tuan rumah utama final New York ya, yang tadi malam kita saksikan bersama, di mana Amerika membawa tradisi olahraga mereka yang selalu memadukan pertandingan dengan hiburan kelas dunia gitu ya. Jadi selama ini jeda babak pertama sepak bola hanya sekitar 15 menit. Penonton biasanya melihat apa ya, analisis pertandingan atau iklan televisi. Nah, FIFA mencoba menjadikan final Piala Dunia sebagai sebuah apa namanya itu, global entertainment event gitu, bukan sekedar pertandingan sepak bola. Ada Madonna, Shakira, BTS, siapa lagi ya tadi? Oh iya, JB. Namanya ada di papan ini, papan kalau orang mau ganti pemain itu ada di situ. Iya, ada Justin Bieber main gitar, kemudian ada Burna Boy, ada Gustavo Dudamel, ada Coldplay bersama PS22. Coldplay itu dia sebagai kurator siapa yang tampil gitu. Ada juga ini apa, karakter di Sesame Street ya, The Muppets juga ikut dilibatkan sebagai bagian dari pesan edukasi untuk anak-anak ya. Yang nari-nari itu ada anak-anak banyak. Artinya hal ini menjadi pertunjukan untuk berbagai usia gitu ya. Dan apa namanya, di pertandingan final ini juga mengumpulkan dana untuk memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Dan ini bagian paling menarik barangkali ya. Kalau Super Bowl, lapangan sepak bola Amerika itu bisa ditutupi panggung besar karena permukaannya lebih siap untuk aktivitas tersebut. Nah, di sepak bola rumput harus tetap sempurna kan ya. Karena itu panggung dirancang apa ya, kalau saya lihat di video itu modular agar bisa dipasang dan dibongkar sangat cepat ya. Nah, seluruh proses dilakukan tanpa merusak rumput, kawan. Dan durasi pertunjukan juga dibuat sangat singkat agar pemain tetap siap melanjutkan pertandingan. Memang ada perdebatan, tetapi akhirnya terwujud gitu ya. Dan yang menarik adalah di tengah pertandingan ada untuk minum hydran, hydrant break. Artinya berhenti sesaat di tengah-tengah pertandingan, dan berhenti sesaat itu untuk minum agar apa namanya, pemain tetap dalam kondisi prima dan tidak kekurangan minum. Di mungkin juga baik untuk pemain, baik juga untuk pengiklan gitu. Di saat itulah iklan muncul di tengah-tengah pertandingan yang 45 menit. Biasanya kan 45 menit terus ya, tapi di tengah-tengah itu ada untuk turun minum gitu. So itu kawan, bagi banyak orang hiburan ini menandai perubahan besar, di mana Piala Dunia bukan lagi hanya ajang olahraga terbesar dunia, tetapi juga mulai diposisikan sebagai pertunjukan hiburan global terbesar. Jadi memadukan sepak bola, musik, budaya pop, dan
aksi kemanusiaan dalam satu panggung. Kira-kira itu yang saya dapatkan informasi langsung dari Ketua FIFA yang WA ke saya. Baik, itu kawan, selamat untuk Spanyol dan Messi akhirnya harus dinyanyikan oleh apa namanya Madonna dengan Don't Cry For Me Argentina. Nangis ya. Dan saya menjagokan Spanyol. Anda gimana? Bukan karena saya gak suka Messi ya, tapi oke, baik. Selamat pagi menjelang siang kawan. Saya Haris di Kelana Kota Rasika untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026 di Kelana Kota

0: Amerika. Saya buka-buka catatan dari Anda yang sudah masuk, Pak Budi Jatmiko. Mohon informasi, Rasika izin menginformasikan untuk truk yang masuk di kawasan Cipta Arterio Sudarso menutup semua jalur arah Kaligawe dan ini mengakibatkan kemacetan. Mohon diinformasikan ke pihak terkait agar bisa terselesaikan dan jalan kembali lancar. Matur nuwun. Baik, saya akan sampaikan ke Kasat Lantas Polrestabes Semarang agar dilakukan upaya-upaya rekayasa ya. Beberapa waktu yang lalu sempat saya sampaikan juga dan mendapat tanggapan siap sudah, apa namanya, akan menerjunkan anggota di lokasi untuk upaya-upaya kelancaran arus lalu lintas. Yang waktu itu memang antreannya sudah sampai 3 kilo lebih waktu itu. Oke, baik. Ya, saat ini yang untuk Anda yang mau melintas dari Tanah Mas mau menuju ke pelabuhan barangkali ya, itu tersendat di kawasan Cipta dan juga menyebabkan ketersendatan juga di sekitar kawasan dari Kaligawe menuju ke, atau dari pelabuhan menuju ke Kaligawe yang menuju ke Tanah Mas. Itu catatan. Tapi yang paling panjang tentu yang dari arah menuju ke pelabuhan ya. Pak Edi, selamat pagi menjelang siang.
1: Oh, maaf. Saya pikir Mas Yuda, ternyata oh. Mas Haris toh.
0: Iya.
1: Maaf ya, Mas.
0: Siap.
1: Iya, terima kasih, Mas.
0: Oke, okay. Ada informasi apa Pak Edi Arjono?
1: Di jembatan Majapahit ya. Jembatan Majapahit yang menuju ke jalan Lempar itu. Lempar tengah itu ada orang memperbaiki jembatan ya Mas ya.
0: Oh.
1: Matur suwun.
0: Oh gitu, siap-siap. Terima kasih banyak informasinya, Pak Edi. Kemudian Pak Parianto. Ada aktor film juga Bung Aris yaitu Tom Cruise. Idolaku katanya. Oh ya. Ya. Oke. Kemudian catatan lain, tapi memang Spanyol pantas menang sih kalau saya lihat dari pertandingan. Karena grafik menyerang, grafik kesempatan untuk masuk itu jauh. Argentina kalah jauh permainannya dengan apa namanya Spanyol kawan. Dari segi permainan ya, ya kan? Tapi bahayanya Argentina itu kalau sudah balik gitu ya, bisa jadi bahaya gitu. Karena beberapa kali juga peluang itu ada. Tapi karena kegigihan pemain Spanyol luar biasa. Dan tampaknya kedua kesebelasan ini atau kedua negara ini sama-sama menyerang. Ya iyalah. Masa sama-sama ngalah. Oke, Pak Michael Arka. Halo.
2: Hydration break Bung Haris.
0: Apa?
2: Hydration break.
0: Ah, hydration break. Yes. Oke, jadi sekarang itu ada hydration break. Mungkin dulu turun minum kali gitu ya. Turun, kalau turun minum itu ya 45 menit pertama turun minum, kemudian yang kedua gitu, hydration break. Ya, semakin dievaluasi dan seterusnya. Tapi memang kalau kita lihat permainannya memang kedua tim ini cukup keras. Si ini anak nakal itu ya, si siapa? Fernandes. Bukan Fernandes, siapa sih yang di kartu merah itu? Kalau itu memang kayak bling gitu loh. Tapi dibutuhkan dalam sebuah tim ya. Pak Budi Pambiwara, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Haris, pagi yuk. Kawan semua. Bung, ini saya mau dari Tambak Haji mau menuju Kaligawe. Kebetulan ini di jembatan Cakrawala macet panjang. Mohon infonya ada apa nje Bung? Matur nuwun, selamat pagi.
0: Ada pekerjaan jalan Pak? Ya?
3: Oh Bung Haris, di jembatan Cakrawala ada perbaikan jembatan nggak taunya. Jadi diperbaiki cor setengah ini.
0: Oh,
3: jadi pengendara mohon arah ke sebelah kanan saja.
0: Oh, oke. Okay.
3: Suwun.
0: Ya, matur nuwun informasinya. Di jembatan ya itu. Bukan di depan rumah sakit ya Pak? Bukan ya? Oke. Baik, nggih, matur nuwun informasinya. Kaligawe wow ya untuk saat bukan Kaligawe, tapi U-turn Kubro cukup padat untuk saat ini. Yang melintas dari apa ya, Pengapon mau menuju ke arah Kaligawe juga cukup padat ya. Ya mohon bersabar saja. Tapi Kaligawe raya yang menuju ke arah Genuk sih lancar. Kedua arahnya siang ini. Untuk siklus rob hari ini pukul 12.12 paling tinggi. Jam 12, jam 1, jam 2. Tapi masih di bawah 1 meter, ya sekitar 90 sentian lah. Jadi mungkin masih relatif cukup aman ya. Karena kemarin juga kering sih. Semarang Bawen lancar dua arah, Salatiga juga demikian, tidak ada kendala apapun untuk siang hari pagi menjelang siang hari ini.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: News Flash.
5: Spanyol sukses menjuarai Piala Dunia 2026 dan membawa pulang total hadiah fantastis sebesar 50 juta US dollar dari FIFA yang naik signifikan dibanding edisi sebelumnya. Apresiasi finansial ini juga diberikan kepada Argentina sebesar 33 juta US dollar sebagai runner up dan 27 juta US dollar untuk Inggris dan Prancis selaku pengisi posisi 3 dan 4 besar turnamen. Demikian News Flash.
6: CEO sudah tiba.
7: Selamat datang Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
4: Rasika USA.

0: selanjutnya.
1: Kawan Rasika, udara sejuk yang kita rasakan saat ini mungkin tidak dirasakan oleh warga sekitar TPA Jatiwaringin. Kenapa? Karena memang di sana itu susah untuk dipadamkan gitu. Dimana yang mungkin di daerah sekitar Pondok Gede, Kota Bekasi, ini bukan tempat pembuangan sampah, melainkan sebuah di situ tuh menjadi salah satu kebakaran tempat pembuangan sampah terbesar di tahun ini. Walaupun api sebetulnya mulai tanggal 30 Juni ya, bahkan sampai sekarang tuh masih. Bahkan sampai beberapa hari setelahnya masih terdapat titik-titik api yang harus dipadamkan gitu. Jadi itu adalah gunungan sampah yang sangat tebal, di mana kobaran api itu cepat meluas sekitar 15 hektar area tawah, area TPA gitu ya. Dan sulit dipadamkan karena api tidak hanya membakar permukaan tetapi juga menjalar ke dalam timbunan sampah. Dan juga gunungan sampah itu kan menghasilkan gas metana ya dari proses pembusukan sampah organik. Dan gas ini sangat mudah terbakar. Meskipun bagian atas sudah disiram, tetapi bara api di dalam timbunan itu masih bisa menyala berhari-hari. Kayak lahan gambut lah, kayak gitu. Di Semarang, pemerintah kota Semarang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di TPA Jatibarang selama musim kemarau ini, di mana DLH dan Damkar saat ini mengintensifkan pendinginan di zona-zona paling rawan munculnya titik api, yaitu disemprot air secara rutin pada tumpukan sampah aktif yang berpotensi mengalami peningkatan suhu akibat cuaca panas. Jadwal pendinginan kalau awalnya itu 2 kali seminggu, sekarang ini menjadi setiap 2 hari sekali. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bisa menjadi kewaspadaan. Termasuk di sekitar kita, kawan, kalau ada ada lahan yang kosong ditumbuhi semak-semak dan sebagainya, semak-semak kering, lilalang dan sebagainya, kemudian ada orang yang merokok lewat naik motor atau naik mobil atau jalan kaki yang membuang rokok untungnya ke ke kebun misalnya atau ke ilalang tersebut, bisa memicu kebakaran. Damkar Kota Semarang kalau saya pantau itu beberapa kali dalam bulan-bulan ini sering sekali memadamkan api-api di lahan-lahan kosong yang entah dari mana bisa kebakar gitu. Oke. Entah puntung rokok atau apa gitu. Ngomongin puntung rokok, zaman dulu itu puntung rokok itu ada yang mungut ya, tapi sekarang kok nggak ada. Kenapa ya? Dan dulu itu kayak orang nyari tegesan itu ada ya, pakai bambu panjang, kemudian pakai ini ya, buat nyumpit tegesan gitu ya. Rokok sisa yang ada di jalan gitu tuh ada zaman itu. Sekarang kayaknya kok nggak ada ya. Zaman dulu itu kalau misalnya masih agak panjang, kayaknya dirokok sendiri. Sekarang kok nggak ada ya? Aku tidak pernah menjumpai. Nggak tahu kalau sekitar Anda. Pak Eko.
2: Selamat siang, Bung Haris. Belum bisa melaporkan apa-apa ini, Bung Haris, karena baru online juga di radio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Baru mau mulai perjalanan juga.
1: Mm-hmm.
2: Kota-kota Semarang aja nih, Mas Haris.
1: Oh.
2: Saya lihat tadi pagi pertandingan sepak bola itu udah babak pertama sampai babak kedua. Sepertinya Argentina dikurung terus ya, Mas Haris. Saya ingat film Soul Soccer itu yang kiper lawan musuh-musuhnya itu. Ya kayak gitulah. Tapi akhirnya tetap Spanyol yang menang. Kalau yang di film kan tetap lakon menang carry, Mas Haris.
1: Iya, betul.
2: Kalau yang anak-anak kali itu ya. Apa? Fernandes atau siapa itu ya? Argentina yang di kartu merah memang butuh, Bung Haris, untuk mancing emosi lawan.
1: Uh-huh.
2: Ada karakter-karakter tersendiri ya. Ada yang ngalahan, ada yang disenggol ikut emosi, ada yang biang kerok tuh perlu dalam strategi memang kan. Enggak apa-apa di kartu kuning atau di kartu ya kartu merah sebetulnya merugikan. Mungkin mancing emosi sampai kartu kuning aja, cuma tadi akhirnya kualat juga. Itu Bung Haris. Permainannya Spanyol rapi ya. Rapi, baik, dilihat enak, rebut bolanya juga enak. Argentina malah kayak kebingungan sendiri. Saya lihatnya tadi. Cuma kipernya aja yang jago itu, kalau kipernya nggak jago udah balbul-balbul itu. Untung ada kipernya kayak gitu. Iya. Terima kasih.
1: Kalau kipernya kayak Bung Jamal itu, wah sudah kelebuan berapa kali itu. Oke. Dan kalau saya lihat itu yang gol kedua yang dianulir itu juga kayaknya nggak apa-apa harusnya tuh. Kalau di Tarkam itu udah masuk gitu. Udah wah bisa gelut itu. Ini kan pertandingan internasional, walaupun marah tapi apa, tapi untungnya menang. Kalau enggak, wah jadi bisa jadi masalah tuh gol kedua yang dianulir tuh di babak kedua. Pak Kodri, selamat siang. Situasi di Kubro Mas padat merambat. Seperti inilah penampakannya. Kawan kita ini dari mana, Pak? Dari pelabuhan atau sudah masuk ke U-turn? Kayaknya dari pelabuhan deh. Oke. Kalau saya lihat bukan dari Muktiarjo, keluar berbagai arah dan seterusnya. Oke, saya ingin melihat ujung dari penyempitan lajur itu kayak apa. Saya mau ke sana bersama kawan-kawan melihat, tapi belum sempat nih. Nah, mungkin video dari kawan Rasika yang berada di lokasi apa namanya bisa mewakili kita untuk cek lokasi nih. Kayak apa sih penyempitan lajur di depan Masjid Kubro persis itu? Sehingga terjadi penumpukan arus baik yang dari tol Muktiarjo maupun yang dari pelabuhan. Yap, coba ini sampai di ujungnya mendekati masjid. Oh belum juga ya. Baiklah, tidak apa-apa, ini masih berhenti juga, melambat pelan sekali ya untuk di Masjid Kubrenya. Titiknya di mana ini? Saya belum dapat ini videonya. Mungkin nanti kalau pas lewat ya Pak Kodri, izin. Kalau tidak merepotkan dan dua kalau tidak mengganggu konsentrasi. Tapi kalau sampai mengganggu ya sebaiknya jangan. Pak Ahmad Habibi, selamat pagi Bung. Nyuwun informasi jalur Sampangan Bonang. Gimana maksudnya? Dari Sampangan mau menuju ke Bonang Demak gitu ya? Oke. Dari Sampangan menuju ke arah Bonang, dari lewat kota menuju ke arah Kaligawe barangkali ya. Nanti mungkin padat di bawah jembatan tol aja. Setelah rel kereta, ya sekitar rel kereta padat sampai dengan bawah jembatan tol. Setelahnya lurus kan, ya lancar. Menuju ke arah Demak, Kudus juga lancar. Di Trengguli memang ada pekerjaan jembatan, tapi untuk saat ini terpantau masih lancar. Oke, yang dari Jepara itu cukup banyak ya kawan kita di Jepara tuh, yang mau menuju ke arah Semarang maupun menuju ke arah Jepara. Lalu lintasnya melaporkan lancar Mijen menuju ke arah mana Welahan, kemudian ada yang menuju ke Mayong gitu ya, Kalinyamatan dan seterusnya. Oke, selamat jalan untuk kawan Rasika yang saat ini bersama dengan Rasika. Jalur-jalur lainnya kita tunggu update dari Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sedih rasanya apa namanya pertandingan Piala Dunia sudah berakhir ya. Tetapi sok sedih ya. Anda juga nggak pernah nonton. Ya nonton di YouTube. Kalau sudah selesai paginya nonton apa intisarinya kayak apa gitu. Dan ngomongin soal bola memang apa ya hal-hal semacam pura-pura sakit ya pura-pura kesenggol gitu, kesenggol wajahnya dikit langsung jatuh gitu ya, melebih-lebihkan kontak yang sebenarnya ringan gitu, atau sengaja menjatuhkan diri, itu apa sih ya namanya ya, diving ya, atau pura-pura jatuh atau mengelabui wasit gitulah, dengan harapan wasit itu memberikan tendangan bebas atau menghadiahkan penalti atau berharap ada kartu kuning atau kartu merah kepada lawan atau menghentikan permainan untuk mengulur waktu misalnya, padahal kontak yang terjadi mungkin sangat minim ya atau bahkan tidak ada sama sekali gitu. Kenapa mereka melakukan itu? Ya seperti kita tahu, karena dalam sepak bola satu keputusan wasit itu bisa mengubah hasil pertandingan. Misalnya menit ke 88 skor masih 0-0 gitu ya, penyerang masuk kotak penalti, kemudian bek lawan hanya menyentuh sedikit bahunya saja, kemudian tiba-tiba penyerang menjatuhkan diri seolah seperti ditarik keras gitu. Nah kalau wasit tertipu, timnya bisa mendapat penalti yang berujung gol kemenangan dulu. Tapi nah bagaimana dengan sekarang? Sekarang sudah ada teknologi VAR ya, VAR atau Video Assistant Referee, dan ini menjadi sangat penting, di mana VAR ini menggunakan rekaman dari berbagai sudut kamera untuk membantu wasit meninjau keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah langsung, dan juga misalnya ada kesalahan identitas pemain dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya terjadi dugaan diving, wasit memberi penalti, tim VAR ini memeriksa rekaman. Biasanya ada kode kotak-kotak ya. Tangannya menunjukkan kotak gitu ya. Nah, ketika dilihat kok kontaknya ringan atau bahkan tidak ada, nah, maka VAR ini akan memberitahu kepada wasit. Dan wasit dapat melihat monitor di tepi lapangan, kemudian keputusan bisa diubah. Misalkan penalti dibatalkan ataupun apa. Sama juga ketika Spanyol akan apa namanya itu yang apa gol itu, tapi ternyata dia terjebak oleh offside, walaupun mungkin hanya siku sedikit aja, mungkin berapa senti itu, tapi ya akhirnya golnya dianulir. Oke, itu kawan, ngomongin soal bola menarik ya, karena bola nggak ada habisnya. Selamat pagi menjelang siang. Situasi lalu lintas siang hari ini dari beberapa ruas jalan. Mas, Kudus Pati bagaimana? Kudus Pati lancar ya Pak untuk saat ini. Tadi ada kawan kita setengah jam yang lalu sih, tapi arus lalu lintas di Kudus ke Pati lancar. Kalau Pati ke Kudus lewat Lingkar itu masih ada pekerjaan jalan. Untuk di TL Jepang biasanya ada antrean, termasuk juga saat ini tadi dilaporkan mungkin sekitar 1 kilo padat di Lingkar Kudus arah ke Semarang. Dominasi truk-truk besar ya dan warga sekitar. Oke, kemudian catatan lainnya lah, oh yang ke arah Padinya lancar. Pak Kholik, selamat pagi. Halo. Di manakah ini? Oh, kawan kita di ini ya, kawan-kawan di BPJN. Ini ada pekerjaan jalan di Ungaran. Ya kemarin ya ada perbedaan tinggi jalan dan hari ini dilanjutkan kembali untuk pekerjaan jalan di sekitar sebelum RSUD Ungaran kalau nggak salah, kalau saya lihat nih. Ya sebelum RSUD Ungaran. Yang dari arah Bawen ke arah Ungaran ya. Arus lalu lintas mungkin menyempit. Tapi karena volume kendaraan tidak begitu padat, hanya mungkin sebentar aja ngantri, nggak panjang kok, karena volume kendaraan juga tidak banyak banget. Oke, mungkin antreannya sekitar 300-an meter saja. Oke, ada pekerjaan di sana. Terima kasih. Ini adalah ketersendatan yang membahagiakan. Karena biasanya kalau pengaspalan itu hanya sebentar aja, paling setengah hari, satu hari udah rampung. Tergantung berapa panjang gitu. Tapi karena ini cukup panjang, jadi berhari-hari. Oke, tapi membahagiakan, kawan. Dan melihat jalan yang halus itu, kita seneng banget rasanya tuh, bok kayak gini terus gitu loh. Karena aspal itu memang jalan terbaik untuk ban. Jalan terbaik untuk kita bisa nikmati dengan halus gitu. Nyaman, enak, menggigit ban, kemudian macam-macam. Tetapi sayangnya kendaraan-kendaraan berat kadang membuat aspal yang terlihat halus itu menjadi kembali lagi rusak dengan tonase yang berat, sehingga mereka harus bergelombang dan bergunduk-gunduk di jelang traffic light biasanya. Oke, selamat menikmati perjalanan Anda untuk kesempatan pagi menjelang siang ini.
1: News Flash. Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat analisis pasar kerja dan perencanaan pelatihan melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan AI guna mendukung kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak daya saing global tenaga kerja Indonesia dengan catatan diimbangi oleh kesiapan sumber daya manusia yang adaptif. Demikian Newsflash.

0: Bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia tanaman, apalagi di daerah-daerah yang kekurangan air, tentu tidak baik. Karena seperti daerah-daerah kering, seperti Blora, Blobogan, tentu kekurangan Rembang, gitu ya, kekurangan air. Yang udah masuk Klasika siang hari ini, Pak Andriono, halo, di manakah ini? Oh, lagi ngantri di Kaligawe juga. Ke arah Kubro, masih jauh ini kawan kita ini. Saya ingin melihat apa titik penyempitan lajurnya seperti apa. Nah, baik, terima kasih ya, nanti ditunggu. Halo.
1: Selamat pagi saudara-saudaraku, dulur Kusdoyo. Kondisi terkini di depan Kubro masih rapat. Hati-hati di jalan, sehat selalu. Terima kasih.
0: Ya, ya, oke. Okay. Semakin mendekati, ini di U-turn-nya, sementri ya. Kendaraan-kendaraan yang dari tol mau berputar balik di depan Kubro juga masih harus ngantri melambat peran. Oke, pelan banget ya. Oke, di kawasan ini. Itu kawan, yang di Kaligawe Raya mulai dari Posis, dari Pengapon. Itu panjang ya, ujungnya di bawah jembatan tol. Karena bertemunya dua arus, yang dari arah Demak mau menuju ke pelabuhan, belok ke kanan. Itu juga apa membuat ketersendatan. Karena ya itu tadi, untuk bisa belok ke kanan itu harus apa ya, ya harus lowong gitu ya. Tapi untuk saat ini situasinya juga padat merambat, jadi praktis. Dari Pengapon sampai dengan ujungnya di bawah jembatan tol, padet banget. Begitupun arah sebaliknya dari apa namanya dari setelah Unisula sampai ujungnya di sebelum SPBU itu kan ada bukaan median jalan tuh. Nah di situ untuk kendaraan-kendaraan di sekitar masih terboyo, terutama untuk berputar balik, nyebrang dan sebagainya melambat. Oke, Pak Fadlan, selamat pagi Jelsi.
2: Selamat siang Rasika.
0: Selamat siang.
2: Minta info lalu lintas dari Merangkin mau ke Pati, dekat Alun-Alun. Yeah. Untuk lalu lintas panturannya bagaimana, nggih? Matur nuwun.
0: Jalur timur lancar ya, Pak?

ke kawasan Pantura, Demak, Kudus lancar, atau lewat jalur lain Karangawen misalnya, atau lewat jalur lain untuk saat ini dilaporkan lancar. Selasi, arteri arah pelabuhan antri sudah sampai jembatan banjir Kanal Barat. Wih, sudah sampai situ. Ya, siap. Ya, matur nuwun informasinya yang di kawasan Cipta ya. Baik, mudah-mudahan ada pengaturan di sekitar kawasan Cipta, terutama di jalur yang putar balik. Terima kasih banyak informasinya. So, kemudian dari KIW, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, untuk saat ini tumben tidak panjang ya, biasanya itu panjang banget jam-jam segini, mungkin setengah kilo aja, 500-600 meter aja antrian di sekitar Kawasan Industri Wijaya Kusuma arah ke Semarang. Arah sebaliknya dilaporkan lancar. Pak Heri, mohon informasi Bung, saya mau ke Batang, enaknya lewat mana? Lewat tol. Lewat tol. Tapi lewat konven juga lancar kok, tidak ada hal yang mengganggu perjalanan Anda. Beberapa pekerjaan-pekerjaan masih berlangsung di jalan tol Semarang-Batang, tapi lancar, tidak mengganggu apa namanya lalu lintas. Kemudian rambu-rambu juga sudah terpasang dengan jelas. Dan ya, mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan apa ya, meningkatkan kualitas jalan dan kenyamanan tentu saja. Pak Diki melintas mau menuju ke arah Magelang, Bung. Bagaimana arus lalu lintasnya? Jalur ke Magelangnya belum dapat. Tapi kalau JLA siang ini lalu lintasnya lancar. Ngomongin soal JLA, beberapa waktu yang lalu ada pekerjaan jalan yang membuat elevasi ataupun apa ya, ketika kita melintas di jembatan itu biasanya kalau kecepatan tinggi kan pasti akan jumbel gitu ya. Nah, di jembatan JLA, jembatan apa ya, jalan lingkar Ambarawa itu sudah diperbaiki sedemikian rupa sehingga kalau kita melaju dengan agak cepat pun tidak apa ya, tidak jumbel lagi gitu. Oke, sambungannya udah sangat mulus, elevasinya juga smooth banget, enak sekali. Itu dulu kawan catatan kita siang hari ini. Yang udah gabung-gabung lagi, cuaca hari ini, karena kemarin itu ada hujan loh kawan, kemarin itu walaupun musim kemarau di beberapa wilayah, terutama di pegunungan tengah bagian selatan itu ada hujan. Nah, bagaimana dengan hari ini, saya buka BMKG yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan di Kelana Kota pagi. Hari ini semua wilayah cerah, berawan dan berawan. Ada potensi hujan itu daerah Mungkit, pegunungan ya, dan juga di daerah Kajen, Pemalang, Kajen, Pemalang, daerah-daerah selatan ya. Kajen itu juga setelah Linggo ke selatan sampai dengan Belik, mungkin bukan Belik, sampai dengan Kadang Serang, daerah-daerah situ. Nah, kemudian di sekitar kawasan Pemalang juga, Pemalang bagian selatan. Kemudian Temanggung kawan, Temanggung itu catatannya. Baik, ada potensi ya, tapi entah jam berapa. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: Jaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
1: Jam 11 siang, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Kondisi memprihatinkan melanda bangunan SD Negeri Sukolilo 2 Kabupaten Pati yang rusak berat akibat longsor sejak tahun 2019 silam. Sebanyak 291 siswa kini terpaksa belajar di bawah bayang-bayang ketakutan akibat kondisi bangunan yang rawan ambruk. Dari 9 ruang yang ada, 2 kelas sudah sama sekali tidak digunakan karena atapnya ambruk total. Sementara 7 ruang lainnya tetap dipaksakan untuk kegiatan belajar mengajar meski kondisi tembok sudah retak-retak dan plafon bolong. Kepala Sekolah Arif Rifai menyatakan, selain meningkatkan pengawasan ketat kepada anak didik, pihaknya juga terpaksa memulangkan siswa lebih awal jika hujan deras mengguyur dan sangat berharap pemerintah daerah segera memperbaiki sekolah tersebut. Kabar membanggakan datang dari pelosok Kabupaten Boyolali. Ibrahim Al-Abrar, seorang siswa kelas 6 SD Negeri 3 Geneng Sari Kecamatan Kemusu, berhasil mendapatkan surat apresiasi resmi dari Lembaga Antariksa Amerika Serikat, NASA. Bocah berusia 11 tahun ini sukses menemukan celah keamanan pada domain publik NASA melalui kemampuan cyber security yang ia pelajari secara otodidak melalui YouTube dan kecerdasan buatan. Temuan berupa broken link hijacking tersebut kini telah diverifikasi resmi oleh pihak NASA. Prestasi gemilang ini diharapkan mampu memotivasi anak-anak muda lain di tanah air untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: sebuah lagu dari Madonna dengan Don't Cry For Me Argentina. Jangan menangis Argentina, kalian sudah berjuang sampai akhir. Tapi sebetulnya lagu ini bukan untuk itu, bukan untuk Argentina yang mengalami kekalahan. Evita Peron dulu ada film terkait hal ini, tapi nggak apa-apa juga untuk menggambarkan betapa kesedihan Argentina saat ini harus berada di posisi 2. Tapi yang namanya bersyukur itu mungkin berbeda-beda ya. Bagi Argentina, juara 2 itu sebuah kekalahan yang mungkin sangat menyakitkan. Tetapi bagi Indonesia, juara 2 bahkan juara 3 Piala Dunia adalah sebuah kegembiraan yang maha dahsyat. Ya gak sih? Jadi masing-masing orang ini berbeda-beda ya. Masing-masing berbeda-beda. Oke, Anda masih mendengarkan Rasika Klana Kota. Saya Haris kawan. Di siang hari ini, memandu perjalanan Anda, memantau dan menyampaikan kalau-kalau ada hal-hal yang tiba-tiba mengganggu perjalanan Anda. 3-4 orang menanyakan jalur Ungaran tersendat ada apa? Ada pengaspalan jalan, melanjutkan hari-hari kemarin, pengaspalan jalan di Ungaran. Jadi kalau Anda mungkin masuk di Ungaran Cantik atau Ngudi Waluyo, menuju atau Virgin ya, kok sudah tersendat, ada apa gitu ya. Ujungnya sebelum rumah sakit ya, sebelum rumah sakit itu ada pekerjaan pengaspalan jalan. Karena kan ada beda ketinggian tuh, jadi hati-hati saja dan jalurnya menyempit. Pak Andriono, selamat siang, di manakah ini? Pak Andriono berada di titik. Ya, ini adalah titik penyempitan lajur yang ada di sebelah kiri tertutup, sementara hanya tersisa satu lajur saja di sebelah kanan di samping elevasi P1. Yang lajur kiri sedang dicor, sementara lajur kanan terbuka dengan kondisi jalan yang bergelombang. Dan inilah yang menyebabkan satu penyempitan lajur, yang kedua jalan yang bergelombang sehingga jalannya pelan-pelan. Itu kawan kira-kira. Ah, tahu sekarang saya Pak Adriana, terima kasih banyak ya informasinya. Rencana saya mau cek ke sana tapi gak jadi karena sudah ada video yang dikirimkan Pak Adriano. Oke, Pak Yonatan, selamat siang.
1: Pagi kawan Rasika, menginformasikan ya. Untuk di pertigaan Ngalian dan Tugu, di sebelah kanan, seberang Pasar Jerakah, ya. Lajur paling kanan itu ada pengerjaan perbaikan jalan. Jadi untuk kawan Rasika yang akan ke arah Tugu, mungkin bisa menghindarinya dengan berada di lajur kedua atau lajur tengah ya. Terima kasih.
0: Oke.
1: Sejauh ini untuk perjalanan ramai lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak informasinya. Kemudian Pak Sinyo.
2: Selamat siang Bu Haris.
0: Siang.
2: Tadi dari Karangawan mau OTW pulang rumah Meranggen.
0: Ya.
2: Oh iya, ini melaporkan di flyover Ganepo yang ke arah timur, ke arah Gubuk Purwodadi, ada perbaikan jalan. Jadi jangan ngebut-ngebut, hati-hati itu di bagian sisi kiri ya. Alangkah baiknya lewat di bagian kanan atau di agak tengah dengan garis. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat jalan. Pak Purnomo melintas di jalan tol menuju ke arah Batang. Arus lalu lintas sampai dengan rest area pertama, lalu lintasnya lancar. Kesananya bagaimana? Lancar juga Pak, beberapa ada pekerjaan jalan, tapi overall sih aman lancar. Ngomong-ngomong soal jalan tol itu tentu sangat mempermudah pengemudi untuk bepergian jarak jauh dengan menggunakan mobil. Kemarin saya ketemu sama kawan-kawan dari Kalimantan, di sana itu tol sangat bisa membantu. Kalau jalur biasa itu sampai 3 jam, lewat jalan tol cuma 1 jam gitu. Walaupun tolnya sepi. Jarak tempuh suatu kota ke kota lain di jalan tol itu menjadi lebih singkat. Selain itu, jalan tol juga menjadi salah satu jalan alternatif untuk menghindari kemacetan. Ketika kita melewati jalan tol, terdapat banyak rambu-rambu yang tertulis gitu. Kadang kalau kita amati ini apa ya maksudnya? Nah, kalau kita lihat papan penunjuk jalan tol, Anda mungkin pernah lihat tidak kode angka yang terdapat pada penunjuk jalan tol itu. Kita mungkin sering wirawiri ya. Orang juga tidak mengetahui arti dari kode angka itu. Biasanya kode angka itu terletak di samping tulisan keluar. Kalau di median jalan kan itu di KM-nya ya kawan, KM berapa dan seterusnya. Kita tahu lah kalau soal itu. Tetapi ada satu kode ketika kita akan keluar di jalan tol yang warnanya hijau itu, nah di pojok atas itu ada berada di atas papan warna hijau ada warna putih gitu. Dan saya tanyakan ke pihak Jasa Marga bahwa angka itu menunjukkan atau memiliki arti khusus yang berfungsi untuk mengerahkan pengemudi untuk keluar jurusan melalui off-ramp terdekat. Dan itu biasanya dipasang di panel tambahan di atas rambu pendahulunya atau sebelumnya itu kan hijau ya. Nah, biasanya di atasnya ada dipasang dengan keterangan keluar gitu ya. Nah, keterangan itu karena di mana off-ramp tersebut berada sesuai dengan ruas di jalan tol. Contoh nih, di papan jalan tol itu tertulis kode angka misalnya 544 ya, yang tertera di samping tulisan keluar di atas papan penunjuk jalan sebelum lokasi, misalnya di Ngawi, Surabaya, dan Madiun misalnya. Ini berarti pengemudi bisa keluar ke arah tujuan yang tertera di KM 544 sesuai dengan angka pada median jalan tersebut. Jadi pemasangan rambu angka pada papan petunjuk itu memang sudah diatur ya, dan terkait dengan lambang, warna, bentuk, arti pada rambu-rambu itu sudah diatur dalam keputusan dan sudah melalui yang pas lah ya dipasang gitu kira-kira. Baik, sekedar informasi saja. Pak Tom, selamat siang Rasika. Mohon informasi lalu lintas dari Boja ke Kudus, baiknya lewat mana? Dari Boja ke Kudus. Oke, dari Boja ke Kudus kalau lewat turun menuju ke arah Jerakah, lancar sih. Secara umum lancar. Kemudian Anda mungkin lewat tol, walaupun cukup jauh, keluar menuju ke arah Demak, aduh padat sekali. Mending lewat kota. Lewat kota, hanya di posis saja yang terpantau padat. Oke, mulai dari Pengapon sampai ujungnya di bawah jembatan tol gitu. Jadi memang di Kaligawe Rel ini cukup panjang ya, sekitar 1,5 mulai dari Pengapon sampai ujungnya di sana. Kalau Anda keluar Gayam Sari bagaimana? Gayam Sari lewat Walter Monginsidi lancar menuju ke arah Genuk, kemudian lewat Sayung, Demak, Kudus, lancar. Tidak ada gangguan apapun. Ya, rame-rame dikit ya. Oke. Begitu kawan kira-kira informasinya. Sementara untuk di rel kereta sendiri atau di U-turn, bukan U-turn ya, bukaan median jalan di SPBU Kaligawe yang menuju ke arah Jalan Raden Patah itu, itu kan ada bukaan median jalan tuh kawan untuk berputar arah kemudian nyebrang dan lain sebagainya. Siang ini padat banget dan itu mempengaruhi kepadatan lalu lintas yang ada saat ini yang ekornya sampai dengan Polsek Genuk. Cukup jauh memang itu, hampir 3,5 km. Karena satu volume kendaraan dan situasi di U-turn tersebut dan juga kendaraan-kendaraan yang mau masuk ke arah pelabuhan itu juga tertahan karena U-turn-nya juga tersendat. Gitu kira-kira. Pak Eko, selamat siang.
3: Bung Haris, mengenai jalan tol itu, kalau kita udah di lajur paling kanan, kecepatan sudah maksimum 100-110, betul atau tidak ya Bung Haris? mengenai Land Hooker ini kan bingung juga nih, kecepatannya harusnya berapa maksimal di lajur paling kanan itu. Terima kasih.
0: Ya. Memang sudah ada imbauannya sih dari jalan tol kan ya. Imbauannya paling sedikit 60, paling cepat 80, 90 untuk dalam kota, kalau luar kota ya 100 gitu. Dan ada himbauan juga bahwa lajur kanan hanya untuk mendahului. Tetapi memang pada prakteknya kita ada di lajur kiri, kawan. Di kiri itu banyak truk, nanti nganan lagi, terus kita ke kiri lagi. Terus mendahului kanan lagi, ke kiri lagi. Kadang-kadang berbahaya juga gitu, kawan. Karena bisa jadi, satu, menjadi lama, dua, cukup berbahaya ketika kita manuver ke kanan, belakang tiba-tiba ada kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi ya gimana lagi, aturannya memang demikian, kawan ya. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Kadang-kadang ada kendaraan juga yang udah PW dengan kecepatan 80 atau 90. 90 itu sebetulnya udah cepet ya. Tapi 90 di jalan tol itu kadang PW. Kadang dinilai lambat gitu. Apalagi di lajur kanan terus nyaman gitu ya. Karena mereka menilai mungkin yang paling aman itu ya kanan. Silakan untuk yang di belakang kalau mau nyalip ya di sebelah kiri gitu. Kadang-kadang untuk wanita yang jarang nyetir gitu ya di jalan tol itu juga kadang bingung juga. Yang paling aman mereka merasa yang paling kanan lah yang paling aman. Jadi nyetir terus kanan, silakan kalau mau nyalip sebelah kiri gitu. Karena di lajur kiri untuk yang tidak biasa apa ya, yang jam terbangnya sedikit barangkali ya, lajur kiri itu tidak aman gitu. Karena banyak kendaraan-kendaraan lambat. Sehingga kita ke kanan juga cukup berbahaya juga. Jadi bagaimana dong menurut kawan Rasika? Enaknya gimana tuh? Ya. Kemudian Pak Aziz Noverdi, halo. Dimana kah ini?
4: Ya, Bung Haris, ini melaporkan dari Prof. Hamka ya. Tanjakan ke Silayur, tapi ini mengarah ke Semarang.
0: Ada jalan Prof. Hamka. Ada rabas-rabas pohon.
4: McDonald.
0: Suara Anda bedem ini, Pak.
4: Ke Semarang ya.
0: Oke, ini Anda mau lewat mana nih? Ada rabas-rabas pohon. Ada mobil ini juga ya, mobil pemotongnya juga. Oh, bisa lewat ini ya? Ada alternatifnya ya? Oh iya. Jalan Prof. Hamka. Ini masuk belok ke kiri ke sebuah kawasan menghindari rabas-rabas pohon tersebut. Oke, baik. Kalau Anda mungkin melintas, ini yang ke arah mana ya, Pak? Yang turun atau yang naik ya? Oke. Siap, terima kasih informasinya. Jalan Prof. Hamka Ngalian, itu yang di mana tuh? Di sebelah mananya Rumah Sakit Permata Medika? Atau Perumahan Permata Puri? Yang arah turun atau naik ya? Tapi kalau saya lihat elevasinya kamera ini kayaknya arah turun ini. Cuma titiknya di sebelah mana? Baik. Silakan dilengkapi Pak Aziz Novarbini. Tadi suaranya bedem ya, Pak. Pak Maska, selamat siang. Merapikan ranting. Hati-hati yang dari Boja setelah turunan Silayur ada ketersendatan. Coba saya bantu.
5: Penebangan pohon di Jalan Dr. Prof. Hamka Ngalian tempatnya di SMP.
0: Kalau di Permata Puri ya. KM-nya ya, kawan. Turun.
5: Ya, turun.
6: Ada satu pohon.
0: Iya, memang itu harus di harus dirabas sih. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya. Nanti dilengkapi lagi kawan Rasika yang lain. Tadi kok Pak Aziz Noverdi kok ada belok ke kiri ya, sebelum rabas-rabas itu ada sebuah kawasan belok ke kiri, itu kemana itu Pak Aziz?
7: Bung Haris, itu tepat di depan Permata Puri ya, perumahan Permata Puri atau seberangnya McDonald gitu. Ya suaranya agak getar. Saya agak serak-serak basah ini Bung Haris. Masih batuk Bung Haris. Begitu ya yang bisa diinformasikan. Itu yang arah turun mengarah ke Krapia yang naik ke BSB masih terpantau ramai lancar. Terima kasih. Okay.
0: Tadi kalau Anda lewat ke kiri itu kemana itu Pak? Menghindari apa namanya? Menghindari penebangan itu ada kawasan ke kiri itu? Jangan-jangan ke perumahan tuh? Apakah ada kawasan? Ada jalan juga? Ya, baik-baik. Yeah. Mungkin di situ oh kawasan perumahan ya. Ya, itu kan jalannya buntu kalau nggak salah ya Pak. Itu bengkel-bengkel kalau nggak salah ya. Apa sih di situ? Mikir sendiri. Oke, okay, Pak Andi Holism Team.
8: Siang Mas Heri.
0: Okay, Pak Andi.
8: Membahas tadi ya, selain jalan tol, juara 3-4 itu kalau menurut saya pribadi itu nggak usah dimainkan. Di RT Agustusan pun dari RT kita juga mengusulkan sama karena ya itu kita membiasakan diri untuk apa ya lebih kalau lomba itu lebih fight istilahnya kerja keras ngapain jadi juara tiga kan gitu loh. Juara itu ya hanya ada satu yaitu si champion juaranya itu dan yang nomor dua itu runner up gitu aja gitu itu aja
0: ya. Ya, ya.
8: Sekedar apa ya intermezzo untuk siang ini. Terima kasih Mas Haris.
0: Okay. Mudah-mudahan didengar sama FIFA ya yang cocok untuk daerah tropis Pak. Bukan itu kosmetik Pak Eko.
3: Nah, itu Bung Haris, makanya kadang ada orang yang sudah 110, 120 udah di lajur kanan.
0: Yeah.
3: Terus begitu ada mobil yang dengan CC yang lebih besar mau nyalip, ngedim-ngedim, klakson-klakson, bingung mereka.
0: Yeah.
3: Tetap di kanan atau geser ke kiri, sedangkan kalau mau geser ke kiri kan takutnya mobil yang di belakang mau nyalip, nggak sabaran mereka ikut ngalip ke kiri makanya kan repot. Soalnya kalau di jalan tol kan maksimal 100 orang taunya kalau sudah 100-110 lah dibonusin 10 km lagi di lajur kanan lempeng. Nanti kalau ada yang mau lebih cepat silakan kalau bisa nyalip lewat lajur sebelah kirinya kan repot ini Mas Jaris. Ketentuannya membingungkan Mas ya. Bikin bingung
0: membagongkan ya. Enaknya gimana ini? Apa kira-kira perlu tambah satu lajur lagi gitu ya? Menjadi tiga lajur plus bahu jalan atau gimana nih? Ya pengennya sih begitu, tapi investnya jadi tinggi. Invest tinggi, kita harus membayar lebih mahal lagi gitu kawan. Jadi pembangunan jalan tol ketika pejabatnya minta macam-macam, diinikan, diitukan, minta disudet ini ditambah ini dan sebagainya, investnya jadi besar dan kita membayarnya juga lebih besar kawan, karena kan dihitung, tarif itu dihitung dari investasinya berapa, nanti ketemu per kilometernya jadi berapa. Jadi kalau kita minta yang macam-macam ya kemudian misalnya minta tiap 50 meter ada jembatan penyeberangan antar desa, kemudian setiap sekian ada apa namanya, ada jalan masuk, apa sih namanya tuh, SS ya, simpang susun gitu. Itu investnya akan jadi tambah besar lagi kawan. Dan tarif yang kita, apa ya, yang kita bayar jadi lebih besar lagi gitu, karena investnya besar. Pak Asis Noverdi.
7: Betul, Bung Haris, itu jalur alternatif masuk ke perumahan, ke kiri, tapi agak itu ya, turunnya nanjem banget.
0: Iya.
7: Terus ke kiri nanti terus ke kanan baru ke kiri lagi nanti masuk ke perumahan Permata Puri. Kalau yang ke kanan naik lagi itu ke jalur utama jalan Prof. Hamka. Begitu yang bisa diinformasikan.
0: Oh gitu.
7: Bung Aris, kalau untuk kendaraan kecil bisa ya, tapi untuk kendaraan bisa tidak direkomendasikan lewat jalur alternatif yang ke kiri masuk ke perumahan Permata Puri. Begitu yang bisa diinformasikan.
0: Ya,
7: terima kasih.
0: Kira-kira perlu nggak ya lewat alternatif tersebut? Atau jangan-jangan ngantri aja tunggu sebentar paling berapa menit udah lepas? Ekornya panjang nggak sih di Jalan Prof. Hamka ini, rabas-rabas ini? Mudah-mudahan kalau saya lihat video-video yang dikirimkan, mudah-mudahan nggak lama ya. Itu di atas dipotong, digergaji pakai mesin, kemudian digeser, udah terbuka itu. Zaman dulu itu masih ingat ada pohon yang jatuh, yang tumbang gitu ya. 10 tahun yang lalu atau berapa gitu. Itu lama banget terbukanya kawan, karena harus dipotong menggunakan kampak dan gergaji manual. Waktu itu membayangkan apa, nggak ada gergaji mesin gitu ya waktu itu. Ya sekarang-sekarang ini sih sudah ada ya, sudah banyak. Pak Antonius.
9: Nah di tol itu ya mas ya, itu rambu paling tidak berguna. Itu bukan tidak berguna, tapi karena tidak pernah diperhatikan. Dan orang punya argumen masing-masing, itu ya batas kecepatan sama lajur kanan untuk mendahului itu, dan gak pada diperhatikan itu. Padahal yang benar itu kan sebenarnya kita menggunakan lajur kiri kanan untuk mendahului. Setelah mendahului mau kecepatan berapa ya nanti balik ke kiri lagi, kecepatannya sesuai rambunya. Dan yang mendahului kan butuh tenaga lebih ya, tetap mobilnya lebih kenceng. Cuman kan realita di lapangan prakteknya pada ya. Jadi sebutannya itu lane hogger. Di kanan pelan 80 umpamanya 80 ya udah 80 tapi di kanan ndak ambil ke kiri lagi habis nyelip. Alasannya ya sono atau kiri. Kiri selos nyelip po kanan kiri bebas ya enggak gitu. Cuman ya orang-orang seperti itu ya nanti pada punya argumen masing-masing. Mereka melawannya juga, "Lah kok nyelip banter-banter ngapain?" Ya enggak gitu. Terus kita ngalah aja, ada bisa mesela masuk ya masuk, yang penting gak ambil lajur darurat kiri aja gitu ya. Sebenarnya peraturan itu tuh sudah dilaksanakan sama petugasnya untuk penindakannya kalau ada yang stay di lajur kanan, cuman hanya berlaku untuk kendaraan angkutan truk, pickup, box, gitu-gitu. Kalau di kanan terus itu nanti gak lama dikejar polisi atau pokoknya ditilang nanti karena menggunakan lajur kanan terus gitu. Tapi untuk realitanya di mobil pribadi itu tidak pernah ada lihat penindakannya. Karena ada salah seorang influencer yang pernah kena, dia pakai pickup karena biasa pakai mobil pribadi, dia gak tahu terus dia di kanan terus kena tilang. Tapi ketika pakai mobil pribadi gak kena gitu. Jadi penindakannya juga gak merata penindakannya.
0: Ya, banyak orang mengira bahwa yang membuat jalan tidak lancar hanyalah pengemudi yang ngebut. Padahal pengemudi yang terlalu lambat tetapi bertahan di lajur kanan juga bisa mengganggu kelancaran lalu lintas. Di banyak negara seperti Inggris, Jerman, Australia, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Ya, di Amerika itu penerapannya berbeda-beda. Kalau di California begini, di New Jersey begini, makanya di beberapa negara bagian itu kadang-kadang berbeda. Tetapi mereka sepaham bahwa di negara yang lalu lintasnya di sisi kanan, ya keep right except to pass gitu. Artinya gunakan lajur untuk menyalip hanya saat diperlukan, lalu kembali ke jalur normal setelah selesai menyalip. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi.
10: News flash. Pemerintah resmi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 yang menaikkan biaya permohonan menjadi warga negara Indonesia atas kemauan sendiri menjadi Rp75 juta per permohonan. Dan regulasi baru ini juga menetapkan tarif penyesuaian untuk jalur pewarganegaraan karena perkawinan sebesar Rp25 juta, anak perkawinan campur Rp5 juta, serta biaya pelepasan status kewarganegaraan sebesar Rp5 juta. Demikian News Flash.
11: Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga Bu.
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
14: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
15: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
16: Wingscare.
17: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
18: Fresh banget rasanya.
17: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
18: Iya lagi.
19: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
17: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
18: Fresh banget rasanya.
17: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
18: Iya lagi.
19: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
17: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah pengendalian inflasi di halaman kantor Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Berbagai kebutuhan pokok bersubsidi disediakan untuk membantu masyarakat Pamekasan memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga. Meninjau langsung pelaksanaan pasar murah di Pamekasan, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyebut kegiatan ini merupakan upaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok murah sekaligus memperkuat daya beli warga dan menekan laju inflasi. Selain menyediakan kebutuhan pokok bersubsidi, pasar murah di Pamekasan juga melibatkan pelaku UMKM dan IKM untuk memasarkan produk unggulan daerah.
2: Dari Radio Rasika USA, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Dari total 15 unit armada yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 5 diantaranya terpaksa diistirahatkan. Hal ini terjadi akibat dampak efisiensi anggaran pemeliharaan dan operasional yang hanya mampu mengcover 10 unit armada pada tahun ini. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan, setiap unit armada Damkar Kota Semarang membutuhkan anggaran sekitar Rp60 juta. Saat ini, Dinas Damkar Kota Semarang tengah berupaya mengajukan tambahan anggaran guna mengaktifkan kembali seluruh armada yang dimiliki.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menerima kucuran dana bagi hasil migas sebesar 376,4 miliar dan telah masuk ke rekening kas daerah. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno menyampaikan dengan adanya penyaluran yang telah dilakukan hingga akhir Mei 2026, maka DBH STM Minyak Bumi untuk Bojonegoro tersisa 551,7 miliar, sedangkan untuk sisa salur DBH STM Gas Bumi sekitar 12,8 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Thank you Eva Celia yang main bareng sama bapaknya, sang apa ya, legend jazz mungkin ya, orang tuanya apa namanya, Jack Lesmana adalah tokoh atau dedengkot jazz, kemudian menurun pada Indra Lesmana, kemudian menurun kepada Eva Celia gitu. Walaupun belum berkiprah banyak ya Eva Celia, tidak seperti Indra Lesmana dulu. Baik, selamat siang, selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya. Piala Dunia sudah usai, kegembiraan mewarnai kota atau negara Spanyol yang mungkin besok akan berpesta barangkali ya, atau malam ini, saya nggak tahu juga. Pertandingan antara Spanyol dan Argentina di partai final bukan sekedar pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah panggung sejarah yang mempertemukan dua filosofi sepak bola terbesar dunia. Kemenangan 1-0 Spanyol atas Argentina melalui gol dramatis Ferran Torres. Golnya bersih di babak perpanjangan waktu menjadi momen yang akan dikenang sebagai penegasan era baru di Spanyol. Karena menurut grafik yang dipasang di pada saat pertandingan itu 63% Spanyol menguasai bola. Tapi ada fakta unik yang menyelimuti laga ini kawan. Dan ini adalah final dengan jumlah tembakan tepat sasaran atau shots on target terendah sepanjang abad ke-21. Kalau kita lihat memang Spanyol itu ketika nembak selalu di kiper gitu ya. Beberapa informasi yang Anda sampaikan di Rasika siang ini, Pak Nam Nakib turut menginformasikan ada kemacetan di Jalan Diponegoro Ungaran arah Semarang karena ada pengaspalan jalan di kiri jalan. Pengaspalan dari sebelum McDonald's sampai dengan rumah sakit Ungaran. Mungkin sekian puluh meter saja ya di kawasan itu. Karena kemarin juga masih menyisakan jalan dengan ketinggian berbeda dan hari ini dilanjutkan kembali untuk pengaspalan jalannya. Baik, mudah-mudahan halus. Sebuah ketersendatan yang membahagiakan ya, sekali lagi kawan di sini, karena ketersendatan ini akan berimbas dengan kenyamanan ketika kita melintas di jalur ini. Aspal memang lebih enak dilalui daripada beton terus terang. Kok terus terang? Ya, kalau kita lewat ya, jadi beton itu memang agak di ban ya efeknya begitu. Agak ketika kecepatan tinggi ya agak sedikit berisik, tapi kalau di jalan tol tuh halus gitu, seperti melayang. Tapi di sisi lain, jalan yang halus ketika jalurnya lancar menyisakan juga resiko kecelakaan gitu. Kalau ngebut, kecepatan tinggi dan sebagainya karena nyaman gitu ya. Oke, tapi ya itu tadi ya, bagikan dua sisi mata uang yang berbeda. Pak Yuda, siang Om Haris, di Jalan Diponegoro Ungaran arah Semarang di depan RSUD ada pengaspalan jalan. Oke. Pak Agus Nugroho, terima kasih informasinya. Pak Adi Nugroho, kiper Argentina pada lagi final sangat bagus Bung Haris. Namun memang jika bertubi-tubi akhirnya ya gol pun tidak bisa terelakkan gitu ya. Jangan sedih kawanku, kiper Argentina juga Messi. Iya, pemain terbaik Pau Cubarsí Spanyol masih sangat muda. Ya, pertanyaannya saya mulai tahun berapa dia latihan ya. Gitu kira-kira. Baik. Terima kasih banyak informasinya. Ini momen saat Lionel Messi menangis. Don't cry for me Argentina. Baik. Saya enggak tahu apakah dia akan pensiun. Tapi di Instagramnya, di akun media sosialnya, dia menyiratkan kayaknya ini yang terakhir gitu. Tapi ya belum ada penegasan secara resmi. Pak Sudirman, selamat siang. Mau tanya jalur dari bandara mau ke Demak bagusnya lewat mana? Bandara ke Demak bagusnya lewat mana? Oke. Lewat dalam kota aja ya Pak. karena di pelabuhan sampai ujungnya di Kaligawe itu padat sekali. Tetapi di lewat Pengapon juga padat itu, tapi tidak sepanjang di sini sih, tidak sepanjang yang di arteri pelabuhan ya Pak. Mungkin nanti akan dimulai dari Pengapon, mulai dari SPBU akan tersendat, terutama di setelah rel kereta baru lancar. Itu kawan, antrian mungkin sekitar 1 kilo ya di rel kereta untuk siang ini. Yang dari arah Demak, kepadatan terpantau hanya di sekitar kawasan apa Terboyo saja. Lepas itu lancar sampai dengan masuk tol menuju ke arah Muktiarjo. Gitu. Area peti kemas di kawasan Cipta lancar ya untuk saat ini yang melintas di kawasan tersebut. Tidak lancar banget memang, tapi hati-hati saja. Kadang-kadang bermanuver, kita melaju kencang di Yosudarso. Jadi waspada saja. Oke, siap. Oke, matur nuwun. Di dalam kota Semarang, landai lancar di semua arahnya. Pekerjaan jalan hanya terpantau di sekitar kawasan setelah flyover atau di Rumah Sakit Samsu Hidayat, itu pun tidak membuat macet, masih relatif cukup lancar. Kemudian mana lagi tuh yang padat? Pak Agus. Oke, berkomentar. Ya sudah, itu saja dulu kawan catatan untuk kita siang hari ini. Pak Agung minta informasi arah Krapyak Batang via Pantura. Oke, hanya di KIW saja ya Pak. Arus lalu lintasnya cukup padat sedikit, tapi tidak panjang di sekitar kawasan atau traffic light KIW. Lepas itu lancar sampai dengan Batang. Itu catatan kita untuk siang hari ini.
1: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Semarang dan sekitarnya. Saya buka dulu informasi singkat.
2: News flash. Kementerian Keuangan menerbitkan regulasi baru berupa pembebasan bea masuk atas impor senjata, amunisi, dan suku cadang alutsista untuk keperluan TNI serta Polri. Kebijakan strategis ini diterapkan guna memangkas biaya logistik, mempercepat proses pembabean, dan memberikan fleksibilitas anggaran demi mempercepat kepenuhan standar kekuatan pokok minimum di Indonesia. Demikian News Flash.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.

Lomba Sang Dewi dari Liodra kawan di Rasika Kelana Kota untuk siang hari ini. Sedih ya, Piala Dunia sudah berakhir. Tapi tahukah Anda kawan di tiket berapa harga tiket final kemarin? Coba tebak. Itu tuh ya ampun, kelas apa namanya? Kelas tertentu untuk akses dasar premium itu sekitar 125 juta. Sampai dengan 538 juta per lembar. Sementara itu tiket VIP atau resale premium itu sekitar 595 juta sampai dengan miliaran gitu. Bahkan kemarin kabarnya sampai berapa miliar gitu. Kemudian tentu ada fasilitas-fasilitasnya ya, karena fasilitas itu

0: bisa menginap di hotel berbintang 5, di stadion, di dalam stadion gitu ya. Kemudian akses masuk ke lounge super eksekutif, super eksklusif, tepat di sisi lapangan tanpa penghalang apapun. Kemudian mendapatkan hidangan kuliner premium yang disiapkan langsung oleh koki, ya, apa live cookie gitu ya. Kemudian ada layanan minuman dengan pilihan yang gratis, baik yang alkohol maupun yang non-alkohol, sebelum dan sesudah pertandingan. Kemudian ada akses masuk stadion prioritas tanpa antrean dan macam-macam gitu ya. Ya, ada harga, ada rupa ya kawan. Tapi yang namanya sepak bola itu bagi Donald Trump adalah kesuksesan yang paling besar. Karena secara apa ya, politik, sepak bola itu menjadi sebuah panggung diplomasi internasional strategis dan sarana untuk pembuktian domestik yang nyata. Namanya harum. Karena sejak awal penunjukannya, Trump telah menaruh perhatian besar pada arah kebijakan di ajang ini, di mana kehadirannya yang sangat menonjol sepanjang turnamen, mulai dari apa ya, menghadiri resepsi khusus FIFA di Trump Tower gitu ya, sampai dengan menyaksikan laga final secara langsung di MetLife Stadium di New Jersey. Ini menunjukkan bagaimana dia mengintegrasikan agenda politiknya dengan antusiasme olahraga global. Kira-kira itulah ya, memanfaatkan situasi ini dan berhasil. Pak Fadlan, selamat siang.
1: Selamat siang, ini? Rasika, info lalu lintas ya.
0: Prof Hamka ya, nih,
1: mulai depan
0: masih melambat. Kayaknya sih Prof Hamka atau di Demak Kudus. Tapi kalau besar-besar begini pasti pantura nih.
1: Macetan ya. Dari Demak arah ke Kudus.
0: Di mana Pak ini? Oke, saya buka catatan informasinya. Oh, enggak ada. Oke. Saya tebak ya, ini mungkin Pantura Timur ini kayaknya. Tapi di mana? Di Trengguli ya Pak ya? Kayaknya nih, kalau saya lihat. Setelah Trengguli, mungkin ya, ada pekerjaan jalan Pak di situ. Perbaikan jembatan kalau enggak salah. Coba-coba informasinya. Depan PT New Hope. Oh, iya. Baik, ada pekerjaan jalan ya. Siap, matur nuwun informasinya. Pak Eri Eko Putranto, selamat siang, di manakah ini?
2: Selamat siang, Rasika.
0: Ya.
2: Pukul 11:52 dari Perumahan Karangjati, mau ke arah Semarang, tapi ya, masih di portal ya. Jadi yang harusnya dari Bangju, belok kanan, mau tidak mau kita harus bermanuver di Yuten, dekat ya, Giri Sonta. Ya. Ini yang banyak mengakibatkan kemacetan. Untuk informasinya, cuaca hari ini panas. Terima kasih.
0: Baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, polisian, di kawasan itu ada rekayasa yang favorit. Kayak dulu di Bawen itu pengennya ditutup, kemudian dibelokkan ke kiri lewat Banaran. Tetapi itu tidak dilakukan karena mungkin agak sulit ya. Tapi di Karangjati atau di Bergas itu kan traffic light-nya ditutup, praktis yang apa namanya, dari Bergas mau menuju ke kanan belok ke kiri dulu, ke kiri Sonta, kemudian putar balik. Oke. Pak Fuad Hasan, selamat siang.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bun Haris. Emang informasikan untuk arah ke Salatiga lewat Bawen, alhamdulillah lancar, terkendali, tenang, lenggang, dan bisa dinikmati ya panoramanya. Sedikit nyambung Bung Haris
0: ya.
3: Melihat pertandingan bola gitu, di mana yang namanya event Piala Dunia itu adalah event kenegaraan, tapi ya kita tidak bisa memungkiri this is game, bahasa dahulunya gitu, yes, atau bisa kita ibaratkan ini adalah permainan, junjung tinggi sportivitas, tapi balik lagi permainan. Jadi ya di situ pasti ada yang namanya kepentingan, karena ini event dunia,
0: yeah,
3: di mana FIFA juga punya gawe juga, dalam artian semua keputusan besar kan memang ada di wasit pelaksana lomba. Nah, cuman kembali lagi dari permainan itu, ya bisa membuat baper semua orang, bisa membuat euforia, atau bahkan pendukung-pendukung dari semua negara yang madam bilang si A, si B, ya jadi, ya itulah bola.
0: Iya.
3: Bola bisa mempersatukan massa dan juga bisa menjadikan sebuah sarana hiburan yang epik untuk kita bisa nikmati. Ya walaupun ada juga lah yang namanya permainan, nama itu lagi. Permainan is ya permainan. Pokoknya kita ambil sisi positifnya lah. Tetap kontrol emosi. Kembali lagi semua itu hanyalah sebuah game. Jadi tetap sportivitas yang kita tuju. Salam olahraga.
0: Baik, makasih. Mungkin sejak awal ada yang sudah menduga Spanyol akan menang atau menebak Argentina yang menang. Tetapi sekali lagi, bola itu bundar. Artinya hasil pertandingan tidak pernah bisa dipastikan sebelum peluit akhir berbunyi. Saya Haris, pamit undur. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menuai kritik dan polemik di tengah masyarakat, pemerintah kota Salatiga akhirnya membatalkan dan menarik kembali proposal permohonan dana sebesar 400 juta rupiah. Dana tersebut semula dialokasikan untuk mendukung rangkaian acara Hari Jadi ke-1276 Kota Salatiga. Keputusan penarikan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Salatiga Mutoin ini dilakukan sebagai langkah evaluasi agar mekanisme penggalangan dukungan anggaran peringatan Hari Jadi Kota Salatiga tetap menjaga prinsip keterbukaan.
2: Saya terima dari Kota, kami diberikan kepada mereka, ya kamu berikan yang sanggup. Ini adalah yang mendasari kami. Sehingga ini apa? Kami diperintahkan agar surat edaran tentang penggalangan dana itu harus dihentikan. Ini adalah menjadi komitmen kami meneladani perintah dari Bapak Ketua Salatiga meneladani Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga surat edaran yang berkait masalah pengumpulan dana yang untuk kegiatan yang terjadi ini akan kita tarik.
1: Meski bantuan resmi dibatalkan, pihak pemerintah kota Salatiga tetap mempersilakan para pelaku usaha maupun elemen masyarakat jika ingin memberikan kontribusi secara sukarela guna mensukseskan seluruh rangkaian acara Hari Jadi ke-1276 Kota Salatiga. Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik kini memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menyerahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang. Juru bicara Pengadilan Negeri Semarang Hadi Sunoto mengkonfirmasi, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dijadwalkan dilangsungkan pada hari Kamis, 23 Juli 2026 mendatang. Fadia Arafik akan disidang atas kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan barang jasa tahun anggaran 2023 hingga tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Bersamaan dengan pelimpahan berkas tersebut, Fadia Arafik juga telah dipindahkan ke Lapas Perempuan Semarang sebagai tahanan titipan. Pihak Lapas menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi Fadia Arafik dan seluruh proses hukum akan berjalan sesuai SOP. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 22 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo Guntur Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur hari Jumat tanggal 24 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

sami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dhateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dhateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madep tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesama kalian ngeta mek kula mboten mempertuhankan kali jenengan sedaya niku dhateng sinten kemawon, tamak sing kathah niku napa? Menyandarkan diri, memasrahkan diri, tompo pilah-pilah, tompo dipun napa? Saring, cuma pokok-pokok hanya membela terhadap seseorang. Niki kathah napa mboten? Mboten melok bimizanil kitab wasyariah. Iki lho, cuma bolo-boloan tok. Kita iku wongku, iku golonganku, iku pemimpinku, iku dadi panutanku, mboten enten. Sing dadi panutan iku sing dinut kebenaran mutlak. Iki lho, ojo wedi ambek kiyaine. Kita kudu sing wedi karo Gusti Allah. Gusti Allah, mek wedi karo Gusti Allah, berarti niku napa? Dhisikno kebeneran, tapi senajano ojo wedi, oleh ojo wedi niku sing netepi akhlakul karimah, tapi ojo mbela. Ojo mbela. Ojo mempertahano niku dhewe maling kene hukume niku. Nggih ta? Lah, mek sampe kula kali sampean mboten saged nyekeli telung perkara niki, ya wis apa maneh? Sampeyan delok teng Al-Qur'an, fa in tawallau. Mek pancen mereka-mereka itu Muhammad berpaling. Nggih ta? Saman minggir faqulu. Omong Muhammad nekat isyhadu saksenono aku bi anna muslimun. Aku teman-teman uang sing pasrah tunduk karo Gusti Allah. Nggih ta, gak melok kono aku. Nggih ta, tapi nggih ojo ngamuk. Nggih napa mboten? Nggih cuma sak niki niku ya Allah, niki sing dijenengno niku napa? Kula kali sampean niku sing kathah niku napa? Fanatik bu. Fanatik buta. Nggih ta, Bun. Bun nggih. Jadi napa mek pun ngeten niku? Pun kabeh niku napa kula kalih sampean niku cuma siji tok netepi la ilaha illallah. Nggih ta? Napa sih la ilaha illallah niku napa sih? Ben la ilaha illallah sampean dilak. Ben niki mulai mlebu teng tarekat. Nggih ta? Wau rada mambu-mambu napa? Hah? Nen? Mambu napa? Mboten politik, mboten nglungguhno awak secara zahir nok endi wae. Ngeten lho. Kok politik teng pundi mawon? Nggih napa mboten? Mboten kurangan, nggih ta? Kekiyaianane dipolitiki. Nggih napa mboten? Mboten kurangan. Pemimpin tapi mboten mimpin teng politik tapi dipolitiki nggih mboten kurangan kok. Nggih ta? Mboten niki masalah pemimpin politik sapa wae mek mereka yasa mempolitisir. Wah, mempolitik ini lho keduri ini lho mempolitisir-tisir, mempolitisir dan keplentir. Nggih ta? Niki lho. Lah niku nggih ta niku sing mboten nangsal. Niku mboten ngomong babakan politik tok niki mboten teng pundi mawon. Ayo sak niki noto jerone atine de la ilaha illallah. Daipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim
innani anallah. Kita sakjane aku iku sak temene anallah. Coba kurang opo? Kita dibaleni ping pindho innani anallah. Sakjane aku iku ana yo aku iku Allah. Dibaleni ping telu maneh la ilaha illa ana. Loh, coba terus e. Tak saking bener iku lho kali sampeyan ta niki. Gak ono pangeran sing disembah sak liyane aku. Mangkane ngono ayo buktekno mek kon ngaku ahlu la ilaha illallah fa'budni. Ibadah nang aku. Pokoke ibadah niki terus ayat pancen besok sing kawitane dihisab teng akhirat aqimis sholata dumenengno salat li dzikri kanggo eling aku. Ben? Ya apa kira-kira? Ben? Eling. Gitu. Niki lah. Saman sing gelek niku eling nopo iling-ilingen. Gitu. Nopo lali. Aki aja. Dan bompong niki kula ngomong zikir lho niki rada dawa lho zikir niku. Jam pinten niki? Pun kula baleni takon. Sampean niku wong sing eling iling-ilingen napa pancen lali? Hah? Dan la sampean niku lali napa lali-lalien? Dan la pun sampean kali kula niku lho kok gelek mboten eling gelek lali niku mergo napa? Nen. Oke. Mergo napa ya? Nah niki lho mboten kepikir. Niki kula gathukno. Nggih. Mek pun masalah zikir sampean delok teng ayat liya. Fadzkuruni azkurkum. Mek kon gelem eling karo aku ya ngilingi awakmu. Oleh aku eling awakmu terserah awakmu. Oleh kon eling karo aku sing kon ilingi menyang aku iku kon apa istilahipun jawabi Gusti Allah jawabi dateng kebutuhane wong sing nyuwun. Ben nggih? Ben. Terus ayat niki lho kon koyok ngono iku sahur manuk karo aku. Kon eling aku eling. Nah niki lho. Padha eling koyok ngene. Ah niki ngeten batese niku. Mek tingkat dukur mung jenenge elinge wong. Wong iki pancen wong sing apes, wong sing ino, wong sing fana, gak abadi. Dijawabi ilingi Gusti Allah sing maha abadi. Nah niki baru mungkin jazab niki mungkin niku. Ben mek kon padha eling karo aku eling karo awakmu. Iki lho sing bakal timbul dielingno karo Gusti Allah. Waskuruli wala tak furun. Sing syukur karo aku ojo kon iku ketutupan apa mana sampai nutup-nutupi karo nikmat sing tak paringno karo aku. Jadi oleh kula kali sampean niku napa lali dateng Gusti Allah mergo ga iso syukur. Ngene apa mboten? Niki lho, mangkane teng ayat liya wekdal iblis niku dak
Napa niku ngomong kali Gusti Allah, nggih ta? Dambakipun niku matur kali Gusti Allah. Napa? Kula sampun hasil ya Allah. Nipu daya tiang-tiang niki ya Allah. Wis hasil kon. Nggih, kok kon iso hasil? Kon terobos liwat endi wong-wong iku? Namung setunggal ya Allah. Sampan pirsani niku. Sampan semerapi ambak. Walan tajida aksarohum syakirin. Mergo sing kathah niku mboten saged syukur ya Allah. Jadi uang niku mek gak iso eling Gusti Allah. Apa maneh sak jero sak jabane ibadah sampai nok zikire dhewe nok ibadahe dhewe niku uang gak iso eling mergo uang iki gak iso syukur. Ben kita lah uang syukur ni ku nopo terima lah ngeten tak uang terima ni ku nopo berarti seneng senajan sing diterima ni ku sakjane mboten nyeneng no mek pancen makrifat niki sing dijawab kare Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'rifillah firroho ya'rifuka fi syiddah waktu kon susah ilinga menyang Gusti Allah. Waktu kon iku seneng ilinga menyang Gusti Allah, engko kon susah senajan kon iku gak eling Gusti Allah bakal langsung diilingi karo Gusti Allah. Luwe malih susahe susah waktu ape mati, waktu seneng eling karo Gusti Allah, susahe susah ape mati diilingi karo Gusti Allah, berarti nggawa husnul khotimah. Lho niku wong tarekat. Ben la ilaha illallah. Pun nggih, ah niki kin dawa niki. Ngeten nggih. Zikir la ilaha illallah niku abot napa mboten? Nen. Niki enten jawabane niki terus nggih abot nggih mboten yai jane. Kok tak takon abote niku teng pundi mbotene niku teng pundi coba nen mboten sakit sampean jawab nggih ta asline niku mboten abot nggih ta zikir la ilaha illallah niku cuma sing enten niku napa pancen mboten eling ketumpang males nggih napa mboten mak sampean abot wong padha ngomongi nggih ta sampean ngomong ngedebus kare wong kanca sampean setengah jam. Kira-kira sampean antara setengah jam ngomong niku nate sampean niku 5 menit la ilaha illallah saben 5 menit. Nen. Sajane mboten abot niki lah. Maka daipun para ulama sufiyah nggih ta nderek daipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah kalimatun khafifatun 'alal lisan. Kalimah enteng kanggo lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah wong ilat tok kok lambene gak melok, gorokane nggih mboten melok, melok. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan apa apa kok? Ngene Pak, napa maneh zikir Allah Allah? Napa bang cuma ilat ditobrokno nang untu. Toh. Ayo coba, gak ngelak gak. Kita enteng niki kalimatun khafifatun 'alal lisan. Kita kalimah enteng kanggo lisan habbabatun lil janan. Napa? Disenengi karo swarga. Niki lho, azimatul qadri indar rahman. Agung besok derajati ana ngersanipun Gusti Allah. Kita terus napa kalimah la ilaha illallah kala wau isang iso ngilangno keraguan, iso ngilangno kesyirikan ana ing ati, ana ing lisan. Nggih ta atine nolak apa-apa sing gak tepak,
ya lisani dhewe napa iso nolak omong-omong sing boten mbo boten-boten. Lah niki sing diarani la ilaha illallah napa minangka kalimatul islam. Wa fil haqiqah la ilaha illallah niku napa kalimatul islam wa kalimatul iman wa kalimatul ihsan. Dan jaman dilok hadis riwayat Imam Tirmidzi saking sahabat Amr bin Syu'aib an abi an jaddi radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sing paling utama apa sing tak omongno langsing didawuhno para nabi-nabi sadurunge ingsun ya niku napa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira apal napa mboten? Sam pun saking ngapale sing akeh niku pancen zikir napa cuma maca? Nen? Maca mangkane gak mandi. Nggih ta? Kadang-kadang mboten trimo kok mboten mandi, kemanden. Nggih napa mboten? Napa tandane wong kemanden niku? Zikire diomeli. Nggih ta? Zikire ditakokno. Nggih ta? Wiritane muncul setan niku. Halah. Mergo napa? Mergo sampean kali kula oleh zikir niku sing dicilok niku fadilae. Nggih napa mboten? Mboten madhep teng Gusti Allah. Sapa sing maca iki engko bakal oleh iki, bakal ngono ngene ngono, engko bakal iso hasil ikine. Kira-kira mek sampean nggih oleh maca wiritan teng mriku nyebut enten keistimewaane teng fadilae ke dan waktu sampean waca niku sing luwih menang niku eling Gusti Allah napa ketok-ketok fadilae. Nen? Coba kalau tak takan. Nen? Ketok-ketok fadilae. Allahumma ya Allah. Kula niki panjenengan paringi montor ya Allah. Din din din din. Ya napa ndak? Wong-wong ya. Allahumma ya Allah, a'tina ya Allah, a'tina a'tina warzuqna ya Allah, sepeda montor ya Allah. Rang rang rang rang rang. Ya napa? Wong sing ketok niku. Ya napa kira-kira? Ndak ta? Lho niki dudu wong donga niku jenenge wong maca donga ing mongko teng hadis alladzi rawahu Imam Bukhari an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an niku napa Allah taala niku paling dawuh napa niku pun jelas niku man sagolani dzikri an mas'alati a'taituhu ane iki lho sapa wae wong iku cuma sibuk eling karo aku tinimbang cuma njaluk-njaluk tok tapi awake gak eling aku nggih ta iku mek wong iso kaya ngono ngutamakno zikire ato itu afdhal ma u'tis sa'ilin luweh akeh luweh mulya utama tak lungno napa tinimbang tak lungno karo uang-uang sing jaluk tapi gak eling karo aku. Mungkin uang sing boten eling Gusti Allah malah sih keparingan cepet gitu malah luwe dituruti karo Gusti Allah tapi tambah ado tambah boten eling karo Gusti Allah. Peparing ini ku minangka ujian minangka balak minangka fit. Tapi cara zahir model ini kising luweh niku. Zaman kadang-kadang ngeten apa mboten? Wis suwe mlebu torekot pancet wae melarat.
Enten sing ngeten. Kita. Ngen? Enten apa mboten? Iku gak tuman sembahyang, gak tuman zikir soge. Lho, niku terserah sampean. Sampean ndugi mriki niat nopo? Mek niat torekot nggih kula beat torekot. Mek sampean niku niat soge nggih kula paringi tuyul. Napa mboten susah kok? Ben, boten ta? Ben, mboten repot kok. Tuyul niku mboten repot wong mangani kedhele. Saestu kok, sing paling seneng tuyul niku napa? Mangan sikile petik. Nggih ta, saben sakulan sepisan niku sampean jukukno jenggere. Jago niku senengane. Gampang. Cuma enten kontrake. Ngeten lho, kontrake niku sampean setahun, napa rong taun, napa telung taun, mek pun entek kontrake, engken tuyul niku kecekel, berarti sampean sing nggih-nggihen, ngeten lho. Ayo, monggo. Wong ngeten mawon kok bingung. Nen, ayo. Ya napa? Gampang wiridane. Ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul. Kita, oh kok repot. Bun, kalau balen ni maling, ya. Bun, niki insya Allah niki pun mulai mancik teng zikir niku, ya. Jadi niku ya nopo, sing katah kula kali sampean niku maca zikir nopo zikir. Dan, bun, ngeten, ya. Mek sampean niku kepingin ngelatih atine, nggih, atine sampean kali kula niku zikir teng Gusti Allah. Cuma sampean niku teman-teman napa? Tumuju dhateng ngersanipun Gusti Allah, coba diarteni la ilaha illallah. La ilaha illallah niku napa? Kalimah ingkang sangat ringkes bentuk tulisane, gitu. Tapi sangat agung maknane. Sing pundi la ilaha illallah niku napa? Memberi suatu faedah, memberi suatu hikmah di dalam pengertian makna-makna tauhid dalam segala hidup dan kehidupan. Niku la ilaha illallah. Sampan longgokno teng pundi mawon. Nggih? Nggih tak mangkane wong tarekat Qadiriyah niku napa? Nglonggokno la ilaha illallah ing dalem napa? Zikire niku mergo kula kali sampean niku napa? Sik longgok ana ing makom merangi nafsune dhewe. Wih, sik mele-mele ngono enggak, moh iki wae. Apa iku gak iki wae. Saiki iki tak moh, saiki engko aiku iki dhisik. Lho, pilih-pilihan ngeten si anan niku. Maka ni kudu digetno illallah. Pun bau la ilaha illallah. Terus ari napa? Wahdahu la syarikalah. Maha suci Allah. Boten wonten ingkang nyekutoni dateng Gusti Allah. Kalimah niki ndudukno napa? Ndudukno menawi Gusti Allah niku sangat sampurna ing dalem kesuciane. Nggih napa mboten? Lan ing dalem dados tujuane. Nggih tak aja dicampuri. Kita ojo mana salah, masih yo bener mek menggok nang liane Allah mboten. Niku lu wong thariqah mboten cuma ngakoni Gusti Allah, tapi ne genakno tujuane teng Gusti Allah, teng Gusti Allah. Ngeten la maksuda illallah, mek wong umum la ma'buda illallah, wong thariqah la maksuda illallah, mek wong lungguh hakikat la masyhuda illallah, mek wong lungguh teng makom fana la wujuda illallah. Ngeten mawon kan darteni karimawon. Nggih tak yak napa niki cara nglungguhno niku pun wahdahu
La syarika la. Nomor telu napa? Lahul mulku. Kabehku wae Gusti Allah. Nggih napa? Aja maneh liyane awake dhewe. Sampai awake dhewe niku wae Gusti Allah. Mboten enten male sing nguasani sak liyane Gusti Allah. Sampai lelakone napa mawon niku kabeh merga napa? Diizini Gusti Allah. Dipun kersakaken dening Gusti Allah, mek pun kula kali sampean niku ngrasa wae Gusti Allah, aja macem-macem, aja rewel-rewel. Yen apa mboten? Aja sampe tukar-tukar tambah. Ngeten lho, pundi ya Allah swarga jenengan, pundi ya Allah ingkang kula suwun, nyuwuna nyuwun tapi aja diliwatno ibadah zikir. Waktu zikir ibadah semata-mata teng Gusti Allah. Mek pancen nyuwun boto karo Gusti Allah, longgokno nok nggone liya. Ngeten lho. Dadi iso nglonggokno awak pun nomor sekawan. Pun monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. ودخلنا الجنة مع الأبرار. وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 22 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur hari Jumat tanggal 24 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketinggal, Karanganyar, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,

0: bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
1: Rasika USA.

0: Rasika USA.
1: Jam 1 siang, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Tim terpadu Kabupaten Jepara menghentikan paksa dan menutup dua lokasi tambang ilegal di Desa Pancur, Kecamatan Mayong. Dalam penertiban tersebut, petugas gabungan menemukan 5 unit alat berat, di mana beberapa di antaranya diduga sengaja disembunyikan sebelum operatornya melarikan diri. Kepala Bidang P4LH DLH Jepara, Ahmad Nafis Sutejo menyatakan, kedua tambang pasir dan batu tersebut tetap nekat beroperasi meski sebelumnya sudah di BAP pada 7 Juli lalu. Selain memasang garis Satpol PP di area tambang, tim gabungan juga melayangkan surat penutupan resmi serta menuntut para pemilik tambang ilegal tersebut untuk tetap membayar pajak dari hasil galian yang sudah mereka jual. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk memperketat sistem keamanan siber secara berkala. Langkah ini diambil menyusul dugaan kebocoran 1,2 juta data pribadi penerima bansos yang dikelola Dinas Sosial Jateng. Kepala Diskom Digi Jateng, Lilik Henry Ristanto menegaskan setiap instansi wajib melakukan pemeriksaan rutin terhadap 400 domain website yang tersebar. OPD juga diminta segera melaporkan setiap gejala peretasan atau aktivitas tidak lazim pada sistem mereka. Guna penanganan insiden lebih lanjut, Diskom Digi Jateng kini terus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara guna memastikan perlindungan data pribadi masyarakat tetap terjaga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Sugeng siang baru pamidanget ngelaras sari sampun tapus tunggal nggih wancini pun mirengaken lakon campur sari siang menika lan dinten Senin pepanggian malih kalian Krita Putri nggih siang menika suasana cuaca di Ungaran dan sekitarnya menika benter sangat nanging radi mendung nggih benter nanging radi mendung anten amargi wonten awan ngaten lan siang menika dinten Senin pepanggian kalian Krita Putri ingkang badhe maringi info lalu lintas menika saged sanget saged pinarak di 081 3258585500 kados pundi untuk situasi lalu lintas juga cuaca siang menika ngaten para pamidanget lan menika wonten info nggih wonten info ini Pak Hans maringi info bilih di sekitar Pasar Mangkang yang arah ke Semarang ini ada antrean sedikit karena ada laka infonipun. Antrian itu mulai dari SMK Texmaco sampai di Pasar Mangkang. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten matur nuwun, Pak Han sampun maringi info untuk laka di sekitar Mangkang nggih. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Didik Sikistiawan sugeng siang.
1: Pilu jeng siang Mbak Krita Sokalan Rasika Mbak Kri engkang ketersendatan wonten mangkang nggih niki kula nembe metukang wis macet Mbak Krita sampun tumugi terminal Mangkang Mbak Krita ketersendatan nipun kula perjalanan saking Mangkang tumuju Mbawen Mbak Kri matur nuwun.
0: Infonya tadi adalah kanggih Pak Didik Sikistiawan. Terus menika ada antrean untuk simpulnya itu di sekitaran Pasar Mangkang. Nah, ini info awal tadi kok katanya korbannya MD ngaten. Matur nuwun Pak Didik Sikistiawan yang mengarah ke dalam kotanya untuk sekitaran Mangkang ini tersendat mulai dari Texmaco. Mulai dari Texmaco sampai di Pasar Mangkang. Kalau Pak Didik itu keluar dari Rowosari 2 nggih, Pak Didik nggih. Mulai dari Rowosari 2 menuju ke arah Bawen nggih. Kalau ini nanti mau masuk Palir nggih toh. Terus lewat Gunung Pati seperti biasa, ini jalurnya masih lancar, mboten wonten ketersendatan. Menuju ke arah Bawen juga lancar. Ngaten, Pak Didik.
1: Ih, apa lo Mbak Krita? Matur suwun Mbak Krita.
0: Ya sami-sami lo apal to nggih. Pokoke Rowosari 2 pokoke eling saya ya. Ingat saya itu setelah jembatan apa namanya? Rowosari. Nggih, setelah jembatan Rowosari terus apa lagi ya? Pokoknya itulah sekitaran jembatan Rowosari itu saya apalnya. Ngaten matur nuwun Pak Didik. Pak Glenn matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget siang menika cuacanipun benter nggih. Lan laka yang di Mangkang ini antreannya lumayan, tapi untuk jalur lainnya masih aman. Untuk Sayung aman, di sekitar Lingkar Demak juga aman, di sekitar Lingkar Kudus ini masih ada antrean di sekitaran Lingkar Kudus. Nah, di Trengguli yang arah ke Kudus ini ada antrean di sekitaran Yuhub dan antreannya lumayan ini antreannya. Ya agak lumayan ngaten. Pak Dwi Satya sugeng siang berkah dalam badin dari absen kemawon lan nyuwun sekar saking Arda. Oh siap ya diantrikan lagunya matur nuwun sampun pinarak. Pak Dwi Satya menika sampun kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter mawon lelagon campur sari wonten adicara nglarasari lan Pak Glenn wilujeng siang ugi menika nyuwun sekar kemawon nggih kagem sedaya pamidanget rasika lan terutama kagem istri, salam buat istri yang ada di kantor. Ngaten matur nuwun. Sampun pinarak. Kawula puter mawon, lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: News Flash.
1: Sidang korupsi Sudewo digelar di Semarang hari ini. Masa pendukung mulai berkurang, namun loyalis tetap yakin Sudewo akan bebas. Pengadilan Tipikor menghadirkan 7 saksi untuk memberikan keterangan. Demikian News Flash.

0: Tasi wonten nanti corong larasari. Kaulo pika WA malihnye hinggang sampun binara. Siang menika wonten Pak Eko Darmanto sugeng siang.
1: Selamat siang Radio Rasika FM. Selamat siang juga untuk Mbak Krita dan para pendengar. Mohon infonya Mbak, lalu lintas dari BSB menuju Demak bagaimana ini Mbak? Terima kasih.
0: Dari BSB menuju ke arah Demak nih, siang menika dari BSB menuju ke arah Demak, BSB sampai ke Ngalian ini lancar, tidak ada ketersendatan. Ngalian menuju ke Krapyak ini juga lancar, masuk tol Krapyak, nanti keluar Muktiharjo juga lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Demak di Kaligawe Genuk Sayung ini lancar. Kalau mau lewat Arterio Sudarso, untuk sekitaran Arterio Sudarso ini masih melambat di sekitaran jembatan Tambak Lorok sampai di Yuten Kubro, tapi lepas itu lancar. Ngaten Pak Eko Darmanto infonya. Pak Bara,
2: selamat siang Rasika FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Melaporkan dari pintu tol Durian Harumanik arah ke Tembalang atau Jatinggaleh, terjadi pelambatan lalu lintas. Gak tahu ada apa, cuman kondisinya barier terbuka. Mungkin ada renovasi atau perbaikan jalan mungkin ya, saya kurang tahu. Ini ada petugas juga. Nanti kalau ada info daripada penyebabnya akan segera diinfo kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Bara. Ini di tol Srondol nggih, masuk tol Srondol menika ada antrian sampai di X gerbang tol itu. Belum ada info ada apa, nanti ditambahkan lagi sama Pak Bara. Nganten nggih. Apa ini Pak Bara?
3: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Riki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengan ternyata final yang antri yang bagian truk-truk,
2: oh itu ada yang mogok itu sana,
0: ternyata ada kendaraan mogok nggih. Matur nuwun Pak Bara, sampun maringi info kawan di 9409. Waalaikumsalam sugeng siang, menika ngersake lagu mawon saking Niken Salindri. Matur nuwun sampun pinara, diantrikan lagunya Pak Botak, lan kintun salam kagem sedoyo pamidanget Rasika. Bu Nini Herwati sugeng siang.
5: Sugeng siang Mbak Grace.
0: Sugeng siang.
5: Cuma mau absen sama nyuwun tembang lelakon Nyidam Sari saged Mbak Grace.
0: Saged.
5: Spesial buat Kanjeng Ibu sama Mbak Pri yang di rumah. Di telepon dua-duanya enggak diangkat. Tapi pasti dengerin Rasika. Jadi habis ini saya mau telepon pasti diangkat karena udah denger. Nyuni Damsari nggih Mbak Kri, matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Nini Herawati, mbok pilih nembe sare ngaten Bu Nini amargi menawi mirengaken lagon campur sari siang-siang ngaten kan biasanya lho ya. Liar-liar-liar ngaten. Matur nuwun Bu Nini, diantrikan lagunya Pak Yohanes Dika sugeng siang badhe titip salam kagem Pak Adi Sustio, Pak Mudasir, Teh Nini, Pak WSP yang sebentar lagi akan hijrah ke Bogor. Semoga betah dan tidak lupa mendengarkan Nglarasari ngaten nggih. Lagunya diantrikan nggih. Pak Rio dari Pati, dari Semarang menuju ke arah Pati. Semarang menuju ke arah Pati ini nanti keluar tol Sayung lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya dari Semarang menuju ke arah Pati sampai di Trenggulinya lancar, cuma nanti ada sedikit melambat di sekitaran New Hope nggih. Setelah TR Trenggul itu di sekitaran New Hope ada sedikit melambat, lepas New Hope menuju ke arah Kudus lancar, Kudus Pati juga lancar, mboten wonten ketersendatan. Pak Edi Harjono.
6: Sugeng siang Mbak Greta. Ini saya absen saja ya. Untuk Semarang kota-kota cuacanya ngeri deh kok men. Panas kicat-kicat ngaten. Untuk lalinya kayaknya semua lancar Mbak, untuk di tengah kota Semarang je. Matur suwun.
0: Matur nuwun ugi Pak Edi Harjono. Pak Nando.
7: Selamat siang Mbak Greta Putri. Absen nih Mbak. Mbak ini ada kepadatan di pintu tol Tembalang. Itu baru evakuasi.
0: Siap, matur nuwun infonya Pak Nando. Ini ada antrean di pintu tol Tembalang. Ngaten nggih. Matur nuwun infonya.
7: Selamat siang.
0: Siap, matur nuwun Pak Nando, Pak Didik Sikistiawan.
8: Mbak Greta, so kawan Rasika. Gandeng macetipun panjang. Kulawu dumugi ngajeng Alfamart tumpen, lajeng langsung putar masuk lebet wonten ngene samping Alfamart tumpen gang nika Mbak Greta. Nika mengke jeduripun wonten sak bibaripun pasar. Dados langsung minggah palir. Mengaten dados kula nyuwun pangapunten mboten saged mbiwaraken laka ingkang wonten ngajeng pasar mangkang. Mekaten Mbak Greta abdiipun. Nek kula ngrungokke nglarasari niku malah mboten ngantuk lho Mbak Gre.
0: Lah terus?
8: Mbok menawi kang ngantuk niku midhangetaken lagune lah. Nek kula midhangetaken kula ngrungokke penyiar ya Mbak Gre. Mung gregeten tok.
0: Oh, gregeten nggih. Nggih sampun menawi gregeten. Lah ini penyiarnya kemawon nggih siap diantrikan lagunya Pak Koderi, Pak Budi Pambiwara.
9: Sugeng siang Mbak Greta, nyuwun sewu. Nyuwun infonipun saking Indro Gosir Kali Gawe tumuju Jalan Raden Patah utawi Kota Lama Desundi nggih Pak apa tasih macet. Matur nuwun.
0: Sami-sami dari Kali Gawe menuju Raden Patah nggih. Saat ini Kali Gawe lancar mboten wonten ketersendatan. Ngaten infonipun Pak Ian Saspita.
10: Sugeng siang Mbak Greta Putri. Nyun tebang mawon Ojo Sujono nggih. Kagem kawan Rasikal sedanten sugeng siang mawon. Matur suwun.
0: Matur nuwun ugi Pak Ian.
10: Menawi ngantuk unjuk kopi mawon.
0: Nggih.
10: Nek mboten ngemut permen kopi.
0: Permen kopi. Matur nuwun Pak Ian, lagunya diantrikan nggih Pak Supri.
11: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
11: Iki kula absen mawon nyuwun lagu Didi Kempot nggih niki keri. Matur nuwun.
0: Lagu Didi Kempot mbok pilih judulipun Kangen ning Nikeri mbok pilih nggih. Kok Niki Keri? Kangen ning Nikeri ngaten onjeh. Diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak Pak Supri. Pak Purwanto nggih, kedah ngopi menika Pak Purwanto sanes ngeteh ngopi ngaten. Pak Didik Sikistiawan.
8: Mbak Greta sampun dumugi BSP nggih, lalinipun lancar, cuacanipun tasis bentar Mbak Greta. Menawi ngantuk sare Mbak Gri pun nih, langsung nyetel gangsa lagu tinggal sak leran Mbak Gri. Ampun ngunjuk kopi amargi ingkang ngantuk nika soconipun. Mboten tutukipun. Ngaten Mbak Gri ta.
0: Nggih, berarti kasih lagu mungkin ya iya bener. 5 atau 10 lagu langsung les ngaten nggih. Pak Didik Sikistiawan matur nuwun menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter mawon lelagon campursari wonten Adicara Larasari.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
2: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
1: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
2: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
1: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: News Flash.
1: Dua nyawa melayang dalam kecelakaan kereta api di Semarang dan Batang siang ini. Korban merupakan penumpang yang tidak sempat menyelamatkan diri saat kereta melintas. Polisi masih melakukan penyelidikan. Demikian News Flash.
2: Tasya wonten ati corong larasari Pak Glenn Hertanto. Nggih sami-sami. Lakunipun sampun kawula puterakan kalau wau. Pak Edi Harjono sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Greta Putri, izin melaporkan Tamrin nggih. Setelah jembatan Tamrin itu yang arah menuju ke Pandanaran, sisi sebelah kanan ada orang terabas-terabas pohon ya Mbak.
2: Siap.
3: Mohon kawan Rasika yang melintas supaya berhati-hati. Matur suwun.
2: Sami-sami, matur nuwun, sampun maringi info Pak Edi Harjono. Pak Adi Hamsah, sugeng siang menika wonten pintu masuk tol Banyumanik antrinipun dawi ngaten nggih. Menika amargi wonten kendaraan yang mogok tadi info awal ngaten Pak Adi Hamsah. Pak Agus Suranto, sugeng siang menika badhe tanglet saking Semarang tumuju Demak menapa wonten rob di depan Pasar Sayung. Depan Pasar Sayung siang menika lancar nggih, mboten wonten rob, aman untuk jalurnya. Ngaten Pak Agus Suranto, Pak Jack, ini maringi info

0: arah ke Hanoman. Oh, berarti daerah Semarang Barat sana nggih. Siap-siap, matur nuwun. Jalan Abdurrahman Saleh. Siap, matur nuwun infonya. Di sekitaran Jalan Abdurrahman Saleh, tepatnya di SMP Isriati nggih, ini ada pengelupasan aspal jalan mengelupas ngaten, ini sudah ada alat berat juga. Matur nuwun infonya Pak Jack, Pak Ian Saspita.
1: Berita seputar penumpang kereta yang nyawanya melayang jurusan Semarang Batang itu sekitar daerah mana ya Mbak Greta?
0: Waduh.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami Pak Ian, cobi manggeng nggih kawula padosi menika saking redaksi nggih. Matur nuwun Pak Ian Saspita, Pak Dito.
2: Manyaran Mbak Greta di Islamic Center situ lho Mbak.
0: Nggih manyaran nggih Islamic Center sekolah Isriati menika nggih. Matur nuwun infonya Pak Noviar, itu SMP Isriati itu daerah Kalipancur. Siap, matur nuwun nggih kalau wau sampun diparingi infonya di daerah apa namanya? Abdurrahman Saleh ngaten. Tasik kathah nggih ingkang ngersakke lelakon campur sari kawula puter malih. Lelakon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: Jam 2 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan aksi penempelan stiker belum lunas pajak di kendaraan bermotor bukanlah kebijakan tingkat provinsi. Program yang sempat viral di media sosial tersebut murni merupakan inisiatif lokal dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kepala Bamda Jawa Tengah Muhammad Masrofi bilang pihaknya tidak pernah menerima laporan maupun mengeluarkan instruksi terkait penempelan stiker tersebut. Oleh karena itu, Bapenda Jawa Tengah telah meminta Pemkab Sukoharjo untuk menghentikan sementara program tersebut. Hingga saat ini, Pemprov Jawa Tengah belum berencana menerapkan kebijakan serupa di wilayah lain. Setiap aturan baru harus melalui kajian mendalam, termasuk mempertimbangkan efektivitas serta respon dari masyarakat luas. Sebuah unggahan video viral di media sosial mengenai pedagang lontong sayur di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati yang mengaku dikenakan pajak warung sebesar Rp840.000 akhirnya diluruskan oleh pihak terkait. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUTR Kabupaten Pati menegaskan tarikan uang tersebut bukanlah pajak PKL, melainkan biaya retribusi sewa lahan milik Pemkab yang belum pernah dibayar sejak tahun 2024. Total tagihan Rp840.000 tersebut merupakan akumulasi sewa selama 3 tahun terhadap lahan seluas 28 meter persegi dengan tarif hanya Rp10.000 per meter setiap tahunnya. Pihak DPUTR menyayangkan adanya miskomunikasi yang langsung diunggah ke media sosial sebelum meminta penjelasan resmi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampun tabuh kalih langkung sedasa menit tasih wonten adicara Nglarasari. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Samsudin sugeng siang. Ini Pak Samsudin menanyakan jalur. Kalau dari Demak menuju ke arah Tanah Mas, ini yang aman lewat mana ini? Terus untuk sekitaran Kali Gawe bagaimana, apakah lancar? Siang menika dari Demak menuju ke arah Tanah Mas lewat Sayung Genuk Kali Gawe ambil arterio Sudarso lancar, mboten wonten ketersendatan, aman jalurnya Pak Ivan. Salajengipun wonten Pak Tarto sugeng siang.
1: Selamat siang Rasika. Mohon konfirmasi jalan mau pulang ke Jepara. Ini sudah sampai Siliwangi. Sebaiknya lewat mana? Terima kasih.
0: Berarti dari Semarang ya menuju ke arah Jepara sudah sampai Siliwangi. Kalau saran saya mending masuk tol Krapyak, nanti keluar Muktiharjo boleh, masih lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau sudah sampai Siliwangi harus putar balik. Berarti kalau lewat arterio Sudarso menika wonten antrian ya di sekitaran Tambak Lorok. Di sekitaran Tambak Lorok sampai di Yuten Kubro. Kalau sudah sampai Siliwangi masuk tol Gayam Sari keluar Muktiharjo enggak apa-apa. Jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi di sekitaran Batas ini sudah sedikit melambat. Di sekitaran Batas saja. Lepas itu menuju ke arah Jeparanya lancar. Masuk Demak, Trengguli ke arah Jepara lancar. Pak Rosikin sugeng siang, menika absen kemawon lan nyuwun lagu ngaten nggih. Mbok yo sing full senyum sayang ngaten nggih. Siap diantrikan nggih Pak Rosikin. Pak Rifai sugeng siang, menika wonten pekerjaan pengaspalan di depan RSUD Ungaran arah ke Semarang nggih, dan ini jalurnya melambat menika depan RSUD. Antriannya mulai dari toko roti itu sampai di TL nggih. Posisi pekerjaan jalannya lajur kanan. Matur nuwun Pak Rifai. Ibu Retno Lestari sugeng siang, menika kepareng nyuwun lagu Mbak Inje, monggo badhe ngersake lagu menopo. Lagunya diantrikan mawon. Ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Wilujeng siang Mbak Greta, sampun dumugi Ungaran kula Mbak Gre.
0: Oh,
2: cuacane pun radi redup sekedhik ngoten Mbak Greta. Engkang saking bawen tumuju Semarang tersendat tonton gini pun Ungaran nggih. Saking ngajeng RSUD ekoripun wah panjang Mbak Gre. Undari sesih mriku mulai Mbak Gre amargi wonten penambalan aspal, pengaspalan margi mleh nggih Mbak Greta. Arah tumuju Semarang saking Bawen. Mengaten Mbak Greta abdinipun.
0: Siap, matur nuwun Pak Didik Sigit Setiawan untuk infonya. Ini yang di sekitaran depan RSUD karena ada pengaspalan lajur kanan nggih. Pak Satya sugeng siang, denok kalawau sampun kawula putraken. Ngaten nggih. Ini Jepara cuacanya benter. Ngaten. Matur nuwun sampun pinarak. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara Nglarasari.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: News Flash.
1: Kemarau membuat distribusi air bersih di Blora terganggu. PMI mengusulkan desa menyediakan penampungan dari terpal untuk mengatasi kendala. Demikian News Flash.

0: tasih wonten ati Corong Larasari lan para pamidanget wonten mangkang nggih, untuk sekitar mangkang ini jalurnya sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan, nanging di sekitaran TLKIW sedikit melambat meniko. Untuk Ungaran jalan Diponegoro yang arah ke Semarang, tepatnya mulai dari sudah mulai dari Gitet itu, mulai dari sekitaran Gitet sudah melambat karena ada pekerjaan jalan, posisi di lajur kanan di sekitaran jalan Diponegoro. Ngaten info nipun kawan di 6370 sugeng siang badhe absen kemawon nggih, lagunipun derek penyiar ngaten siap. Pak Kuku Franata.
1: Bukaan kontraflow, Mbak, di Ungaran.
0: Ah, ini di Ungaran. Siap. Di Ungaran untuk jalur kontraflow sudah dibuka karena ada pekerjaan jalan nggih, para mamidanget di sekitaran jalan Diponegoro, tepatnya di sekitaran TL DPRD. Ngaten info nipun. Menika tasih kathah ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih, lelagon campur sari wonten ati Corong Larasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Penyelenggaraan Banyuwangi Ethno Carnival BEC 2026 yang digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 kemarin sukses menyedot perhatian wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi. Parade busana etnik kontemporer ini pun berdampak signifikan pada melonjaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api. Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro menjelaskan bahwa Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu destinasi utama perjalanan masyarakat sepanjang akhir pekan lalu. Ia merinci ada sebanyak 12.527 penumpang yang tiba di berbagai stasiun di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan 12.047 penumpang tercatat berangkat dari wilayah tersebut.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan Radio Basa FM. Satpol Airut Polres Situbondo mengajak nelayan untuk mengutamakan keselamatan saat melaut dengan membawa jaket pelampung, alat komunikasi, dan lainnya. Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa mengatakan ajakan tersebut dilakukan melalui program ngopi bareng masyarakat pesisir Ngobar Masir. Kegiatan polisi masyarakat Polmas Perairan tersebut digelar di Pos Kalbut Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, diikuti sekitar 25 peserta dari tenaga kerja bongkar muat, nelayan, serta pengguna jasa maritim di kawasan Pelabuhan Kalbut.
3: Baik kawan, selamat siang. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Sebanyak 14 dari 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Batu masih belum mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi. Meski demikian, seluruh dapur tetap beroperasi sambil melengkapi persyaratan yang diperlukan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Aditya Prasaja menjelaskan keterlambatan penerbitan SLHS bukan disebabkan kurangnya pembinaan, melainkan karena proses inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL dan antrean uji laboratorium. Saat ini kawan, Kota Batu belum memiliki laboratorium sendiri sehingga pengujian sampel masih bergantung pada laboratorium di Kabupaten Malang. Pengelola SPPG juga diperbolehkan melakukan pengujian di laboratorium daerah lain seperti Surabaya agar proses sertifikasi lebih cepat.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, gudang bahan baku pabrik sandal PT Porto Indonesia Sejahtera di Jalan Raya Solo Seragen, kilometer 12, Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar, terbakar pada Minggu pagi. Kebakaran yang terjadi saat pabrik libur operasional itu menghanguskan gudang penyimpanan bahan baku pembuatan sandal. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, titik api diduga berasal dari bagian belakang sisi barat gudang bahan baku. Saat kebakaran terjadi, tidak ada aktivitas produksi karena pabrik sedang libur sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Razika USA. News Flash.
1: Kelompok usaha perhutanan sosial perempuan di Batang didorong naik kelas lewat produksi kopi premium. Program ini diharapkan mengangkat ekonomi dan memberi peluang bisnis baru. Demikian News Flash.
2: Tasi wonten ati corong larasari kawula pikak WA malih nggih matur nuwun sampun pinarak ingkang sampun pinarak lan Bu Madi kangen ing nikeri kalau sampun kawula puteraken tabuh pinten nggih tabuh kalih langkung lah Bu Madi ngaten Bu Madi salajengipun wonten Pak Jack menanyakan lalin untuk Arterias Sudarso depan Rumah Sakit Samsu Hidayat itu apakah masih ada antrean masih karena masih ada pekerjaan jalan nggih nanging antreanipun pendek saja di sekitaran Rumah Sakit Samsu Hidayat ngaten Pak Jack salajengipun Pak Muhammad Bagus, ini di Sayung arah Semarang ada kepadatan apa nggih? Sayung arah ke Semarang lancar. Mbok bilih kalau wonten kepadatan volume kendaraan saja, tapi untuk saat ini lancar. Pak Bambang, sugeng siang, minta info Kudus ke arah Semarang. Kudus ke arah Semarang, siang meniko Kudus ke arah Demak aman, Demak ke arah Semarang juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Andi Pio?
3: Selamat sore Rasika, mohon maaf, mohon infonya untuk perjalanan dari Kudus ke arah Lik Kaligawe. Mohon informasinya, terima kasih. Selamat sore.
2: Matur nuwun Pak Andi Pio, menika menanyakan jalur nggih dari sekitaran daerah Lik nggih. Ini dari

0: kudus menuju ke arah Kaligawes yang menika lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Andi Pio. Pak Jack.
1: Sudah balik lagi, jadi paling cuman berhenti dah sampai 5 menit aja sama merayap. Terima kasih, Bel.
0: Matur nuwun ugi, Pak Jack.
1: Balik ke situ lagi,
0: oh, nanti
1: ke
0: balik situ lagi.
1: Puri lagi habis ini.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Injih, matur nuwun, Pak Cek, sampun maringi info. Pak Wijanarko dari Tembalang ke Ambarawa untuk Ungaran ini macet mboten nggih? Kalau yang ke arah Ambarawa nggih, yang ke arah selatan lancar, tidak ada ketersendatan meskipun tadi infonya sudah dibuka kontraflownya, tapi untuk jalurnya masih aman. Ngaten. Lan lagunya Cobi Mangke nggih diantrikan mawon. Pak Mahfud minta info dari Jepara ke Demak, apakah ada kemacetan? Dari Jepara menuju ke arah Demak untuk saat ini aman. Di sekitaran Mijen, Welahan, itu aman. Tidak ada antrian, hanya di sekitaran Kalipucang ya, sedikit padat tapi masih aman. Ngaten info ini pun Pak Mahfud. Lan para pamidanget kadosipun sampun badhe purno menika Adi Corong Larasari, amargi Adi Corong Larasari namung ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Lan Krita Putri pamit rumiyin saking Adi Corong Larasari, sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sole. Kelana Kota Sore nggih. Lan Krita Putri pamit rumiyin, sugeng siang. Pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan ancaman banjir rob di kawasan pesisir pantai utara kini bukan lagi bencana musiman, melainkan sudah menjadi ancaman permanen. Kondisi ini dipicu oleh tingginya laju penurunan muka tanah serta dampak dari perubahan iklim global. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto menyebut laju penurunan tanah tertinggi terjadi di Kabupaten Demak dan Kota Pekalongan yang mencapai 16 cm per tahun. Sementara untuk wilayah Kota Semarang tercatat mencapai 12 cm per tahun. Mengingat besarnya potensi kerugian ekonomi di sepanjang jalur Pantura, Pemprov Jawa Tengah kini mulai menyiapkan strategi jangka panjang. Salah satunya adalah mendorong pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa dengan mengandalkan dukungan anggaran dari APBN. Memasuki musim kemarau tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah antisipasi ini menjadi fokus utama mengingat luas kawasan hutan di Jawa Tengah mencapai 1,3 juta hektar atau sekitar 42% dari total luas wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Heru Jatmika, menjelaskan potensi karhutla tertinggi berada di kawasan pegunungan yang vegetasinya mulai mengering, serta wilayah kering seperti Kabupaten Blora dan Rembang. Selain membentuk satgas khusus melalui keputusan gubernur, Pemprov Jawa Tengah juga mengoptimalkan peran 46 kelompok masyarakat peduli api sebagai ujung tombak pencegahan dan penanganan dini di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore Kawarasika, saatnya kita berkelana kota sore. Dan Kawarasika bisa terus memberikan update-nya untuk lalu lintas di sore hari ini. Langsung WA di 081-3258-5850. Gempita Bola 2026 sudah selesai ya Kawarasika, sudah usai. Dan apa namanya, Spanyol menjadi juara di Piala Dunia 2026. Wow, ini banyak yang kemarin menjagokan Spanyol, gak disangka ya kan. Pokoknya udahlah, daripada Argentina saya menjagokan Spanyol gitu. Kayaknya banyak ya yang menang ini, maksudnya tebak-tebakan gitu, banyak yang menang nih. Iya, banyak yang menang, soalnya Spanyol akhirnya menjadi juara dunia di Piala Dunia di 2026 ini. Nah, Piala Dunia tahun berikutnya kapan? Piala Dunia berikutnya di tahun berapa? 2023 gitu Kawarasika. Dan nanti di 2023 ini akan sekalian memperingati 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Sudah banyak ya di-share ya, di berita-berita nasional, di grup, di medsos gitu ya. 2030 Piala Dunia berikutnya ya, tahun 2030 ini memperingati yang ke-100 tahun di 2030. Saya kok ngomong 2023, salah saya yang ngomong ya. Dan tahun 2030 ini Piala Dunia itu dijadwalkan akan berlangsung di 6 negara. Keren ya, di Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Siapa yang kemarin menjagokan Spanyol? Akhirnya menang ya, banyak yang menjagokan Spanyol, termasuk teman saya itu. Akhirnya teman saya ngomong, nanti tak traktir, ngono asik, pokoknya ditraktir. Iya, soalnya jagoanku menang. Terus sampai beli jersey-nya ya, jersey Spanyol ini langsung dipakai gitu. Tapi nggak nonton sepak bolanya gitu. Dan selain sepak bola, Piala Dunia usai, yang suka dengan voli, timnas Indonesia di voli CV ya, kemarin pertandingan antara Indonesia versus Kamboja ya, akhirnya Indonesia harus harus kalah dari Kamboja, tapi kita bangga gitu karena permainan timnas Indonesia wow, keren banget. Mereka main hingga 5 set ya Kawarasika, meskipun harus kalah dulu, kalah lagi, akhirnya menang dan akhirnya kalah gitu ya. Skornya berapa? 3-2 kalau enggak, 2-3 untuk Kamboja gitu Kawarasika. Tapi kita patut berbangga karena timnas voli Indonesia menduduki mendapatkan medali perak ya. Kamboja mendapatkan medali emas gitu. Ini kalau ngomongin olahraga ya, pokoknya nggak ada matinya deh ngomongin olahraga, voli, sepak bola, MotoGP ya kan. Terus apa lagi? Bulu tangkis. Nah, bulu tangkis ini Indonesia juga, sebenarnya bulu tangkis itu jagoan Indonesia banyak banget di bulu tangkis ya. Gitulah. Sebenarnya atlet-atlet Indonesia ini mumpuni banget gitu. Meskipun harus melawan dengan gigih gitu. Pokoknya saya akan dapat traktiran karena Spanyol menang gitu Kawarasika. Ayo, siapa yang kemarin jagoin Spanyol, pasti seneng ya jagoin Spanyol ya. Pokoknya Piala Dunia telah usai, tapi gaungnya sampai sekarang masih ada. Gaungnya masih sekarang masih ada, masih euforianya masih ada gitu. Dan untuk Piala Dunia ini nanti di 2030 gitu kawan Rasika. Pasti gak sabar 2030, 4 tahun lagi. 4 tahun lagi, mudah-mudahan tetap masih bisa nonton ya kawan Rasika. Selalu diberikan panjang umur, selalu diberikan kesehatan, supaya bisa selalu nonton Piala Dunia gitu. Kita ke jalan raya ya, Kawah Rasika. Kawah Rasika sudah sampai di mana ini? Kalau untuk sekitaran Sayung ini terlihat sudah mulai melambat yang arah ke Semarang. Di sekitaran Sayung yang arah ke Semarang ini sudah mulai melambat, tepatnya di batas ya. Nah, ini karena volume kendaraan ini di batas, dan biasa di batas itu banyak yang putar balik, itu yang menyebabkan antrian di sekitaran batas. Antrian mulai dari Pokpan di depan HIT, sekitaran HIT ya. Langsung yang sudah gabung ini ada Pak Edi Harjono.
1: Sudah cerita. Izin melaporkan untuk daerah Gombel ya, Gombel Baru ramai lancar di kedua arahnya ya Mbak Grey. Okay. Itu saja, matur suwun.
0: Oke, terima kasih.
1: Untuk cuacanya di daerah Setiabudi mendung temaram ya Mbak ya. Tapi tadi kok di bawah wanginnya kok gede banget ya Mbak ya. Ada apakah ini? Apakah hari ini hujan? Begitu Mbak Greta, matur suwun.
0: Oke, berarti nanti ditanyakan ke BMKG ya, Pak Edi Harjono, Pak Purwanto, Mbak 2030 gitu. Pak Muhammad Bagus juga 2030 Mbak, bukan 2023. Wah, ternyata pada menyimak, berarti gak ngantuk ini semuanya ya. Saya sempat ngantuk tadi. Ini berarti kawan Rasika tetap menyimak Rasika, tetap fokus gitu ya. Saya salah langsung dibetulkan gitu. Iya, tetap fokus lah. Jadi kawan Rasika tetap menyimak Kelana Kota gitu. Jadi saya tidak sendirian. Itu oke. Terima kasih Pak Muhammad Bagus, Pak Freddy Baja.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
2: Dari Ambarawa mau ke Jurnatan lewat konvensional. Untuk jalur Ungaran perbaikan jalan aspalnya sudah selesai atau macetkah di daerah situ Ungaran, Mbak Greta minta pencerahannya.
0: Okay.
2: Terima kasih Mbak Greta, sehat selalu.
0: Oke, okay. Untuk Ungaran masih ada pekerjaan jalan dan belum selesai. Kalau tadi infonya sudah diberlakukan kontraflow ya, tapi belum ada update lagi. Apakah kontraflow masih ada? Ini belum ada update lagi. Gitu Pak Freddy Baja. Untuk antrean yang di sekitar Ungaran itu mulai dari sekitaran Gitet, mulai dari sekitaran gardu induk itu, simpulnya di TL DPRD. Posisi pekerjaannya, posisi pekerjaan jalan di lajur kanan. Kalau Pak Freddy Baja mau ambil jalur alternatif, berarti lewat yang Laksana itu aja nggak apa-apa. Atau mungkin kalau dari Ambarawa langsung masuk tol Bawen boleh, jalurnya lancar. Pak Eko Chandra.
3: Sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
3: Kawan rasa semua. Mau melaporkan kondisi lalu lintas ke arah Purwodadi.
0: Ke arah Purwodadi.
3: Timur dari? Tengah ya, berarti ya. Exit tol Gayam Sari yang menuju ke Tumben. Arah Purwodadi sudah mulai ada ketersendatan.
0: Okay.
3: Karena ada perbaikan jalan atau pengecoran jalan ya. Itu sudah ada alat beratnya. Gitu. Jadi mulai exit tol ke arah timur sudah melambat, begitu informasinya.
0: Okay, terima kasih. Tapi Pak Eko Chandra, tumben ini sore-sore kok ke arah Purwodadi. Saya pikir malah sudah dari arah Purwodadi nih. Oke, untuk jalurnya masih aman lancar ya Pak Eko Chandra, tidak ada ketersendatan untuk sekitaran Meranggen, Karangawen, Tegowanu, Gubuk, Mintreng, Godong sampai Purwodadi lancar, tidak ada ketersendatan. Arah sebaliknya, iya, dari ke arah Purwodadi kan ya, atau dari arah Purwodadi. Kalau dari arah Purwodadi ya lancar juga, tidak ada ketersendatan. Oh, dari Purwodadi. Makanya saya bingung kok ke arah Purwodadi. Oh, ternyata dari arah Purwodadi sudah sampai di Semarang. Nah, iya sebentar. Ini sudah sampai Semarang. Oh, menginfokan. Ya. Menginfokan dari Purwodadi menuju ke arah Semarang, jalurnya lancar. Oke, makanya saya bingung kok menanyakan. Oh, ternyata menginfokan. Oke, thank you Pak Eko Chandra. Ini siapa sebenarnya ngantuk ya? Saya atau Kawah Rasika ini? Oke, terima kasih Pak Eko Chandra. Pak Christian Raharjo.
4: Selamat sore Kawah Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, 15
4: meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Kebetulan harus pulang lebih awal.
0: Okay.
4: Sementara sudah sampai di kisaran menjelang Pasar Sedo. dari Jepara sampai Pasar Sedo aman, ramai, lancar. Tapi di menjelang Pasar Sedo tampak ada ketersendatan, nggak tahu apa itu, mungkin perbaikan jalan. Juga ada merah-merah juga di TL Trangguli. Sementara saya ambil alternatif menuju Desa Bangau via Mulyorejo.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya. Agak memerah ya, agak memerah ini di sekitaran Sedo itu ya. Ada apa ya Pak ya? Oke, tapi Pak Christian Raharjo ini akhirnya ambil jalur alternatif ya untuk menghindari merah di Trenggulih ya. Gasi ini Pak Eko, Pak Christian Raharjo. Lancar setelah lepas lewat Sedo itu masuk di alternatif yang ke arah Demak, Demak ke arah Semarang juga lancar, hanya nanti melambat di sekitaran Sayung. Itu melambat mulai dari Pokpan sampai di batas saja, Pak Christian Raharjo. Pak Ambrosius, ya Pildun 2030, Mbak. Kemacetan di Ungaran apa sudah ada solusi? Ini mau ke Rumah Sakit Elizabeth dari Karangjati. Nah, kalau untuk Pak Ambrosius mau ke arah Elizabeth, mending hindari dulu. Hindari dulu untuk jalan di Ponegoro karena antreannya lumayan. Ini antreannya mulai dari sekitaran Gitet itu ya. Mulai dari sekitaran Gitet, simpulnya di TL DPRD. Jadi kalau misalnya mau ambil jalur alternatif, berarti ambil jalur alternatif yang di apa namanya Laksana itu boleh. Terus nanti masuk tol Ungaran, keluar Jatingaleh boleh, jalurnya lancar. Atau kalau misalnya mau lewat Konven, berarti ambil jalur yang Laksana, terus nanti keluar Ahmad Yani boleh, jalur keluar Asalamah itu, keluar Asalamah lancar, dari Asalamah menuju ke arah Semarang, menuju ke arah Elizabeth ini juga lancar. Di sekitar Gombel lancar, Sultan Agung juga lancar. Tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Ambrosius. Pak Jack.
5: Mbak Greta, ada mobil mogok di depan makam Gerhof.
0: Oh, di depan makam
5: Gerhof. Oke. Arah ke Kalibanteng.
0: Arah ke Kalibanteng ya.
5: Agak sedikit terhambat tadi.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Jack. Sekitaran Kerkop ini melambat Kawarasika karena ada mobil mogok di lajur kanan ya, di sekitaran Kerkop itu. Saat ini jalurnya sudah melambat tapi masih pendek. Terima kasih Pak Jack untuk update-nya. Pak Adi Hamzah.
6: Mohon infonya Pak Greka, perjalanan dari Tembalang menuju ke Solo lewat jalur Konven, apakah ada hambatan?
0: Oke. Ini dari Tembalang menuju ke arah Solo via Konven, ini sudah sampai di batas Ungaran ya. Sudah sampai di Budak Payung, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Ungaran juga lancar. Di Karangjati, di putar balik yang di Giri Sonta itu juga masih lancar. Sampai Bawen aman. Bawen ke arah Salatiga, Ampel Boyolali sampai Solo, jalurnya masih lancar. Tidak ada ketersendatan, Pak Adi Hamzah. Pak Fajar, ini untuk pekerjaan jalan ya, yang di sekitar Ungaran itu. Untuk pekerjaannya di lajur kanan di sekitaran TL DPRD yang arah ke Semarang. Jadi Kawarasika harap sabar, dan yang nggak pengen tersendat di sekitar jalan di Ponegoro Ungaran bisa ambil jalur alternatif kalau yang dari arah selatan. Oke, terima kasih infonya Pak Fajar. Pak Kholik, ini setelah ini akan open traffic di jalan Ponegoro. Nah, ini pekerjaan jalan ya, posisi di lajur kanan pas di TL DPRD itu ya. Oke, terima kasih Pak Kholik. Pak Purwanto. Iya, benar Pak Purwanto, padahal sudah ngopi juga gitu. Kawan di 6054.
7: Mau info Pak Greta, untuk daerah Trenggulih itu ada pengaspalan jalan, jadi agak tersendat.
0: Oke, terima kasih. Di sekitar Trenggulih ada pekerjaan jalan ya, kawan di 6054. Terima kasih infonya Pak Purwanto. Iya betul. Oke, Pak Hari Muriana, ini di sekitaran mana ini ya?
8: Assalamualaikum Mbak Gri.
0: Waalaikumsalam.
8: Teman-teman Rasika yang lewat jalur alternatif Waru Candisari Karangawen. Di desa mana itu ya? Itu Waru apa?
9: Waru. Tegalarum.
8: Tegalarum.
0: Oh, daerah Tegalarum.
8: Ya, Atonatip itu. Ada truk terjembab bawa kayu itu, Mbak. Kayu penuh. Truknya pupuk begitu.
0: Oke. Daerah Tegalarum Ranggen berarti ya. Daerah Tegalarum Ranggen ini ada ke apa ya? Ada truk yang terguling gitu ya. Tapi ini muatannya lagi dipindah. Oke. Terima kasih Pak Hari Muryana untuk update-nya. Pak Pepeng?
10: Mbak Gri, info lalin dari Pejangan Jeporo menuju kawasan industri Candi, Mbak Gri.
0: Oke. Okay.
10: Pak Kris, monitor.
0: Oke, okay. Pak Pepe ngikutin jalur Pak Kris nggak apa-apa? Jalur Pak Christian Raharjo, karena di sekitaran Sedo itu ada pekerjaan jalan dan melambat jalurnya di kedua arah. Jadi bisa ambil jalur alternatif seperti Pak Christian Raharjo. Nanti lepas Demak, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Di Sayung sedikit melambat, di Sayung di batas saja, Pak Pepeng. Bu Erni, selamat sore. Ini min request lagu saja ya. Pokoknya tetap jagoanku Spanyol gitu. Ya, ini pokoknya orangnya ganteng-ganteng. Itu kita yang cari ya. Perempuan biasanya mencari yang ganteng-ganteng gitu ya, Ibu Erni ya. Oke, terima kasih Ibu Erni. Lagunya ditunggu Pak Amiril. Pak Amiril sudah di mana?
11: Terima kasih infonya Pak Fajar.
0: Ada pekerjaan jalan Pak, juga ini ya.
11: Ini setelah ini akan open traffic di jalan.
0: Ada pekerjaan jalan juga di mana ini ya Pak ya? Oke. Oh, ini jembatan Sedo itu yang di Terguli itu ya. Oke, terima kasih Pak Amiril untuk infonya. Pak Parianto, selamat sore, menginfokan untuk lalu lintas terpantau lancar, tidak ada antrian yang menuju ke arah pelabuhan. Dari pelabuhan mau ke Kubro juga antriannya pendek, nggak sampai Tambak Lorok, sampai Yosudarso juga lancar. Oke, terima kasih Pak Parianto. Pak CS?
12: Terjadi kemacetan di Majapahit arah ke Meranggen dari pintu tol keluar Gayam sampai dengan Supriyadi karena ada pengeprasan aspal, kemungkinan ada penambalan aspal, sudah ada alat berat 2 buah. Nah, ini budalan kerja, terjadi, pasti terjadi kemacetan. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak CS. Pak Christian Raharjo.
13: Baik, 1525 sudah masuk Desa Bangau. Ini kayaknya saya keluar Pasar Bintoro sekalian.
0: Oh, keluar Pasar Bintoro, oke. Okay.
13: Untuk kondisi lengang di alternatif menuju Pasar Bintoro, sementara cuaca cerah panas.
0: Oke.
13: Okay. Oh iya Mbak Greta, mau kirim salam untuk kawan saya Siani dan suaminya Antoni yang menjadi pendengar setia Rasika juga. Hati-hati di perjalanan, salam sehat selalu, berkah dalam.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Khairul Wahyu.
14: Sore Mbak Gri, sore kawan Rasika. Iya, ini sore. Melintasi kemacetan di Ungaran ya, yang di depan TL DPR itu. Dari POM SMA 2 sampai lepas ketersendatan alias di TL depan DPR ini butuh waktu sekitar 10 menit ya. Tapi ini okay. Dari yang tengah-tengah kemacetan karena dari SMA 2. Kalau dari ekornya mungkin lebih lama lagi. Terima kasih Mbak Gri.
0: Siap. Terima kasih update-nya untuk antrean di sekitaran jalan Diponegoro itu ya. Karena masih ada pekerjaan jalan lajur kanan. Saat ini antreannya mulai dari sekitaran SPBU di SMA 2 itu ya, Kawah Rasika. Jadi masih cukup panjang, tapi sekarang sudah mundur lagi. Kalau Pak Khairul mulai dari SMA 2 itu, kalau untuk saat ini antreannya mulai dari sekitaran Gitet. Terima kasih Pak Khairul update-nya. Pak Tarto, ini pekerjaan jalan yang di jembatan Sedo itu ya, macetnya sudah sekitar 1 kilo. Terima kasih infonya. Pak Christian Raharjo.
4: 15.30, ini masih menjelang Pasar Bintoro. Siap, Pak Pepeng, di copy, monitor, Pak Pepeng. Posisi masih menuju Kota Semarang, betul?
0: Oke.
4: Baru di sekitaran desa yang banyak kebun jambunya itu loh, Mbak Greta. Matur suwun.
0: Oke, ini baru sampai di desa yang banyak kebun jambunya. Oke, terima kasih Pak Khairul. Sudah bisa dilewati jalan di Diponegoro, berarti pekerjaan jalan sudah selesai ya Pak Khairul ya. Kalau Rasika tidak perlu menghindari jalan di Diponegoro karena pekerjaan jalan sudah selesai nih, yang di sekitaran TL-DPRD dan jalur yang diperbaiki sudah bisa dilintasi. Terima kasih Pak Holik untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.
9: News Flash.
15: BMKG memperkirakan hujan akan turun di 9 kabupaten Jawa Tengah besok. Warga diminta waspada potensi banjir lokal. Demikian News Flash.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Hotman Paris minta maaf pada wartawan atas ucapan kasarnya. Sementara istana minta Hotman tidak kaitkan kasus Jampitsus dengan presiden. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan setelah pernyataannya saat konferensi pers menuai kritik. Hotman mengaku terpancing emosi karena merasa terus didesak dengan pertanyaan yang menurutnya sudah dia jawab. Dia tegaskan tidak bermaksud merendahkan profesi jurnalis. Sebelumnya ucapannya yang kasar memicu kecaman dari sejumlah organisasi pers. Sementara itu, Mensesnek Prasetyo Hadi meminta agar proses hukum yang menjerat mantan Jampitsus Febri Ardiansyah tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo merespon pernyataan kuasa hukum Febri Hotman Paris yang menyebut kliennya merupakan kebanggaan Presiden dan mempertanyakan mengapa aparat penegak hukum tidak berkoordinasi dengan Presiden sebelum memproses hukum Febri. Beredar kabar seputar pelibatan Babinsa untuk awasi kepatuhan pajak. Menanggapi itu, Mabes TNI mengatakan belum ada pembahasan terkait rencana pelibatan Babinsa untuk membantu pengawasan kepatuhan pajak itu. Disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak memang mengeluarkan aturan baru yang membuka peluang kerjasama dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk membantu memetakan potensi perpajakan di tingkat wilayah. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat data perpajakan dengan tetap menggunakan berbagai metode seperti kunjungan lapangan, analisis data, hingga pemanfaatan teknologi. Pertamina Patraniaga menjelaskan soal pembatasan pengisian BBM di sejumlah SPBU untuk motor Suzuki Thunder. Perusahaan menegaskan tidak ada aturan nasional yang melarang merek kendaraan tertentu mengisi BBM. Pembatasan itu merupakan inisiatif dari masing-masing SPBU untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi seperti pembelian berulang dalam jumlah besar. Pertamina memastikan pengguna Suzuki Thunder untuk kebutuhan sehari-hari tetap bisa mengisi BBM secara normal. Pengawasan akan terus diperkuat agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: Kas. Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: News Flash.
1: Desa Tegalombo di Pati disiapkan menjadi pusat pertanian melon modern. Pemkat bidik produktivitas dan wisata edukasi untuk masyarakat. Demikian News Flash.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Untuk Ungaran dan sekitarnya, pekerjaan pengaspalan ini sudah selesai ya Kawarasika, dan tadi diupdatekan jalurnya sudah bisa dilintasi, saat ini sudah berangsur lancar yang melintas di jalan Diponegoro Ungaran. Jadi Kawarasika yang dari arah selatan tidak perlu mencari jalur alternatif lain. Yang sudah gabung lagi ada Pak Freddy Baja.
1: Sore Mbak Grita.
0: Sore juga.
1: Sudah lewat jalur Laksana, jadul di Esparman Ungaran. Apa yang terjadi?
0: Apa?
1: Di Google Map merah jelenteng panjang. Ada lewat sini. Itu Mbak Grita menginformasikan untuk jalan S Parman Ungaran tersendut merah merona.
0: Terus
1: Mbak Grita sehat selalu.
0: Iya benar-benar. Apa namanya tersendat panjang. Iya benar Pak Freddy Baja, banyak yang ambil jalur dalam kota kabupaten ini ya. Ya sudah, yang sabar ya Pak Freddy Baja ya. Oke, terima kasih Pak Freddy Baja. Pak Suryo Little Dragon, hai, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Grita.
0: Sore
2: mohon
0: Pak Suryo.
2: Info perjalanan dari Semarang ke Kudus.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sudah kembali ke Indonesia ya. Welcome to Indonesia. Terima kasih Pak Suryo, selalu setia mendengar Rasika pokoknya. Begitu balik langsung update Semarang ke arah Kudus. Semarang ke arah Kudus lancar Pak, tidak ada ketersendatan hari ini ya. Untuk Kaligawe, Genuk, Sayung, masuk tol Semarak, terus Lingkar Demak, menuju ke arah Kudus, keluar Jebor, ini lancar. Cuma nanti sedikit melambat di New Hope, di daerah Trengguli ya. Lama kan tidak apa namanya tidak mengalami macet gitu ya Mas Suryo ya. Ini di New Hope sedikit sedikit melambat, hanya sekitaran New Hope, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Lagunya pokoknya langsung saya play yang itu deh Pak. Oke, Pak Wawan Sasuke.
3: Selamat sore Bu Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: OTW arah pulang ya dari kawasan Gajah Mada Purwodadi, baru saja keluar kantor.
0: Oke. Okay.
3: Biasanya pulang jam segini tapi Pak Erodo enggak enak. Tak coba pulang agak sore-sore biar bisa menikmati senja yang menguning.
0: Maturun. Oke, siap. Terima kasih, tapi jalurnya masih lancar ya, Pak Wawan Sasuke. Kawan di 1925 ini titip salam untuk Bapak Christian Raharjo dari Sieni dan Antoni. Oh, Bapak Sieni dan Antoni ya. Ini semoga lancar perjalanannya sampai tujuan dan bertemu dengan keluarga. Terima kasih. Welcome to Rasika. Ibu Sieni dan Pak Antoni. Oke, Pak Suryo.
2: Terima kasih infonya Mbak Grita. Tak tunggu lagunya.
0: Ya.
2: Selamat sore.
0: Oke, ditunggu lagunya ya, Pak Suryo. Dan untuk kawan Rasika terus memberikan, bisa terus memberikan infonya di 081 32 58 58 500.

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meningkatkan frekuensi pendinginan di tempat pemprosesan akhir atau TPA Jatibarang menjadi setiap 2 hari sekali. Langkah mitigasi ini diambil guna menekan potensi munculnya titik api akibat cuaca panas ekstrim kemarau 2026. Kepala DLH Kota Semarang, Glorina Sarani, menyatakan penyemprotan air dilakukan lebih intensif di zona 1 dan zona 2 yang merupakan area tumpukan sampah aktif. Jadwal ini jauh lebih rapat dibandingkan rencana awal yang hanya 1 kali dalam sepekan. Upaya pendinginan secara berkala ini diharapkan dapat menurunkan suhu area di TPA Jatibarang secara berkelanjutan, sehingga resiko kebakaran hebat seperti tahun-tahun sebelumnya dapat dicegah sejak dini. Pemerintah Kota Salatiga resmi menerapkan kebijakan baru dalam pengelolaan sampah. Mulai 1 Agustus, TPA Ngronggo dan seluruh TPS tidak lagi menerima sampah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Yunus Yuniadi, menegaskan langkah ini diambil guna menekan over kapasitas TPA Ngronggo yang 57% timbunannya didominasi sampah organik. Seluruh sampah organik wajib selesai di sumbernya, baik di tingkat rumah tangga maupun sektor hotel, restoran, dan kafe. Pelaku usaha dan masyarakat diminta mengolah sampah organik secara mandiri menjadi kompos maupun pakan ternak. DLH Salatiga menegaskan, warga dan pelaku usaha yang melanggar bisa dikenakan sanksi administratif hingga denda. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke orasi Kasuda, jam 4 sore lewat 9 menit ya. Dan Kelana Kota bisa didengarkan di 105,6 Rasika USA, juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Atau mungkin kawan Rasika yang tidak bisa mendengarkan via 105,6 juga 88,9, bisa langsung pindah ke streaming ya untuk Rasika USA. Jadi kawan Rasika bisa memberikan update, memberikan info untuk lalu lintas di sore hari ini, info cuaca juga boleh. Kita lanjut lagi, yang sudah gabung ada Pak Suryo Little Dragon.
1: Update info setelah Kubro, kondisinya lancar ini, merambat tapi lancar.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Suryo untuk infonya.
2: Terima kasih lagunya Mbak Greta. Wah, masih ingat aja Mbak Greta.
0: Ingat selalu.
2: Salam juga buat penyanyinya ya Mbak Greta ya.
0: Oke.
2: Selamat sore.
0: Sore juga Pak Suryo, nanti saya sampaikan ke penyanyinya ya, yang mukanya kulkas itu ya Pak Suryo ya. Oke, terima kasih Pak Suryo untuk sekitaran Kubro ya. Ini meskipun rapet tapi masih aman gitu. Terima kasih Pak Suryo infonya. Pak Sinyo.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
3: Ini aku perjalanan dari rumah Meranggen mau ke Supriyadi.
0: Oh, dari Meranggen
3: ke Supriyadi. Habis Supriyadi nanti ke arah Karang Tengah Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
3: Untuk jalurnya mending lewat Walter atau lewat Kutu Onggorawe Mbak Greta.
0: Oke, okay, siap Pak.
3: Terima kasih.
0: Untuk saat ini lewat Walter nggak apa-apa, jalurnya lancar di sekitaran Bates, terus Sayung, terus Onggorawe, Demak, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Sinyo, menuju ke arah Karang Tengah ya. Kalau menuju ke arah Karang Tengah, ini nanti sedikit melambat ya di sekitaran Trengguli itu. Benar ya, kalau Karang Tengah, iya melambat di sekitaran Trengguli, tepatnya di sekitaran Yuhub. Itu sepertinya ada pekerjaan jalan, Pak Sinyo. Lanjut lagi, Pak Agus. Pak Agus APJ ini menanyakan dari Jalan Pemuda menuju ke arah Demak bagaimana? Dari Jalan Pemuda menuju ke arah Demak sejauh ini masih lancar, tidak ada ketersendatan, hanya padat nanti di TL Terboyo. Lepas TL Terboyo lancar dan sedikit padat di batas ya. Kemungkinan karena pada putar balik. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Freddy Baja.
4: Selamat sore Mbak Greta. Untuk exit tol
0: iya.
4: Gayam Sari, ada apakah gerangan ini kok macet? Matur nuwun.
0: Exit tol Gayam Sari. Oh iya, antriannya cukup panjang ini, mulai dari tikungan itu ya. Kalau dari map ini kayaknya ada pekerjaan jalan ini Pak Freddy, karena mulai dari tikungan yang sebelum exit Gayam itu tersendatnya sampai di sekitaran apa ya, TL Supriyadi ya, kok TL Supriyadi, iya sih, sampai ini di sekitar toko suku cadang motor itu nah Pak Freddy Baja. Nah itu antriannya simpulnya di situ. Kalau dari tandanya sih pekerjaan jalan, cuman belum ada info lagi nih Pak Freddy Baja. Pak Farid Faisal.
5: Selamat sore Om. Info ini di depan ada Majapahit sudah mulai ada pengecoran ya,
0: ada
5: perbaikan jalan
0: ya,
5: yang arah
0: siap-siap arah Meranggen ya,
5: Demak atau Meranggen.
0: Oke oke.
5: Ini kemacetan sudah menjalar di exit tol Gayam Sari.
0: Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Farid Faisal untuk update-nya. Nah, ini Pak Freddy Baja, di exit tol Gayam Sari itu tersendat karena di Majapahit itu ada pekerjaan jalan. Itu yang menyebabkan antrean. Jadi antreannya cukup panjang. Terima kasih Pak Farid Faisal untuk infonya. Lanjut dengan kawan di 1579. Oke, ini menanyakan soal cuaca ya. Oke, kalau untuk saat ini sore hari ini masih cerah. Cuman untuk nanti malam hingga besok pagi nanti kita update juga dari BMKG ya, kawan di 1579. Pak Purwanto ini melaporkan Jalan Majapahit arah ke timur ada pengerukan jalan, posisi di lajur kanan sebelum TL Supriyadi. Dan antreannya sampai eksit Tol Gayam kemungkinan akan semakin panjang karena ini waktunya pulang kerja ya. Dan antreannya itu mulai dari tikungan itu atau di bawah jembatan itu ya. Yang digayam, simpulnya di sekitaran TL Supriyadi. Pekerjaan di lajur kanan. Terima kasih Pak Purwanto. Pak Pepeng?
5: Mbak Gri, itu perbaikan yang ada di jembatan sebelum Pasar Sedo itu yang dari Jepara menuju ke Semarang cuma 1 menit Mbak Gri.
0: Oh, cuma 1 menit saja ya. Oke, terima kasih. Meskipun ada antrian, tapi pendek saja untuk antriannya. Terima kasih Pak Pepeng. Pak Rizky?
6: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore juga kawan Rasika. 16.10 ini sudah sampai di daerah Tol Bawen ya Mbak Greta. Tadi pulang dari daerah Jogja, lihat Klaten, Jatinom, Boyolali, terus masuk tol sampai dengan daerah Salatiga. Untuk lalinya lancar semua dan cuaca ini mulai agak sedikit meredup ya Mbak Greta. Adem di seputaran Tol Bawen menuju ke arah kota Semarang. Untuk selanjutnya mohon infonya Mbak Greta, seperti biasa keluar tol exit tol Mukdiarjo belok kiri Kaligawe, gimana Mbak Greta, lancar apa tidak, enggak lewat Yutan Kubro ya saya ya. Terima kasih.
0: Oke. Masuk tol Bawen keluar Mukdiarjo tapi belok ke kiri untuk jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Setiadi?
7: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, sore.
7: Mbak Greta menginfokan Jalan Dr. Wahidin atau Tanah Putih dari arah atas ke bawah terjadi ketersendatan.
0: Tanah Putih ya.
7: Cuman apa penyebabnya belum tahu karena masih kena kemacetan.
0: Oke.
7: Terima kasih, Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih infonya. Di sekitar Tanah Putih, turunan Tanah Putih, ini jalurnya melambat ya, Kawan Rasika. Cuman ini Pak Setiadi belum bisa memberikan update-nya lagi karena masih ada di antrean. Nanti boleh ditambahkan lagi ya, Pak Setiadi. Untuk Tanah Putih itu antreannya itu mulai dari sebelum pertigaan Jangli. Sebelum pertigaan Jangli, sekitaran Hotel Permata Hijau itu ya. Dan simpulnya itu di sekitar Karanganyar Gunung. Jadi cukup panjang ini antriannya. Terima kasih Pak Setiadi infonya. Pak Bowo Artanto.
8: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Saya kok seperti bermimpi mendengar suara kawan Suryo Little di Rasika Mbak Greta.
0: Oh iya benar. Iya, tapi tidak bermimpi, ini real kok Pak. Bukan rekaman loh ya Pak Bowo Artanto ya. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Dito.
9: Mbak Greta info Mbak. Di Jalan Majapahit itu setelah keluar Tol Gayam Sari itu ada perbaikan jalan.
0: Oke.
9: Jadi jalannya tersendat sampai ujung tolnya tikungan mau keluar itu udah macet Mbak Greta. Perbaikannya sebelah kanan Mbak Greta, yang lalin udah mulai tersendat. Untuk yang arah Semarang ramai lancar.
0: Oke.
9: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Dito untuk infonya. Pak Warsadi, ini Majapahit wayah pulang sekolah, pulang kerja, ini istimewa ya, soalnya sudah mulai ada pekerjaan jalan dan jalurnya sudah mulai padat. Ekornya kalau Pak Warsidi tadi menginfokan ekornya mulai dari Rumah Sakit Bayangkara untuk antrian di sore hari ini. Terima kasih Pak Warsadi untuk infonya. Dan pekerjaan jalan berapa bulan ya ini ya Pak Warsadi ya. Oke, terima kasih Pak Warsito.
10: Halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika ya, semuanya. Ye, Mbak Gri, informasi Mbak Gri. Ini saya tadi keluar dari rumah sampai di lampu merah perempatan Undaris, Jalan S. Parman itu yang dalam. Dari situ sampai di K24 Sidomulyo kok macet, Mbak. Ya. Kenapa ini, Mbak? Akhirnya saya lewat belok kiri Jalan Melati, tembus di Paudi sana, Mbak, di Jalan Diponegoro. Terus saya ambil ke arah Jalan Kartini yang depan rumah sakit, belok kiri itu sampai Sisemo, terus Taman Unyil, lancar, Mbak, tidak ada ketersendatan. Jadi yang tersendat kok malah di Sidomulyo. Ada apa itu, Mbak? Nuwun matur nuwun, ini saya sudah sampai Banyumanik, lancar. Nuwun matur nuwun, salam sehat, salam rahayu.
0: Terima kasih juga Pak Warsito. Nah, ini tadi memang di jalur dalam ya, di Jalan S. Parman, Jalan Ahmad Yani ini memang krodit, antrian cukup panjang imbas pekerjaan jalan yang di depan apa namanya RSUD atau di TLDPRD. Tapi sekarang sudah lancar, untuk pekerjaan jalan sudah selesai, Pak Warsito. Pak Warsito menuju ke arah Tembalang ya. Tadi lewat belakang, lewat Jalan Kartini dan seterusnya yang keluar Taman Unyil, menuju ke arah Tembalang, jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Lanjut lagi dengan Pak Adit.
11: Itu exit tol Gayam Sari arah ke timur ada pekerjaan jalan, Pak. Jadi yang dari barat dan yang dari mau keluar tol tersendat lumayan panjang.
0: Oke, terima kasih Pak Adit untuk infonya. Pak Dwi Ari, Majapahit Timur padat merayap karena ada pekerjaan jalan di bawah tol itu dan sepertinya mau dicor ya, jadi antriannya cukup panjang. Terima kasih Pak Dwi Ari. Pak Faisal Ramadhani.
12: Sore Mbak Greta, seperti biasa ya, minta info jalur mau pulang sekitaran Varia Ucapeton dan Hit ya, terutama ada genangan atau tidak. Kalau ada tak melipir, matur nuwun.
0: Tidak ada genangan, tidak ada rob kering jalurnya, dan ini sedikit melambat nanti di sekitaran batas ya Pak Faisal ya, untuk antrian itu mulai dari sekitaran Hit sampai batas, Pak Faisal. Pak Wawan Sasuke,
13: update perjalanan Mbak Greta. Ini sudah sampai kawasan Jatilor ya, terpantau merambat timlik-timlik dari kawasan Penawangan sampai kawasan Jatilor ya. Ini karena di kawasan Jatilor ada titik apa namanya jalan yang bergelombang, jadi truk-truknya lebih banyak untuk sore hari ini yang mengarah ke Semarang. Jadi apa namanya truk-truk muatan pasti melambat kalau di kawasan Jatilor. Gitu, masih mengalir aja untuk kawasan Jatilor. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Wawan Sasuke untuk infonya. Pak Hari Murti.
14: Yang di Tanah Putih arah ke Java Mall tuh tadi saya lihat Mbak Greta ada truk proyek masuk di seberang Jalan Karanganyar Gunung.
0: Oh, di Karanganyar Gunung itu.
14: Kurang tahu itu Mbak Greta.
0: Oke, siap-siap.
14: Proyek apa?
0: Terima kasih Pak Hari Murti. Tapi sekarang antriannya sudah memendek ya, yang di sekitaran Dr. Wahidin itu, yang ke arah bawah. Ini antrian mulai dari Superindo itu sampai di persimpangan Sisingamangaraja. Kalau arah naik ini mulai dari persimpangan sampai di pertigaan Jangli. Terima kasih Pak Hari Murti untuk infonya. Pak Sinyo.
15: Update lalu lintas Mbak Gre, ini mau masuk Walter, lampu merah Walter dari Palebon ini loh. Ada antrian panjang lumayan ini, kayak ini volume kendaraan pulang kerja aja sih Mbak. Cuman ini masih jalan pelan-pelan.
0: Padat ya.
15: Untuk update-nya ini dulu Mbak Gre, nanti sampai Karang Tengah nanti di-update lagi.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Sinyo untuk infonya. Pak Jamal ini menginfokan Ungaran sudah mendung. Terima kasih infonya. Pak Latif.
16: Sore Mbak Greta. Ini perjalanan dari Kudus menuju ke Pati. Saya sampai Darussalam ya.
0: Oh, sudah sampai.
16: Sampai Darussalam. SPBU Darussalam. Mbak. Itu loh yang SMA Bay ya, SMA Bay menjelang SIM Kudus ya. Ini kok macet ya? Mau menuju ke Padinya ada apa ya Mbak ya? Terima kasih Mbak.
0: Oke. Daerah Darussalam ya, belum ada info itu Pak. Sebentar.
16: Oh ada.
0: Laka.
16: Laka ya Mbak.
0: Oke.
16: Oh ada laka truk tebu ya. Ya sebelum atau sebelumnya anu Mbak, sebelum apa itu SIM Mbak. Nah ini. Setelah apa Mbak?
0: Oke, daerah Dersalam ya. Oke, terima kasih Pak Latif. Ternyata ada laka, tapi sudah ada petugas polisi ya. Sudah ada petugas kepolisian, mudah-mudahan sebentar lagi lancar. Terima kasih Pak Latif. Pak Warsadi ini menginfokan pekerjaan yang di Majapahit itu butuh waktu sekitar 5 bulan ya. Soalnya dari papan pengumumannya itu pemberitahuan mulai dari tanggal 2 Juli. Beberapa waktu lalu ya, pokoknya dari tanggal 2 Juli sampai 28 Desember. Terima kasih Pak Warsadi. Pak Nathan, di KM431 ada truk molen terguling arah dari Gayam Sari ke Tembalang. Posisi lajur kanan ya. Oke, barusan terjadi nih kawan Rasika. Ada truk terguling di sekitaran tol. Untuk saat ini masih aman ya jalurnya. Kayaknya belum ada proses evakuasi. Yang melintas harap hati-hati. Ini yang mengarah ke Tembalang. Posisinya lajur kanan, kawan Rasika yang menuju ke arah Tembalang dari tol Gayam Sari maupun dari tol Mukti Harjo. Ini hati-hati ya. Terima kasih Pak Nathan. Kawan di 615 untuk tersendatan di Jalan Dr. Wahidin itu, ini sudah lepas dari tersendatan. Tidak ada apa-apa dan sekarang juga sudah mulai lancar ya, kawan di 615. Pak Soleh,
17: Tronton molen terguling di KM431C dari Gayam arah ke Jatinggalek. Posisi di kanan jalan.
0: Oke, terima kasih infonya. Truk terguling di KM431C arah ke Tembalang ya, kawan Rasika. Jadi harap sabar dan harap hati-hati yang melintas. Ini belum ada petugas ini karena barusan terjadi. Pak Ari.
18: Selamat sore Mbak Kri, mau info jalan dari Banyumanik ke Salatiga lewat tol. Terima kasih.
0: Dari Banyumanik ke arah Salatiga, kalau dari Banyumanik menuju ke arah Salatiga via tol, untuk saat ini lancar. Mau keluar Bawen boleh, mau langsung bablas ke arah Tingkir, juga aman lancar, tidak ada ketersendatan Pak Ari. Ibu Riani ini menginfokan untuk tol ABC ya, dari Gayam menuju ke arah Tembalang di KM432 ada truk molen terguling. Terima kasih Ibu Riani. Pak Wafinus.
19: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika semua. Update sore Mbak, perjalanan dari Tingkir ya, Salatiga menuju KIC, Kota Semarang. Tadi sempat lewat konvensional ya, sampai Ungaran. Tiba-tiba ada kemacetan, terus belok kanan ke arah Undaris, lewat jalan dalam, jalan Ahmad Yani. Terus ikut antri ya Mbak, lumayan jalur dalam itu ada tersendatan Mbak, lumayan crowded ya. Terus belok kanan lewat tol saja Mbak, dan saat ini sudah sampai exit Krab ya, terpantau lalinya lancir Mbak kalau lewat tol. Untuk cuaca juga cerah ya di KIC. Gitu saja infonya Mbak. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Wafinus. Untuk update-nya Pak Muslim, ini Jalan Majapahit arah Pedurungan ada pekerjaan jalan setelah exit tol Gayam yang arah ke timur. Dan ini baru dimulai ya. Potensi juga pastinya akan macet untuk saat ini karena waktunya pulang kerja juga. Sementara untuk antrian mulai dari TL Gajah. Terima kasih Pak Muslim. Pak Jamal.
20: Perjalanan sudah sampai depan Pasar Babatan dari arah Semarang ke Salatiga lewat Konven. Catatan di depan gardu induk, gardu PLN itu ya, ada dam truk pengangkut batu belah pecah ban di jalur kiri ya, hingga menyebabkan ketersendatan dari arah selatan. Demikian infonya.
0: Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Didi Setiawan.
21: Halo Mbak Kri, selamat sore. Mbak, mohon info dari Jepara mau ke Gedawang via tol. Apakah ada ketersendatan?
0: Okay, dari Jepara menuju ke arah Gedawang ya. Dari Jepara menuju ke arah Gedawang ini nanti ada sedikit antrean di sekitaran Sedo itu, di jembatan Sedo, karena ada pekerjaan jalan, tapi antreannya nggak panjang, hanya sebentar saja, hanya sekitar 1 menit. Dan lepas itu menuju ke arah Trengguli lancar. Trengguli menuju ke arah Semarang lancar, masuk tol ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Freddy Baja.
1: Selamat sore Mbak Greta. Untuk kemacetan yang semakin parah ini pulang jam kerja untuk eksit tol Gayam Sari perbaikan di Supriyadi, minta tolong dong tuh dinas terkait untuk pengatur lalu lintas, Bapak Polisi lalu lintas bisa diatur, karena kalau tidak diatur itu banyak yang ngeblong-ngeblong ya untuk arus dari barat ke timur ya, pulang jam kerja tuh ngeblongnya banyak banget sehingga terjadi antrean mengular di Gayam Sari. Minta tolong untuk petugas terkait untuk ditindaklanjuti. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Freddy Baja. Pak Ayu Pasari.
2: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. Update iya, informasi sore mengenai pengaspalan jalan di jembatan setelah Pasar Sedo Demak. Jalur yang saat ini sedang dikerjakan yaitu dari arah Demak menuju Jepara. Tadi saya lewat sekitar pukul 16.20 sedang dilakukan pengerjaan scraping, sudah mau selesai. Sebentar lagi mungkin akan dilakukan pengaspalan. Untuk jalur dari arah Jepara menuju Demak sudah selesai dilakukan pengaspalan. Antrian kedua lajurnya juga tadi cukup relatif masih pendek ya menurut saya Mbak Greta. Untuk lama ketersendatan saya belum bisa memberikan update yang pasti karena tadi saya lewat dari arah Jepara menuju Demak. Saya tidak mengalami antrian karena cukup beruntung lajur yang saya lalui sedang mendapatkan giliran untuk jalan, jadi saya tidak mengalami antrian dan ketersendatan yang berarti. Begitu informasinya yang bisa saya updatekan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
2: Oh ya, tambahan info Mbak Greta, untuk di lokasi juga sudah ada petugas ya.
0: Oke, terima kasih Pak Ayub untuk infonya. Pak Office.
22: Selamat sore Mbak Greta, melaporkan dari jalan Ungaran depan PLN ini ada terdam bom meledas atau patah as nih, mogok sedikit menengah ini ya. Jadi lalu lintas dari arah Bawen ke Semarang sedikit tersendat, ini sudah agak panjang ya ini ya. Posisi depan PLN,
0: okay,
22: arah ke Semarang Mbak Greta. Begitu ya, ya depan kanan ini tempat kawan saya bekerja, Bapak Trianto.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Office untuk infonya. Di sekitaran Gitet itu ya Kak Rasika, ada truk yang trouble posisi di lajur kanan atau kiri ini tadi. Untuk saat ini sudah melambat ya, sedikit tapi melambatnya. Mudah-mudahan tidak menyebabkan antrian panjang, posisi di lajur kiri Kawan Rasika yang menuju ke arah Semarang. Pak Habibi menanyakan dari Bonang Demak ke arah Sampangan bagaimana jalurnya. Dari Demak, dari Bonang menuju ke arah Sampangan untuk saat ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti masuk tol, kayaknya nggak perlu masuk tol deh, soalnya kalau keluar Gayam Sari pun juga antriannya cukup panjang. Jadi mending lewat jalur dalam kota, cuman antriannya mulai dari bawah jembatan tol sampai rel kereta Kaligawe, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Sampangan. Pak Mufid.
23: Mbak Gri, selamat sore kawan Rasika.
0: Iya,
23: Mbak Gri, informasi Mbak Gri, lalu dari Rumah Sakit Karyadi menuju Galar Oranggen via Majapahit Pak Gre. Terima kasih, salam sehat selalu.
0: Oke, terima kasih infonya. Dari Karyadi, Rumah Sakit Karyadi menuju ke arah Tegalarum Ranggen, saat ini ada antrean Pak Mufid karena sudah ada pekerjaan jalan di sekitaran Jalan Majapahit itu. Untuk antrean sekarang mulai dari sekitaran Lote itu ya, mulai dari sekitaran Lote, jadi sudah mulai panjang Pak Mufid untuk antriannya. Pak Bowo Artanto.
8: Berarti beneran ada suara kawan Suryo Little di Rasika ya Mbak Grita ya?
0: Iya,
8: saya tidak
0: betul.
8: Bermimpi ya Mbak Grita ya?
0: Enggak.
8: Oke, ditunggu ngopi-ngopinya kawan Suryo Little. Mbak Grita, nyun info sampai Semarang Sambiroto ya.
0: Okay.
8: Ini baru start dari daerah Terban. Matur nuwun.
0: Oke, mulai start dari Terban. Kalau untuk TL Jepang, ini antriannya mulai dari Itekes itu ya, Pak Bo Artanto. Antrian mulai dari Itekes sampai di TL Jepang. Untuk TL Tanjung juga lancar, menuju ke arah Demak lancar. Demak ke arah Semarang, ke arah Sambiroto, ini juga aman. Nanti masuk Walter Mongin Sidi, lancar. Tidak ada ketersendatan. Terus menuju ke arah Sambirotonya juga lancar, Pak Bo Artanto. Pak Sinyo?
15: Update lagi Mbak Greta, ini udah sampai mana ya, mau genduk sih Mbak ini. Oh iya, lampu merah yang pertigaan ke arah Kudu itu antriannya lumayan panjang. Ini kalau yang ke arah genduk masih ramai lancar Mbak Greta.
0: Oke.
15: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Sinyo. Lanjut lagi dengan Pak Jamal.
3: Karangjati arah Mbawen juga ada ketersendatan, ini ekornya hampir sampai di pertigaan Ngobo itu ya.
0: Oke, terima kasih infonya untuk sekitar Karangjati. Ini simpulnya tepat diputar balik itu. Pak Christian Raharjo.
4: Baik, saat ini 1631 sudah masuk tol Muktiharjo dari keluar alternatif Pasar Bintoro, keluar lingkar Demak, keluar kota Demak sampai Sayung aman lancar, sampai Kaligawe bisa langsung masuk tol Muktiharjo menuju Bukit Sari. Matur nuwun.
0: Oke.
4: Sementara perjalanan dari Jepara alternatif Demak ke Semarang los. Pak Bowo, Pak Pepeng, lancar ya. Gas, maju terus. Untuk Pak Bagus Aditya, Jateng Len masih aman.
0: Oke.
4: Untuk arah sebaliknya di tol Muktiharjo yang mau exit ke arah Gayam Sari tampaknya tersendat lumayan panjang. Hati-hati, matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Christian Raharjo. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota. News
5: Flash. Polisi Semarang menangkap 3 orang pelaku narkoba. Barang bukti sabu seberat 500 gram disita dari sebuah kontrakan di Pedurungan. Kasus ini langsung ditangani Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Demikian News Flash.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Pembawa kabar pertama dari KU Radio Jember, saya Raviana. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS agar berlangsung bersih, transparan, dan bebas dari praktik jalur titipan maupun pungutan liar. Menurut Bupati, praktik nitip-menitip dalam penerimaan siswa baru maupun pungutan di luar ketentuan resmi tidak boleh lagi terjadi baik pada tahun ini maupun di masa mendatang. Bupati menilai sekolah negeri dibangun menggunakan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat. Karena itu, seluruh warga berhak memperoleh akses pendidikan yang adil tanpa adanya perlakuan istimewa maupun diskriminasi. Ia juga meminta kepala sekolah dan komite sekolah mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dinas pendidikan serta tidak membebani orang tua dengan pungutan di luar kesepakatan resmi. Pemerintah daerah ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengenyam pendidikan di sekolah negeri tanpa terbebani biaya tambahan maupun tekanan dalam proses belajar.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Disparapar Kota Malang Bayi Haki menyampaikan jajarannya akan menyiapkan strategi supaya wisatawan bisa tinggal lebih lama di Kota Malang. Menurutnya, rata-rata lama tinggal wisatawan memang masih menjadi pekerjaan rumah karena wisatawan hanya menghabiskan waktu sekitar 1,5 hari di Kota Malang. Dia menekankan, ke depan pihaknya akan mendorong peningkatan kualitas layanan pelaku industri wisata, juga memperbanyak event yang bisa menarik minat wisatawan bukan hanya untuk datang tapi juga tinggal lebih lama.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan mobil siaga desa. Bupati Madiun Hari Wuryanto bilang program mobil siaga desa merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke pelosok desa. Jumlah mobil siaga yang disalurkan sebanyak 55 unit. Pada tahun sebelumnya sudah disalurkan 15 unit. Menurutnya keberadaan kendaraan itu diharapkan mampu mempercepat akses warga terhadap pelayanan kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya. Menurut Bupati, setiap mobil akan disiagakan selama 24 jam penuh di desa masing-masing, sehingga dapat digunakan warga saat membutuhkan bantuan transportasi, terutama menuju rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Bupati menambahkan program tersebut sejalan dengan visi Kabupaten Madiun bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera.
4: Kabar terakhir, Suara Surabaya. Saya Aini Kusuma. Pemkot Surabaya siapkan Stadion Gelora Bung Tomo GBT dan sejumlah fasilitas latihan untuk menyambut Piala Presiden 2026. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengatakan Pemkot sedang memastikan semua sarana-persarana milik Pemkot sendiri siap dipakai sesudah melalui koordinasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sementara, Heri Purwadi, Kadis Putporapar Kota Surabaya, juga memastikan seluruh sarana prasarana sudah disiapkan mendukung kelancaran penyelenggaraan Piala Presiden 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Kita lanjut lagi ya Kawar Asika dan terus berbagi informasi di Kelana Kota. Pak Christian Raharjo ini sudah sampai di mana ini Pak Christian Raharjo?
1: Ya, ini tampilan ada kecelakaan, mungkin sudah ada info tadi di KM 431-800 arah ke Bukit Sari. Ya, sudah ada petugas ya.
0: Oke, terima kasih infonya. Ya. Pak Christian Raharjo menuju ke arah Bukit Sari, masuk tol tadi yang di KM 431-432 ya. Ada truk yang terguling, tapi sudah ada petugas di sana. Pak Faisal Ramadhani?
2: Mbak Krita, pukul 16.32, melintas depan PTHI itu mbak, menuju batas kota. Perjalanan lancar dari Demak Kota sampai dengan batas kota, lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Meskipun tadi terpantau di sekitaran PT Hartono, Saniarto, itu ada satu truk yang sepertinya mogok ya. Di baknya sudah tumbuh daun-daunan juga, tapi tidak menimbulkan ketersendatan ya Mbak Greta. Terparkir di tepi jalan meskipun sebagian baknya makan jalan. Kemudian maju sedikit setelah exit tol ada satu truk kontainer warna hijau pecah ban depan sebelah kanan. Tapi itu tadi juga tidak menimbulkan ketersendatan ya waktu saya lewat. Juga ada di lajur sebelah kiri arah Semarangnya.
0: Oke.
2: Demikian yang bisa dilaporkan Mbak Greta untuk perjalanan ke Semarang sampai batas kota. Matur.
0: Terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Pak Jamal, terima kasih. Ini kopdes yang di samping Sido muncul itu ya. Ibu Lia Febriani, mau request lagu saja. Oke, coba nanti saya carikan dulu ya Ibu Lia ya. Pak Heri, ini juga sama menginfokan penampakan truk yang terguling di KM 431 Tembalang arah ke Banyumanik ya. Sudah ada petugas. Ini Titi DJ buat Ibu Yayu yang barusan melewati gitu. Terima kasih Pak Heri. Kawan di 0548 melintas di Tol Kaligawe.
3: Ini Tol Kaligawe, atas macet, bawah macet.
0: Oke.
3: Okay. Lagi Tol Gayam Sari. Sudah sampai keluar.
0: Nah, ini di Tol Gayam Sari ya. Oke.
3: Okay. Macet semua ini. Entah kenapa ini. Ini Tol Kaligawi yang arah ke Johar.
0: Oke, di Tol Kaligawe ini sudah mulai padat ya jalurnya dan sudah mulai melambat. Untuk exit Tol Kaligawe itu mulai dari sebelum jembatan ya. Jadi panjang ini antriannya. Terima kasih kawan di 0548 Pak Rizky.
4: Ini ya Mbak Greta, ini ada truk terguling ini KM 431 alah. Muatannya tumpah ke jalur ke arah Kaligawe. Itu ya, yang bisa diinfokan. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Rizky.
4: Yang mau ke arah Gayam Sari ini menimbulkan ketersendatan di dalam tol Mbak Greta. Cukup bikin macet jadi tadi. Karena yang mau keluar itu malah pada lari ke kanan dulu terus ambil lajur mepet gini loh Mbak Greta. Ini tadi tuh pada di kanan semua, jadi goyang kanan terus balik lagi gitu loh. Malah bikin bahaya ya. Karena yang ke arah Kaligawe kan dia ambil lurus gitu loh Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya.
4: Kaligawe-nya exit Mukdiarjo dua arah tersendat semua Mbak Greta. Mungkin yang ke arah Gayam juga memilih lewat sini. Jadi ya wis tersendat semua ya jalannya. Begitu Mbak Greta. Kita macet-macetan dulu ke arah

0: nanti masuk ke arah pintu sebelah barat lagi ya, Mbak Grenan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi Pak Lanjar.
2: Pertigaan Gayam Sari 27/2026 ini kondisinya. Yuk tertib yuk, biar terlalu lintasnya tidak mengunci. Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya di sekitar pertigaan Gayam Sari nih ya. Memang krodit imbas ada pekerjaan jalan di bawah jembatan itu. Antreannya yang keluar tol Gayam Sari juga cukup panjang. Pak Sinyo?
3: Update lagi Mbak, kereta ini udah lewatin batas Demak Semarang, ini masih ramai lancar.
1: Oke, terima kasih sudah sampai di batas Demak ya. Untuk jalurnya masih lancar.
3: Update lagi Mbak, kereta ini udah sampai Jatenglen. Okay. Lalu lintasnya lancir, los. Nggak ada ketersendatan. Alhamdulillah Mbak, kereta ini udah sampai. Nanti paling nanti pulangnya lewat jalur dalam, lewat Guntur, Bulusari, Gurawe, pulang rumah Mbak Gre.
1: Oke.
3: Untuk lalu lintasnya tadi ramai lancar Mbak Gre, nggak ada kendala apapun. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Sinyo. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, kita menuju ke Kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.
4: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah Kabar Jawa Tengah.
6: Kawasan pesisir Kabupaten Demak yang dulu dikenal sebagai pusat ekonomi produktif, kini kondisinya berubah total akibat ancaman banjir rob permanen. Dua wilayah yang terdampak paling parah adalah Desa Timbul Sloko dan Bedono. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto menyatakan Desa Bedono dahulu merupakan sentra penghasil udang windu terbaik di tingkat nasional. Sementara Desa Timbul Sloko dikenal sebagai daerah pertanian subur penghasil padi serta hortikultura. Meski kini telah berubah menjadi hamparan air payau, sebagian warga tetap memilih bertahan karena ikatan kultural yang kuat. Guna menjaga penghidupan warga, Pemprov Jawa Tengah kini mendorong konsep desa adaptif melalui optimalisasi ekonomi laut dan pengembangan kawasan konservasi mangrove. Antisipasi dampak kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan menyiapkan 120 tangki air bersih hingga Juli 2026. Langkah cepat ini diambil setelah 34 desa dari 8 kecamatan mulai mengajukan bantuan akibat krisis air. Kepala Pelaksana BPBD Grobogan, Wahyu Tri Darmawanto, bilang permintaan dropping air bersih tertinggi berasal dari Kecamatan Purwodadi, di mana sumur gali warga dengan kedalaman 8 meter sudah kering total. Berdasarkan prediksi BMKG, kemarau tahun ini akan jauh lebih kering dan panjang akibat fenomena El Nino. Pihak BPBD menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air, mengingat puncak kekeringan diprediksi baru akan terjadi pada Agustus mendatang. Demikian Kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi. Semakin sore waktunya pulang kerja, jalurnya juga semakin padat ya. Dan di sekitar Wujil, di sekitaran Babadan ini ada antrean karena pas di Gitet itu ada dua dump truck yang berhenti ya. Nggak tahu itu trouble, nggak tahu itu parkir. Ini belum ada info, tapi antreannya sudah semakin panjang yang arah ke Semarang. Untuk antreannya itu mulai dari sebelum Pasar Babadan pertigaan Langen Sari ya. Nah, kayaknya ya mulai dari sekitaran pertigaan Langen Sari. Simpulnya di Gitet itu Kawar Rasika. Jadi harap sabar ya yang melintas di sekitaran Nisin. Ini Pak Budi juga menanyakan macet depan Nisin ada apa, karena ada dua truk yang berhenti, nggak tahu itu mogok, nggak tahu hanya parkir, dua dam truk ya Pak Budi, posisi di lajur kiri pas di depan Gitet. Pak Eko Chandra ini menginfokan ada dam truk juga mogok di Sekepiar setelah TPA Cagar Alam arah Boja, dan jalurnya dibuat gantian. Terima kasih Pak Eko Chandra. Pak Didit,
1: 17.00 di setelah Rumah Sakit Jiwa Magelang arah Semarang. Okay, ada truk Malang di tengah jalan
0: setelah RSC itu ya. Oh iya,
1: dua lajur tidak bisa dilewati.
0: Oke.
1: Menyebabkan macet. Kelihatannya barusan saja karena belum macet panjang.
0: Oke, terima kasih infonya. Di sekitar setelah RSJ di Magelang ini ya, yang arah ke Semarang, ini ada truk yang berhenti posisinya melintang ya. Ini menyebabkan antrean. Terima kasih infonya Pak Didit. Ibu Heni Novi minta info jalur saya bagaimana. Untuk jalur Ibu Heni Novi sore hari ini masuk tol Manyaran, KIC lewat pintu belakang seperti biasa, masuk tol Manyaran keluar Bawen. Untuk jalurnya masih lancar dari Bawen menuju ke arah Salatiga, ke arah ABC juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Suryo Little Dragon.
2: Mbak Krita, info perjalanan sudah sampai di Kudus.
0: Oke.
2: Terima kasih sudah menemani perjalanan dari Semarang ke Kudus yang penuh dengan goyangan-goyangannya.
0: Siap.
2: Selamat sore.
0: Sore juga Pak Suryo, kangen kan Pak Suryo dengan jalur Semarang Kudus. Oke, terima kasih Pak Suryo. Kawan di 0964 di eksit tol Gayam ini macet panjang ada apa? Imbas ada pekerjaan jalan di sekitaran Majapahit atau di sekitaran sebelum TL Supriyadi, itu yang menyebabkan antrean. Kawan di 9774 juga sama, menanyakan di pertigaan eksit tol Gayam ada apa, ada pekerjaan jalan di sekitaran sebelum TL Supriyadi yang arah ke timur. Pak Soleh.
3: Mbak Krita, selamat sore Mbak Kri, saya dari Jateng dan Mbak Mubara Sambiro Tasri. Mbak Kri, apa enak lewat Gendo apa Gorawe Mbak Suwon?
0: Oke, dari Jatenglen menuju ke arah Sambiroto ya. Untuk saat ini lewat Sayung Genuk nggak apa-apa, aman lancar. Masuk Walter Mongin Sidi juga lancar, Pak Soleh. Tidak ada antrean, masih aman, Pak Soleh untuk jalurnya. Pak Ernawasindu.
4: Mbak Greta.
0: Nah, ini dia di depan RSJ ini ya.
4: Ibu Lia. Mogok. Dan posisinya Malang ya barusan. Setelah RSJ Magelang, ketersendatannya tadi hanya 100 meter saja, masih mengalir tapi melambat gitu ya. Lanjut ke Ungaran Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, setelah RSJ itu ya, ada truk yang mogok, posisi melintang, tapi memendek ya, bukan memendek, antriannya pendek saja. Lepas itu ke arah Secang lancar, Pak Irnawa, Secang menuju ke arah Ambarawa juga lancar, masuk tol Bawen, menuju ke arah Ungaran juga lancar jalurnya, tidak ada ketersendatan Pak Irnawa. Pak Bowo Artanto.
5: Pukul 16 lebih 55 menit melintas di TL Jepang, lingkar Kudus ya Mbak Greta, untuk menghindari ketersendatan di proyek pekerjaan jalan di Lingkar Kudus seperti biasa, saya belok kiri lewat Tenggeles, tembus TL Jepang, tinggal belok kiri sudah sampai ke akhir pekerjaan pengecoran ya, jadi tidak tersendat, turun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Habibi, ini dari Genuk sampai Terboyo mandek ada apa ya? Dari Genuk sampai ke Terboyo. Ini karena volume kendaraan aja sepertinya Pak Habibie, dan antriannya mulai dari sekitaran makam itu ya, makam Trimulyo itu Pak Habibie. Nah, ini mulai dari sekitaran makam Trimulyo, melambat ya. Oke, terima kasih Pak Habibie. Pak Edi Harjono.
6: Selamat sore Mbak Grita Putri.
0: Iya, selamat sore.
6: Izin melaporkan tadi untuk Tembalang lancar ya, kemudian Setia Budi juga lancar, lalu Gombel di sisi dua arahnya lancar, S Parman ini lancar Mbak. Untuk dalam kota lancar semua Mbak, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Pak David.

0: truk yang trouble ya. Ternyata truk trouble yang di daerah Gitet ini. Terima kasih Pak Davi.
1: Selamat sore Mbak Grace. Selamat sore kawan Rasika. Melaporkan dari kawasan yang dari arah Babadan ke arah Ungaran ada truk trouble setelah PLN ya. Itu posisi di lajur kiri tapi agak memakan jalur di tengah. Jadi jalur menyempit. Untuk ketersendatan untuk saat ini sudah sampai Langen Sari. Demikian, terima kasih, tetap hati-hati.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Davik. Ini ada truk yang trouble ya. Ada dua tapi truknya yang berhenti. Oke, terima kasih Pak Davik infonya. Lanjut lagi dengan Pak Mamat Lubis.
2: Si proyek jalan.
3: Sedang proses evakuasi laka truk.
0: Truk yang di
3: ketutupan, maaf. Lihat tadi ya.
4: Itu dia. Di
0: tapi masih
4: jalan
0: lancar
4: tol
0: ya.
4: KM berapa ini?
0: 431.
4: 432 berarti 431 800 yang ke arah Gayam Sari. Begitu.
0: Oke, terima kasih Pak Mamat Lubis di KM 431 ya. 431 432 ada truk yang terguling, ini proses evakuasi ya. Terus di eksit tol Gayam antriannya juga panjang.
4: Sementara itu Mbak Greta, di 433-600 arah eksit tol Gayam Sari sudah tersendat nih. Mulai dari atas jembatan itunya ya, yang di atas jalan Majapahitnya. Sudah panjang ya, mengular. Sepertinya ada kegiatan di bawah sana, belum terpantau tadi. More info juga Mbak Greta. Karena panjang begini, akhirnya sepertinya saya keluar Muktiharjo saja untuk mencari jalan selamat, jalan ninjanya. Begitu Mbak Greta, kawan-kawan Rasika sekalian, selamat menahan kesendatan.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Mamat Lubis. Ini di sekitar Gayam Sari melambat karena di bawah jembatan tol Majapahit itu ya, itu ada pekerjaan jalan pengecoran.
4: Boleh sama.
0: Nah, keluar Muktiharjo ternyata juga padat juga. Oke.
4: Sabar-sabar ya kawan-kawan. Selam satu aspal dengan ketersendatannya.
0: Oke, terima kasih Pak Mamat Lubis untuk infonya.
3: Mbak Greta, kawan-kawan Rasika, itu yang di eksit tol Muktiharjo yang ramp off-nya ke arah ke rel Kaligawe, itu ada dua truk yang parkir pas di ramp off-nya di awalannya. Jadi kawan-kawan Rasika kalau mau turun yang ke arah rel, ke kanan dulu aja, ambil di kanan, lajur kanan dulu aja yang arah turunannya, nanti lepas dua truk itu baru agak lempeng. Begitu Mbak Greta.
0: Oke.
3: Jadi dikira truk yang dua itu kalau dari belakang kirain tersendat macet, ternyata parkir. Enggak bergerak terus.
0: Oke, siap.
3: Gitu.
0: Oke, terima kasih Pak Mamat Lubis untuk infonya. Mudah-mudahan truknya ini bisa jalan lagi
5: Mbak
0: ya.
5: Greta?
0: Oke, Pak Faisal Ramadhani.
5: Proses apa namanya? Evakuasi truknya ya, sedang proses evakuasi truk. Nah itu truk molen yang terguling.
0: Oke, truk molen yang terguling di KM 432 ini sedang proses evakuasi. Pak Jamal?
6: Pukul 5:05 sudah sampai di TL, bukan TL ya, aku jalan lingkar Salatiga ke Saleputeh itu ya. Nah, catatan di jalan Lingkar Salatiga arah turun atau arah Semarang ada kegiatan perbaikan jalan, scraping, kemudian nanti pengaspalan, tepatnya di atas di Simpang Gamel itu ya. Simpang Gamel itu setelah di atas pom bensin itu ya. Di jalur kanan ya. Demikian infonya. Jadi untuk pengendara yang dari arah Solo atau dari atas silakan berhati-hati, jangan kebut karena yang di scraping itu cukup panjang ya, sekitar 100 meter lebih. belum ada keterlambatan yang dari arah atas ya. Demikian infonya. Dua dam truk tadi kan sudah saya info Mbak, itu bannya itu rusak, rodanya sebelah kiri, jalur kiri ya itu.
0: Oke, terima kasih Pak Jamal untuk update-nya. Ya, tadi sudah diinfo sama Pak Jamal ya, untuk truk yang trouble di daerah Gitet itu. Ada dua truk yang berhenti gitu di sisi kiri. Terima kasih Pak Jamal. Kawan di 0548.
7: Ini sudah di Jalan Mukiharjo saya. Jadi kemacetan yang ada di tol Kaligawi itu karena mungkin ada kereta api yang lewat. Saya sarankan bagi rekan-rekan yang arah tujuan ke Walter Mongensidi ataupun ke arah Semarang Timur ya, Pedulungan, bisa melewati Mukiharjo karena macetnya masih bisa dikondisikan ketimbang lewat Gayam Sari. Tadi saya pas lewat Gayam Sari tidak gerak sama sekali, jadi saya
0: yang di Gayam Sari
7: muter
0: ya,
7: ke Mukiharjo. Kena macet tadi yang saya kirim videonya, tapi macetnya sebentar saja, setelah masuk ke Mukiharjo aman, ini lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak kawan di 0548.
7: Terima kasih buat Mbak Greta dan rekan-rekan, terutama Rasika FM, Radio Rasika FM sangat membantu sekali dalam perjalanan kita. Alhamdulillah saya pendengar setia Radio Rasika FM tiap hari melewati jalan antara Ngalian sampai ke Pedurungan, jadi selalu mantau dan banyak sekali tertolong oleh Radio Rasika. Jadi diberitahu kemacetan di mana, jadi bisa menghindari, jadi bisa lewat jalan tikus gitu.
0: Oke, siap.
7: Alhamdulillah ini sudah sebentar lagi saya sampai ke tempat tujuan. Biasa bisnis ternak turi antar anak.
0: Antar anak. Oke. Terima kasih kawan di 0548 dengan Bapak Ahmad Safei ya. Izin nomornya saya save Pak Safei, dan ini selalu setia mendengarkan Rasika. Lanjut lagi kawan di 780 untuk ke Kudus dari Trengguli, macet ada apa ya? Untuk jalur ke Kudus untuk sekitaran Trengguli ini ada pekerjaan jalan ya, tapi hanya di sekitaran New Hope saja, mulai dari Trengguli, TL Trengguli sampai New Hope, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 780, Pak Dwi Wijatmoko.
8: Selamat sore Mbak Greta. Info-info Mbak, ini saya baru keluar dari Jalan Sukun ya. Ini tadi mampir di toko perkakas. Okay. Jadi saya mulai rute dari Jalan Sukun Raya, ini lagi ngantri di lampu merah. Rute di depan seperti apa Mbak? Sama kalau masih sempat minta lagunya Bon Jovi yang Living on a Prayer.
0: Oke.
8: Okay. Terima kasih.
0: Oke, lagunya ditunggu. Dan untuk jalur Pak Dwi Wijatmoko, untuk saat ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Dwi Wijatmoko untuk infonya. Gombel, terus Sultan Agung ke arah Kaligarang, Pamularsih, terus menuju ke arah Hanoman, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Komando.
9: Selamat sore Mbak Deda, minta infonya Mbak, mau ke Kudus ini dari arah Magelang, dari masuk tol Dalen mau ke Kudus, saya kira ada ketersendatan ya Mbak.
0: Oke, dari Kudus dari Magelang ya, dari Magelang menuju ke arah Kudus. Untuk saat ini kalau di Magelang yang di sekitaran RSC itu ya, setelah RSC ada truk yang berhenti posisinya agak menyerong, tapi lepas itu lancar, masuk tol Bawen, nanti keluar Muktiharjo boleh, cuman di Muktiharjo itu kepadatan di Yuten Kubro. Ini ada kepadatan. Lepas Yuten Kubro menuju ke arah Kudusnya, menuju ke arah Demak lancar. Demak ke arah Kudus sedikit melambat di TL Trengguli sampai di sekitaran New Hope. Pak Komando, lepas itu lancar. Ibu Yuanita, KM 432, tol mana? Tol ABC ya Ibu ya. Di tol ABC itu ada truk molen yang terguling yang arah ke Tembalang. Itu Pak Lukas, ini bukan pengecoran tapi ada pengerukan aspal setelah terowongan tol di lajur kanan. Jadi ambil lajur kiri. Ini memang ada proyek apa namanya pekerjaannya pengecoran tapi saat ini sedang dikeruk aspalnya gitu ya Pak Lukas ya. Oke, terima kasih infonya. Pak Edi Sasmito, ini dari KIW ke jalan raya juga tersendat. Loh, Pak Edi Sasmito ternyata kerasika tadi ya. Oke, okay. Ya terima kasih ya Pak Edi Sasmito. Ini 20 menit belum ke jalan raya, banyak dam truk. Terus ke Demaknya bagaimana? Ke Demaknya untuk saat ini, kalau nanti Pak Edi Sasmito masuk tol di keluar Gayam tersendat cukup panjang, tapi mending keluar Muktiharjo saja meskipun ada antrean. Antreannya ya lumayan sih, tapi lebih baik daripada di Gayam karena di Gayam itu krodit banget gitu. Jadi masuk tol nanti keluar Muktiharjo terus ke arah Kaligawe, Genuk, Sayung, Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Edi Sasmito. Pak Christian Raharjo.
10: Baik, 17.20 sudah turun dari Bukit Sari untuk okay. Gombel sampai Karyadi, ramai lancar.
0: Los. Oke, okay, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Agus minta info lalin dari Kendal ke Semarang. Dari Kendal ke arah Semarang, ke arah Krapyak, saat ini jalurnya masih aman lancar. Tidak ada ketersendatan, Pak Agus. Pak Michael Arka.
11: Selamat sore, Mbak Greta. Perjalanan di area Temanggung, Kecamatan Jalan Raya Temanggung Muleria, Mbak Gre, melapor menginfokan ada laka tunggal. Okay. Entah pickup atau truk engkel atau mobil pribadi nyungsep guling masuk ke sisi jalan ke ya bisa dibilang agak-agak jurang gitulah. Posisinya antara Candi Roto dengan Muntung. Itu yang jalur dari arah Weleri menuju ke Paraan.
0: Oke, terima kasih Pak Michael Arka untuk infonya. Pak Bowo Artanto.
12: Mbak Greta, pukul 17.20 saya melintas di checkpoint TL Trengguli ya Mbak.
0: Oke.
12: Untuk arah dari Trengguli ke Kudus ada ketersendatan Mbak setelah TL Trengguli sampai dengan New Hope. Ya. Okay. Kelihatannya ada pekerjaan jalan tadi Mbak, saya enggak begitu memperhatikan kok tahu-tahu tak lihat ada ketersendatannya. Ada petugas kepolisian yang berjaga di TL Trengguli Mbak. Tadi kawan Suryo Little apa tidak ketemu ya, masih lancar mungkin tadi ya. Ini sudah tersendat cukup panjang Mbak, mulai dari TL Trengguli sampai New Hope arah dari Demak ke Kudus. Matur nuwun. 17.29 sampai di TL Botorjo lingkar Demak cuaca lalu lintasnya masih los ya Mbak Greta. Sayung ke depan lancar ya Mbak Greta ya. Maturun.
0: Oke. Ini dari Sayung tadi Pak Bowo Artanto sudah sampai Trengguli ya. Sayungnya aman lancar sampai Sambiroto lewat Walter Mongin Sidi juga lancar Pak Bowo Artanto, tidak ada ketersendatan. Pak Faisal Ramadhani.
13: Kita pukul 17.22 sudah sampai UNES ya Mbak. Jemput dosen dulu. Tadi sepanjang jalan tol lancar ya, meskipun ada evakuasi truk tapi tolnya masih lancar saja. Kemudian keluar Jatingaleh masuk Pawiatan Luhur juga ramai lancar, hingga ke jembatan besi Kretek Besi Dewi Sartika juga ramai lancar. Naik Trangkil hingga ke Sekaran UNES lancar saja jalannya. Demikian Mbak Kreta, mau sampai rumah yang bisa disampaikan. Matur.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Faisal Ramadhani. Pak Brewok minta info arah ke Ungaran, apakah ada info arah ke Ungaran ada ketersendatan panjang, ada apa ya? Dari mana ini Pak? Arah ke Ungaran. Sebentar, ini jalur mana? Jalur tol. Kalau di jalur tol arah ke Ungaran itu di Gombel. Ini di mana ya? Dari mana Pak Brewok untuk pulang ke arah Ungarannya? Kalau yang di daerah Wujil ya, daerah Wujil atau daerah Gitet itu karena ada ini truk trouble di depan Gitet, posisi di lajur kiri, Pak Brewok. Pak Chandra.
14: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Kri. Itu yang di Trengguli setahu saya kok bukan perbaikan jalan Mbak Kri, tapi ada
0: apa, Pak?
14: Karung gabah yang terjatuh, jadi dibersihkan.
0: Oh, dibersihkan. Oke, siap.
14: Tuh, disapu agar tidak mengganggu. Terus perjalanan dari Kudus ini sudah sampai Ngenuk, lancar semuanya. Dan terus ini mau ke arah Barito sampai Ngenuk, saya mau lewat jalan alternatif aja. Terima kasih. Saya ke Barito lewat Kebang Anom Raya aja, Mbak.
0: Oh, lewat Kebang Anom.
14: Terboyo kelihatannya merah sampai rel kereta Kaligawi. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Pak Chandra untuk update-nya. Pak Eko.
15: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
15: melaporkan
0: sore
15: dari Jalan Undung Suropati ke arah BSB Mijen, lancar ya Mbak Greta. Cuma tadi di Jalan Undung Suropati yang ada TL pom bensin itu perempatan, di seberangnya ada perbaikan pengaspalan jalan. Cuma lalu lintasnya masih lancar aja tadi. Di kawasan pintu KIC juga yang di belakang lancar aja. Terima kasih Mbak Greta. Sementara itu laporannya.
0: Oke.
15: Okay. Ini sudah sampai BSB.
0: Oke, terima kasih Pak Eko untuk infonya. Pak Edi Harjono.
16: Selamat petang Mbak Greta.
0: Iya, selamat
16: izin
0: petang.
16: Melaporkan. Mbak Gre, ini di Siliwangi, tepatnya di depan, di seberang Kerkop ya. Ini agak padat ini, tapi ya lumayan lah. Masih bisa selap-selip sedikit. Gitu Mbak, nanti kalau ada kabar. Oh, tapi yang kedua arahnya juga sama sih. Ini mungkin hanya peningkatan volume kendaraan Mbak, karena mereka kan pulang, ada yang apa pulang ke rumah budalan orang kerja nje. Gitu ya Mbak Greta, matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Edi Harjono. Pak Agus.
17: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
17: mohon info Mbak Greta, pukul 17.26 jalur Langen Sari ke arah Ungaran kok macet banget ini, ada proyek apa ya Mbak Greta? Maturun. Mbak Greta sudah terjawab Mbak Greta.
0: Ada
17: ternyata di dekat
0: ya?
17: PLN situ ada tiga truk yang berhenti di jalan. Kayaknya kawannya trouble dan posisi ada di agak ke tengah gitu. Jadi hanya satu jalur yang bisa dipakai, jalur ke utara gitu ya. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Agus untuk update-nya. Betul sekali, di depan Gitet itu ada, kalau tadi dua, sekarang tiga ya, dump truck yang berhenti gitu ya, yang trouble di sekitaran Gitet, dan antreannya sekarang bertambah panjang karena antreannya ini mulai dari sekitaran Wujil ya. Oke, terima kasih Pak Agus untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika. Kita simak dulu Rasi Kabari di sore hari ini.
18: Kabar-kabar Rasika hari ini.
19: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
18: Rasika Bari.
20: Iran luncurkan serangan balasan pada AS. Wali kota New York sedang cari celah hukum untuk menangkap PM Israel. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Iran kembali melancarkan serangan balasan yang menyasar sejumlah fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah. Kuwait melaporkan sistem pertahanan udaranya mencegat serangan drone, sementara Bahrain membunyikan sirine peringatan dan meminta warganya segera mencari perlindungan. Di Irak, sebuah rudal juga dilaporkan menghantam markas kelompok oposisi Kurdi Iran, Komala, di Erbil. Hingga kini situasi di kawasan masih memanas, sementara otoritas di negara-negara terdampak terus menghimbau masyarakat untuk mengikuti instruksi keselamatan yang berlaku. Wali kota New York, Zohran Mamdani, mengatakan sedang mencari celah hukum untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat berkunjung ke New York September nanti. Netanyahu dijadwalkan hadir dalam sidang umum PBB. Mamdani menyebut dia sedang berdiskusi dengan Departemen Hukum Kota New York untuk melihat apakah NYPD punya kewenangan melakukan penangkapan. Dia menilai Netanyahu seharusnya menghadapi proses hukum di Mahkamah Internasional. Pernyataan ini menuai reaksi keras dari Duta Besar Israel untuk PBB yang menuduh Mamdani menciptakan permusuhan terhadap Israel. Kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026 turut dirayakan ratusan warga Palestina di jalur Gaza. Dalam video yang beredar, warga terlihat berkumpul di tengah reruntuhan bangunan, bersorak dan merayakan keberhasilan La Furia Roja menjadi juara dunia. Spanyol selama ini dikenal menyuarakan dukungannya terhadap Palestina, termasuk mengakui negara Palestina pada tahun 2024, serta mengkritik operasi militer Israel di jalur Gaza. Perayaan kemenangan Spanyol juga terlihat di sejumlah kota di Spanyol, di mana sebagian pendukung mengibarkan bendera Palestina dan menyerukan slogan dukungan bagi rakyat Palestina.
19: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini ya, untuk sekitaran Ungaran, terutama dari Wujil, ini masih tersendat cukup panjang di jalur yang arah ke Semarang. Untuk antriannya mulai dari sekitaran Wujil sampai di sekitaran Gitet, karena sekarang truk yang berhenti di lajur kiri tidak hanya dua tapi bertambah menjadi tiga gitu Kawan Rasika. Kita lanjut lagi yang sudah gabung, ada Pak Agus Trioko.
1: 1737. Jadi saya butuh waktu 20 menit untuk lolos dari truk yang di babatan Mbak Greta.
0: Oke.
1: Okay. Tadi mulai tersendat sebelum Langsari maksud saya. Oke Mbak Greta, tak lanjut arah Ungaran Gunung Pati, pripun? Mohon infonya.
0: Oke.
1: Okay. Thank you.
0: Ungaran menuju ke arah Gunung Pati untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya Pak Agus Trioko. Pak Denny, kalau tadi siang macet soalnya ada pengaspalan jalan depan RSUD Ungaran, ya betul sekali. Kalau sekarang pekerjaan jalan sudah selesai, tapi ini ya karena ada truk yang trouble. Pak Andika, di daerah Cangkring Demak ada perbaikan mutu jembatan. Nah, ini dilakukan buka tutup yang dari arah Jepara ke Semarang ya. Ini ketersendatan sampai SPBU Cangkring. Ini ada proses pengaspalan, habis ini paling tinggal selesai ya yang arah ke Jepara. Antrian hanya sekitaran 6 menit saja. Oke. Okay. Oh iya. Ini yang di jembatan yang di daerah Sedo itu ya, Pak Andika ya. Oke, terima kasih infonya Pak Andika. Lanjut lagi Pak Bowo Artanto.
2: 17:45 saya sampai di daerah Batu Karang Tengah ya Mbak Greta.
0: Okay.
2: Tadi di Glory ada budalan pabrik ya, ketersendatannya masih pendek saja yang dari arah Demak menuju Semarang Mbak Greta. Maturun.
0: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Bowo Artanto. Pak Dwi Wijatmoko.
3: Info Mbak Kri untuk yang di Kalibanteng ke arah barat itu tersendat karena ada bottleneck.
0: Oh, ada.
3: Jadi ada bis coyo parkir di depan garasi poolnya persis.
0: Oke.
3: Okay. Begitu. Terima kasih.
0: Oke, okay, sami-sami Pak Dwi Wijatmoko. Terima kasih untuk update-nya. Pak Asis Noverdi.
4: Selamat petang Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya. Izin melaporkan update lain ya Mbak Kri di Kelana sore. Meluncur dari Tambak Aji tadi Mbak Greta menyusuri jalan Pantura Wali Songo masuk Tol Krapia exit Tol Jatingaleh sampai ke Tegal Sari Raya. Aktivitas lain masih terpantau ramai lancar. Ini saya ngedrop di Lamper Mbak Greta, biasanya saya langsung lewat masuk Tol Gayam Sari. Karena info tadi dari kawan-kawan Rasika KM431C mengarah ke Tembalang ada ketersendatan, ini saya

0: Ini saya mau pulang nanti mau masuk tol Krapyak keluar Mula di Dom. Gimana ya rutenya Mbak Kri ya? Dari Kaliwungu ke Mangkang ke Krapyak hingga sampai Metesek. Terima kasih.
1: Oke, dari Kaliwungu menuju ke arah Krapyak, ini jalurnya lancar. Masuk tol Krapyak, terus keluar Tembalang, ini juga lancar. Untuk sekitar Meteseh, di Sigar Bencah, Meteseh, ini juga lancar, Ibu Hilma. Tidak ada ketersendatan. Pak Edi Harjono?
2: Sore Mbak Greta, izin melaporkan di Prof. Hamka, padat merayap ya Mbak, di dua sisinya karena volume kendaraan saja. Matur suwun.
1: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono untuk infonya. Dan kawan Rasika, nanti kita lanjut lagi ya untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Pendidikan Kota Semarang akan mengevaluasi penyebab sejumlah sekolah dasar negeri yang kekurangan masyarakat pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini. Salah satu sekolah yang minim murid adalah SD Negeri 1 Purwoyoso di Kecamatan Ngalian yang hanya mendapat 3 siswa baru, serta SD Negeri Wonodri yang hanya mendapat 5 siswa. Kepala Distrik Kota Semarang M. Ahsan menegaskan, secara demografi jumlah lulusan PAUD di Kota Semarang mencapai 28.000 lebih anak, jauh melebihi kuota SD Negeri yang hanya 14.500 siswa. Kecenderungan pilihan masyarakat mulai bergeser ke SD swasta maupun madrasah. Distrik akan melakukan pemetaan dan intervensi mutu segera. Pemprov Jawa Tengah terus mendorong pengembangan potensi sport tourism atau wisata berbasis olahraga di berbagai wilayah, salah satunya melalui gelaran Sukoharjo Spectacular Run tahun 2026 yang diikuti 2.000 pelari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan tren olahraga lari saat ini telah bergeser menjadi gaya hidup sekaligus kebutuhan masyarakat, sehingga sangat potensial menjadi mesin penggerak sport tourism di Jawa Tengah. Gelaran olahraga berbasis pariwisata ini terbukti memberikan multiplier effect seperti mendongkrak tingkat hunian hotel serta memutar roda perekonomian pelaku UMKM lokal di kawasan Solo Baru dengan adanya lonjakan pengunjung. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang kawan Rasika, dan untuk sekitaran Ungaran itu ya, yang di Bujil, ini antrean sudah agak berkurang. Antrean mulai dari batas itu, mulai dari sekitaran sebelum Langan Sari, pertigaan Langan Sari, tapi simpulnya masih sama, simpulnya di sekitaran Gitet. Dan truk itu muat batu ya, jadi kawan Rasika, ada dam truk yang muat batu. Ini karena trouble, sebenarnya satu yang trouble tapi ada dua yang menemani. Jadi ada tiga truk yang berhenti posisi di lajur kiri. Itu yang menyebabkan antrean. Untuk exit tol Gayam Sari, saat ini exit tol Gayam Sari masih tersendat. Tersendatnya mulai dari sekitaran tikungan itu sampai di sebelum TL Supriyadi. Karena masih ada pengerukan aspal ya, kawan Rasika, di Gayam Sari. Terus untuk tol Mukti Harjo, exit tol Mukti Harjo, untuk saat ini sudah mulai berkurang antreannya. Meskipun masih ada sedikit antrean, tapi sudah berkurang, tidak sepanjang tadi. Yang sudah gabung lagi ada Pak Asis Noverdi.
1: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Jalan Dr. Wahidin ya Mbak Gret.
0: Oke.
1: Tadi meluncur dari Lampar melewati Jalan Tentara Pelajar masuk tanjakan Tanah Putih. Ini sudah sampai di TL Patung Penari. Untuk aktivitas lain masih terpantau kondusif, ramlan di kedua arahnya Mbak Gri. Ada catatan tadi ada busway merah mogok di depan Yayasan Santo itu Mbak Gri. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar saja, tidak menyebabkan ketersendatan. Ini saya mau langsung masuk tol Jatingaleh kembali. Begitu ya Mbak Greta,
0: okay,
1: yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Pak Agus Trioko.
2: Mbak Gre.
0: Iya.
2: Ngaran Gunung Pati. Antar saja ya.
0: Oke.
2: Okay. Karang Geneng, Sumur Jurang, los. Gak ada apa-apa.
0: Oke, siap.
2: Ini udah masuk Cepoko. Lewat Kali Getas. Arah BSB kalian beringin. Baik, aku ada pantun nih. Cepoko Kali Getas.
0: Cakep.
2: Agus Trioko izin melintas.
0: Cakep. Oke, terima kasih Pak Agus Trioko. Pak Diki Harmanto.
3: Halo, selamat petang. Mohon info dong, perjalanan dari Kudus menuju Semarang. Perjalanan dari Gayam Sari Semarang menuju Kudus, apakah ada hambatan? Ini saya pukul 18 lebih 8 menit sudah sampai TL Genuk. Kondisinya saya lewat polter ya, bin lancar. Gitu aja dulu. Terima kasih.
0: Oke, Pak Diki Harmanto, perjalanan dari Semarang ya. Dari Semarang menuju ke arah Kudus. Sore ini dari Semarang, petang hari ini dari Semarang ke arah Kudus, jalurnya lancar. Untuk Kaligawe, Genuk, Sayung, Jatenglen, sampai Demak aman. Demak menuju ke arah Kudus, yang di New Hope itu ya, yang di sekitar Trengguli juga sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Masuk Kudus, lancar Pak Diki Harmanto, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Untuk sekitar tanjakan Gombel juga lancar kawan Rasika. Dan untuk saat ini kawan Rasika yang mau mengarah ke Pedurungan, mau mengarah ke Meranggen, ini bisa hindari dulu exit tol Gayam Sari karena antriannya cukup panjang. Untuk antriannya itu mulai dari tikungan itu ya, mulai dari tikungan sampai sebelum TL Supriyadi. Cukup panjang untuk kawan Rasika yang melintas di sekitaran exit tol Gayam ini ya. Pak Soleh.
4: Mbak Krita, ini saya dari Sambiroto mau ke arah Jatenglen Mbak. Okay. Ini saya juga dari Banten Mbak. Ke Sambiroto, ke Jatenglen Mbak Krita, memang keren.
0: Terima kasih. Aduh, baru Pak Soleh lo yang ngomong saya keren gitu. Tapi enggak, ya benar sih saya keren, soalnya kalau digelitikin gitu suka geli gitu, suka keri. Itu Pak Soleh. Dokter Ido, selamat sore. Selamat petang.
5: Selamat sore Mbak Yukrita. Jam 6 lebih 10 melaporkan dari exit tol Gayam Sari. Ini terjadi ketersendatan di exit tol Gayam Sari. Panjang sampai ke tikungan di dalam jalan tol. Ya, enggak tahu mungkin ya kepadatan orang pulang kerja saja. Dan di kiri. Sebelah kiri ini banyak truk-truk besar yang berhenti parkir di ruas dari tikungan jalan tol sampai pintu keluar. Oh, enggak, tidak sampai pintu keluar, hanya beberapa saja. Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Dr. Rido untuk infonya. Tapi nanti di sebelum TL Supriyadi itu ya Dr. Rido ya, ada pengerukan aspal gitu. Itu yang menyebabkan antrian posisi di lajur kanan. Dr. Rido ambil lajur kiri ya, dokter ya. Terima kasih infonya Pak Bowartanto.
6: 18 lebih 12 menit ini sampai di arteri Soekarno-Hatta ya Mbak Greta.
0: Okay.
6: Wah, tadi berarti saya simpangan sama Pak Diki Hermanto ya.
0: Mm-mm.
6: Untuk Pak Soleh luar tak parani neng Sambiroto kok wis balik Pak. Lewat mana Pak? Ini simpangan juga berarti ini saya baru sampai di arteri Soekarno-Hatta Pak Soleh. Untuk lalu lintasnya los ya Mbak Greta dari okay. Kudus sampai dengan Semarang. Demikian lancar, juga jalurnya ya. Pak Diki Armanto ke Kudus juga los.
0: Maturun. Terima kasih juga Pak Bowartanto untuk update-nya. Ini di sekitar jalur Pantura Timur lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada rob, di Sayung juga aman terkendali. Dan yang di ini ya, yang di depan Gitet itu ini sudah ada penanganan. Sudah ada penanganan, terus juga tadi update-nya, sudah ada mobil petugas polisian ya di lokasi ya, mungkin mengatur lalu lintasnya karena memang antreannya cukup panjang ini. Antreannya mulai dari pertigaan Langensari itu ya, sekitaran pertigaan Langensari. Mudah-mudahan sebentar lagi lancar, tidak ada ketersendatan lagi di sekitaran Langensari. Pak Eko, ini salam buat kawan Rasika, Sigra Kalia Putih di sekitaran Kali Banteng. Pak Dwi Wijatmoko bukan ya? Oke, terima kasih Pak Eko. Ini salam buat kawan Rasika yang memakai mengendarai Sigra Kalia Putih ya. Siapakah itu? Oke, terima kasih Pak Eko. Untuk saat ini yang di exit Gayam Sari masih ada ketersendatan dan masih cukup panjang antriannya, karena antriannya mulai dari X gerbang tol Gayam Sari. Di samping antrian karena pekerjaan jalan juga banyak truk-truk yang parkir ya. Truk-truk yang parkir di kiri jalan itu di exit Gayam Sari. Pak Soleh.
4: Nggih, Pak Bowo, Mbak Gri, saya tak ngasih pantun buat Pak Bowo nggih.
0: Oke, siap.
4: Ke Sambiroto lewat Genuk.
0: Cakep.
4: Ngapuntene Pak Bowo, saya langsung mantu.
0: Oke, cakep. Langsung balik ke arah Jatenglen ya. Oke, terima kasih Pak Soleh. Lanjut lagi dengan Pak Iwan ya, menanyakan jalur ya Pak Iwan, jalur seperti biasa. Oke. Dari Karangjati menuju ke arah Cepiring. Untuk saat ini dari Karangjati menuju ke arah Ungaran itu di sekitaran Wujil ya. Ini masih ada antrean sekitaran pertigaan Langensari itu Pak Iwan, karena masih ada truk yang trouble, ada 3 truk berhenti di depan Gitet itu. Sudah ada petugas kepolisian juga. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus masuk tol Serondol, mau keluar Krapyak boleh. Jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan di sekitaran Tambak Aji, Mangkang, Lingkar Kaliwungu, terus Kendal, Cepiring, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Iwan. Pak Unggul.
7: Selamat petang Mbak Gre, Mbak Gre.
0: Iya, selamat
7: petang. Saya dari Temanggung, Bawen. Mm-hmm. Saat ini berada di Babatan, rencana masuk tol
0: Ungaran
7: Kaliwungu Mbak Gre.
0: Oke. Okay.
7: Nampaknya Babatan tersendat, ada apa ya Mbak Gre ya?
0: Oke. Okay.
7: Dan gimana kondisi jalur di depan saya Mbak Gre, tol sampai Kaliwungu? Terima kasih.
0: Oke, okay, ini berarti petang. Pak Unggul Suroso jalurnya sama kayak Pak Iwan nih ya. Di sekitar Babadan itu, setelah Babadan itu ada truk yang trouble satu, tapi 2 temannya menemani di sekitaran Gitet. Ini antriannya mulai dari sekitaran ini pertigaan Langensari. Sudah ada petugas kepolisian untuk saat ini, tapi jalurnya masih tersendat ya. Lepas itu Pak Unggul Suroso, lepas Gitet lancar, terus mau masuk tol Ungaran Ini juga lancar masuk tol Ungaran, keluar Kaliwungu ya. Keluar Kaliwungu lancar, mau keluar Krapyak juga lancar. Tidak ada ketersendatan, Pak Unggul Suroso. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Klana Kota.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mbak Rani.
1: Malam Mbak Greta.
0: Gimana kabar hari ini Mbak Rani?
1: Alhamdulillah sehat Mbak, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Mbak Rani, dan hari ini cuaca kok kayaknya mendung gitu ya Mbak Rani ya?
1: Iya betul ya.
0: Tapi ada potensi hujan gak Mbak Rani untuk hari ini? Sampai malam ini hingga esok pagi. Untuk wilayah Jawa Tengah, kota Semarang, Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Silahkan Mbak Rani untuk perakiraan cuacanya.
1: Oke siap, terima kasih Mbak Greta. Selamat malam para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku mulai dari malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang sendiri, ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga esok pagi. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan ini menjelang tengah malam nanti, terutama di wilayah pegunungan dan juga di wilayah dataran tinggi dan sekitarnya. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta.
0: Oke Mbak Rani, berarti kalau wilayah pegunungan berarti Ungaran ada potensi hujan juga ya Mbak Rani ya?
1: Ini lebih ke yang pegunungan yang di ini Mbak, bagian barat.
0: Oh bagian barat. Oke, terima kasih Mbak Rani untuk perakiraan malam hari ini.
1: Selamat malam.
0: Itu tadi kawara sikap perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: program Jaring Radio Malam bersama Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kalimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus mempercepat langkah untuk memenuhi target Universal Health Coverage atau UHC prioritas dengan menuntaskan tunggakan pembayaran premi BPJS Kesehatan. Dr. Saifuddin, Kepala Dinkes Pamekasan, menjelaskan bahwa pembayaran premi BPJS Kesehatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCAT telah terserap secara maksimal. Dinkes juga menggenjot penambahan peserta aktif agar cakupan kepesertaan sesuai target yang ditetapkan pemerintah.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Dinas Lingkungan Hidup dan Damkar Kota Semarang meningkatkan pendinginan di TPA Jati Barang menjadi setiap 2 hari sekali guna menekan resiko kebakaran di kemarau 2026. Kepala DLH Kota Semarang, Glorina Sarani, bilang penyemprotan air intensif dilakukan di zona 1 dan zona 2 untuk menurunkan suhu area tumpukan sampah aktif. Langkah

0: saat ini masih terpencar. Namun Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro mengklaim seputaran pasar kota sudah steril. Kepala Dindakompum Bojonegoro Muhammad Ahmadi menyampaikan, belum semua pedagang terutama lesehan pindah ke pasar wisata, sebagian masih berpencar di sepanjang Jalan Jaksa Agung Suprapto. Namun yang di seputar pasar kota sudah steril.
1: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sudah hampir jam 7 malam. Masih lama. Masih ada 25 menit nih. Masih ada Greta Putri di sini ya untuk menemani Kawan Rasika, dan sampai dengan jam 18.36 lalu lintas lancar. Meskipun di sekitaran Ungaran di daerah Babadan itu masih ada antrian, tapi sudah tidak sepanjang tadi. Terus untuk Kaligawe ini meskipun ada antrian juga, tapi antriannya juga pendek saja. Di Yuten Kubro sudah lancar. Nah, yang di Gayam Sari sekitar exit tol Gayam Sari juga sudah lancar, hanya antriannya setelah exit tol sampai di TL Supriyadi saja yang ada antrian. Begitu infonya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Bowo Artanto.
1: 18.16 sampai Jalan Fatmawati ya Mbak Greta.
0: Oke.
1: Asia Pak Soleh, saya juga ada pantun buat Pak Soleh ya Mbak Greta ya.
0: Iya boleh.
1: Ke Jatenglen gak bawa oleh-oleh.
0: Cakep.
1: Hati-hati di jalan Pak Soleh.
0: Cakep. Terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Chandra Sandro.
2: Selamat malam Mbak Greta. Perjalanan ke Karangjati sampai di Nisin terpantau antrian panjang Mbak Greta yang menuju ke Semarang. Ada truk trouble di depan PLN Mbak Greta. Tapi ada petugas tadi yang sudah di lokasi ini, tapi ekor antrian masih panjang. Sampai Langat Sari masih terus ini Mbak Greta, belum terlihat ujungnya. Salam juga Mbak Greta untuk Kaila atau Sigra Putih 1732, nanti ketemu di Ungaran.
0: Tadi ketemu di Ungaran.
2: Gitu Mbak Greta. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Chandra Sandro. Pak Diki Harmanto.
3: Wah, benar Pak Bowo Artanto. Jam-jamnya kita kayaknya jam-jam simpangan, jam-jam segitu ya. Update Mbak Greta pukul 18.22 sudah melewati Jatenglen.
0: Oke.
3: Lalinnya los. Lancar pol. Ya tadi di Gayam Sari ada ketersedatan karena aspal dikeruk untuk yang ke arah timur ya. Enggak tahu kok pekerjaannya kok sore-sore gitu ya. Gitu. Nanti diupdate lagi.
0: Oke, siap.
3: Oh iya Mbak Greta, boleh request lagu gak?
0: Boleh.
3: Mumpung Spanyol menang gitu. Jadi keinget salah satu personelnya El Divo. Request lagunya El Divo dong, yang featuring Toni Braxton. Judulnya Regress Ami atau Unbreak My Heart.
0: Oh, Unbreak.
3: Kalau ada diputerin ya. Terima kasih.
0: Oke. Lagu dari El Divo, coba nanti saya carikan dulu ya. Yang Unbreak My Heart, kalau misalnya enggak ada, apa Pak Diki Harmanto? Kalau misalnya enggak ada, apakah Hero? Come What May? Atau Te Amore? Aduh bingung saya ya. Sudah, nanti Pak Diki Harmanto bisa menulis dah gitu. Pak Rupi.
4: Selamat malam Mbak Gri. Menginfokan iya, ya malam. Mbak Gri, dari Simpang 5 mengarah ke Pedurungan Mbak Gri, lebih tepatnya ke Penggaron, ini tersendat Mbak Gri. Udah mendekati ini keluar tol Mbak Gri, yang mengarah ke Meranggen seperti itu Mbak Gri.
0: Oke, terima kasih Pak Rupi. Betul sekali, karena ada pekerjaan jalan. Ini pekerjaan diperkirakan 5 bulan ya Pak Rupi, yang di sekitar Majapahit itu yang menyebabkan antrian. Pak Asis Noverdi.
5: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di KM424 Mbak Greta.
0: Oke.
5: Lihat setel ya. Setelah menjalankan tugas menghadap Sang Kholik Mbak Greta. Entah-entah lalin tadi masuk apa tol Jatingaleh meluncur sampai di KM424 di rest area, masih terpantau ramai lancar, tidak ada notif di kedua arahnya Mbak Greta, relatif kondusif. Tadi videoku sudah kebaca ya Mbak Greta ya, ditinggal di masjid dulu tadi Mbak Greta. Mungkin nggak apa-apa, tetap semangat Mbak Greta. Untuk cuaca masih kelihatan cerah ya, begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi dengan Pak Abbas.
6: Selamat sore Mbak Greta. Mohon informasinya kalau dari Alterio Sudarso kemudian ke Kubro Terboyo sampai arah Demak apa ada kemacetan? Matur nuwun.
0: Oke, Pak Abbas, dari Semarang menuju ke arah Demak ya. Untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya, Pak Abbas. Pak Eko?
7: Ya, saya Mbak Greta. Melaporkan dari Jalan Hasanuddin, sudah mau sampai rumah Mbak Greta. Lancar piye, Mbak Greta, Mbak Greta. Macet ya, dekat rumahku ya Mbak Greta.
0: Oh, dekat rumah.
7: Soalnya banyak tempat makan.
0: Oh, banyak tempat
7: makan. Jadi antri parkir Mbak Greta.
0: Oke.
7: Gitu ya Mbak Greta, makan dulu Mbak Greta.
0: Oke, siap. Monggo-monggo.
7: Fresh. Jangan lupa ngopi. Habis ini mau beberes, terus mainan sama dedek bayi, ya. Terus tidur. Besok pagi gas lagi Mbak Greta. Sampai ketemu besok Mbak Greta.
0: Oke.
7: Buat kawan Rasika yang masih di jalan, selalu hati-hati di jalan, fokus. Jangan lupa makan. Jangan lupa godain Mbak Greta selalu biar ketawa ke TV. Terima kasih.
0: Jangan dong. Oke, terima kasih Pak Eko. Selamat makan. Terus nanti selamat bermain dengan si kecil gitu, dengan Debay ya. Pak Bowartanto.
8: Asia Pak Diki Hermanto. Ya, tapi Pak Diki baru start, saya sudah sampai Semarang simpangannya ya, Pak ya. 18.37 sudah masuk ke perumahan Mbak Greta. Matur nuwun sudah menemani perjalanan sore petang hari ini dari Kudus sampai Semarang ya. Selamat melanjutkan tugas siaran. Masih ada waktu sebentar toh Mbak Greta.
0: Masih,
8: untuk
0: masih
8: kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Putariatama.
9: Selamat petang Mbak Gri.
0: Iya, selamat petang.
9: Melaporkan perjalanan dari Pedurungan. Ini lewat konven aja. Tadi sempat masuk tol kota nih Mbak Gri.
0: Oke.
9: Sudah sampai di Banaran Kopi.
0: Nah, sudah sampai Banaran.
9: Terima kasih salamnya Pak Diki ya. Pak Diki tadi yang nyalip saya, terus klakson-klakson saya balas mengklakson Bapak. Belum berani membalas dengan bingkisan. Terima kasih, salam dari saya pulang ke Salatiga Bapak. Terima kasih.
0: Ya, oke Pak Puta.
9: Antrian di depan mesin itu cukup panjang ya Mbak Gre. Sampai ke arah UNW masih padat tadi saya lewat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Putariatama untuk update-nya. Betul sekali, di sekitaran Gitat itu ya masih ada antrean cukup panjang ini. Terima kasih Pak Puta. Pak Faisal Hidayat ini menginfokan Majapahit macet karena pekerjaan dimulai ya. Ini sampai dengan Desember nanti. Ini sudah dikeruk-keruk aspalnya. Kerjaannya di lajur kanan, jadi langsung ambil lajur kiri saja. Ini sudah mulai dikerjakan. Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi ada Pak Purwanto.
10: Selamat malam Mbak Gre.
0: Iya, selamat malam.
10: Melaporkan ini TL yang di Sisemut ini kelihatannya ngano Mbak apa? Trouble, nyala merah terus ini. Tadi ada yang orang lewat ngasih tahu lampunya merah semua. Jadi ya, mohon diinfokan pada dinas yang mengatasi ini Mbak.
0: Oke, siap.
10: Untuk segera disampaikan, dilakukan perbaikan Mbak. Terima kasih Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Purwanto untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Diki Harmanto. Oke, ditunggu ya Pak Diki Harmanto ya untuk lagunya. Dan untuk saat ini ya yang di sekitaran Ujil atau di sekitaran Babadan ini antriannya masih cukup panjang karena antriannya mulai dari Wujil ya, mulai dari Wujil sampai di Gitet, truknya masih ada di lokasi tapi sudah ada petugas kepolisian di sana. Terus untuk jalur tol ini lancar, keluar Gayamsari juga lancar, tidak ada ketersendatan.

0: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
1: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
0: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
1: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
0: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika. Sebelum saya pamit ya Kawan Rasika, dan Kawan Rasika masih bisa terus memberikan infonya untuk lalu lintas. Rasika menemani perjalanan untuk Kawan Rasika sampai jam 9 malam nanti ya. Tapi saya jam 7 harus pamit gitu. Untuk sekitaran ini ya, sekitaran Gayam Sari ini sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Diki Hermanto,
1: Tadi habis isomil, istirahat, sholat, ngemil. Kok tadi pas ngidupin mobil nyambung langsung Rasika. Perpet-perpet nama saya diceluk-celuk itu.
0: Iya.
1: Pak Puta. Sumpah Pak, bukan saya. Gak jelas apa itu.
0: Oke, Pak Diki Armando.
1: Lo jam 7 udah pamit toh Mbak Gri.
0: Iya.
1: Yaudah. Pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Iya, sami-sami Pak Diki Armanto. Pak Diki Armanto, lagunya buat closing ya. I Will Always Love You. Wih, syahdu banget, iya kan? Karena Rasika selalu ada di hati Kawan Rasika. Jadi, I Will Always Love You. Ini yang ngomong Rasika lo ya, bukan saya lo, Pak Diki Armanto. Oke. Terima kasih Pak Diki Hermanto. Tapi jalur Pak Diki Hermanto juga lancar sih ya. Jadi paling jam 7 sebelum jam 7 ini lagu saya play, pasti Pak Diki Hermanto cepat sampai rumah gitu, karena jalurnya lancar gitu ya. Buat closing ya Pak Diki Hermanto. Dan untuk sekitaran apa namanya Gitet ya, yang di Pasar Babadan itu, ini masih ada antrian dan antrian

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menanggapi

0: Usulan warga, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG tegas menyatakan belum merekomendasikan pembukaan pendakian Gunung Merapi. Kepala BPPTKG Agus Budi Santosa menjelaskan, radius 3 km dari puncak harus steril karena adanya potensi nyata erupsi eksplosif. Agus membantah anggapan warga yang menilai lereng utara atau wilayah Selo aman dari erupsi. Karakter letusan eksplosif dapat melonggarkan bongkahan batu ke segala arah termasuk ke sisi utara. Senada dengan hal itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Heri Wibowo memastikan pihaknya tetap mengikuti rekomendasi teknis BPPTKG serta akan memperketat patroli pengawasan guna mengantisipasi maraknya pendaki ilegal. Pemerintah Kota Semarang memperketat pengendalian alih fungsi lahan guna menjaga keberadaan sawah dan ruang terbuka hijau di tengah pesatnya pembangunan kota. Langkah ini diambil guna menjaga kawasan resapan air dan menekan resiko bencana akibat berkurangnya kawasan hijau. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan, pemanfaatan lahan milik masyarakat harus tetap mengacu pada aturan tata ruang. Karena itu pihaknya akan memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap setiap usulan pembangunan. Agustina juga memastikan proyek pembangunan Kopdes Merah Putih di Kota Semarang sama sekali tidak menyasar lahan hijau maupun pertanian produktif, melainkan murni berada di wilayah permukiman warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Good night everybody. Welcome to Monday night di 105,6 FM Rasika USA. Senin malam kita istirahat sejenak ya kawan Rasika, dari berbagai hal yang ada di jalan raya di hari Senin malam jam 7 sampai dengan menjelang jam 9. Let's update dari dunia showbiz, entertainment, musik, film, artis Indonesia dan juga mancanegara. Kira-kira apa yang lagi jadi trending topik ya kawan Rasika di tengah berbagai kecamuk dan juga kemelut yang ada di dalam negeri ini. Informasi dari dunia artis dan kehebohannya, gak salah kalau kita menyiapkan waktu satu aja di hari Senin jam 7 sampai dengan jam 9 di Rasika untuk edisi Senin malam. Jangan lupa follow Instagram Rasika di @rasikausa, Facebook fanpage Rasika USA juga selalu hadir menemani Anda di pagi, siang, sore untuk live Kelana Kota. Kemudian juga Anda juga bisa meluncur ke www.rasikafm.com atau download aplikasi Rasika di Google Play untuk Anda pengguna Android, untuk juga selalu bersama kita dimanapun Anda berada tanpa takut kehilangan frekuensi 105,6 FM Rasika USA. Dan kita juga hadir di TikTok loh. Beberapa informasi kita share juga melalui TikTok, search aja Rasika USA dan kadang penyiarnya live juga loh kawan Rasika. Jadi bisa cek TikToknya, search aja Rasika USA, pasti udah langsung muncul yang logo berwarna kuning yang paling atas. Malam hari ini aku berharap ketika siaran ini muncul, kau semuanya dalam kondisi yang baik, cuaca baik, perjalanan baik, energi Anda dan juga mental Anda baik di hari ini, agar besok dan ke depan bisa berkegiatan dengan nikmat dan penuh tenaga ya, penuh energi positif, itu yang paling penting. So let's start Rasika untuk edisi Senin malam ini, sampai dengan nanti menjelang jam 9.

0: Rasika USA.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkat Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul yang terkenal, untuk menjadi pemungut zakat. Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkan zakat itu kepada khalifah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawab selesai, dan tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya, "Dari mana ini kau dapat?" Abu Hurairah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah dari salah seorang pembayar zakat untuk dirinya. Dengan tegas khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkan. Karena kalau bukan dia diutus memungut zakat, tidaklah ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kiranya kisah tersebut di atas dapat menjadi teladan bagi kita yang menganggap hadiah atau komisi yang disebabkan karena jabatannya sebagai suatu hal yang legal.

The first halftime show in World Cup history bertabur bintang mulai dari BTS hingga Justin Bieber Kamarasika. Halftime show perdana dalam Piala Dunia 2026 mencetak sejarah di mana BTS, Madonna, Justin Bieber, dan juga Shakira tampil memeriahkan final antara Spanyol dan Argentina yang bukan hanya menyuguhkan persaingan sengit di lapangan tapi juga mencatat sejarah dengan digelarnya halftime show pertama sepanjang sejarah turnamen FIFA. Pertunjukan berdurasi 11 menit itu dikurasi langsung oleh Chris Martin dari Coldplay dan menghadirkan sederet musisi papan atas dan penampilannya sampai dengan sekarang masih jadi trending topic kawan Rasika. Madonna membuka halftime show dengan membawakan lagu Music dan ini merupakan penampilan dari salah satu bintang pop legendaris kawan Rasika yang sampai dengan sekarang masih eksis yaitu Madonna. And one of the biggest group in the world, BTS is come back to America for the show of halftime World Cup 2026. BTS kemudian mengambil alih dengan lagunya Dynamite kawan Rasika, di mana penampilan mereka wah udah pasti udah langsung diserbu sama army dari seluruh dunia ya kawan Rasika. And not only that, Justin Bieber wah kali ini dia lebih kalem ya, karena lagu yang dibawakan kemudian juga performance-nya dia kayak lebih slow, lebih meaningful, lebih deep gitu kawan Rasika membawakan lagu Everything Hallelujah yang membawakan dengan konsep akustik yang kemudian membuat lagu ini agak lebih calm setelah tadi digeber sama BTS dengan Dynamite-nya ya kawan Rasika. And the closing of halftime show World Cup 2026 adalah Shakira is back di panggung Piala Dunia dengan membawakan lagu resmi turnamennya Die. By the way, spesial banget loh kawan Rasika karena Shakira itu memenuhi janjinya untuk membawa dancer-dancer anak dari Uganda untuk langsung dibawa. Karena pada beberapa waktu sebelumnya, Shakira tuh pengen banget membawa anak-anak yang berprestasi dan juga berbakat dari negara Afrika untuk tampil di panggung besar. Dan kali ini, Shakira mengajak dancer anak-anak dari Uganda langsung perform di halftime show-nya FIFA World Cup 2026. Beside of the winner and the runner-up kawan Rasika, penampilan halftime show ini juga sampai dengan sekarang masih jadi trending topic karena sebelumnya kan juga sempat ada sorotan ya kawan Rasika terkait durasinya halftime show World Cup 2026 yang sebelumnya itu disiapkan berapa coba? 30 menit. Nah, jadi sebelumnya dari panitia kawan Rasika mengatakan kalau halftime show disiapkan itu 30 menit untuk penampilan berbagai artis dan juga penampilan hiburan yang luar biasa. Tapi karena adanya beberapa kontra ya, kemudian juga ada beberapa kritik, akhirnya halftime show di Final World Cup 2026 itu dipangkas jadi cuma 17 menit aja karena diperkirakan nantinya kalau setengah jam nunggu itu akan mengganggu ritme pertandingan pemain gitu. Makanya yang sebelumnya 30 menit sekarang tampil 17 menit, tapi benar-benar spektakuler banget sih. Dan ini sejarah, kawan Rasika, melalui upacara penutupan yang menakjubkan dan juga halftime show yang digelar for the first time ever in final FIFA World Cup 2026. Ini perayaan, bukan hanya perayaan sepak bola aja kalau dari rilisnya FIFA, tapi perayaan budaya dan juga perayaan hiburan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium yang jadi venue final Piala Dunia 2026. As a top's final halftime show, perdana turnamen ini menyatukan berbagai nama besar kawan Rasika. Beberapa artis sebenarnya yang belum di headline adalah ada Post Malone juga loh guys. Ada Post Malone, ada Jennifer Hudson, kemudian juga produksi yang luar biasa atmosfernya kawan Rasika. Dan we're finally feeling back the color and the energy and emotion dari final Piala Dunia 2026.

0: Itulah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Startup asal Indonesia diincar KPK Malaysia atas dugaan kerugian investasi. Facebook dan Instagram down di hari Minggu. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Azhar. Komisi Anti Korupsi Malaysia resmi menyelidiki dugaan kerugian investasi dana pensiun Malaysia di startup asal Indonesia eFishery. Nilai investasi yang dipersoalkan mencapai sekitar 200 juta ringgit Malaysia atau setara 878 miliar rupiah. Komisi Anti Korupsi Malaysia membentuk tim khusus dan memastikan penyelidikan dilakukan secara transparan serta sesuai dengan hukum. Kasus ini mencuat kawan setelah pemerintah Malaysia menyebut dana pensiun Malaysia diduga menjadi korban penipuan terorganisir akibat manipulasi laporan keuangan eFishery. Sebelumnya, pendiri sekaligus mantan CEO eFishery, Gibran Huzaifah, telah diproses hukum terkait dengan kasus penggelapan dan pencucian uang perusahaan itu. Facebook dan Instagram dilaporkan mengalami gangguan pada hari Minggu 19 Juli. Ribuan pengguna di sejumlah negara termasuk AS dan Inggris mengaku kesulitan mengakses aplikasi ataupun situs kedua platform milik Meta itu. Data dari Down Detector mencatat ribuan laporan masuk terkait masalah akses, mulai dari aplikasi yang tidak bisa dibuka hingga muncul pesan error. Gangguan juga sempat terjadi di beberapa negara lain seperti Singapura. Hingga kini Meta belum memberikan penjelasan resmi terkait penyebab gangguan ataupun kapan layanan akan kembali normal. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan trofi, tapi juga menjadi panggung besar perkembangan teknologi AI. Di balik kemenangan Spanyol atas Argentina, kecerdasan buatan digunakan dalam berbagai aspek pertandingan, mulai dari smart ball, sistem offside semi-otomatis, VAR, hingga analisis ribuan data permainan. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat dan transparan. Namun, AI juga membawa tantangan baru. Selama turnamen, media sosial dipenuhi foto dan video palsu, hasil rekayasa AI yang memicu disinformasi. Piala Dunia 2026 pun menunjukkan bahwa AI bisa menjadi solusi sekaligus tantangan baru bagi dunia sepak bola.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Rasika USA.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

Turun layar nih, pendapatan Supergirl itu ternyata lebih kecil dari hari pembukaan film Superman. Yes, jadi Supergirl diperkirakan akan cukup flop kali ini. Kawan Rasika dan Ahan mengakhiri akhir pekan keempatnya di bioskop dengan pendapatan sekitar 52 miliar rupiah yang penurunan 62% dibanding pekan ketiga. Adaptasi dari komik DC Supergirl akan mencatatkan pendapatan akhir keempat yang terendah untuk film DCEU atau DCU manapun kawan Rasika. Film Supergirl ini juga mencatatkan penurunan tercepat dari 5 besar dalam sejarah franchise DC selama akhir pekan ketiganya. Supergirl ini kawan Rasika di dunia juga agak kurang perform ya kawan Rasika, dan sebagai catatan film ini juga akan mulai tayang di platform digital langsung besok tanggal 28 Juli 2026. Karena sampai dengan sekarang film yang masih cukup tinggi pendapatannya secara global adalah ya Toy Story 5 kawan Rasika, yang dalam tanda petik menjadi masalah bagi Supergirl. Begitu pula Minion and Monster yang sekarang lagi tayang juga sedang merebut pasarnya Supergirl, padahal dia bikinan DC yang harusnya sih nggak kalah perform ya lagu ini. Dan by the way, film The Odyssey besutan Christopher Nolan juga sekarang udah masuk ke layar, yang semakin membuat nama dan judul film Supergirl semakin drop to the drop, sehingga kayaknya bentar lagi akan turun layar nih Supergirl. Agak kurang perform ya, padahal Supergirl loh yang digadang-gadang akan berbeda gitu dibanding Superman.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meningkatkan frekuensi pendinginan di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatibarang menjadi setiap 2 hari sekali. Langkah mitigasi ini diambil guna menekan potensi munculnya titik api akibat cuaca panas ekstrim kemarau 2026. Kepala DLH Kota Semarang, Glory Nasarani, menyatakan penyemprotan air dilakukan lebih intensif di zona 1 dan zona 2 yang merupakan area tumpukan sampah aktif. Jadwal ini jauh lebih rapat dibandingkan rencana awal yang hanya 1 kali dalam sepekan. Upaya pendinginan secara berkala ini diharapkan dapat menurunkan suhu area di TPA Jatibarang secara berkelanjutan, sehingga resiko kebakaran hebat seperti tahun-tahun sebelumnya dapat dicegah sejak dini. Pemerintah Kota Salatiga resmi menerapkan kebijakan baru dalam pengelolaan sampah. Mulai 1 Agustus, TPA Ngronggo dan seluruh TPS tidak lagi menerima sampah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Yunus Yuniadi, menegaskan langkah ini diambil guna menekan over kapasitas TPA Ngronggo yang 57% timbunannya didominasi sampah organik. Seluruh sampah organik wajib selesai di sumbernya, baik di tingkat rumah tangga maupun sektor hotel, restoran, dan kafe. Pelaku usaha dan masyarakat diminta mengolah sampah organik secara mandiri menjadi kompos maupun pakan ternak. DLH Salatiga menegaskan, warga dan pelaku usaha yang melanggar bisa dikenakan sanksi administratif hingga denda. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada seorang pengusaha Muslim yang tergolong sukses. Namun dari segi ubudiah, ia sering meninggalkan kewajiban ibadah, terutama kewajiban salat. Ketika seorang ustadz menanyakan mengapa sering meninggalkan ibadah, ia menjawab bahwa ia terlalu sibuk dengan bisnisnya. Ustadz itu berkata dalam hati, orang selalu mementingkan bisnis dengan sesama manusia dan meninggalkan bisnisnya dengan Allah. Andaikan orang tahu betapa besar keuntungan berbisnis dengan Allah, pasti ia tidak akan melupakan Allah. Dalam surat Asy-Syaf ayat 10 dan 11, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu dagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu."

Spotify mengungkap bahwa Spotify telah menghapus sekitar 75 juta track spam dari platformnya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Langkah ini dilakukan Spotify untuk menekan maraknya AI slop atau sebutan untuk musik berkualitas rendah yang diproduksi secara massal dan kerap digunakan untuk memenuhi platform dengan konten spam. Jadi, voice-voice dan juga suara-suara yang diduga 100% AI di Spotify itu sudah langsung di-delete dan juga dihapus dari Spotify, dan total ada 75 juta track yang sudah dihapus untuk perangi maraknya AI slop di Spotify. Global Head of Artist Marketing and Policy Spotify, Sam Dubov, dikutip dari USS Fitz mengatakan dengan wawancaranya yang kemarin berkunjung ke salah satu markas Spotify di Australia, AI sebenarnya tidak menciptakan cara baru untuk melakukan spam, melainkan membuat praktik yang sudah ada menjadi jauh lebih masif, di mana konten-konten dan juga karya-karya audio yang sampai dengan sekarang dengan begitu mudahnya menjiplak, kemudian juga mendaur ulang dari hak cipta karya dari artis, kemudian diunggah di platform Spotify, nah itu semakin marak dan tinggi sampai dengan sekarang. Spotify nggak melarang musisi memanfaatkan AI dalam proses kreatif untuk membuat lagu, tapi ketika ada konten yang benar-benar menjiplak, kemudian juga 100% mendaur ulang sebuah karya yang punya hak kekayaan intelektual, kemudian diupload ulang di akun Spotify, tapi bukan milik artis yang bersangkutan, nah itu yang saat ini sedang diperangi oleh Spotify. Spotify kini terus mendorong transparansi lewat sistem kredit AI agar para musisi juga bisa memberitahu pendengar jika teknologi tersebut digunakan, baik itu instrumen, vokal, maupun elemen lain dalam sebuah lagu. Kedepan nanti di beberapa lagu yang ada di Spotify akan ada notifikasi itu tuh, kayak track ini, atau refnya, atau intronya, atau outro-nya atau bridge-nya itu menggunakan AI, ke depan akan ada pemberitahuan tersebut. Di tengah banjir konten berbasis AI, Spotify justru saat ini masih mengedepankan human creativity atau kreativitas berbasis manusia, di mana Spotify meyakini pendengar akan semakin mencari musik dan artis yang autentik di era perkembangan AI, terutama di dunia musik yang sudah semakin membanjiri seluruh platform. Dan ketegasan Spotify menghapus 75 juta track audio di Spotify ini merupakan salah satu cara untuk melindungi human creativity di tengah global teknologi yang semakin merajalela.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Spanyol jadi juara Piala Dunia, tapi kembali menjadi korban kebrutalan. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Spanyol kawan resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final. Setelah bermain imbang tanpa gol selama 90 menit, laga berlanjut ke babak tambahan waktu. Spanyol sempat mencetak gol lewat Nico Williams tapi dianulir wasit karena pelanggaran dalam prosesnya. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit 106. Ferran Torres sukses memanfaatkan sundulan Nico Williams untuk cetak gol kemenangan. Argentina sempat menekan di menit-menit akhir, tapi gagal menyamakan skor. Dengan hasil ini, La Furia Roja meraih gelar Piala Dunia kedua dalam sejarah mereka. Mereka kini setara dengan Prancis dan Uruguay dengan jumlah trofi serupa. Kebrutalan seakan menghantui timnas Spanyol saat memburu juara. La Furia Roja lagi-lagi menjadi korban sikap kasar lawan saat berlaga di final Piala Dunia 2026. Spanyol menghadapi Argentina pada final di Stadion New York, New Jersey hari Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Lamine Yamal dan kawan-kawan menang 1-0. Namun pertandingan dinodai dengan tindak tanduk pemain Argentina. Wasit sempat mengusir Enzo Fernandez usai mendapat kartu kuning kedua di menit ke-93 akibat pelanggaran keras. Bukan hanya itu, saat pertandingan usai pun pemain Argentina masih belum selesai dengan emosinya. Gelandang Leandro Paredes menjadi sorotan karena kedapatan mendorong dan mencekik penggawa Spanyol Eric Garcia. Saat Paredes dan Garcia dipisah oleh pemain lain, Gavi jadi korban berikutnya. Paredes seketika membanting Gavi hingga terpelanting ke tanah. Kawan, jika ditarik momen ke belakang, ini bukan pertama kali Spanyol menjadi korban. Saat menghadapi Belanda di partai final Piala Dunia 2010, wasit mengeluarkan total 14 kartu kuning, 9 diantaranya untuk Belanda. Salah satu pemain Belanda, John Heitinga, bahkan terpaksa keluar akibat kartu merah. Lamine Yamal kembali mencuri perhatian usai membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Sebelumnya Spanyol juga menyingkirkan Portugal di babak 16 besar. Itu artinya kawan, dalam satu turnamen, Yamal ikut membawa timnya melewati dua mega bintang sepak bola, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Meski hanya mencatat satu gol dan satu assist, pergerakan serta kreativitas Yamal menjadi senjata penting Spanyol sepanjang turnamen. Gelar ini juga membuatnya mencetak sejarah sebagai remaja pertama yang berhasil menjuarai Piala Eropa dan sekaligus Piala Dunia. Sementara itu, Kylian Mbappe resmi menjadi top skor Piala Dunia 2026, sekaligus mencetak sejarah baru. Penyerang Prancis itu menutup turnamen dengan koleksi 10 gol, termasuk 2 gol ke gawang Inggris pada laga perebutan tempat ketiga. Ini tidak mampu dikejar oleh Messi yang finish dengan 8 gol, usai gagal menambah pundi-pundi di partai final. Mbappe pun menjadi pemain pertama yang 2 kali meraih gelar top skor Piala Dunia. Tidak hanya itu, bintang Real Madrid tersebut juga memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 22 gol.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Kabar.

Guys, thank you so much for having me di Rasika untuk edisi Senin malam ini, and I'll see you guys again tomorrow di Kelana Kota pagi dari jam 6 sampai dengan jam 9 ya untuk sesi paginya besok ya. Dan aku tidak sendiri, aku bersama Jamal Boy yang setiap pagi menemani Anda semua membuka perjalanan setiap harinya bersama Rasika Kelana Kota. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Yudha signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-0.

0: 0817, WA 081 3258 5858.
1: Rasitas USA.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid daraini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat para tabi'in wa tabi'it tabi'in boten wonten ingkang sami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dhateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kalawau sampun sami ngakeni dhateng wontenipun Gusti Allah lajeng sami jawab angsalipun estu madhep tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesama kalian ngeta mek kula mboten mempertuhankan kali jenengan sedaya niku dateng sinten kemawon, tamak sing kathah niku napa menyandarkan diri, memasrahkan diri tompo pilah-pilah tompo dipun napa saring, cuma pokok-pokok hanya membela terhadap seseorang niki kathah napa mboten mboten melok bimizanil kitab wasyariah. Iki lho, cuma bolo-boloan tok. Kita iku wongku, iku golonganku, iku pemimpinku, iku dadi panutanku, mboten enten. Sing dadi panutan iku sing dinut kebenaran mutlak. Iki lho, ojo wedi ambek kiyaine. Kita kudu sing wedi karo Gusti Allah. Gusti Allah, mek wedi karo Gusti Allah, berarti niku napa? Dhisikno kebener, kebeneran, tapi senajano ojo wedi, oleh ojo wedi niku sing netepi akhlakul kari karimah, tapi ojo mbela. Ojo mbela. Ojo mempertahano niku dhewe maling kene hukume niku. Nggih ta? Lah, mek sampe kula kali sampean mboten saged nyekeli telung perkara niki, ya wis apa maneh? Sampeyan delok teng Al-Qur'an, fa in tawallau, mek pancen mereka-mereka itu Muhammad berpaling. Nggih ta? Sampeyan minggir, faqulu. Omong Muhammad nekat isyhadu saksenono aku bi anna muslimun. Aku teman-teman uang sing pasrah tunduk karo Gusti Allah. Nggih ta, gak melok kono aku. Nggih ta, tapi nggih ojo ngamuk. Nggih napa mboten? Nggih cuma sak niki niku ya Allah, niki sing dijenengno niku napa? Kula kali sampean niku sing kathah niku napa? Fanatik bu. Fanatik buta. Nggih ta, Bun. Bun nggih. Jadi ana apa mek pun ngeten niku. Pun kabeh niku napa kula kalih sampean niku cuma siji tok netepi la ilaha illallah. Nggih ta? Napa sih la ilaha illallah niku napa sih? Ben la ilaha illallah sampean dilak. Ben niki mulai mlebu teng tarekat. Nggih ta? Wau wow, rada mambu-mambu napa? Nah? Nen? Mambu napa? Mboten politik, mboten.
mboten nglungguhno awak secara zahir no endi wae. Ngeten lho. Kok politik teng pundi mawon? Nggih napa mboten? Mboten kurangan, nggih ta? Kekiyaianane dipolitiki. Nggih napa mboten? Mboten kurangan. Pemimpin tapi mboten mimpin teng politik tapi dipolitiki nggih mboten kurangan kok. Nggih ta? Mboten iki masalah pemimpin politik sapa wae. Mek mereka yasa mempolitisir. Wah, mempolitisir ini lho keduri ini lho mempolitisir-tisir, mempolitisir dan kepelintir. Nggih ta? Niki lho. Lah niku, nggih ta? Niku sing mboten angsal. Niku mboten ngomong babakan politik tok niki mboten teng pundi mawon. Ayo sakniki nata jerone atine de la ilaha illallah. Daipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim innani anallah. Kita sakjane aku iku sak temene anallah. Coba kurang apa? Kita dibaleni ping pindho innani anallah. Sakjane aku iku ana yo aku iku Allah. Dibaleni ping telu maneh la ilaha illa ana. Loh, coba terus e. Lah saking bener e kula kali sampeyan ta niki. Gak ana pangeran sing disembah sak liyane aku. Mangkane ngono ayo buktekno mek kon ngaku ahlu la ilaha illallah fa'budni. Ibadah nang aku. Pokoke ibadah niki terus ayat pancen besok sing kawitane dihisab teng akhirat aqimis sholata dumenengno salat li dzikri kanggo eling aku. Ben? Jan apa kira-kira? Ben? Eling. Gitu. Niki lah. Saman sing gelek niku eling nopo iling-ilingen. Gitu. Nopo lali. Aki aja. Dan pompong niki kula ngomong zikir lho niki rada dawa lho zikir niku. Jam pinten niki? Pun kula baleni takon. Sampean niku uwong sing eling iling-ilingen napa pancen lali? Hah? Nen? La? Sampean niku lali napa lali-lalien? Nen? La? Pun sampean kali kula niku lho kok gelek mboten eling gelek lali niku mergo napa? Nen? Oke. Mergo napa ya? Nah niki lho mboten kepikir niki kula gathukno. Nggih. Mek pun masalah zikir sampean delok teng ayat liya. Fadhkuruni azkurkum. Mek kon gelem eling karo aku ya ngilingi awakmu. Oleh aku eling awakmu terserah awakmu. Oleh kon eling karo aku sing kon ilingi menyang aku iku kon apa? Istilahipun jawabi Gusti Allah, jawabi dateng kebutuhane wong sing nyuwun. Ben nggih? Ben. Terus ayat niki lho. Kon koyok ngono iku sahur manuk karo aku, kon eling aku eling. Nah niki lho. Padha eling kaya ngene, iki ngeten batese niku. Mek tingkat dukur jenenge elinge wong,
Uang iki pancen uang sing apes, uang sing ino, uang sing fana, gak abadi. Dijawabi ilingi Gusti Allah sing moho abadi. Nah niki baru mungkin jazab niki mungkin niku. Dan mek kon padha eling karo aku eling karo awakmu. Iki lho sing bakal timbul dielingno karo Gusti Allah. Waskuruli wala tak furun sing syukur karo aku. Aja kon iku ketutupan apa mene sampe nutup-nutupi karo nikmat sing tak paringno karo aku. Jadi oleh kula kali sampean niku napa lali dateng Gusti Allah mergo ga iso syukur. Ngene apa mboten? Niki lho, mangkane teng ayat liya wekdal iblis niku dak napa niku ngomong kali Gusti Allah, nggih ta? Dambakipun niku matur kali Gusti Allah napa? Kula sampun hasil ya Allah. Nipu daya tiang-tiang niki ya Allah. Wis hasil kon. Nggih, kok kon iso hasil? Kon terobos liwat endi wong-wong iku? Namung setunggal ya Allah. Sampan pirsani niku. Saman semerap piyambak. Walan tajida aksarohum syakirin. Mergo sing kathah niku mboten saged syukur ya Allah. Jadi uang niku mek gak iso eling Gusti Allah. Apa maneh sak jero sak jabane ibadah. Sampai nok dikire dhewe nok ibadah dhewe niku uang gak iso eling mergo uang iki gak iso syukur. Ben kita lah uang syukur niku napa terima lah ngeten ta uang terima niku napa berarti seneng senajan sing diterima niku sakjane mboten nyenengno mek pancen makrifat niki sing dijawab kare Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'rifillah fir raha ya'rifuka fi syiddah waktu kon susah ilinga menyang Gusti Allah. Waktu kon iku seneng ilinga menyang Gusti Allah, engko kon susah senajan kon iku gak eling Gusti Allah bakal langsung diilingi karo Gusti Allah. Luwe malih susahe susah waktu ape mati, waktu seneng eling karo Gusti Allah, susahe susah ape mati diilingi karo Gusti Allah berarti nggawa husnul khotimah. Lho niku wong tarekat. Dan la ilaha illallah. Pun nggih, ha niki kan dawa niki. Ngeten nggih. Zikir la ilaha illallah niku abot napa mboten? Nen? Niki enten jawabane niki terus nggih abot nggih mboten yai jane. Kok tak takon abote niku teng pundi mbotene niku teng pundi coba nen mboten sakit sampean jawab nggih ta asline niku mboten abot nggih ta zikir la ilaha illallah niku cuma sing enten niku napa pancen mboten eling ketumpang males nggih napa mboten mak sampean abot wong padha ngomongi nggih ta sampean ngomong ngedebus kare wong kanca sampean setengah jam. Kira-kira sampean antara setengah jam ngomong niku nate sampean niku 5 menit la ilaha illallah saben 5 menit. Nen? Sajane mboten abot niki lah. Maka daipun para ulama sufiyah nggih ta nderek daipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah kalimatun khafifatun 'alal lisan kalimah enteng kanggo lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah wong ilat tok kok lambene gak melok, gorokane nggih mboten melok, melok. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan apa-apa kok.
Kita napa mana zikir Allah Allah. Napa bang cuma ilat itu bro nang untuk. Doh. Ayo coba. Gak ngelak gak. Kita enteng niki kalimatun khafifatun alal lisan. Kita kalimah enteng kanggo lisan habbabatun lil janan. Napa? Disenengi karo swarga. Niki lho, azimatul qadri indar rahman. Agung besok derajati ana ngersanipun Gusti Allah. Kita terus napa kalimah la ilaha illallah kala wau isang iso ngilangno keraguan, iso ngilangno kesyirikan ana ing ati, ana ing lisan. Kita atine nolak apa-apa sing gak tepak, ya lisane dhewe napa iso nolak omong-omong sing boten mbo? Boten. Lah niki sing diarani la ilaha illallah napa minangka kalimatul islam. Wa fil haqiqah la ilaha illallah niku napa kalimatul islam wa kalimatul iman wa kalimatul ihsan. Dan jaman dilok hadis riwayat Imam Tirmidzi saking sahabat Amr bin Syu'aib an abi an jaddi radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli sing paling utama apa sing tak omongno langsing didhawuhno para nabi-nabi sadurunge ingsun ya niku napa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira apal napa mboten? Sam pun saking ngapale sing akeh niku pancen zikir napa cuma maca? Nen? Maca, mangkane gak mandi. Nggih ta? Kadang-kadang mboten trimo kok mboten mandi, kemanden. Nggih napa mboten? Napa tandane wong kemanden niku? Zikire diomeli. Nggih ta? Zikire ditakokno. Nggih ta? Wiritane muncul setan niku. Allah mergo napa? Mergo sampean kali kula oleh zikir iku sing dicilok niku fadilae. Nggih napa mboten? Mboten madhep teng Gusti Allah. Sapa sing maca iki engko bakal oleh iki, bakal ngono ngene ngono, engko bakal iso hasil ikine. Kira-kira mek sampean nggih oleh maca wiritan teng mriku nyebut enten keistimewaane teng fadilae ke dan waktu sampean waca niku sing luwih menang niku eling Gusti Allah napa ketok-ketok fadilahe. Nen? Coba kalau tak takan. Nen? Ketok-ketok fadilahe. Allahumma ya Allah. Kula niki panjenengan paringi montor ya Allah. Din. Ngapa ya? Allahumma ya Allah, a'tina ya Allah, warzukna ya Allah, sepeda montor ya Allah. Rong. Wong sing ketok niku. Ya napa kira-kira? Ngeta. Ya, niki dudu uang dungo, niku jenenge uang maca dungo. Ing mongko teng hadis alladzi rawahu Imam Bukhari an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, niku napa Allah Ta'ala niku paling dawuh napa niku pun jelas niku man sagolani zikri an mas'alati a'taituhu. Mana iki lho sapa wae wong iku cuma sibuk eling karo aku tinimbang cuma njaluk-njaluk tok.
Tapi awake gak eling aku. Nggih ta? Iku mek wong iso kaya ngono. Ngutamakno zikire ataituhu afdhala ma u'ti sa'ilin. Luwe akeh, luweh mulya utama tak lungno napa? Tinimbang tak lungno karo wong-wong sing jaluk tapi gak eling karo aku. Mungkin uang sing boten eling Gusti Allah malah sih keparingan cepet. Nggih ta? Malah luwe dituruti karo Gusti Allah, tapi tambah ado, tambah boten eling karo Gusti Allah. Peparing ini ku minangka ujian, minangka balak, minangka fit. Tapi cara zahir model ini kising luwe niku. Zaman kadang-kadang ngeten apa mboten. Wis suwe mlebu tore kok pancet wae melarat. Enten sing ngeten. Kata. Ngen. Enten apa mboten? Uy kok gak tuman sembahyang, gak tuman zikir soge. Lho, niku terserah sampean. Sampean ndugi mriki niat nopo? Mek niat torekot nggih kula beat torekot. Mek sampean niku niat soge nggih kula paringi tuyul. Napa mboten susah kok? Ben, turun ta? Ben, mboten repot kok. Toyol niku mboten repot wong mangani kedhele. Saestu kok, sing paling seneng toyol niku napa? Mangan sikile petik. Nggih ta, saben sakulan sepisan niku sampean jukukno jenggere. Jago niku senengane. Gampang. Cuma enten kontrake ngeten lho kontrake niku sampean setahun napa rong taun napa telung taun mek pun entek kontrake engken tuyul niku kecekel berarti sampean sing nggih-nggihen ngeten lho. Ayo monggo wong ngeten mawon kok bingung enen ayo ya napa gampang wiridane ya tuyul ya tuyul ya tuyul ya tuyul. Kita, oh kok repot. Bun, kalau balik ni maling, ya. Bun, niki insya Allah niki pun mulai mancik teng zikir niku, ya. Jadi niku ya nopo, sing katah kulo kali sampean niku, maca zikir, nopo zikir. Dan, bun, ngeten, ya. Mek sampean niku kepingin ngelatih atine, nggih, atine sampean kali kula niku zikir teng Gusti Allah. Cuma sampean niku teman-teman napa? Tumuju dhateng ngersanipun Gusti Allah, coba diarteni la ilaha illallah. La ilaha illallah niku napa? Kalimah ingkang sangat ringkes bentuk tulisane kita, tapi sangat agung maknane. Sing pundi la ilaha illallah niku napa? Memberi suatu faedah, memberi suatu hikmah di dalam pengertian makna-makna tauhid dalam segala hidup dan kehidupan. Niku la ilaha illallah. Sampan longgokno teng pundi mawon. Nggih? Nggih ta, mangkane wong tarekat Qadiriyah niku napa? Nglonggokno la ilaha illallah ing dalem napa? Zikire niku mergo kula kali sampean niku napa? Sik longgok ana ing makom merangi nafsune dhewe. Wih, sik mele-mele ngono enggak moh iki wae apa iku gak iki wae saiki iki tak moh saiki engko aiku iki dhisik lho pilih-pilihan ngeten si anan niku maka niku kudu diketno il illallah pun bau la ilaha illallah terus ari napa wahdahu la syarikalah maha suci Allah boten wonten ingkang nyekutoni dateng Gusti Allah. Kalimah niki ndudukno napa? Ndudukno menawi Gusti Allah niku sangat sampurna ing dalem kesucian ni.
Ginapa mboten lan ing dalem dados tujuane. Nggih tak aja dicampuri. Nggih tak aja mene salah, masih yo bener mek menggok nang liyane Allah mboten. Niku lho wong thariqah mboten cuma ngakoni Gusti Allah, tapi ne genakno tujuane teng Gusti Allah, teng Gusti Allah. Ngeten la maksuda illallah, mek wong umum la ma'buda illallah, wong tarikat la maksuda illallah, mek wong lungguh hakikat la masyhuda illallah, mek wong lungguh teng makom fana la wujuda illallah. Ngeten mawon kene darteni karimawon nggih tak yak napa niki cara nglunggukno niku pun wahdahu la syarikala. Nomor telu napa? Lahul mulku, kabehku wae Gusti Allah. Nggih napa? Aja maneh liyane awake dhewe, sampe awake dhewe niku wae Gusti Allah. Mboten enten male sing nguasani sak liyane Gusti Allah, sampe lelakone napa mawon niku kabeh merga napa? Diizini Gusti Allah, dipun kersakaken dening Gusti Allah. Mek pun kula kali sampean niku ngrasa wae Gusti Allah, aja macem-macem, aja rewel-rewel. Yen napa mboten? Aja sampe tukar-tukar tambah. Ngeten lho. Pundi ya Allah swarga jenengan, pundi ya Allah ingkang kula suwun, nyuwun nyuwun, tapi aja diliwatno ibadah zikir. Waktu zikir ibadah semata-mata teng Gusti Allah. Mek pancen nyuwun boto karo Gusti Allah, lungguhno nok nggone liya. Ngeten lho. Dadi iso nglungguhno awak pun nomor sekawan. Pun monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anil syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

And a lot.

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan aksi penempelan stiker belum lunas pajak di kendaraan bermotor bukanlah kebijakan tingkat provinsi. Program yang sempat viral di media sosial tersebut murni merupakan inisiatif lokal dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kepala Bamda Jawa Tengah Muhammad Masrofi bilang pihaknya tidak pernah menerima laporan maupun mengeluarkan instruksi terkait penempelan stiker tersebut. Oleh karena itu, Bapenda Jawa Tengah telah meminta Pemkab Sukoharjo untuk menghentikan sementara program tersebut. Hingga saat ini, Pemprov Jawa Tengah belum berencana menerapkan kebijakan serupa di wilayah lain. Setiap aturan baru harus melalui kajian mendalam, termasuk mempertimbangkan efektivitas serta respon dari masyarakat luas. Sebuah unggahan video viral di media sosial mengenai pedagang lontong sayur di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati yang mengaku dikenakan pajak warung sebesar Rp840.000 akhirnya diluruskan oleh pihak terkait. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUTR Kabupaten Pati menegaskan tarikan uang tersebut bukanlah pajak PKL, melainkan biaya retribusi sewa lahan milik Pemkab yang belum pernah dibayar sejak tahun 2024. Total tagihan Rp840.000 tersebut merupakan akumulasi sewa selama 3 tahun terhadap lahan seluas 28 meter persegi dengan tarif hanya Rp10.000 per meter setiap tahunnya. Pihak DPUTR menyayangkan adanya miskomunikasi yang langsung diunggah ke media sosial sebelum meminta penjelasan resmi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
3: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Semuanya.
1: Kita tiba di hari cantik. Tanggal cantik ya.

0: amane cantiknya. Angkane melentang-melentang
1: 072026. Yes. Kita buat cantik hari ini, semoga lalu lintas cantik, semuanya nyaman dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan kita bergantung di jalan dengan suasana ketersendatan dan kebingungan. Kayak kemarin landai-landai aja. Lalu lintas pagi ini tadi saya berangkat juga masih landai aja, tapi semangat Anda saya yakin tidak landai. Semangat, semangat, semangat.
0: Apalagi terbakar energinya ya.
1: Yang sudah sarapan semangat, yang belum sarapan segera semangat untuk sarapan.
0: Lah pertanyaanku, kamu sudah sarapan atau belum?
1: Jangan tanya.
0: Durung.
1: Bentar lagi kan ada yang
0: rezeki
1: datang. Amin.
0: Eh, by the way, menurutmu kalau orang dewasa kayak aku yang baru masuk 30 gini, tidur jam 7, tidur setengah 8 tuh sehat gak sih?
1: Setengah 8 malam.
0: Gak
1: apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Habis isa tidur. Nanti biasanya kan tengah malam terbangun. Nah itu ibadah.
0: Enggak, aku bener-bener
1: blek. Kalau bablas sampai pagi, ya itu mungkin kamu capek. Itu harus banyak-banyak minum vitamin, kayak madu atau apa, supaya paginya tetap bugar. Karena terlalu banyak tidur itu menyebabkan apa, sel-sel dalam tubuh juga kurang bagus.
0: Tapi kan tidurnya malam.
1: Ya gak apa-apa, sebenarnya sehat juga sih. Cuman kalau terlalu banyak kan jadi nanti bangunnya juga aras-arasan.
0: Oh, masa?
1: Maka untuk mengusir aras-arasan ya minum vitamin, mineral yang cukup, dan tidak lupa juga diringi dengan olahraga. Itu yang sering sulit kita lakukan ya, olahraga aras-arasan juga. Wes klajuk turu kan olahraga.
0: Alah, kadang aku kok merasa kayak pas aku bangun tuh kayak, ya Allah, apakah memang ini aku ditakdirkan tidur jam 7, jam 8, kewes literally amblek ya loh. Semalam aja aku juga jam setengah 8 tuh sudah, wah sudah wes amblek ya loh rasanya. Kayak udah usia-usia 50 apa 60 gitu kan, wajar ya tidur jam segitu kan.
1: Oh enggak, aku malah kalau aku tidurnya ya jam 9, jam setengah 9 atau jam 10 gitu. Kalau gasik-gasik susah ya tidur gasik, karena iya, karena kan biasanya istirahat dulu, apa duduk-duduk dulu atau ngobrol-ngobrol dulu atau minum-minum dulu. Biasanya minum air putih sedikit, tapi kalau malam tuh minumnya sedikit, jangan terlalu banyak ya, biar ginjal tidak bekerja terus. Jadi habis itu tidur. Bangunnya juga gasik kalau kita jam 3, jam 4 lah, paling jam 4 itu sudah bangun sebelum adzan subuh itu sudah bangun.
0: Nah, kayak tadi pagi tuh bangun, astaga, aku semalam tidur jam setengah 8. Urungnya jam 8 lah pokok men.
1: Wah.
0: Urungnya jam 8 ki wis amblek dengan
1: yang penting wis isaan.
0: Oh iya, kalau itu
1: nah,
0: ya.
1: Nyaman.
0: Kayak aku merasa ini aku baru masuk 30 ki enggak menginjak 30 loh, ini aku kok mosok sudah selungkrah ini gitu loh, setengah 8 kok wis iso turu ki, nek cah 6 kan longko kan.
1: Mungkin kamu siangnya banyak kegiatan, kokian acara.
0: Kakean pola ya, nel-nelan itu.
1: Jadi sorenya itu capek ya, wajar. Misalnya kita siang itu kayak aku memang tak usahakan siang banyak kegiatan supaya malamnya gampang tidur. Kalau gitu, enggak banyak kegiatan terlalu nyaman tidurnya kemalaman nggak nyaman.
0: Iya, iya,
1: jadi nyuci nyuci bersih bersih nyuci motor atau nyapu nyapu. Sing penting ki nanti jam 8, jam 9 malam itu baru kroso ngantuk, dibantu dengan aromaterapi. Jadi biar ngantuknya itu pas gitu, jamnya pas. Sebelum jam 7 ya jangan tidur dulu. Nanti nggak bablasan keturunan sampai bengi kan tangi males.
0: Bangun-bangun kayak, ya ampun, apakah anak-anaknya kawan-kawan Rasika yang cakep-cakep dan sukses-sukses suka itu begitu juga suka tidurnya gasik-gasik kayak aku ini gitu. Karena kan banyak tuh kawan-kawan Rasika yang anaknya seumuranku, ya kan, apakah juga anak-anak mereka yang keren-keren itu apakah juga jam setengah walu kius
1: doturu. Mau gas, molor gasik. Apa tidurnya itu. Jadi kualitas tidurnya yang bagus itu menurut WHO antara 6 sampai 8 jam dalam semalam itu yang bagus. Jadi kalau misalnya tidur jam 9 malam ya nanti kurang lebih jam 4 jam 5 pagi itu bangun gitu. Kalau tidurnya lebih gasik ya bangunnya lebih gasik. Dan juga tidak lupa disusul dengan olahraga. Tapi males gitu
0: yang paling. Aku tuh olahraga tuh pengennya tuh pagi sumpah.
1: Lah iya kalau kamu pagi kan bisa jalan-jalan.
0: Sore iki rasane iki rupek kan blok dalan iki wis rupek males kalau nek olahraga ya, sore-sore. Ya cari di
1: alun-alun tuh olahraga.
0: Mas lah tambah ning alun-alun kok sore mah.
1: Olahraga kok ning jalan raya saiki ya, yo wah. Dulu zaman aku kecil masih.
0: Ya enggak gitu, maksudnya iki kayak sore delok-delok dalan kan mesti nek ke olahraga kan kayak wis males gitu loh ya, delok dalan.
1: Kan bisa dibujil itu lari-lari lihat orang itu.
0: Enggak mau banyak orang yang kenal.
1: Lah enggak apa-apa toh itu kamu monggo Pak, itu sebagai salah satu olahraga jiwa supaya kamu itu jiwamu itu gampang sama orang tuh sumeh The power of sumeh itu luar biasa loh. Satu power of joke, dua power of sumeh. Jadi kita ramah sama orang itu suatu saat akan mendapatkan hasilnya. Contohnya kita ya. Jadi di mana-mana MC, wah semua MC nek aku kenal neng dia, sok dundang neh. Nah, misalnya gitu. Itu mau gara-gara awake dhewe ramah loh. Menggara-gara takon, monggo pak, the power of sume, the power of cuk, kita mampu berguyon-guyon walaupun nggak kenal kadang-kadang yo, koyok ngoyoworo, tapi suatu saat kemarin aku di TikTok tiba-tiba disapa seseorang Pak Sobirin, ternyata beliau kenal lama tahun 2000-an, saya dulu sering mengawal Mas Jamal kalau MC.
0: Di asik mengawal jare.
1: Iya, karena beliau bapak polisi di Polrestabes Semarang. Oh. Dulu aku pernah di Taman Lele, di mana-mana itu loh Pak. Oh, alah nggih Pak. Matur nuwun sangat, langsung ngobrol-ngobrol. Pak Mamat Sobirin sekarang dari Babin Kamtibmas Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Kota Semarang. Dan siap pagi saya juga mendengarkan Kelana Kota.
0: Masa Pak Sobirin. Iya,
1: Pak Muhammad Sobirin. Dulu waktu muda beliau tahun 2000-an 98 sampai 2000 sering di belakangnya Mas Jamal.
0: Wah, lagi gandeng-gandengnya aku mesti.
1: Pak Muhammad Sobirin lagi ini, beliau asli di Bandung. Kumaha dama
0: jajaka, Pak Muhammad Sobirin. Jajaka Kak. Meneh jajaka Bandung.
1: Sudah ini menetap di Semarang ya. Bahasa Sundanya nyario saeutik-saeutik lah. Lamun kata liar aing. Ya ini juga ketemu. Itu gara-gara ngobrol-ngobrol aja gitu loh. Pokoknya justice lah kalau kita banyak ngobrol. Dan olahraga itu sebagai salah satu sarana untuk ketemu dengan banyak orang. Apalagi saya bisa di kerja tuh siang-siang gitu. Apa sepi. Ya itu memang carinya udara yang nggak begitu dingin ya, agak panas. Saya lihat itu di dekat kolam itu ada orang ya tengkurap cuma pakai celana pendek kayak di pantai itu.
0: Siapa?
1: Nggak tahu mas. Jadi dia ingin
0: tua apa muda?
1: Ya mungkin setengah muda setengah tua. Usia sekamu lah. Tapi badannya tinggi besar gitu. Dan tengkurap di sana pakai klosok kecil gitu untuk membakar gegernya, mungkin sakit apa gitu ya, ada. Mungkin ada saran dari dokter atau apa untuk banyak bermandi sinar matahari lah di sana loh. Iki aku mau foto nggak enak ya, masih agak menteleng sih aku. Tapi itu di dekat kolam itu santai banget ini sambil lihat HP, sambil dengar berjemur matahari.
0: Bukan, maksudnya kalau pas apalagi olahraga gitu aku tuh kayak ketemu orang dengan kondisi gobios wajahnya butek nengki, kayak aku tuh tidak siap gitu loh bertemu orang dengan
1: yang
0: penampilan
1: lain
0: yang
1: gitu.
0: Kayak gitu.
1: Yang lain juga.
0: Kalau pas
1: gitu.
0: Penampilanku api bening gitu, aku ketemu ya. Orang loh tak salami kabeh.
1: Ya sebelum olahraga kamu pakai sunblock, kemudian pakai payung.
0: Ketemu wong kok aku batinnya iki Yuda rasi kaki kok ning kamera
1: kok bening. Ireng ya?
0: Kok butek ya ternyata lah ya. Ya
1: kamu sana pakai ini toh bedak pemutih, pakai payung, kemudian juga tidak lupa pakai penyegar. apa tidak lupa pakai
0: cok ya video B
1: pakai kemul lah. Olahraga kok orang untuk gobios.
0: Ya nggak mesti aku juga menjaga gitu loh, kayak nek wong pas ketemu aku ki dalam kondisi yang paling terbaik kayak lo pengennya aku ki
1: mau mangan soto we gobios olahraga
0: untuk gobios. Nek ketemune lu ketemune sapa ngono lah, nek pas aku gini-gini gobios ketemune direktur XX apa kepala XXX ngono ya, nek wajahku elak yo isin aku
1: yo piye nek mang kondisi kok.
0: Ya wes guys, pengumuman ya. Jalan Brigjen Soedjarto akan dilakukan peningkatan mutu jalan sampai nanti 31 Desember 2026 ya. Dari rilisnya DPUPR Provinsi Jawa Tengah kawan, peningkatan mutu jalan mulai tanggal 2 sampai dengan 28 Desember 2026 di mana lokasi pekerjaan akan berlangsung di sekitar Gayam Sari kawan, diawali di jalur arah menuju Meranggen dengan titik panjang penanganan 300 meter dengan nilai kontrak 4,6 miliar rupiah. Masa pelaksanaan selama 3 bulan kawan Rasika dengan lingkup pekerjaan perkerasan beton sepanjang 300 meter mulai dari sekitar bawah jembatan tol Gayam Sari titik penanganannya. Semalam sudah ada kegiatan ya kawan Rasika sampai dengan nanti tanggal 28 Desember 2026. Warga Jalan Brigjen Soedjarto, mana suaranya?
1: Angkat tangannya.
0: Angkat tanganmu
1: dan teriak. Yes, yes, yes. di Brigjen Sudiarto.
0: Yes, ya. Peningkatan mutu jalan dilakukan di Jalan Brigjen Sudiarto yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya kawan Rasika. Dari DPUPR Provinsi Jawa Tengah sudah merilis informasinya bahwa penanganan akan dilakukan sepanjang 300 meter dengan lingkup pekerjaan perkerasan beton. Sejak kemarin sore dan malam hari sudah mulai ada penanganan ya kawan Rasika, tepatnya mulai dari setelah exit tol Gayam Sari sampai dengan menjelang pertigaan. Ya belum menjelang pertigaan ding, sekitar bawah jembatan tol Gayam Sari kawan Rasika, yeah, sekitar itu 300 meter dimulai di jalur arah ke Meranggen atau arah ke Pedurungan.
1: Arah ke Ngetan ya, ke timur. Betul
0: sekali, arah menuju ke Pedurungan. Semalam sudah mulai ada penanganan ya kawan Rasika di lajur paling kanan, mulai dari setelah eksit tol Gayam Sari sampai dengan bawah jembatan tol Gayam Sari sepanjang 300 meter penanganannya kawan Rasika. Nih sudah ada Pak DT nih yang ngasih
1: selamat
0: info.
1: Selamat pagi Pak DT, kawan
0: nih ya guys,
1: nih.
0: Betul, Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang dari arah kota ke arah Pedurungan depan Apotek Kimia Farma sudah dikeruk itu,
1: sudah di scraping.
0: Yeay.
1: Oh, nah ini Pak DT lagi rebukan.
0: Pak DT yang rekam dong. 300 meter aja kawan peningkatan mutu jalannya, tapi apa kalender kontraknya sampai 28 Desember 2026.
1: 4 bulan ya.
0: 3.
1: 3.
0: Anak Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
1: Itu malah meh 5.
0: Oh, 5 dong.
1: Iya.
0: Sek.
1: Mungkin ada
0: 180 hari kalender itu berapa bulan sih?
1: Waduh.
0: Oh, 180 tuh
1: dibagi 3.
0: 6.
1: Kan 4.
0: 180.
1: Oh, 6.
0: 6 toh? Mm-mm. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
1: 5 menjelang 6 lah.
0: Ya, iskilah pokoknya intinya dari DPUPR loh ini yang nulis loh ya, aku baca tok loh. Ini jadwalnya sampai dengan 28 Desember 2026 penanganannya. Oh, kayaknya berarti nanti dua arah sih tetap bakalan.
1: Yang ke barat sama ke timur.
0: Betul sekali. Dimana saat ini pekerjaannya, oh iya toh, bener toh? Oh iya, pekerjaannya nanti akan dilakukan dua arah ngawarasika. Ya. Jadi yang menuju arah ke Pedurungan saat ini dimulai di jalur arah ke timur dulu. Baru nanti akan geser ke jalur sebaliknya.
1: Ya, untuk kawan-kawanku seperti Bapak Mufi, Bapak Juanto dan kawan-kawan, mohon dari sekarang Dono, bersiap-siap ya.
0: Pak Adi Nugroho, Pak Adi Prihandono,
1: Pak
0: Dr. Arif Ridho,
1: Pak Profesor Nur Khairi.
0: Profesor Nur Khairi lewat.
1: Oh, betul, nanti kan dari sana juga.
0: Tapi kan mesti beliau lewatnya ini. Mana?
1: Dan arteri.
0: Ya podo Pak Joko Kawianto lewat Kedungmundu terus nanti tembusnya langsung Sido Dadi.
1: Ya barangkali lali. Barangkali kelupaan lewat sini atau ada acara kesini, monggo-monggo ini sudah kita infoken daripada sekarang.
0: Nah, itu ya kawan, sampai Desember 2026 kita akan update lagi satu titik baru di Jalan Brigjen Sudiarto di mana peningkatan mutu jalan sudah dimulai sejak semalam. Semangat.
1: Semangat.
0: Ini Pak Adi Nugroho juga wah masih memikirkan Argentina.
1: Aduh, Argentina dipikirin terus sih Pak. Ya udahlah.
0: Hari ini sudah normal ya sudahlah. Argentina belum wayahe menang kok memang.
1: Iya.
0: Wah, tahun wingi kan yuk menang tak Pak Adi.
1: Kok tahun wingi 4 tahun lalu.
0: Alih maksudnya periode sebelumnya.
1: Iya dan tadi saya lihat di beberapa sosial media di Spanyol masyarakat pesta gudangan. Syukuran. Yeay.
0: Lo lihatnya di CCTV-nya KBRI Spanyol kali.
1: Pesta gudangan. Di sana makannya nachos ya.
0: Pak Ajisno Ferdi.
2: Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Yuda dan Tung Jama serta kawarasika semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di edisi hari Selasa, hari yang ke-21 di bulan Juli tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Melamporkan update lalin di pukul 5:50 meluncur dari kawasan industri Tambaji menyusuri Jalan Pantura Wali Songo ini ya Mas Yuda Dabung Jamal
1: ya.
2: Ada laka ini sepertinya baru saja tepat di depan TPU Tugu ya Mas Yuda Dabung Jamal. Tadi waktu saya berangkat masih belum ada lah, ini kok kebetulan pas saya melintas ada laka sebuah truk ya terguling. Nggak tahu ini kejadiannya ini jam berapa, tapi saat saya melintas hari ini so far masih belum menyebabkan ketersendatan Mas Yuda Dabung Jamal. Tidak tahu nanti semoga lekas terevakuasi ya karena tadi saat saya berangkat belum ada. Begitu ya buat kawan Rasika, ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain. Okay. Untuk cuaca pagi hari ini masih ada Kampung Jamal kelihatan cerah sekali. Begitu yang bisa diinformasikan buat kawan Rasika, selalu jaga jarak aman, jaga kesehatan,
1: dan
2: jangan lupa untuk sarapan pagi hari ini. Begitu masih ada Kampung Jamal yang bisa diinformasikan dari jalur Pantura Wali Songo. Buat Mas Yudha Kampung Jamal, selamat bertugas.
1: Amin.
2: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Wah, ada truk terguling kawan di Pantura Wali Songo, Tugu, betul. Di tikungan makam Tugu yang arah ke Jerakah nih.
1: Ya, arah ke Jerakah.
2: Untuk informasi, truk yang terguling tadi di depan makam TPU Tugu Rejo ya, Mas Yudha Kampung Jamal, yang mengarah ke Kota Semarang. Untuk yang mengarah ke Kendal masih relatif kondusif, meskipun di Kota Semarang, yang mengarah ke Kota Semarang pun juga masih relatif kondusif. Semoga segera dievakuasi agar tidak menyebabkan ketersendatan. Begitu infonya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Aziz Noverdi. Laporannya. Ini Pak Didi Sigit Setiawan juga ketemu gak nih? Ketemu deh kayak nih.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, selamat dan pagi kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Manggang menuju ke Pamularsih ya. Tepatnya di pas tikungan Tugu ada kecelakaan ya. Kol diesel muat kaca sepertinya. Dari bentuk muatannya ini muat kaca.
0: Nih. Itu enggak Pak Polisi sudah?
3: Yang sudah limpang ya.
1: Terguling.
3: Sudah ada petugas di TKP dan belum menimbulkan ketersendatan di pagi hari ini jam 6.04. Itu Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika, update dari Barat Kota Semarang untuk pagi ini. Matur nuwun.
1: Terima kasih Pak Didi Sigit Setiawan.
0: Tadi Pak Sunder Ferry memantau jam 5.50, ini Pak Didi jam 6 tepat ya. Ada truk terguling kawan, tapi sudah ada pengamanan petugas di sana. Posisi truk tergulingnya pas di lajur kanan.
1: Depan makam.
0: Yes. Pas di tikungan, persis di tikungan makam Tugu, Jalan Pantura Wali Songo arah menuju Jerakah. Kawan Rasika infonya dari Pak Didik Sigit Setiawan sama Pak Ajno Ferdi matur suwun. Agak maju sedikit ada Pak Agus Trioko nih yang sudah sampai Jerakah
1: di depan Anda.
2: Mas, ikan salmon di pasar Jerakah
1: lewat kanan semua.
2: Keluar dari ngalian dari Provamka ya. Padahal dulu pernah terjadi kecelakaan loh Mas. Dan dari sana kenceng, dari sini juga kenceng. Jebres gitu Mas.
1: Aduh banteng ya.
2: Ya, semoga jadi perhatian petugas.
0: Oke. Baik, Matur suwun. Ini juga kalau bentar lagi kan di Jerakah kan rutin toh ada petugas di sana. Paling juga kalau sudah ada petugas ini pada nggak berani lagi nih.
1: Nunggu.
0: Iya.
1: Di belakang mobil-mobil ini paling.
0: Betul. Nanti. Soalnya titik di Jerakah kan kalau aku lihat dari CCTV itu setiap pagi pasti ada orang kan.
1: Ramai banget.
0: Lah ya. Oh, maksudnya ada petugas.
1: Oh, petugas.
0: Iya. Ya, Matur suwun Pak Agus Trioko laporannya dari Jerakah ya kawan Rasika. Informasi kita urutkan dari paling barat, ada truk terguling di Jalan Pantura Wali Songo sekitar makam Tugu, kemudian menuju arah Jerakah Krapyak, sementara masih landai dan ramai lancar kedua arahnya. Ya, lanjut kita aja ke arah barat ke Sisan ya. Ini Pak Enggal sudah perjalanan dari Kendal.
1: Bagaimana kabar Kendal pagi hari ini Pak Enggal?
0: Lancar dua arah
1: alhamdulillah.
0: Katanya Pak Enggal.
1: Oke, monggo.
0: Gak ya, ada hambatan.
1: Enggal, dah lu sukses sampai dengan tujuan pagi hari.
0: Yes. Pak Didi SW juga Matahari. Ke Pemalang.
1: Wih,
0: dari Pemalang.
1: Ya, selamat menempuh perjalanan, Pak.
4: Selamat pagi Rasika.
1: Waalaikumsalam.
4: Kawan Rasika. Ruas tol Pemalang Batang Semarang tampak cukup sepi, 1-2 kendaraan saja, dan matahari pun juga mestinya sudah nongol tapi masih tertutup. Awan di sisi timur,
1: kabut Pak.
4: Udara di sekitar kiri kanan tol tampak nggak ada pergerakan, anginnya diem.
1: Anginnya diem aja.
4: Tapi adem nih ya, jadi asik untuk perjalanan. Ya, pukul 05.59, 06.00 ini nanti saya melintas di ruas ini dan mengejar matahari sampai di kampus sebelum 08.00 karena pukul 08.00 sidang skripsi. Oke, selamat bertugas Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Siap, okay, siap, siap. Matur suwun Pak Didi.
4: Sukses selalu, sehat amin. Selalu, bahagia selalu.
1: Amin, amin, amin.
4: Selamat hari Selasa.
1: Selamat hari Selasa. Terima kasih.
0: Kita tahu berarti kok ini sudah mulai hafal agendanya Pak Didi SW Kimia Undip ya. Kalau jam 8, sebelum jam 8 harus sampai itu berarti
1: jam segini sudah
0: Muji.
1: Di tol.
0: Nah, ya, dan segini sudah ada di tol.
1: Semoga sukses ya Pak, tetap semangat dan penuh dengan kesabaran. Permudah, jangan bersulit.
4: Memerah di ufuk timur.
1: Puitis nih.
4: Menandai pagi yang akan indah hari ini.
1: Amin, amin, amin.
4: Oke. Saya update nanti kalau ada hal yang urgent untuk disampaikan. Okay. Jika tidak ada hal yang urgent,
1: berarti lancar.
4: Lalu lintas lancar di sana sampai dengan Semarang. Semoga begitu. Terima kasih.
1: Lancar, lancar, lancar, Pak.
0: Yes. Tol, apalagi full tol kan ini berarti.
1: Iyalah.
0: Dari Pemalang metu Undip ini berarti tol terus kan.
1: Nah, sampai ya. Itu tol Tembalang.
0: Mantap, luar biasa ya, sekarang sudah ada jalan tol.
1: Paling jajan kalau lapar. Tapi jarang sih Pak di TSW. Mesti sudah persiapan.
0: Ya wes nih, di barat ke lagi sampai dengan Pemalang nih Ngawarasika. Sudah lancar, ada report. Di tol TSW juga lancar. Loh lah ini ternyata Pak apa Bu Nini Herowati itu lagi di Pekalongan ternyata.
1: Oh alah, di Pekalongan juga.
0: Saya masih di Pekalongan Mas. Dari depan hotel. Kali ini sudah pindah hotel yang ada di deket alun-alun dan mall yang depannya hotel ada SDIT yang famous di Pekalongan pokok men.
1: Yah mene sudah tersendat ya macet.
0: Yah mene sudah macet, cuaca Pekalongan cerah ceria.
1: Selamat pagi Pekalongan, apa kabari?
0: Ah baik.
1: Bahasa Pekalongan ini
0: ya podo tau kayak kita mau baca Jawa.
1: Orang logate itu.
0: Oh logate.
1: Iya coe kabari.
0: Eh coe ya.
1: Apa-apa baik itu orang.
0: Mas Yud, Mas Jamal, semangat pagi ya. Anakku yang pertama tuh umurnya 25 tahun. Oh, iya. Kerja di kawasan industri Bukit Semarang Baru. Oh, berangkatnya 6.30, pulangnya 16.30. Itu sudah termasuk lembur hitungannya dan tidurnya juga on time loh, walaupun usianya 25 tahun, yeah. 20.30 sudah mapan. Kalau istrinya pas nggak di Semarang, bangun jam 4 pagi, olahraga, jogging sebentar, langsung prepare berangkat kerja. Pas ngobrol tak tanya, emang rak sakit badannya kok bobok masih sore? Dia jawab biar tidurnya cukup karena pas kerja harus fokus dan konsen.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya, gitu.
1: Jadi semua orang memiliki jam tidur masing-masing yang paling nyaman ya. Jadi ada yang penting tidak kemalaman tidur atau tidak tidur sama sekali, nanti bisa kayak ular atau
0: nggak kuat gue, nggak bisa.
1: Kayak ikan, wah melayak terus.
0: Nggak bisa gue.
1: Kenapa ikan tuh nggak pernah tidur?
0: Kenapa ikan nggak pernah tidur? Ya, karena dia ini di dalam air.
1: Ternyata karena tempat tidurnya basah.
0: Oh iya sih. Rakmut ya.
1: Kasurnya teles. Kemule teles.
0: Betul sekali. Iya, mun kuwi jaman ku cilik kuwi nek omahe bocor. Terus tibone ning kasur.
1: Nek nggon aku jenenge trocoh.
0: Trocoh ya betul.
1: Ya apa? Trocoh kayak gendenge sogok.
0: Tekan kasur ya Allah Gusti.
1: Engko bapakku kayak diwange kayak gendenge disogok ngene-ngene iki.
0: Oh gitu. Lu pernah enggak tidur di kasur pernah. Tapi sebelahnya ada ember?
1: Pernah, pernah. Kok ember itu panci.
0: Lah aku pernah ya.
1: Teng, teng. Mun ini
0: ya Allah. Susahnya hidup ini.
1: Mun wis oke banyune piak.
0: Pek, ya betul.
1: Guang isek kayak guang isek nyeplak-nyeplak.
0: Literally di depan wajah.
1: Iya, pek. Cuma suara hujan tuh gimana coba sebenarnya? Coba.
0: Suara hujan? Gerucuk.
1: Oh salah, enggak, cuma so, hujan itu suaranya wow.
0: Kok wow?
1: Coba kamu kalau hujan tutup telingamu, buka tutup, teman wow.
0: Ya kenapa dibuka tutup?
1: Ya kan
0: enggak hujan kan gini-gini juga wow.
1: Kalau hujan lebih keras lagi. Ya aku nek trocoh ki piak. Jengkel ki banget. Sing telas sikile tong lu rapi tapi.
0: Ya makane. Nah, apalagi kalau yang jengkel itu kalau nyiprat ini di wajah.
1: Ya persis kalau di desa kan gitu ya. Itu
0: iya.
1: Karena kadang di gendeng kan pakai gendeng lemah itu di sela-selanya
0: ada daun. Ya Allah, Gusti,
1: godong pring,
0: bener.
1: Ada godong jambu melebur sela-selanya terus banyune milih
0: trocoh ya.
1: Kadang kalau bapakku kan nyogroki gitu men godongnya do tiba. Kan itu di desa emang gitu. Kalau di kota enggak ada pakainya styrofoam. Kok styrofoam apa? Seng pakai apa gitu atapnya.
0: Aku pernah tahu nangis karena tidurnya di sebelah ember yang nadahi di kasur kan kayak ya Allah kapan aku tinggal di Geraha Candiga.
1: Ya kamu tinggal di sana aja kan banyak toko tutup. Lah
0: tinggal di sopo?
1: Kan banyak toko tutup.
0: Tidur di Geraha Candiga ada toko.
1: Ada di depannya kan kamu bisa tidur di embernya.
0: Pak Parto, selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
5: Selamat pagi, Rasika. Ini pagi. Saya mau ke Pengadilan Negeri Ungaran. Oh. Baru sampai Walahan, mohon izin konfirmasi jalannya sebaiknya lewat mana? Terima kasih.
0: Oke. Okay. Biar dijawab sama kawan-kawan Rasika ya. Nih, Pak Rizky Septa arah Jeporo, Pak Tarto. Silakan bisa disimak informasi ke depannya.
6: Selamat pagi, kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Bung Yuda selamat dan Bung
1: pagi,
6: Jamal.
1: Selamat pagi.
6: Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 21 Juli tahun 2026. Pagi ini ke timur lagi pun, ke arah kota Jepara, Pati Kudus, dan sekitarnya. Pukul 5 lebih 51 menit sudah sampai di Lingkar Demak ya, arah ke Jepara dulu. Untuk Lalin, lancar dari Terbio sampai dengan Demak. Cuman ada dua catatan ya, Bun. Yang pertama, selepas TL Genduk arah ke Demak, itu ada truk tronton yang sepertinya trouble tadi di lajur kiri selepas TL Genduk ya. Terus untuk yang kedua, di setelah jembatan Sayung sebelum pasarnya ada sebuah truk tronton juga ya di lajur kiri, untuk sepertinya muatannya ambrol atau jatuh gitu, muatan keramik
0: Genduk ya,
6: muatan yang belakang kayaknya jatuh tadi lagi dibenerin drivernya sendirian.
0: Oke. Okay.
6: Itu aja untuk selanjutnya dari selepas Sayong sampai dengan Demak terpantau ramai lancar. Tidak ada kesedihan, nanti ke arah Jepara di info lagi ya.
1: Oke.
6: Terima kasih.
0: Sip.
6: Terima
0: kasih. Matur suwun Pak Rizky Septa Al Fajar. Nah, mengatakan ya Bapak Ibu yang menanyakan Sayong, menanyakan Kali Gawe dan sekitarnya, kondisinya masih cukup baik meski ada laporan truk tadi yang di sekitar Pantura Geno.
1: Termasuk laka tadi ya.
0: Iya, termasuk laka. Tapi kondisinya masih ramai lancar saja. Saat ini ketika kita kabarkan ya, nanti perkembangannya kita akan buka lagi. Ada Pak Bowo Artanto juga nih yang sudah ngasih info.
7: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mayret Jamal.
1: Oke.
7: Kembali menyapa di hari Selasa, hari ke-21 di bulan Juli. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 9 menit sudah sampai di daerah Karang Tengah Demak ya. Untuk cuacanya cerah ya. Untuk lalu lintas pagi ini dari Semarang sampai dengan Karang Tengah los. Di Sayung dan kawan-kawannya yang terkenal karena genangan pagi ini kering ring ring ring. Untuk catatan saja setelah TL Genduk sebelum jembatan Kali Babon arah ke Demak dari Semarang, lajur kiri ada sebuah truk yang berhenti menyalakan lampu hazrat, tidak tahu ada masalah hazrat. Apa masih lancar sih kondisinya untuk di area setelah TL Genduk tersebut. Okay. Lain-lain aman ya, dari arah Demak ya. Semarang juga terpantau masih los lancar.
1: Matur
7: 6 lebih 36 menit melintas di depan pasar Gajah. Cuacanya masih cerah, untuk lalu lintasnya juga masih los ya. Demikian juga arah sebaliknya yang menuju ke Semarang juga terpantau ramai lancar saja.
0: Masih.
7: Matur nuwun.
0: Kita yang matur suwun ya. Pak Bowo Artanto Semarang Demak Kudus guys. Pak Rizky Septa Al Fajar tadi Semarang Jeporo. Sementara masih belum ada
1: masih
0: keluhan signifikan.
1: Semuanya sampai dengan arah Jeporo.
0: Yes, betul sekali. Dan kawan Rasika yang ada di Jalan Tirto Agung dan sekitarnya, kemarin kita dapat informasi dari kawan-kawan humas ya, termasuk Bu Ana Septiana. Hari ini itu akan potensi padat di Jalan Tirto Agung Kota Semarang ya.
1: Karena ada acara nih, namanya
0: yes.
1: Poltekkes ya.
0: Ada kegiatan PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Poltekkes Kemenkes Semarang, sehingga untuk sesi pagi itu jam 8 sampai jam 12.00 dan sampai malam hari loh.
1: Oh, jam 10 malam ya.
0: Iya, sampai jam 10. Dari jam 9.30 sampai jam 10.
1: Iya nih, selamat malam. Selamat pagi Pak Sudiarto nih, lagi sibuk nih mesti.
0: Ya sibuk banget Pak Sudiarto soalnya sekarang juga ini jadi kepala program studi.
1: Jabatannya meningkat.
0: Nah, makanya
1: kita ucapkan selamat bertugas dan selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, Pak Sudiarto.
0: Yes, kawan Jalan Tirto Agung ya, kawan Rasika. Ada kegiatan PKKMB Poltekkes Kemenkes Semarang hari ini. Jadi akan potensi terjadi kepadatan kawan Rasika di sesi pagi dan juga di sesi malam. malam hari Kak Marasika.
1: Untuk wisuda hari ini belum ada ya?
0: Belum ada. Minggu depan wisuda.
1: Minggu depan wisuda tapi woki lo.
0: Woki siap-siap lo. Senin sampai semua lo wisuda ini lo.
1: Siap-siap ya minggu depan ya. Hari ini cukup PKKMB. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru.
0: Poltekkes Kemenkes Semarang. Bagaimana situasi di Jalan Tirta Agung Kak Marasika?
1: Bisa kasih info pagi hari yang sudah ini, lewat sana nih pagi hari ini.
0: Pak Tommy Wasi sopo udah sampai sana belum? Terus nanti setelah ini deh, aku sudah dikode untuk ke Pariwara dulu, nanti kita update lagi ya. Tetap di Kelana Kota Pagi sampai jam 9.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Sampai dengan jam 6.30 pagi tadi, kawan, dari beberapa rute di intrakota Semarang tuh tadi ada satu truk terguling di Pantura Wali Songo sekitar Makam Tugu. Cuma dampak lalu lintasnya sementara masih baik, kawan Rasika.
1: Bisa dilewati walaupun pelan.
0: Betul, sudah ada petugas di sana. Kemudian juga Kali Gawe S menuju arah ke Pantura sisi timur sana lancar. Dan yang Anda tanyakan nih, lah terus Jalan Brigjen Soedjarto Gayam Sari bagaimana, bagaimana pagi
1: masih
0: ini?
1: Masih oke pagi ini.
0: Betul, tadi jam 6 pagi masih terpantau baik situasinya, kawan Rasika.
1: Sudah ada scraping sebagiannya.
0: Meski di jalur yang arah menuju Pedurungan itu sudah ada kegiatan pekerjaan jalan. Tadi kita membuka infonya Pak Tommy Wasiso, ini melintas di...
2: Selamat pagi Mas Yuda dan Bunda Marta.
1: Selamat pagi Pak.
2: Selamat kesendatan di Tanjakan Sigar Pencah ya Mas ya.
1: Tidak tahu apa nih?
2: Tapi ini merayap ya. Matur suun jam
0: 6.34. 6.30 melintas di Jalan Kolonel Imam Suparto Tembalang, Sigar Kota Bencah. Semarang.
2: Ternyata ada motor yang menabrak mobil HRV, Mas.
0: Waduh.
2: Matur suun. Enggak sempat ngekam, Mas, di bumper bawah sebelah kanan tuh agak peyok. HRV baru ya, Mas.
0: Bumpernya HRV. Waduh. Lah motornya gimana? Nah, soalnya mobilnya aja penyok, motornya juga remek dong harusnya.
1: Tentunya ya ada luka lah paling enggak ya.
0: Motornya motor. Baik, matur suun Pak Tommy. Wasisa untuk laporannya ya dari kawasan Sigar Bencah Tembalang, Awar Rasika infonya.
1: Insiden.
0: Ada sedikit insiden melibatkan mobil dan juga motor. Nah, coba kita buka atensinya Pak Mufid nih. Bagaimana saat ini di Jalan Brigjen Soedjarto yang pada tanya ya, karena pekerjaan jalannya akan wah sampai akhir tahun nanti ya.
1: Iya, Pak. 6 bulan kurang lebihnya.
3: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yudha.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Kawan Rasika. Melaporkan Alin dari Tegalan Rumenanggeng masuk Rumah Sakit Karyadi. Ini jam 6.22, saya agak kesiangan, ini sudah melintas di pertigaan Supriyadi menuju Dayam Sari. Nah, ini betul kemarin sore sudah mulai pengerjaan dan kemarin sore saya juga lumayan agak padat pulangnya ya. Ini sudah ada alat berat yang melakukan scraping atau pengerukan yang dari arah Gayam Sari ke arah Meranggen. Saat ini untuk lajur dari arah timur ke barat masih lancar ya. Ini sudah lancar, cenderung lebih padat karena sudah hampir 6:30. Kemudian yang dari arah timur ke barat juga lancar. Untuk lajur 31 yang mengarah ke barat juga sudah dibuka. Baik. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu, Pak.
0: Baik, matur suun.
3: Terima kasih.
0: Informasinya. Nah, sampai dengan jam 6.30 Pak Mufid melintas sih sementara masih baik ya.
1: Masih lancar.
0: Betul.
1: Yang
0: menanyakan jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang nih Pak Dono Nugroho juga sudah perjalanan nih.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Pak Jamal, juga rekan-rekan Rasika semua. Kembali menginfokan untuk jalur Middle East, jalur Timur Tengah, atau jalur dari Semarang menuju Tegowanu Gubuk. Saat ini jam 6.49, saya sudah melintas di depan Formosa. So, perjalanan tadi lancar semua, bahkan di depan Formosa juga lancar. Di Brigjen Soedjarto sudah dimulai ya pengerjaan perbaikan jalan, tapi waktu saya melintas sekitar jam 6.10 tadi masih kondisi aman, tidak menimbulkan ketersendatan. Begitu informasinya, Mas Yuda, Bang Jamal, selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya.
0: Oke, matur suwun Pak Dono Nugroho sama Pak Mufid ya di kawasan Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang ya, di titik lokasi peningkatan mutu jalan sampai dengan jam 6.50 ini kita sampaikan masih baik ya. Antriannya masih normal lah gitu. Ada antrian, ada wes pokok men ada antrian lah.
1: Tapi tidak
0: situasinya betul
1: yang dibayangkan.
5: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Ini ada Pak Adi Pramudito ngasih informasi, Mas Yudmat Jamal, selamat pagi, melaporkan selamat pagi. Traffic light terminal Cisemut Ungaran, Kabupaten Semarang, lampu lalu lintasnya yang dari arah Cisemut dan arah Asalamah Ungaran itu merah terus. Waduh. Saat ini belum ada petugas, makanya lalu lintasnya agak tersendat.
1: Merah terus berarti pada berhenti terus nggak berani melaju nih, karena takut terjadi insiden juga nih.
0: Ini ada fotonya nih dari Ibu Sierra. Bu Sierra juga ngasih informasi lampu traffic light di perempatan Cisemut Ungaran, Kabupaten Semarang itu hanya merah saja, kendaraan tetap melaju dan jadi crowded. Oke, matur suwun informasinya Bu Sierra sama Pak Adi Pramudito ya. Kita lambungkan ke kawan-kawan petugas dulu deh kalau begitu.
1: Namanya lampu merah sih.
0: Lampu traffic light di perempatan Cisemut Ungaran ya. Terminal. Informasinya betul. Pak Wahyudi, nah ini ada truk trouble masih di area yang sama tapi di perempatan yang beda, yaitu di perempatan Asalamah, Jalan Gadot Subroto Ungaran. Katanya ada truk trouble sebelum lampu traffic light Asalamah Ungaran arah menuju Semarang. Ini dia posisinya pas di menjelang pintu masuk sekolah persis.
1: Di dekat jembatan ya.
0: Dekat jembatan. Ini karena tadi Pak Wahyudi ngasih informasinya 6.30 masih lancar sih kawan Rasika. Di jalur Ungaran, arah menuju ke Semarangnya, meski ada laporan truk mogok di sekitar perempatan Asalamah Ungaran. Pak Yulianto Prasetyo juga perjalanan pagi ini dari Solotigo, Banyumanik, kawasan industri Kendal, nanti sore harinya rute sebaliknya ya. Dari Tol Salatiga, keluar Tol Ungaran lancar, Jalan Muhyamin Ungaran ke Terminal Banyumanik juga lancar, ada truk trouble di lajur kiri sebelum traffic light Banyumanik arah Serondol tapi masih lancar. Arah sebaliknya juga lancar juga, cuaca cerah di Solotigo sampai kita dengan terminal Banyumanik.
1: Sekaligus menjawab pertanyaan Bu. Lancar dari Solotigo.
0: Ini rutenya persis banget sama Bu Heni.
1: Banyumanik ya. Barangkali nanti mau lewat, saat ini masih lancar Bu Heni ya.
0: Yes, matur suwun Pak Yulianto Prasetyo, Pak Wahyudi dan kawan-kawan ya, untuk koridor Semarang, Ungaran, Bawen sampai dengan Solotigo nih.
1: Lancar.
0: Lancar secara umum kedua arahnya, report dan juga hambatan sementara masih karena truk mogok itu tadi.
1: Oh, ada truk mogok dikit ya.
0: Iya, truk mogok di Asalamah sama nih satu lagi di Banyumanik.
1: Banyumanik.
0: Sama-sama di menjelang lampu traffic light.
1: Tapi masih lancar.
0: Tapi masih lancar betul. Bu Retno Lestari, selamat pagi Mas Yudmat Jamal ya. Ya ampun, air nyiprat-nyiprat di kasur itu guyonan yang luar biasa banget loh. Kenangannya ada banget di dalam rumah, trocoh air hujannya pas di tempat tidur ditadahi panci. Walau sudah ditadahi panci kan tempat airnya nyiprat-nyiprat toh.
1: Kan terbayang tuh suasananya tuh. Piak, piak.
0: Pengalaman kita sama lo Mas Yudmat Jamal selamat bertugas ya, selamat pagi.
1: Iya, iya, itu kan jengkel.
0: Itu menurutmu kalau sekarang mengenang itu menyedihkan apa menyenangkan menurut kamu?
1: Ketawa aja sih, ketawa-ketawa getir.
0: Ketawa getir ya, biar aku kayak ngono ya.
1: Persis, persis. Itu tidak, kalau di desa itu orang kaya itu kayanya ya apa yang seberapa ya. Orang kalau di desa itu ya biasa, wong-wong kayak ngono, walaupun orang kaya rumahnya juga gendeng dan ada godong-godongan di sela-sela gendeng itu yang bikin trocoh. Bahasa Inggrisnya trocoh. T-R-O-C-O-C-H, trocoh.
0: Ada Pak Toyib nih.
1: Selamat pagi Bang Toyib.
6: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Izin menginformasikan di tikungan kuburan Tugu atau setelah Sami arah ke Semarang ada truk ngelempang di sebelah kanan. Untuk sementara lalin lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak.
0: Masih lancar katanya pun ada truk terguling di kawasan
1: ada
0: Tugu.
1: Ada masalah yang berarti.
0: Okay. Yes. Sudah ada petugas ya by the way Ngawar Rasika. Berarti kalau sudah ada petugas kan koordinasi untuk dorongan evakuasinya sudah pemenang.
1: Sudah bisa ada yang ngatur lah.
0: Ya betul, makanya sudah ada yang mengatur.
1: Enggak terlalu mengkhawatirkan.
0: Sudah ada yang mengatur jalan, sudah ada yang mengatur untuk proses evakuasinya juga kan. Kalau sudah ada petugas di sana. Kalau mungkin Anda saat ini agak rendet-rendet atau merambat-merambat di sekitaran Tugu ya, di tikungan makam Tugu yang menuju arah Semarang ya, berarti itu ya. Tapi masih pendek banget antriannya, enggak yang sampai macet mengular.
1: Orang-orang panjang. Pada ngelongok, apa nih, onopo ki, onopo.
0: Yes.
1: Lihat situasi. Betul.
0: Pak Eko, tanah Mas.
7: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
7: Melaporkan
1: Pak Eko.
7: Dari Stasiun Tawang ke Rumah Sakit Karyadi. Aman, lancar, ramai aja di Rugu Muda karena aktivitas mengantar sekolah. ditambah pagi-pagi ini banyak yang ngeblong lampu merah ya. Dari hijau berubah lampu merah, banyak yang ngeblong. Terus BRT juga ngeblong, nggak tahu itu takut telat berangkat kerja kali kalau BRT. Cuaca cerah di sini Mas Yud. Sementara itu laporannya. Sambil absen dulu pagi hari, nanti tidak dikira masih bubuk.
0: Presensi.
7: Saya juga tidurnya jam 7, jam 8 malam kok Mas Yud. Karena sudah beraktivitas 15 jam sehari minimal, jadi harus tidur awal, bangun pagi jam 3:30. Begitu Mas Yud. Sehat selalu Mas Yuda dan
1: amin,
7: Bung Jamal.
1: Amin. Sehat selalu.
7: Mas Yud, Bung Jamal, kemarin stiker belakang saya lepas karena pasang dashcam. Ini nanti kalau lewat arah Ungaran minta lagi ya Mas Yud.
0: Boleh. Bung Jamal. Monggo.
7: Biar diketahui teman-teman. Terima kasih. Kalau ini kawan Rasika.
1: Asik.
0: Cakep, bisa pasangin dashcam kok ya. Gimana Pak hasilnya? Kirim-kirim ra foto videonya, footage-nya kemarin. Habis dipasang kemarin toh anyaran toh. Gimana coba hasilnya Pak? Kita pengen lihat dashcam-nya di belakang mobilnya Pak Eko Tanah Mas.
1: Waduh, masih ya? Bagus nih.
0: Kayak OVO ki. Nanti dipasang,
1: kapan-kapan lho. Dikasih drone Pak.
0: Lihat terus drone-nya piye ngawal ya, mobilnya
1: ngono. Ngawal mobil. Ini di belakang saya ada banyak sekali lalu lintas berbaris-baris. Semuanya tintin karena ada stiker Rasika.
0: Lihat terus cara operate-nya piye kan Pak? Eko kan megang ini
1: otomatis turun kameranya. Ya baru khayalan sih, tapi siapa tahu besok ada.
8: Selamat pagi.
1: Pagi Pak.
0: Pagi Pak Jack.
8: Dan kawan Rasika.
1: Oke.
8: Apakah bisa disampaikan kepada pihak terkait untuk lampu merah yang di simpang Untung Suropati Abdurrahman Saleh dari kemarin enggak nyala.
1: Untung Suropati.
8: Terima kasih.
0: Oke, terima baik. Kasih, Pak. Diterima informasinya Pak Jack. Matur suwun. Untuk atensinya di pertigaan Untung Suropati sama Abdurrahman Saleh. Lalu lalu lintasnya gimana Pak? Itu jalur padat loh di situ?
1: Itu kali Pancur, Untung Suropati, nah, ya? Kan padat banget itu.
0: Betul. Bagaimana Pak kemarin? Informasinya sejak kemarin toh, termasuk pagi ini, Pak Jack sudah lewat, berarti kan?
1: Masih belum normal Pak ya?
0: Iya lah ya. Yowis matur suwun, informasinya sudah kita terima sementara ya, Pak Jack dari pertigaan Jalan Untung Suropati dan Jalan Abdurrahman Saleh yang lampu traffic light-nya katanya masih ada kendala. Pak Mamat Lubis.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
9: Jamal kebalik.
1: Gombel.
9: Mas Yuda Bung Jamal sama saja. Agak tersendat di gembel di gombel yang turunan itu karena Pak Polisi sedang merapikan pembatas jalan water barrier-nya. Tapi lepas itu lancar kok.
1: Oke. Okay.
9: Tadi berantakan banget ini water barrier-nya. Tapi untuk yang naik yang ke arah Banyumanik lancar seperti video berikut. Matur suwun.
1: Matur nuwun.
0: Enggak maksudku kok di sana kok iso mosak-masek iki. Mosok kena angin kewur iya, gitu.
1: Itu harusnya kan dalamnya ada airnya, tapi banyak kan kosong, enggak ada. Jadi enteng banget.
0: Enteng literally seenteng itu.
1: Iya tuh kena angin, kena hempasan-hempasan itu gampang mingsrit. Rono mingsir ini juga mun kesenggol mingsir Rono mingsir.
0: Eh mosok kesenggol rak kroso. Ya, yang nyenggol apa motor apa mobil?
1: Mobil kalau motor enggak ku anu bisa jatuh kalau motor.
0: Mm-hmm.
1: Karena ini kan harusnya kebak airnya jadi mandek kan water. Kalau kesenggol sedikit enggak ada airnya kan bisa pindah. Geser gitu.
0: Maksudnya kan kalau aku terima dari atasnya banyak kawaraska kan koyo laporannya kan sering toh. Sering mosak-masek, sering nganan ngiringanan berarti kena hembusan mobil atau hembusan BRT iya. Tuh kewur kuwi.
1: Iya, itu enteng jadinya enggak ada airnya enteng banget. Itu kan cuman kayak plastik gitu apa
0: namanya? Oh, seenteng itu. Iya, maksudnya aku yang membayangkan itu enteng cuma enggak sing cuma kehembus knalpot apa kehembus angin langsung
1: dan
0: geser kan lo.
1: Kan lebar, permukaannya lebar jadi kalau ada angin nampak. Krek krek krek